0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan memerintahkan, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih.
1: Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. An i'budullaha wattaquhu wa ati'un.

0: Nuh berkata, "Hai kaumku, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah olehmu Allah, bertakwalah kepadanya, dan taatlah kepadaku. Niscaya Allah akan mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu sampai kepada waktu yang ditentukan. Sesungguhnya ketetapan Allah apabila telah datang tidak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui."
1: Qala rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara falam yajidhum du'a'i illa firara.
0: Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Maka seruanku itu hanyalah menambah mereka lari dari kebenaran

0: واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا.
1: Dan sesungguhnya, setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya ke mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat.

لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا.

0: نَارًا.
1: Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam-diam. Maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.
0: Ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara.
1: Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian.
0: Alam

0: Perhatikan bagaimana Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Kemudian Dia mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu daripadanya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya.
1: Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja.
0: Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu menjalani jalan-jalan yang luas di bumi itu.

Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka, dan melakukan tipu daya yang amat besar

0: ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا.
1: Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad, dan jangan pula Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan Nasr. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan.

0: nusara.
1: Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan, lalu dimasukkan ke neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong-penolong bagi mereka selain dari Allah.
0: وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا.
1: Nuh berkata, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.

0: kafaran.
1: Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi kafir.
0: Rabbi

0: tabara.
1: Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Cahaya Sunnah.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alai.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

0: ajaba.
1: Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan.
0: Yahdi ila rusdi fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada.
1: Yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami.
0: Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada.
1: Dan bahwasanya Maha Tinggi kebesaran Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak pula beranak.
0: Wa annahu kana yaqulu safihuna 'alallahi syaqata.
1: Dan bahwasanya orang yang kurang akal daripada kami dahulu selalu mengatakan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.
0: Wa anna dhanna lan taqula al-insu wal jinnu 'alallahi kadhiba.
1: Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin sekali-kali tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka, jin, menyangka sebagaimana persangkaan kamu orang-orang kafir Mekah, bahwa Allah sekali-kali tidak akan membangkitkan seorang rasul pun.
1: وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا.
0: Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: rasada.
1: Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengar-dengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang, barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya.

0: Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui dengan adanya penjagaan itu apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang di bumi ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan bagi mereka.
1: Wa anna minna as-salihun wa minna duna dhalika kunna tara'iq qidada.
0: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang soleh, dan di antara kami ada pula yang tidak demikian halnya. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhanna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa kami sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi, dan sekali-kali tidak pula dapat melepaskan diri daripadanya dengan lari.
1: Wa an

Dan sesungguhnya kami, tatkala mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak takut akan pengurangan pahala, dan tidak takut pula akan penambahan dosa dan kesalahan.

0: رَشَدًا.
1: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada pula orang yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
0: وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا.
1: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.
0: وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا.
1: Dan bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di antara jalan itu, agama Islam, benar-benar kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, rizki yang banyak.
0: لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا.
1: Untuk kami beri cobaan kepada mereka padanya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat.
0: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
1: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah.
0: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
1: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, mengerjakan ibadah, hampir saja jin-jin itu desak-mendesak mengerumuninya.

Katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, dan tidak pula sesuatu kemanfaatan. Katakanlah, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi dari azab Allah, dan sekali-kali tiada akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

0: Anda.
1: Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
0: Hatta idza ra'aw ma yu'adun fasaya'lamun man adhafu nasiran wa aqallu 'adada.
1: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
0: Qul in adri aqaribum ma tu'adun am yaj'alu lahu rabbi amada.
1: Katakanlah, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat, ataukah Tuhanku menjadikan bagi kedatangan azab itu masa yang panjang.
0: Alimul ghaib, fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
1: Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang ghaib, maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang ghaib itu.
0: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
1: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di muka dan di belakangnya.
0: Lian

0: supaya dia mengetahui bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang sebenarnya ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka. Dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: يقول كيف نحمي أبناءنا من الأفكار المنحرفة؟
4: نحميهم بأن نلحقهم بحقيقتها في القرآن، وأن نكون دائم معهم، وأن نسألهم عما شاهدوا، وأن نحذرهم من المواقع السيئة الخبيثة، فإن هناك مواقع في الاتصال الاجتماعية مواقع خبيثة تدعو إلى الحاد والكفر بالله والشرك به ونشر الأخلاق الرذيلة والدعوة إلى هذه المذاهب الباطلة ونشرها والدفاع عنها. فلنحذر أبناءنا من هذه المصائب لعل الله يفتح على قلوبهم ويخلصهم من كيد الكائدين.
5: Cara yang tepat untuk menjaga anak-anak. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga anak-anak kita supaya terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang? Kemudian Syekh menjawab, kita harus menjaga mereka dengan memberikan motivasi kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Kemudian hendaknya orang tua selalu bersama mereka, mengawasi mereka, menanyakan apa yang mereka saksikan, memperingatkan mereka dari tempat-tempat yang jelek. Karena sekarang ini banyak sekali tempat-tempat ngerumpi, tempat untuk berkumpul yang jelek, atau tempat-tempat yang mengadakan ritual kekufuran, kesyirikan, mendakwahkan kebatilan dan menyebarkannya. Oleh karena itu, kita harus menjaga anak-anak kita ini dari musibah yang seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati mereka dan menyelamatkan mereka dari bahaya pemikiran yang menyimpang. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
6: Ya ayyuhal muzammil, qumil layla illa qalila, nisfahu aw yanqus minhu qalila, aw zid 'alayhi wa rattilil qur'ana tartila.
7: Hai orang yang berselimut Muhammad, bangunlah untuk sholat di malam hari, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya, atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan.
6: Inna sanulqi alaika qawlan thaqila.
7: Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berat.
6: Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila.
7: Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan.
6: Inna laka fin nahari sabahan tawila.
7: Sesungguhnya kamu pada siang hari mempunyai urusan yang panjang, banyak.
6: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا.
7: Sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepadanya dengan penuh ketekunan.
6: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا.
7: Dialah Tuhan masyrik dan maghrib. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maka ambillah Dia sebagai pelindung.
6: وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا.
7: Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik.
6: وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا.
7: Dan biarkanlah aku saja yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan itu, orang-orang yang mempunyai kemewahan, dan beri tangguhlah mereka barang sebentar.
6: Inna ladaina ankalan wa jahima. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا.
7: Karena sesungguhnya pada sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang bernyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih.
6: يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا.
7: Pada hari bumi dan gunung-gunung berguncangan dan menjadilah gunung-gunung itu tumpukan-tumpukan pasir yang berterbangan.
6: Inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula.
7: Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu, sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Fir'aun.
6: فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا.
7: Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara dirimu jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban?
6: As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula.
7: Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, adalah janjinya itu pasti terlaksana.
6: In

0: bihi sabila.
1: Sesungguhnya ini adalah suatu peringatan. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan yang menyampaikannya kepada Tuhannya.

0: أعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
1: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri sholat kurang dari 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu. Maka, Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah. Maka, bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya di sisi Allah, sebagai balasan yang paling baik, dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

0: Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.
1: قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ
0: Allah berfirman, tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku. Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka."
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada bihin halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار." متفق عليه.
0: داري أنس رضي الله عنه داري نبي صلى الله عليه وسلم beliau bersabda, "Tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka." Muttafaqun alai.
3: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
4: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
3: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
5: menjaga harga diri,
3: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan pemintar. Seorang mukmin bekerja
5: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
3: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
5: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
3: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
5: Itulah tujuan mukmin bekerja.
4: Bagaimana mukmin bekerja?
5: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
3: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
5: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
6: Allahu Akbar, Allah.
5: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah, dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
0: Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه.
0: Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengunjungi Masjid Quba sambil berkendaraan dan sambil berjalan kaki. Lalu beliau melakukan sholat dua rakaat di Masjid Quba. Muttafaqun alai.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
8: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
7: Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.
8: Hai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa menyembah berhala tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah.
7: فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ.
8: Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit. Bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah.
7: ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ.
8: Biarkanlah aku bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian, dan aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan kulapangkan baginya rezeki dan kekuasaan dengan selapang-lapangnya. Kemudian dia ingin sekali supaya aku menambahnya.
7: Kalla innahu kana li ayatina anida.
8: Sekali-kali tidak akan aku tambah, karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat kami, Al-Quran.
7: Sa'urhiquhu sa'uda.
8: Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan.
7: Innahu fakkara wa qaddar. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرُ ثُمَّ نَظَرُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرُ ثُمَّ أَدَبَرَ وَاسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إن هذا إلا قول البشر.
8: Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. Maka celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian celakalah dia, bagaimanakah dia menetapkan. Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasam muka dan merengut. Kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia.
7: Sa'uslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar. La tubqi wa la tadhar. Lawwahatun lil bashar. 'Alayha 19.
8: Aku akan memasukkannya ke dalam neraka Saqar. Tahukah kamu apa neraka Saqar itu? Saqar itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. Neraka Saqar adalah pembakar kulit manusia. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.

0: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر.
1: Dan tiada kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat, dan tidaklah kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Alkitab menjadi yakin, dan supaya orang yang beriman bertambah imannya, dan supaya orang-orang yang diberi Alkitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir mengatakan, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah menyesatkan orang-orang yang dikehendakinya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri, dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia.
0: Kalla wal qamar wal layli idh adbar was subhi idza asfar.
1: Sekali-kali tidak, demi bulan dan malam ketika telah berlalu, dan subuh apabila mulai terang.
0: Innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar.
1: Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar sebagai ancaman bagi manusia, yaitu bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.

0: حتى أتانا اليقين.
1: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam syurga. Mereka tanya-menanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka Saqar? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Dan kami tidak pula memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian.
0: فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ.
1: Maka, tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat.
0: فَمَا

0: مؤثرة فرت من قسورة.
1: Maka mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah, seakan-akan mereka itu keledai liar yang lari terkejut, lari daripada singa.
0: Bal yuridu kullu mri'im minhum an yu'ta suhufan munasyarah.
1: Bahkan tiap-tiap orang dari mereka berkehendak supaya diberikan kepadanya lembaran-lembaran yang terbuka.
0: Kalla bal la yakhafuna.

0: أذكره.
1: Sekali-kali tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada negeri akhirat. Sekali-kali tidak demikian halnya, sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Maka, barang siapa menghendaki, niscaya dia mengambil pelajaran daripadanya, Al-Quran.

0: هو أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran daripadanya kecuali jika Allah menghendakinya. Dia, Allah, adalah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan berhak memberi ampun.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah.
6: Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri.

0: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian. Sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari-jemarinya dengan sempurna. Bahkan manusia itu hendak membuat maksiat terus-menerus.
1: Yas'alu ayyana yawmul qiyamah fa'idha bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asyamsu wal qamar.
0: Ia bertanya, bilakah hari kiamat itu? Maka apabila mata terbelalak ketakutan, dan apabila bulan telah hilang cahayanya, dan matahari dan bulan dikumpulkan.

0: المستقر.
1: Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Sekali-kali tidak. Tidak ada tempat berlindung. Hanya kepada Tuhanmu sajalah. Pada hari itu tempat kembali.

0: نَذِيرَهُ.
1: Pada hari itu, diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya.

Janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. Kemudian, sesungguhnya atas tanggungan kamilah penjelasannya.

Sekali-kali janganlah demikian. Sebenarnya kamu, hai manusia, mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. Wajah orang-orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Kepada Tuhannya lah mereka melihat. Oh.

Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang amat dahsyat.

sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat. Tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian, kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu.

0: Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kemudian mani itu menjadi segumpal darah. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam, jazakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Menebar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 8:04 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA Fidhullah dalam pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari dengan tema Agama Adalah Nasihat. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejaknya dengan baik sampai hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita setiap Rabu pertama dan kedua membahas kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullahu azza wa jalla. Dan pembahasan kita telah sampai pada perkataan beliau rahimahullah, wa la yahillu an taktuman nasihata ahadan minal muslimin. Kata beliau rahimahullah, tidak halal, tidak boleh engkau menyembunyikan nasihat kepada seorang pun dari kaum muslimin. Barrahum wa fajirahum fi amrin min umuriddin. Baik itu orang yang soleh ataupun orang yang fajir. Baik dia orang yang bertakwa maupun dia seorang muslim tapi banyak bermaksiat. Terhadap semua perkara-perkara agama. Faman katama faqad ghasyal muslimin. Kata beliau, siapa yang menyembunyikan nasihat, maka berarti dia telah berbuat curang kepada kaum muslimin. Wa man ghasyal muslimin faqad ghasyad din. Kata beliau, siapa yang curang kepada kaum muslimin, berarti dia curang kepada agamanya. Wa man ghasyad din faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Dan barang siapa yang curang kepada agamanya, berarti dia telah mencurangi dan mengkhianati Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Apa yang disampaikan oleh Imam Al-Barbahari, Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, adalah peringatan bagi kita semua bahwasanya kita wajib

selamat dari semua pengkhianatan, selamat dari semua kecurangan, bersih dari kedustaan. Inilah yang disebut dengan an-nasihah. Karena kata an-nasih artinya adalah asy-syai'ul khalis, sesuatu yang murni, yang tidak tercampur, yang tidak ada kotorannya, yang benar-benar murni, itulah yang disebut dengan nasihat. Dan seorang yang beriman wajib untuk selamat, bersih, suci dari yang namanya kemunafikan, dari kecurangan, dari menipu orang lain. Seorang muslim, seorang mukmin dituntut untuk sesuai, menyesuaikan apa yang dia tampakkan dan apa yang dia sembunyikan, apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan. Inilah ya, kriteria seorang mukmin yang sejati. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulang 3 kali dalam sabda beliau, ad-din nasihat, agama adalah nasihat. Ad-din nasihat, agama adalah nasihat. Agama adalah, artinya inti agama ini adalah an-nasihah, jujur, tulus, penuh tanggung jawab. Dan para sahabat bertanya ketika Nabi mengulang-ulang ad-dinun nasiha, dan kata ad-dinun nasiha ini, ya kata para ulama kita ketika mensyarah hadis ini, ini mirip dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, al-hajju arafah. Ibadah haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Meskipun para pemirsa sekalian, kita ketahui bahwasanya haji itu bukan sekedar wukuf di Arafah. Haji itu ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada mabit di Muzdalifah, ada mabit di Mina, ada melempar jumrah. Tapi kenapa Nabi SAW mengatakan al-hajju Arafah? Ya. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Menunjukkan bahwasanya wukuf di Arafah adalah inti dari ibadah haji. Maka ketika Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ya, inti agama adalah nasihat, padahal agama sangat luas. Agama berbicara tentang akhlak, tentang ibadah, tentang muamalah. Tapi inti dari agama ini kata Nabi SAW adalah ad-din an-nasiha. Dan ternyata makna ad-dinun nasiha sangat luas, ya. Makanya ketika Nabi SAW ditanya, untuk siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, lillahi wali rasulihi wali kitabih wali a'immatil muslimina wa amatihim. Ternyata nasihat itu ya ditujukan untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk seluruh kaum muslimin secara umum. Dan yang dimaksud di sini adalah an yakhlusal insanu min kulli khuluqin damim. Arti nasihat adalah seorang membersihkan, mensucikan dirinya dari semua akhlak yang buruk. Kemudian wa an yatahalla bil akhlaqil fadila, dan dia berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang intinya adalah ar-rajul an-nasih, orang yang benar-benar jujur, orang yang benar-benar ya, punya nasihat kepada Allah, Rasulullah, kitabnya, pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin secara umum, yaitu dia bersih dari kecurangan. Ya, dia tidak curang, dia tidak menipu, dia tidak khianat, dia tidak munafik. Inilah yang disebut dengan, atau yang dimaksud dengan ad-dinun nasihah. Nah, lawan dari kata nasihat sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah al-ghish, curang. Dan Nabi SAW tegas mengatakan man ghashana falaysa minna. Siapa yang curang, siapa yang mencurangi kami, maka dia bukan dari golongan kami. Menunjukkan bahwasanya curang ini adalah dosa besar. Dan Nabi SAW mengulang ad-dinun nasihah sampai 3 kali, menunjukkan pentingnya perkara-perkara ini. Dan kata nasihat ini masuk dalam semua perkara agama. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasih

0: Qulna liman qala lillah. Nasihat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Apa artinya kita jujur kepada Allah, tulus kepada Allah? Artinya kita beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi arti an-nasihatu lillah, jujur kepada Allah, tulus kepada Allah, adalah kita mempunyai akidah yang selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari riya, ya, selamat dari peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ibadah kita selamat dari bid'ah. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'atuhu fi ma amar. Ya. Nasihat kepada Allah adalah beribadah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan tidak memberi juga karena Allah Azza wa Jalla. An-nasihatu li Rasulillah, menasihati Rasulullah SAW, bukan maksudnya menyampaikan nasihat kepada beliau, tapi maksudnya adalah kita mentaati perintah beliau, kita jujur dalam persaksian kita, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang konsekuensinya adalah ta'atuhu fi ma amar. Mentaati apa yang dia perintahkan. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Menjauhi apa yang dia cegah dan larang. Wa an la yu'badallah illa bima syara'. Dan tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, ya, kita menasihati Rasulullah sallallahu maksudnya kita mencintai beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Man yuti'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Azza wa Jalla. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kalian contoh yang baik. Wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka ambillah. Dan apa yang dilarang, maka tinggalkan. Dan Nabi SAW mengatakan, ma'amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu. Apa yang aku perintahkan kepada kalian, kerjakan semampu kalian. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan kepada seseorang kecuali apa yang dia mampu untuk lakukan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Kata Nabi SAW, apa yang aku larang, maka kalian harus meninggalkannya. Ini artinya nasiha lillah wa lirasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mencontoh sunnah beliau, membela beliau, membela sunnah beliau, menghidupkan sunnah beliau, mengagungkan para sahabat-sahabat beliau. Inilah yang dimaksud dengan jujur nasihat kepada Allah dan Rasulnya. Tulus kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk juga mendahulukan perkataan beliau dari perkataan siapapun. Ya. Siapa yang telah datang kepadanya sunnah Nabi sallallahu, maka tidak halal baginya untuk mengikuti siapapun selainnya. Tidak boleh kita mempertentangkan hadis Rasulullah SAW dengan perkataan siapapun dari manusia. Meskipun itu perkataan Abu Bakar, perkataan Umar. Dan tidak mungkin beliau, ya, dua sahabat mulia ini menyelisihi Nabi SAW. Tapi seandainya ada fatwa, perintah kedua sahabat ini yang bertentangan dengan perintah Rasulullah SAW, maka kita tetap harus mendahulukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga nasiha li kitabi. Artinya apa? Kita mengikuti Al-Qur'an. Kita meyakini Al-Qur'an adalah kalamullah, firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Datang dari sisi Allah Azza wa Jalla. Ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Yang malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada umatnya. La ya'tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan. Baik di depannya ataupun di belakang. Dan Al-Quran adalah kitab yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya yang di berikan amanah kepada para pendeta, para ulama, ahlu kitab untuk menjaganya. Tapi mereka tidak menjaganya sehingga dirubah, ditambah, dikurangi, sehingga tidak murni lagi. Adapun Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla menjamin untuk menjaganya. Tidak ada kesalahan dalam Al-Quran. Tidak ada kesalahan letak dalam Al-Quran. Tidak ada yang kurang atau lebih dalam Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kitab yang merupakan mukjizat sampai akhir zaman. Siapa yang mengikutinya, siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka dia akan selamat. Dan siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan celaka. فَمَنِتَّبَعَ هُدَيَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang diturunkan, yang penuh berkah. Berkah untuk kehidupan kita, untuk rumah tangga kita, untuk aktivitas kita. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin berkah dan mudah urusan kita di hari tersebut. Dan kita harus membenarkan semua apa yang dikabarkan dalam Al-Quran tanpa ada keraguan sedikit pun. Mengikuti petunjuk Al-Quran dan berhenti pada garis-garis yang telah ditetapkan di dalam Al-Quranul Karim. Itu yang dimaksud dengan nasihat kepada Al-Quran. Senantiasa membacanya, mentadaburinya, mengamalkan isinya, dan mengagungkan, tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Kemudian, wan nasihatu li a'immatil muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk jujur kepada Allah, jujur kepada Rasulullah, mengikuti Al-Quran, dan memberi nasihat kepada a'immatul muslimin. Siapa mereka? Semua yang merupakan ya, pemimpin kita, penguasa, pemerintah. Kita wajib untuk mentaati mereka. Ya ayyuhalladzina aman. Dan ini berdasarkan nas Al-Quranul Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah SAW dan pemimpin-pemimpin kalian. Semua yang telah ditunjuk sebagai pemimpin, penguasa, pemerintah, selama dia muslim, wa ulil amri minkum, dari kalian, kaum muslimin, maka kita wajib untuk taat dan patuh kepada mereka. Dan tentu tidak mutlak. Tidak, ya, semua perintahnya yang maksiat maupun yang tidak maksiat, tidak. Ada batasannya. Kata Nabi SAW, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada perkara yang ma'ruf, yang bukan maksiat. Dengan tegas dalam hadis lain, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka, sebagai seorang muslim, wajib bagi kita untuk taat kepada pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang sah, pemimpin yang telah dibaiat oleh kaum muslimin, yang telah berhasil memegang kendali negara Islam, maka kita wajib untuk menyerahkan ketaatan kita kepada mereka. Dan tidak boleh kita mencabut tangan kita dari ketaatan. Tidak boleh memberontak. Tidak boleh mengangkat senjata, menyerang mereka. Dan juga tidak mencari-cari kesalahan mereka. Termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah memberitahukan tentang apa yang kurang dari apa yang mereka lakukan. Artinya mengingatkan mereka secara langsung kalau seorang mampu. Kata Nabi SAW, man arada an yansaha lidhi sultanin lahu falayubdihi alaniyatan. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan tampakkan terang-terangan di media sosial, ya, di mimbar-mimbar Jumat, di mimbar masjid. Walakin liya'khudha biyadihi. Tapi hendaklah dia pegang tangannya. Ya, maka tentunya ini orang-orang tertentu saja yang bisa melakukannya. Wa yakhlu bihi, ya, berdoa. Fa in qabila minhu fadha, kalau dia terima nasihatnya, maka alhamdulillah. Wa illa faqad adda alladhi alaihi. Kalau tidak mampu melakukan hal tersebut, tidak bisa menyurati orang yang bisa menasihati secara langsung, maka dia telah gugur tanggung jawabnya. Maka ya, menyampaikan nasihat, menyampaikan kekeliruan-kekeliruan yang dia lakukan ya dengan cara yang baik, ini adalah termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga tentunya di antara bentuk nasihat adalah melaksanakan tugas kita. Apa yang pemimpin kita bebankan kepada kita sebagai pegawai pemerintah, baik itu sebagai menteri, sebagai wakil menteri, sebagai pejabat negara, sebagai gubernur, sebagai bupati, atau jabatan apa saja yang pemimpin kita ya tugaskan kepada kita, maka kita laksanakan dengan baik. Kita tepat waktu, kita disiplin, kita ya tidak khianat. Ini bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Juga di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah addu'a lahum bis-salah wal khair. Mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan keselamatan, mendoakan agar mereka diberi taufik oleh Allah, agar dijaga oleh Allah, dijauhkan dari bitanah tasu, dari orang-orang dekat yang membisikkan keburukan kepada mereka. Bahkan kata Imam Ahmad dan selainnya, ya, lau kana li da'watu mustajabah ma ja'altu hayla lis-sultan. Seandainya saya tahu saya punya doa yang pasti diterima, maka sungguh saya akan berikan kepada para penguasa. Nah, kita ketahui bahwasanya ya, jika penguasa itu baik, maka dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Dia akan menghalangi banyak keburukan dari kaum muslimin. Maka di antara bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslim adalah mendoakan kebaikan untuk mereka. Mendoakan agar mereka dijauhkan dari teman-teman yang buruk. Mendoakan mereka agar dimudahkan menegakkan Al-Quran, menegakkan sunnah Rasulullah SAW, menegakkan tauhid, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan salat, mewajibkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat bagi yang punya harta, mengatur urusan haji dengan baik, mengatur ya bulan puasa dengan juga ya, lengkap dengan hari rayanya, sehingga kaum muslimin bersatu ya ketika masuk Ramadan dan ketika keluar. Mereka bersatu dalam Idul Fitri dan Idul Adha mereka. Ini kewajiban kita kepada penguasa. Taat dalam perkara yang baik. Kemudian menasihati mereka. Ya, jika mereka melakukan kesalahan dengan cara yang baik, cara yang benar. Ya, tidak diumbar di media sosial atau di mimbar-mimbar. Atau menyampaikan kepada orang yang bisa menyampaikan. Melaksanakan tugas yang pemerintah bebankan kepada kita. Ya, dengan baik, dengan disiplin. Tidak khianat. Kemudian kita selalu mendoakan kebaikan kepada mereka. Tidak memancing keributan. Tidak memprovokasi rakyat untuk memberontak kepada penguasa. Bahkan ya mengajak mereka untuk bersatu dengan pemimpin. Kemudian terus mendoakan kepada mereka siang dan malam. Di waktu-waktu mustajab. Agar mereka selantiasa dijaga oleh Allah. Diberi taufik, dilindungi, dijauhkan dari teman-teman buruk. Dan dimudahkan untuk menjadi pemimpin yang baik bagi negara, bagi bangsa, bagi rakyat, dan seluruh manusia di muka bumi ini. Kemudian yang terakhir, wanasihah li amatil muslimin. Menasihati seluruh kaum muslimin. Bagaimana caranya? Kita menunjukkan mereka jalan yang benar. Seorang da'i mengajak manusia untuk senantiasa berjalan. Mengikuti petunjuk Al-Quran, petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang bergerak di bidang ekonomi, ya bagaimana mereka benar-benar memberi masukan-masukan yang baik kepada orang lain. Ya, ketika berjual beli tidak curang, ya, tidak menampakkan barang yang buruk ditampakkan yang baik. Ya, memberi harga yang sesuai. Ya, pernah satu hari sahabat Jarir bin Abdullah Al-Bajali mengutus salah satu pembantunya untuk membeli kuda di pasar. Ketika pembantu beliau datang dan membawa kuda yang mahal, tapi dia beli dengan harga yang murah. Maka kata sahabat Jarir, ya, panggil penjual kuda tersebut. Kemudian sahabat Jarir radhiyallahu anhu menawar kembali kuda yang sudah dibeli oleh pembantunya dengan harga yang lebih tinggi. Ditawar sampai berkali-kali diangkat harganya oleh sahabat Jarir dan penjual kuda tersebut mengatakan saya ridha dengan harga ini. Sampai akhirnya dibeli dengan harga yang jauh lebih mahal daripada harga yang dibelikan oleh pembantunya. Kemudian penjual kuda itu pun pergi karena dia tidak tahu harga yang sepantasnya bagi kudanya. Ketika penjual kuda tersebut pergi, sahabat Jarir memanggil, "Ya Fulan, wahai Fulan, ya, laisa bijunum, saya ini bukan orang gila, saya ini orang normal. Ya. Tapi saya sudah membaiat Rasulullah SAW an ansaha likulli muslim. Aku sudah membaiat Rasulullah SAW untuk selalu tulus, jujur kepada siapapun dari kaum muslimin. Sehingga saya tidak tega ya engkau menjual kuda dengan harga yang murah. Padahal inilah harga yang pantas bagi kudamu." Ini yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Bukan sebaliknya menipu ya orang yang tidak tahu harga diangkat harganya. Ya. Tapi sebaliknya kaum muslimin harus jujur, harus tulus, menginginkan kebaikan kepada siapapun dari kaum muslimin. Bahkan disebutkan baik orang bertakwa pun orang yang fajir. Orang yang bertakwa tentunya punya loyalitas ya. Kita harus mencintainya lebih. Dan orang yang fajir banyak bermaksiat, kita pun wajib untuk memperingatkan mereka, menasihati mereka, dan berbuat baik kepada mereka, serta mendoakan kebaikan kepada mereka, mendoakan agar mereka bertaubat dan diberi taufik oleh Allah untuk kembali ke jalan yang lurus. Ya, intinya wajib bagi setiap muslim untuk menasihati siapa saja. Ya, nasihat kepada Allah, beriman kepadanya dengan iman yang benar, menasihati Rasulullah dengan cara taat perintahnya, menjauhi larangannya, mengikuti sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, membela sunnah-sunnahnya, mengajarkan sunnahnya. Kemudian nasihat kepada Al-Quran artinya meyakini Al-Quran adalah firman Allah Azza wa Jalla, bukan makhluk. Benar-benar ya disampaikan langsung oleh Allah kepada mereka Jibril, kepada Nabi Muhammad, kepada kita semua. Kemudian kita harus mengamalkan, mentadabburi, dan mengagungkan Al-Quran dengan tidak meletakkannya di tempat-tempat yang tidak pantas. Dan ya, semua yang kita terangkan tadi wajib untuk kita lakukan. Kita wajib menasihati Allah, Rasulullah, Al-Quran, pemimpin kaum muslimin, tidak boleh memberontak, tidak boleh mengumbar aib-aib mereka di media sosial, tidak boleh memprovokasi masyarakat berontak, karena akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Dan juga kepada seluruh kaum muslimin kita harus jujur, ya, kita harus menginginkan kebaikan. Ya, kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri. Seperti tadi cerita Jarir, sahabat Jarir radhiyallahu anhu, yang ketika berhasil pembantu yang memberikan kuda dengan harga yang murah, justru dia memanggil pembelinya dan membayarnya dengan harga yang seharusnya. Nah, inilah yang harus kita lakukan. Nah, kita inginkan kebaikan kepada siapa saja dari kaum muslimin sebagaimana kita menyukai kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan barang siapa yang tidak melakukan hal ini berarti dia telah curang. Dan Nabi SAW mengatakan, "Manggoshana falesa minna." Siapa yang curang, siapa mencurangi kami, ya, mencurangi kaum muslimin, menipu kaum muslimin, tidak jujur, munafik, maka dia bukan dari golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau, Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah, pindah ke pembahasan yang lain. Beliau mengatakan, "Wallahu subhanahu wa ta'ala sami'un basirun alim." Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar, maha melihat, dan maha mengetahui. Yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang. Qad 'alima annal khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahum. Allah sudah tahu bahwasanya ada di antara makhluknya, di antara manusia, di antara jin yang mereka akan durhaka kepada Allah Azza wa Jalla sebelum Allah ciptakan mereka. Allah sudah tahu. Ilmuhu nafidun fihim. Allah mengetahui segala sesuatu secara detail, secara menyeluruh, secara global dan secara detail. Falam yamna'hu ilmuhu fihim an hadahum lil Islam. Tapi bukan berarti Allah tahu bahwasanya ketika ya ini akan bermaksiat, ini akan kafir, ya bukan berarti Allah membiarkan begitu saja. Wa manna bihi 'alaihim karaman wajudan wa tafaddulan falahul hamdu. Akan tetapi Allah punya karunia, punya hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Beliau masuk kepada pembahasan ya, menyinggung sedikit tentang tauhid asma wa sifat ya. Karena tauhid kita ketahui dibagi menjadi tiga oleh para ulama kita berdasarkan ya, penelitian terhadap nas-nas Al-Qur'an dan hadis. Mereka membagi tauhid menjadi tiga bagian. Sebagaimana ilmu-ilmu yang lain ya, biasa para ulama kita membagi ini yang wajib, ini yang rukun, ini yang sunnah ya. Ini yang makruh ya. Ini agar memudahkan kita memahami ya ilmu tauhid, maka para ulama kita menjelaskan pembagian tauhid rububiyah, yaitu ya mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan hamba. Tauhid asma sifat, artinya kita isbatu ma asbatahullah, menetapkan apa yang Allah tetapkan, yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya dari nama-nama dan sifat-sifat, minggiri tahrif, wala ta'til, wala takif, wala tamsil, tanpa kita merubah ya, baik lafadznya pun maknanya, tanpa menolak ya, tanpa menentukan kaifiahnya, dan tanpa menyamakannya dengan makhluknya. Kita wajib ya mengimani semua nama-nama dan sifat yang tertera dalam Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan Sami', Allah Maha mendengar. Allah Maha basir, Maha melihat. Lais kamitslihi syai, tidak ada yang sama dengan Allah Azza wa Jalla, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah mendengar semua suara. Dan satu suara dengan suara yang banyak sama saja bagi Allah. Tidak tercampur satu suara dengan suara yang lain. Allah mendengar suara yang kecil maupun suara yang besar. Allah Maha melihat. Allah melihat segala sesuatu. Allah melihat yang ada di dalam gua di tengah malam gelap gulita, sebagaimana Allah melihat yang berada di siang hari. Allah melihat segala sesuatu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Azza wa Jalla. Alim, dan Allah Maha mengetahui secara detail dan secara global. Ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah mengetahui yang sudah terjadi, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang tidak terjadi, seandainya terjadi Allah ketahui semuanya. Allah punya kedua tangan, Allah punya kaki, Allah punya mata. Dan kaifiyah, ini yang tidak boleh kita tanyakan. Karena Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bagaimana bentuk tangan Allah, bagaimana bentuk mata Allah, bagaimana bentuk kaki Allah Azza wa Jalla, bagaimana cara Allah turun, bagaimana ya bentuk-bentuk sifat Allah tidak dijelaskan dalam Al-Quran juga sunnah Nabi SAW. Makanya Imam Malik rahimahullah secara tegas mengatakan ketika ditanya ya, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana cara Allah bersemayam, berada di atas ars, kata Imam Malik rahimahullah, istiwa ma'lum. Arti istiwa itu semua orang tahu. Istiwa itu artinya ala wartafa'ah, ya, berada di atas. Wal kaifu majhul. Ya. Tapi bagaimana ya, apakah Allah ya duduk atau bagaimana ya kaifiyah istiwa Allah, tidak ada yang mengetahuinya. Wal imanu bihi wajib, dan beriman kepada istiwa ini wajib, dan bertanya tentang bagaimana bentuk sifat Allah ini adalah perkataan yang bid'ah. Ini ucapan yang bid'ah. Tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita isbatu ma asbatahu, menetapkan apa yang Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis-hadis yang sahih, tanpa ya memastikan, tanpa bertanya bentuknya, dan juga tidak merubah, menyelewengkan dari maknanya secara bahasa Arab. Qad 'alima anna al-khalqa ya'sunahu qabla an yakhluqahu. Kemudian beliau ya merinci sedikit tentang pembahasan ilmu. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengetahui ya semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Allah sudah mengetahui siapa yang kafir, siapa yang beriman, siapa yang berdurhaka, siapa yang bertakwa, ya, siapa yang bermaksiat, siapa yang taat, semua Allah sudah mengetahuinya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengajak mereka untuk beriman semuanya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla meskipun tahu bahwasanya akan ada di antara hamba-hambanya yang kafir, yang bermaksiat, yang durhaka, tidak menghalangi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab dan menegakkan hujahnya kepada manusia. Supaya ya, ketika mereka nanti diazab di akhirat nanti, di hari kiamat, mereka tidak punya alasan lagi. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an, menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya dan menegakkan hujah kepada manusia. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa amma Tsamud fahadainahum. Kaum Tsamud, kaum 'Ad, Fir'aun dan kaumnya semua sudah diutus ya, nabi kepada mereka untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Para rasul telah berdialog dengan ya, raja Fir'aun, Namrud dan kaum-kaum mereka yang kafir. Ya. Kaum Nabi Lut, kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Hud, semua telah, kaum Saleh, mereka telah berdialog dengan nabi mereka. Tapi ya, fastahabbul 'ama 'alal huda, ya. Kebanyakan kaum nabi-nabi tersebut lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Bahkan menantang nabi-nabi mereka untuk Allah mendatangkan azab. Sehingga hujjah telah tegak kepada mereka. Tidak ada alasan. Allah telah memberikan mereka kemampuan. Allah memberikan mereka pilihan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka pilihan. Kemampuan, pilihan, kehendak. Allah berikan kepada mereka. Tapi kebanyakan mereka, ya, kaum-kaum nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Maka Allah pun kirim azabnya ya, kepada kaum Hud, kaum Lut, kaum Saleh, kaum Syu'aib, dan kaum-kaum ya, Fir'aun dan umat-umat sebelum kita telah azab oleh Allah Azza wa Jalla karena kekufuran mereka. Allah telah mengutus Rasul kepada mereka. Mengajak mereka dengan segala cara. Dan menurunkan kitab. Maka, fastahabbul 'ama 'alal huda. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ya'allahu yad'u ila daris salam. Allah mengajak semua manusia untuk masuk ke negeri keselamatan. Mengajak semuanya kepada Islam. Kepada surga. Wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki menuju jalan yang lurus. Semua diajak, semua ditegakkan hujah atas mereka. Tapi Allah memilih dari hamba-hambanya siapa yang Allah kehendaki. Dan ketika Allah mengadab, bukan berarti Allah zalim. Itu karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memberi petunjuk, maka itu adalah murni karunia dari Allah Azza wa Jalla. Murni nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Meskipun semuanya telah diberi petunjuk, ya, diajar kebaikan, ya, kita ketahui banyak. Ya, orang-orang di sekitar kita ajak, kita sampaikan ceramah, kita kirimkan video, kita jelaskan syirik ini berbahaya, dosa yang paling besar. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, di antara bentuk kesyirikan berdoa kepada selain Allah, meminta kepada orang yang sudah meninggal, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Azza wa Jalla, menyembeli, bernadar untuk selain Allah Azza wa Jalla. Diterangkan, dijelaskan, disampaikan. Tapi mereka tetap ingkar, ya, tetap mendustakan, bahkan menantang, bahkan berusaha menghalangi dakwah tauhid. Disampaikan ya bahwasanya salat itu wajib, puasa wajib, ya. Islam satu-satunya agama yang benar. Dijelaskan oleh para ulama, para dai. Tapi banyak ya di antara manusia yang mereka justru menentang. Bahkan mereka menghalangi ya orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Maka ya ketika nanti pada hari kiamat dihisab, ditegakkan timbangan, maka mereka sendiri akan sadar bahwasanya telah datang pemberi peringatan, telah datang hujah, telah tegak hujah kepada mereka. Bahkan ya, jika seandainya ada di antara manusia yang belum sampai kepada mereka hujah, peringatan, maka nanti akan diuji lagi pada hari kiamat sebagaimana penjelasan dari para ulama kita. Kemudian berikutnya, Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari rahimahullah melanjutkan dengan perkataan beliau, wa'lam annal bisharata 'indal mauti thalatha bisharat. Ketika seorang dicabut nyawanya atau menjelang kematian atau di saat awal kematian, maka akan diberi ada tiga kabar, tiga peringatan, tiga berita. Yuqal abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Orang yang dicintai oleh Allah, orang yang bertakwa, orang yang hidupnya penuh dengan ketaatan oleh ketaatan kepada Allah, menjaga ibadahnya, salat lima waktunya, ya, kewajiban-kewajibannya ditambah dengan yang sunnah-sunnah, maka dikatakan kepada mereka, abshir ya habiballah biridullahi wal jannah. Terimalah kabar gembira, wahai kekasih Allah, dengan keridhaan dari Allah dan surga. Wa yuqalu abshir ya abdallah bil jannati ba'dal islam. Juga disampaikan kepada orang yang dicalonkan untuk masuk surga, terimalah kabar gembira oleh hamba Allah dengan surga setelah engkau mati di atas Islam. Wa yuqalu abshir ya aduwallah bi ghadabillahi wan nar. Adapun orang kafir, adapun orang yang banyak bermaksiat, maka dikatakan kepadanya, terimalah kabar gembira wahai musuh Allah dengan kemurkaan dari Allah dan api neraka, wal iyadzu billah. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Raja TV yang dimanapun Anda berada, al-muhtadar, ya, orang yang berada dalam kondisi sakaratul maut atau menjelang dicabut nyawanya oleh para malaikat pencabut nyawa, baik dia orang beriman atau orang kafir, maka di saat itu akan dikabarkan kepada dia. Jika dia orang beriman, jika dia orang bertakwa, jika kehidupannya penuh dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka tentu dia akan mendapatkan kabar gembira. Dia akan mendapatkan kabar bahwasanya akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, kalau dia kafir, maka akan dikabarkan sejak ya, kondisi sakaratul maut, kemurkaan dari Allah, dan api neraka. Maka ketika sudah dicabut nyawanya, ya, benar-benar lepas nyawanya, maka dia sudah mengetahui bahwasanya dia akan menjadi penghuni surga atau menjadi penghuni neraka wal'iyadu billah. Dan saat itu tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Hatta idza jaa ahadul maut qala rabbi irji'un. Ketika sudah datang malaikat maut, mereka mengatakan, ya Allah, kembalikan aku. Kembalikan aku ke dunia. Maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita ketika ajal sudah tiba. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, maka dia mengatakan, aku beriman kepada Tuhan Musa. Apa kata Allah al-an wa qada asaita qabla, apakah sekarang? Maka ketika nyawa sudah sampai kerongkongan dan matahari sudah terbit dari sebelah barat, tidak ada lagi kesempatan. Maka saat ini, ketika kita masih hidup, masih sehat, masih mampu beraktivitas, kita berusaha untuk bertaubat. Nabi SAW tidak kurang dari 100 kali dalam sehari mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Aku meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada-Nya, padahal beliau adalah sosok yang telah diampuni dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Tidak ada lagi kesempatan untuk menambah amal soleh kecuali apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathah. Jika mati anak Adam, maka terputus semua pahalanya kecuali ya dia punya sedekah jariah, dia punya masjid yang dia bangun, pesantren yang dia bangun, ya. Ya, buku yang dia wakafkan, atau ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang terus diajarkan, disampaikan, diajarkan, diamalkan. Awaladin salih yad'u lahu, atau anak salih mendoakan untuknya. Adapun ketika kita tidak mendidik anak kita dengan pendidikan agama yang baik, maka mereka akan lupa untuk mendoakan orang tuanya. Bahkan mungkin berdoa untuk dirinya sendiri, mereka lupa, apalagi mendoakan orang tuanya. Makanya orang yang beriman, bertakwa, ya, mereka bahagia sejak kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa." Siapa yang rindu berjumpa dengan Allah, maka Allah pun rindu berjumpa dengannya. Berkata istri Nabi Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut." Tidak ada di antara kita kecuali takut untuk mati. Tidak ada di antara kita kecuali ya membenci yang namanya kematian. Engkau mengatakan siapa yang rindu segera cepat-cepat ketemu dengan Allah, maka Allah pun rindu bertemu dengannya. Padahal kita ya ini tidak suka kematian. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa kadzalika ya Aisyah." Bukan itu yang aku maksud wahai Aisyah. Bukan berarti ya kalau takut mati berarti dia takut ketemu sama Allah, tidak. Wa innamal mu'min, ya. Penjelasannya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman itu yubasyyaru indal maut. Ketika dia sudah dalam kondisi sakaratul maut, dia diberi kabar gembira. Ketika disampaikan kamu akan masuk surga, ya, kamu diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, disitulah dia ingin cepat-cepat ketemu dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun segera ingin bertemu dengannya. Wal kafir, sebaliknya orang kafir, yubasyyaru bin nar, disampaikan, dikabarkan, kamu akan masuk neraka. Fayubghidu liqa Allah, maka dia pun takut untuk ketemu dengan Allah. Fayubghidu Allahu liqa'ahu, dan Allah pun tidak mau, ya, benci, tidak suka ketemu dengannya. Jadi yang dimaksud dengan siapa yang rindu ingin ketemu dengan Allah bukan ketika dia masih hidup, ya, karena semua orang masih hidup ya khawatir, takut untuk mati. Dan ketika dalam kondisi ya sakaratul maut, disitulah innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Inilah yang kita inginkan semua. Inilah yang kita cita-citakan. Inilah yang kita harapkan. Kita ingin menjadi orang yang beriman dan istiqomah, lurus, konsisten di atas keimanan, sehingga nanti para malaikat ketika datang mencabut nyawa kita, mereka mengatakan la khaufun 'alaikum wala antum tahzanun. Kalian tidak perlu takut, kalian tidak perlu khawatir, kalian tidak perlu sedih. Apa yang akan kalian hadapi ya dari alam barzakh, dari hari kebangkitan, pembagian catatan amal, ditimbangnya amalan, kalian akan melewati sirat, titian ya, di atas neraka, tidak perlu khawatir. Kalian juga tidak perlu sedih ya dengan apa yang kalian tinggalkan dari harta kalian, dari anak, istri, keluarga, tidak perlu khawatir. Karena ya orang yang beriman dan bertakwa maka tentu akan dijaga oleh Allah Azza wa Jalla keluarganya. Ya. Akan dijaga anak-anaknya oleh Allah Azza wa Jalla jika mereka adalah orang-orang yang baik. Ya, orang-orang yang soleh. Ya, kemudian ya, ini masih berkaitan dengan hari akhir. Ya, beliau mengatakan, wa'alam anna awwala man yandhur ila Allah Ta'ala fil jannatil adirra. Ya, yang pertama kali dipersilahkan melihat Allah adalah orang-orang buta. Kemudian para lelaki, kemudian para wanita. Dengan mata kepala mereka sendiri, sebagaimana ya sabda Nabi sallam, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamara laylatal badri. Sungguhnya kalian akan melihat Allah Azza wa Jalla sebagaimana kalian melihat bulan di malam purnama. La tudawmuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan, ya, kesulitan untuk melihatnya. Masing-masing bisa melihat bulan meskipun berada dalam posisinya. Tapi ya, urutan yang beliau sebutkan ini butuh dalil yang jelas, butuh dalil yang kuat. Dimulai dari orang yang buta, kemudian orang lelaki, kemudian wanita, ini butuh dalil kuat. Ya, adapun perkara ru'yatullah, bahwasanya ahlu surga atau ahlu al-mawqif di padang mahsyar, ya orang-orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla, juga nanti ketika di surga diperlihatkan Allah Azza wa Jalla, ini adalah kesepakatan ahlus sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu bisa dilihat. Bahkan nikmat terbesar adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian beliau ya, mengulang lagi, wa'lam annaha lam takun zandaqa wala kufrun wala syukuk wala bid'ah wala dalala wala khaira fi din illa minal kalam wa ahli al-kalam wal jadal wal mira wal khusum. Beliau memperingatkan lagi. Padahal sebelumnya sudah disampaikan bahwasanya tidak boleh kita ya banyak berdebat ya dalam permasalahan agama, apalagi tanpa ilmu. Ya. Apalagi kita mempertanyakan ayat-ayat yang sudah jelas, ya, mendebat ayat-ayat Al-Quran, mendebat hadis-hadis yang sahih. Dan beliau mengatakan, wal ajab, ya sangat mengherankan bagaimana seorang berani untuk mendebat ayat-ayat Al-Quran, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ma yujadilu fi ayatillah illa alladhina kafaru. Tidak mendebat ayat-ayat Al-Quran kecuali orang-orang kafir. Maka apa yang kita harus lakukan? Fa'alaika bittaslim wal ridha bil athar wal kafi was sukut. Ya, kewajiban kita ya, terutama dalam perkara-perkara yang gaib ya, hanya beriman, mengimani ya bahwasanya ada catatan amalan akan dibagi, ada mizan ya, karena sebagian orang menggunakan akal mereka, bagaimana mungkin ya amalan bisa ditimbang padahal sesuatu yang abstrak ya, bagaimana sholat, zakat, puasa, tasbih bisa ditimbang ya. Mereka juga mengatakan bagaimana mungkin ya titian sirat yang lebih tipis dari rambut bisa dilewati. Ketika mereka menggunakan akal mereka, maka mereka mengingkari perkara-perkara ini. Padahal kewajiban kita dalam hal-hal seperti ini, ketika hadis sudah sahih, kewajiban kita adalah menerima, membenarkan, dan melaksanakan apa yang wajib kita lakukan. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua, menambah kualitas iman kita, ketakwaan kita kepada Allah, dan memotivasi kita untuk selalu beramal, memotivasi kita untuk mempersiapkan ya kehidupan kita yang kekal dan abadi, dan menjadi seorang muslim sejati yang selalu menasihati Allah, Rasulullah, kitabnya, pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Dan apabila ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita pada pagi ini, maka dipersilahkan. Barakallahu fikum.
1: Kalau Ustaz, terima kasih atas bimbingan serta pelajaran serta waktu yang diluangkan guna menyampaikan pelajaran ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, rahmat dan keberkahan di pertemuan kita agar ilmu tersebut dapat menjadi wasilah meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kita akan membaca sejumlah pertanyaan yang telah masuk. Salah satunya dari Ummu Sa'ad di Maros, Makassar. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu dan umur kepada Ustadz dan rekan-rekan yang semuanya. Apabila seorang Ustadz menjelaskan sesuatu syariat secara terperinci, misalnya menjelaskan bagaimana itu permasalahan riba, hukum pajak, hukum asuransi BPJS yang secara kebetulan dilakukan oleh yang ada di negara kita, apakah ini termasuk pemahaman Khawarij atau pemahaman dari sebagian kelompok-kelompok tertentu? Karena sebagian dari Ustadz Sunnah mentahdir Ustadz yang menjelaskan hal tersebut di atas dengan tuduhan bahwasanya mereka adalah Khawarij dan sebagainya. Mohon penjelasan, silakan Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tentunya itu justru termasuk bentuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin ya. Dan ketika kita menyebutkan secara umum ya, makanya kata Syekh bin Baz rahimahullah, ketika kita ingin menyebutkan kesalahan pemerintah, tidak perlu kita sebutkan ya namanya ya, siapapun yang melakukannya baik pemerintah ataupun selainnya, intinya para ulama wajib menjelaskan perkara yang halal dan perkara yang haram, menjelaskan mana ya pajak yang boleh untuk di pungut, mana yang termasuk kezaliman, mana asuransi yang bertentangan dengan syariat, mana asuransi yang dibolehkan. Ini termasuk nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan di situ tidak disebutkan secara umum siapapun yang melakukannya, pemerintah atau rakyat. Ketika dijelaskan hukum syar'i, maka siapapun ya sebagai orang Islam wajib untuk menjelaskan. Bahkan kalau tidak dijelaskan, tidak disampaikan, ini salah. Ini termasuk kecurangan kepada penguasa, ya pemimpin. Maka ya para ulama kita, para ustadz kita ketika menjelaskan hukum-hukum tertentu, ya itu bentuk amanah mereka terhadap ilmu yang mereka ketahui. Meskipun itu mungkin berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah kita yang mungkin di situ masih ada beberapa kesalahan, semoga mereka memperbaiki hal tersebut. Dan tentu ketika dijelaskan, itu adalah tujuannya untuk rakyat mengetahui. Sehingga mereka ya berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara riba, ya contohnya. Sehingga alhamdulillah ya dengan penjelasan yang masif tentang bahaya riba, ya tentang dampak buruk perbuatan riba dan azab yang akan dapatkan oleh orang-orang yang bertransaksi ribawi di dunia dan di akhirat, kita dapat alhamdulillah di negeri kita bank-bank syariah, ya pegadaian syariah dan semua yang berbau syariah semakin maraknya, semakin berkembang, semakin banyak rakyat ya dan masyarakat kaum muslimin semakin berusaha menjauhi ya transaksi-transaksi ribawi. Dan alhamdulillah ya semakin banyak kebaikan, tentu butuh waktu ya dan sangat jauh ya. Khawarij itu adalah mereka yang mengkafirkan ya pelaku dosa besar dan membolehkan pemberontakan kepada kaum muslimin. Dua sifat utama khawarij ini ya, jika ada pada seseorang ya mengajak manusia untuk memberontak kepada penguasa muslim yang sah atau menghalalkan darah kaum muslimin, maka ini jelas ya bagian dari kelompok khawarij. Tapi menjelaskan hukum syar'i ya, menjelaskan tentang transaksi ribawi dan perkara-perkara yang zalim yang dilakukan oleh kaum muslimin ya di negeri kita, ya, ini adalah bentuk amanah ilmiah yang harus dilakukan oleh para ulama. Barakallahu.
1: Barakallahu Ustaz, terima kasih atas jawaban serta nasihat telah disampaikan. Selanjutnya kami akan beralih ke penelpon. Silakan di 0218236543. Halo.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa di mana? Mohon maaf.
2: Iskandar Pak dari Kalimantan Timur bertanya ini.
1: Silakan Bapak Iskandar.
2: Nih, ada pertanyaan nih Pak. Kan macam bukan enggak usah orang kita percontoh. Misalnya saya Pak, saya enggak usah saya orang cerita sama orang. Kan kita tahu itu kan lebih akhirat itu lebih apa? Tujuan kita pada akhirat lebih utama Pak Ustaz. Tapi masalah keduniaan misalnya ada tanah kita mau beli untuk mencukupkan anak-anak tanah, apa itu enggak apa-apa Ustaz? Kan kita tahu bahwa di dunia ini hanya sementara saja. Sementara saja. Dan kita kumpul-kumpul apa mau mencari harta karena mencukupi untuk pembagian anak-anak nanti, apakah itu enggak jadi masalah Pak Ustaz?
1: Iya,
2: Itu aja pertanyaan Pak Ustaz. Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipahami Ustaz, silakan.
0: Ya, Pak Iskandar di Kalimantan Timur ya menanyakan tentang ya apakah ketika kita berusaha menyiapkan ya warisan untuk anak kita, ya, baik itu bentuknya tanah ataupun selainnya, itu bertentangan dengan perintah untuk kita selalu fokus kepada akhirat sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu lebih baik daripada dunia, ya tentu sama sekali tidak bertentangan ya. Karena dalam hadis Nabi SAW kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, antatruka auladaka agniya khairu min antatrukahum ala yatakaffafuna an-nas, ya engkau meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi kaya, ya berkecukupan, itu lebih baik daripada engkau biarkan mereka miskin, ya harus meminta-minta kepada manusia. Yang dilarang adalah berlebihan, ya. Al-hakumut takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan dalam dunia. Ya, adapun menyiapkan, ya membeli tanah, investasi, justru dianjurkan. Bahkan Nabi SAW ya memerintahkan kita seandainya besok tegak kiamat dan kita punya biji yang akan kita tanam, maka tetap kita tanam. Investasi, ya masalah ekonomi, ini harus kita perkuat. Al-mu'minun qawi, khairun min dhaif. Ini kuat ekonominya, ya, terutama kuat imannya terutama. intinya kita harus ya berusaha untuk mandiri ya. Anak-anak kita juga tidak dibiarkan malas-malasan. Kita harus bekerja. Wala tansanasibaka minad dunya. Fokus kepada akhirat. Mendahulukan akhirat bukan berarti ya tidak memikirkan dunia sama sekali. Ya, membiarkan anak kita tidak punya apa-apa. Ya. Jadi membeli tanah, investasi, karena tanah terutama akan terus ya, bertambah, menanam ya, pohon, kebun, dan menjualnya, mengembang biak. Tujuannya adalah agar kita bisa mandiri, agar kita bisa tenang beribadah, bisa membantu orang yang kesulitan, bisa mengeluarkan zakat, bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah. Sama sekali tidak bertentangan dengan kewajiban kita untuk fokus akhirat. Artinya dunia ini kita ya gunakan sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat kita. Maka sama sekali ya Bapak Iskandar, ya ketika kita membeli tanah karena kita ingin mempersiapkan untuk anak-anak kita ke depannya, ini sama sekali tidak bertentangan. Tapi ada yang lebih penting ya daripada itu. Karena bisa jadi kita beli tanah yang banyak, kita tinggalkan warisan yang banyak, justru sebab mereka bertengkar. Sebab mereka sebagian bahkan saling bunuh-membunuh. Kita dengar banyak sekali kasus saudara mereka bertengkar, bahkan saling membunuh. Ya. Saling melaporkan ke pengadilan. Ya. Maka yang lebih penting adalah bagaimana meninggalkan ilmu agama yang baik kepada mereka. Bagaimana mewariskan ketakwaan kepada mereka. Tauhid kepada mereka. Ya. Tidak tamak terhadap dunia. Sehingga mereka tidak berebut harta warisan. Sehingga mereka terus mendoakan orang tuanya ketika sudah meninggal. Ya. Ini yang lebih penting. Ya. Jangan kita hanya fokus ya, menyiapkan tanah. Yang tanah itu justru bisa menjadi sebab mereka bertengkar. Atau mereka ya karena ya tidak beriman, mungkin berjudi, mungkin khamar, sehingga narkoba, sehingga tanah itu dengan mudah dia jual. Sehingga kita yang kesulitan ya menyiapkan mereka beli tanah, menabung, justru mereka ya sia-siakan. Maka yang lebih penting ya dari semua itu ya kalau memang kita mampu nggak masalah, kita persiapkan untuk mereka. Tapi yang lebih penting bagaimana mereka ya menjadi anak soleh ya, tidak berebut harta warisan, nanti membagi sesuai dengan perintah Al-Quran ya, dalam syariat, dalam pembagian harta waris, sehingga apa yang kita tinggalkan untuk mereka bermanfaat untuk dunia dan agama mereka. Barakallahu.
1: Ustaz, terima kasih atas penyampaian nasihat dan bimbingan yang bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah yang bertanya, Ustaz, agama adalah nasihat. Bagaimana kita memilah dan menyikapi yang benar? Karena saat ini fenomenanya adalah agama dipakai sekelompok orang untuk memenuhi, menuruti hawa nafsunya. Dijadikan kendaraan untuk memperkaya diri. Dijadikan kendaraan untuk mendapatkan harta dan kekuasaan, dijadikan untuk pembelaan terhadap pemikiran-pemikiran mereka. Bagaimana kita, kaum muslimin yang awam ini, bisa membedakan agama itu tulus nasihat dari ucapan-ucapan yang telah disampaikan oleh sebagian orang tersebut? Silakan.
0: Ketika seorang benar-benar ya, belajar ilmu agama secara tepat ya, dari sumber yang terpercaya, dari sumber-sumber Al-Quranul Karim, hadis-hadis yang sahih, dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir, jelaskan para ulama ahli hadis, ya, kemudian ilmu itu benar-benar menancap dalam hati kita, maka tentunya ini akan menjadikan kita pribadi yang saleh, pribadi yang bertakwa, pribadi yang tidak cinta dunia ya. Meskipun memang ada ya sebagian orang-orang yang menjual agama untuk dunia, ya berfatwa untuk kepentingan para penguasa atau berfatwa ya sesuai dengan kehendak yang meminta fatwa tersebut. Ini dari dulu sudah ada ya. Yang mereka menjual agama dengan dunia yang sangat murah. Ini ada sejak dahulu. Tapi juga kita tidak boleh menuduh ya sebagian mungkin para dai yang diberi penerimaan oleh manusia, diterima oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala luaskan ya rezekinya, luaskan materi dunianya. Ya, tidak boleh kita menuduh mereka bahwasanya mereka hanya ingin memperkaya diri ya. Karena bisa jadi memang ya Allah subhanahu wa ta'ala muliakan dia di dunia dan akan muliakan mereka di akhirat. Karena ya begitulah sejak dahulu ya para para raja ya di kerajaan ya di masa-masa silam kaum muslim, mereka betul-betul memuliakan para ulama, menghargai para ulama, memberikan gaji yang tinggi. Bahkan saat ini ya kita ketahui di kerajaan

0: Semakin bertambah keikhlasan kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah ya sedekah kita, ya bertambah kita tidak cinta kepada tidak apa namanya menjadi budak dunia, ya semakin cinta kepada akhirat dan semakin menganggap dunia ini biasa saja. Inilah buah dari ilmu agama yang benar, khasyatullah, yang melahirkan ketakwaan, ketakutan kepada Allah Azza wa Jalla. Al ulama ya innama yakhshallaha min ibadi ulama. Sebenarnya yang benar-benar takut kepada Allah hanyalah orang yang berilmu, yang benar-benar berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang ilmunya benar. Itulah yang alim sebenarnya, ya. Adapun ya kalau dia kelihatan berilmu ya tapi menjual agama untuk perkara dunia, maka tentunya ini ya yang sejak dulu ada ulama su, ya ada ulama-ulama yang buruk dari dulu sampai saat ini. Bahkan dikabarkan oleh Nabi SAW bahwasanya di akhir zaman akan muncul ya orang-orang yang berfatwa tanpa ilmu, ya mereka berpakaian ahli ilmu tapi sebenarnya mereka bukan ulama, mereka bukan orang-orang yang pantas diambil ilmunya. Maka kita ya ketika ya, kita sebagai orang awam tentunya ketika kita yakin tentang seorang sosok ustadz panutan, ya, maka kita sebelum belajar dari ustadz tertentu kita bertanya dulu kepada guru yang kita percayai, apakah ya boleh kita mengambil ilmu darinya, boleh kita belajar darinya, ya sehingga benar-benar kita ya tidak keliru, tidak salah dalam mengambil referensi ilmu. Nah, karena kita akan bingung nanti kalau kita memilih sendiri padahal kita tidak punya alat untuk membedakan mana dai yang pantas untuk kita belajar darinya dan mana yang tidak. Barakallahu.
1: Terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Berikut kami berikan kesempatan kembali untuk bertanya dari Umu Ikram di Pekanbaru. Ustadz, apakah doa dan amalan seseorang yang dia telah melakukan dosa, melakukan pinjaman riba karena terpaksanya, sulitnya keadaan ekonomi, apakah betul doanya tidak dikabulkan dan tidak diterima oleh Allah Ta'ala? Tapi orang tersebut sudah berjanji sama Allah tidak akan melakukan pinjaman riba lagi. Mohon nasihatnya Ustaz, silakan.
0: Pemirsa Roja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, ketahuilah bahwasanya tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah selama matahari belum terbit dari sebelah barat dan selama nyawa belum sampai ke rongkongan. Ya, termasuk dosa syirik. Jadi innallaha la yaghfiru asyraka bi, Allah tidak mengampuni dosa syirik itu ketika meninggal membawa dosa syirik besar. Tidak ada harapan dia diampuni. Adapun ketika dia masih di dunia, ya, tidak ada yang lebih berat pada syirik. Dan syirik pun kalau dia bertaubat dengan taubat nasuha, taubat yang jujur, taubat yang benar, memenuhi syaratnya, pasti Allah terima. Ya. Dan termasuk dosa besar riba. Ya. Ketika seorang benar-benar taubat, jujur, ya, sudah meninggalkan transaksi riba, tidak lagi mengulanginya, maka berarti dia telah at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang sudah taubat, jujur, maka seperti orang yang tidak punya dosa sama sekali. Maka tidak benar tentunya jika dikatakan ya orang yang dahulu makan riba tidak diterima doanya. Benar bahwasanya salah satu penyebab terbesar doa itu tidak diangkat ketika mat'amuhu haram, malbasu haram, masyrabu haram. Ketika seorang makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Tapi ketika sudah bertaubat, maka tentunya ya dia sudah bersih. Bahkan Allah gantikan dengan kebaikan-kebaikan. Jadi tidak benar kalau orang yang dahulu pernah makan riba kemudian sudah taubat tidak akan selamanya diterima doanya, ini tidak benar, ya tidak tepat. Tapi ya orang yang sudah bertaubat sudah mengembalikan semua ya kezaliman-kezaliman yang ada pada dirinya atau sudah berhenti ya dari apa yang dahulu dia lakukan dari perbuatan-perbuatan dosa riba atau selainnya, maka Allah ya tentu akan menerima taubatnya, Allah senang dengan taubat hamba. Dan doanya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan ibadahnya yang lain pun akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla.
1: Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan kembali. Silahkan Untuk Anda yang bertanya, baik itu telepon maupun pesan.

0: singkat. Kami akan coba angkat untuk telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mohon maaf.
1: Dengan Taslih dari Bandung.
0: Silakan Pak Taslih, pertanyaannya.
1: Ana cuma mau tanya batasannya aja, Ustaz. Batasan antara apakah orang yang sepuh itu jarak sejauh sepuh apa gitu, sampai sejauh mana dia masih dikatakan wajib untuk melaksanakan sholat. Kalau usianya itu apakah ada batasan
0: ketika orang ya. Itu sudah menginjak tua tidak wajib lagi sholat gitu Pak ya?
1: Betul.
0: Apa namanya ya? Bisa dipahami.
1: Terima kasih Ustaz.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustaz, silahkan.
2: Ya ini penting ya, karena bisa jadi banyak di antara kaum muslimin yang menyangka bahwasanya orang yang sudah usia mungkin 70, 80 ya, maka kewajiban salatnya sudah gugur ya. Tidak benar. Karena salat itu wajib selama seorang masih sadar ya, ruhnya masih berada dalam tubuhnya. Kalau dia sudah koma kemudian tidak sadar-sadar lagi, maka tentunya ya sudah gugur, itu tidak sadar dia. Tapi selama dia koma kemudian sadar lagi, maka dia wajib untuk mengqadha. Dan sholat itu ya, fattakullaha mastata'tu, sholat itu semampu ya. Ketika seorang sudah tidak mampu sholat berdiri, maka dia boleh duduk. Tidak mampu duduk, maka dia berbaring pun susah, hanya sekedar memberi isyarat ya. Jadi tidak ada batasan ya. Tidak ada batasan 60, 70, 80, 90, 100 sampai dia meninggal, maka tetap wajib melaksanakan sholat ya. Tentu ketika seorang pikun, ya, ketika seorang linglung, ya, ketika dia sadar dia wajib sholat. Ketika dia tidak sadar, tidak, ya, seperti orang gila yang kadang sadar, kadang tidak sadar. Maka tentunya ketika kesadarannya ada, maka dia wajib. Ketika kesadarannya hilang, maka tidak wajib. Ya. Atau ketika kesadarannya hilang hanya sebentar, seperti orang yang pingsan sehari, maka dia wajib mengqadha. Ya. Jadi tidak ada batasan ya, selama dia masih sadar ya, masih berakal ya. Kalau akalnya sudah hilang, maka diangkat pena darinya ya, diangkat pena dari orang tidak berakal. Tapi selama dia masih berakal ya, dan tidak harus, kalau dia tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka bisa berbaring ya, sesuai kemampuannya. Bahkan seorang yang dalam kondisi diikat ya, telanjang umpamanya, maka dia tetap wajib untuk sholat semampunya ya, tanpa wudu, tanpa menghadap kiblat, dan juga tanpa menutup aurat ya. Karena dia masih hidup, maka dia wajib untuk tetap sholat dalam kondisi dia terikat tadi ya, dan sekedar hanya berisyarat ya. Jadi tidak ada yang sulit dalam agama ini, dan tidak ada batasan ya. Sholat ini tidak ada batasannya, selama dia masih berakal ya, masih sadar, masih hidup, bernyawa, maka dia tetap wajib sholat meskipun dalam kondisi sakit parah ya, selama dia sadar. Kalau dia tidak sadar ya, kalau kesadarannya itu kehilangan kesadarannya hanya sebentar, dia qadha apa yang telah dia tinggalkan ketika dia tidak sadar ya. Tapi tadi ya, terutama ketika dia tidak mampu wudu, maka orang-orang di sekitarnya harus mewudukkannya ya, membimbingnya untuk wudu selama air itu boleh dia sentuh. Kalau tidak boleh menyentuh air karena sakit, maka bisa diganti dengan tayamum. Intinya ya, sholat itu sampai akhir hayat. Barakallahu.
0: Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban dan nasihat-nasihat yang telah disampaikan, khususnya bagi penanya dan kita semua yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Dan sebelum kami akhiri, mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Fadhal ya Ustaz.
2: Pemirsa Raja TV, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kemudahan bagi kita semua untuk selalu belajar, mendengarkan ilmu. Maka kewajiban kita terus ya, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di setiap pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Alhamdulillah sarana untuk belajar ya sudah sangat dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla di zaman kita ini. Maka kewajiban kita ya adalah terus belajar, menuntut ilmu syar'i, berusaha mengamalkan ilmu tersebut semampu kita dan menyampaikan kepada orang lain serta mengajak orang lain untuk juga turut belajar agama, karena inilah yang akan menjadi sebab ya kita terbimbing dalam kehidupan dunia dan selamat di akhirat nanti. Barakallahu fikum.
3: الكلمة الطيبة. ألم

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: Ikhwati Islam, Azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang berbahagia ini telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Dr. Iqbal Gunawan M.A. Fidhahullah dalam pembahasan dari tema Agama Adalah Nasihat. Semoga apa yang telah kita simak dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Dan tentunya sebagai pengingat berharga bagi kita bahwa agama Islam dibangun di atas ketulusan dalam memberikan nasihat baik kepada Allah dan Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, maupun kepada sesama muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita mudah menerima kebenaran, tidak sombong ketika dinasihati, dan dimudahkan untuk menasihati orang lain dengan hikmah serta adab yang baik. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 9:21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim di surat Al-Insan dengan nomor urut surat ke-76 beserta terjemahannya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun shay'an madhkura.
2: Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut?

0: Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu, kami jadikan dia mendengar dan melihat.
1: Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
0: Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir.
1: Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira.
0: Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang kafir rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala.

0: sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya.
1: Yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira.
0: Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana.
1: Wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira.
0: Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan.

Sesungguhnya kami memberikan makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keriduan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih.

0: Maka Tuhan memelihara mereka dari kesusahan hari itu dan memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati.
1: Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allahumma
0: jannat. Dan dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka dengan surga dan pakaian sutra.

0: Sumro.
1: Di dalamnya, mereka duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan.
0: Wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadhlila.
1: Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya.

dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, yaitu kaca-kaca yang terbuat dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya.

Di dalam surga itu, mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe yang didatangkan dari sebuah mata air surga yang dinamakan Salsabil. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana surga, niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar.

Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih.

0: Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, hai Muhammad, dengan berangsur-angsur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketaatan Tuhanmu. Dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari.
1: Inna haulai yuhibbunal ajilah.

Sesungguhnya mereka orang kafir. Mereka menyukai kehidupan dunia dan mereka tidak memperdulikan kesudahan mereka pada hari yang berat, hari akhirat.

Kami telah menciptakan mereka dan menguatkan persendian tubuh mereka. Apabila kami menghendaki, kami sungguh-sungguh mengganti mereka dengan orang-orang yang serupa dengan mereka. Sesungguhnya, ayat-ayat ini adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Tuhannya. Dan kamu tidak mampu menempuh jalan itu kecuali bila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya, surga. Dan bagi orang-orang zalim, disediakannya adab yang pedih.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan malaikat-malaikat yang terbang dengan kencangnya, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat Tuhannya dengan seluas-luasnya, dan malaikat-malaikat yang membedakan antara yang hak dan yang batil dengan sejelas-jelasnya.
1: Al-mulqiyati dzikra, udhran aw nudhra, innama tu'adun lawaqi'.
0: Dan malaikat-malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu? Lalu kami iringkan azab kami terhadap mereka dengan mengazab orang-orang yang datang kemudian. Demikianlah kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina? Kemudian kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh, rahim, sampai waktu yang ditentukan. Lalu kami tentukan bentuknya, maka kamilah sebaik-baik yang menentukan.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Bukankah kami menjadikan bumi tempat berkumpul orang-orang hidup dan orang-orang mati? Dan kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi. Dan kami beri minum kamu dengan air yang tawar.

0: صُفْرٌ.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya. Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang, yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka. Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana, seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari yang mereka tidak dapat berbicara pada hari itu, dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur, sehingga mereka dapat minta uzur.

0: يَفْتَرُونَ.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ini adalah hari keputusan. Pada hari ini, kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu. Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadapku.

0: اللهم إنا كذلك نجزي المحسنين.
1: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan yang teduh dan di sekitar mata-mata air, dan mendapat buah-buahan dari macam-macam yang mereka ingini. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Dikatakan kepada orang-orang kafir, makanlah dan bersenang-senanglah kamu di dunia dalam waktu yang pendek. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa. Oi.

0: Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Maka kepada perkataan apakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman?
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
5: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Gak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى بار علماء أهل السنة والجماعة.
2: توجيه كلمة لحرص بعض الناس على الاستكثار من جمع المال وترك الآخرة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم خاسرون. وقال سبحانه وتعالى: يسبح له فيها، يعني المساجد، بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فلا يجوز أن يشتغل الإنسان بالدنيا، المؤمن لا يجوز أن يشتغل المؤمن بالدنيا ويتكاسل عن عمل الآخرة أو يترك عمل الآخرة فيخسر. الله جل وعلا قال: أولئك هم الخاسرون. وإن أخذوا الدنيا كلها فهم خاسرون إذا ضيعوا دينهم أو تساهلوا فيه.
3: Mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Pertanyaannya, mohon nasihat Anda untuk orang-orang yang begitu semangat untuk menumpuk harta sementara dia meninggalkan akhiratnya. Kemudian Syekh menjawab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah. Maka barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang benar-benar merugi. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah berfirman, yusabbihu lahu fiha bilghudwi wal asal رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebutkan namanya pada waktu pagi maupun petang, yaitu mereka laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dengan mengingat Allah. Kemudian mereka tetap mendirikan salat dan menunaikan zakat. Di dalam firman yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jum'ah, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Dan apabila salat tersebut, yaitu salat Jum'ah, telah kalian tunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi dan carilah karunia Allah Azza wa Jal dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Oleh karenanya, seorang mukmin tidak boleh menyibukkan diri dengan dunia sedangkan dia bermalas-malasan dalam urusan akhirat atau meninggalkan amal akhirat karena yang seperti ini akan merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika humul khasirun. Orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang merugi jika mereka menghabiskan semua waktunya untuk urusan dunia sementara agamanya diremehkan. Maka ingat, inilah ciri orang yang akan merugi. Wallahu taala a'lam.
0: Fatwa mukhtar.
1: Fatwa para ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah,
4: lagi Maha Penyayang.

0: tentang apakah mereka saling bertanya-tanya, tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini. Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui.
1: Alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan.
0: Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan?

Dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.

Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, dan kebun-kebun yang lebat.

0: hisaban.
1: Sesungguhnya, hari keputusan adalah suatu waktu yang ditetapkan, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Dan dibukalah langit, maka terdapatlah beberapa pintu. Dan dijalankanlah gunung-gunung, maka menjadi fata morganalah ia.

Sesungguhnya neraka Jahannam itu padanya ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya.

0: Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal.
1: Innahum kanu la yarjuna hisaban wa kadzabu bi ayatina kidzaba.
0: Sesungguhnya mereka tidak takut kepada hisab, dan mereka mendustakan ayat-ayat kami dengan sesungguh-sungguhnya.

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, yaitu kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman.

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan dusta. Sebagai balasan dari Rabbmu dan pemberian yang cukup banyak.

0: Pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rabb yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar.
1: Zalikal yawmul haqq, faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi ma'aba.
0: Itulah hari yang pasti terjadi. Maka, barang siapa yang menghendaki, niscaya ia menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya.

0: Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, hai orang kafir, siksa yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah.
1: Radio Roja.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid,
5: khususnya pada salat isya dan subuh.
4: Sangat berat sekali.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan.
1: Antum mau jadi perempuan.
0: Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid.
1: Laki-laki wajib ke masjid.
0: Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat 5 waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: أريد أن أتوب إلى الله من صفة الحسد، هذه الصفة الذميمة، وأحاول منها التخلص قدر الاستطاعة، لكن الشيطان يزين لذلك في كثير من الأحيان عن طريق الغيرة، فأغار من زميلاتي أو من بقية النساء ثم أحسد. وسمعت من صديقة لي أنها تقول اكظمي غيرتك وحسدك في قلبك ولا تتلفظي به على لسانك حتى لا يؤاخذك الله عليه، أفيدوني ماذا أفعل بارك الله فيك؟
3: نعم، إذا أحسدت بشيء فجاهد نفسك واكظمي ما عندك ولا تعملي شيء في هذا الشر، لا تؤذي المحسود ولا تؤذي المحسود لا بقول ولا بفعل، واسأل الله يجزيه من قلبك ولا يضره. الإنسان إذا حسد ولم يحقق شيئا لم يضره ذلك، إذا كان لم يفعل لا آذى المحسود ولا آذى نعمته ولا تكلم في عرضه، وإنما شيء في نفسه كرمه فإنه لا يضره، ولكن عليه بالحذر حتى لا يقول شيئا يضر أو حتى لا يفعل شيء. وجاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، الحسد خبيث، ولكنه يبدأ بصاحبه يؤذي صاحبه قبل غيره، فينبغي للمؤمن والمؤمنة أن يحذر ذلك بسؤال الله العافية. المؤمن يضرع إلى الله، هكذا المؤمنة تضرع إلى الله أن ينزل من قلبها حتى لا يبقى في قلبها شيء، وتحسست بشيء فلتجاهد في كظمه وبقائه في القلب من دون أذى للمحسود، لا أذى فعلي ولا أذى قولي، والله المستعان.
4: Saya ingin bertobat dari fitnah hasad yang sangat tercela. Saya sudah berusaha untuk menghindarkan diri darinya sesuai dengan kemampuan saya. Akan tapi, setan selalu menghiasinya dengan cara membangkitkan rasa cemburu kepada teman-teman saya atau lainnya. Lalu muncullah hasad. Dan saya mendengar dari seorang teman yang pernah memberikan nasihat, tahanlah hasad Anda. Dan jangan sampai terucap dengan lisan supaya tidak diadab oleh Allah Ta'ala. Berilah kami nasihat apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah Ta'ala memberkahi Anda, wahai Syekh. Badidatu Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala mengatakan, ya, jika Anda merasakan gejolak hasad pada diri Anda, maka bersungguh-sungguhlah untuk menahannya agar tidak terucap. Dan jangan melakukan sesuatu yang bisa menyakiti orang yang Anda hasad kepadanya, baik menyakiti dengan ucapan atau dengan perbuatan, selama hanya bergejolak dalam hati dan berusaha untuk dihilangkan, maka tidak akan berbahaya insyaAllah, selama dia berusaha untuk menghilangkannya dan tidak menyakiti dengan lisan dan perbuatannya, baik terhadap fisik ataupun kehormatannya, maka tidak akan berbahaya. Dan harus waspada supaya tidak melakukan sesuatu, karena Nabi SAW bersabda, iyyakum wal hasad, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Artinya, jauhilah kalian dari penyakit hasad, karena hasad akan menghabiskan seluruh kebaikan sebagaimana api bisa menghabiskan kayu bakar. Dan hendaknya mengawali dari temannya sebelum yang lain. Hendaknya seorang mukmin dan mukminah untuk waspada dari penyakit ini dan banyak bersandar kepada Allah, minta kepada Allah agar diselamatkan hatinya dari bahaya laten hasad. Kalaupun terjangkit na'udzubillah, maka bersegeralah untuk dibersihkan hatinya supaya tidak tersisa sedikit pun dari hasad, dan bersungguh-sungguh untuk mengusir hasad tersebut dari dalam hati dan tidak menyakiti orang yang dihasadi, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatannya. Wallahu ta'ala a'lam.
0: Fatawa mukhtara,
1: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati salam wa'alaikumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Rabu pagi menjelang siang yang berbahagia ini, berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain M.A. Fidhahullah. Kami hadirkan dalam format rekaman pembahasan dari tema Hidup Bahagia Bersama Al-Quran. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi sebelumnya, kita sempat menyampaikan bahwa Al-Quran itu saat dibaca seharusnya dinikmati. Namun, agar kita sampai level menikmati, ada beberapa fase yang perlu kita lewati. Yang masih ingat, 4 fase itu angkat tangan. Ya, Masya Allah. Apa yang pertama? Dipaksain. Yang kedua, menjadi sebuah kebiasaan. Terus, kebutuhan. Lalu, kenikmatan. Jadi kalau Al-Qur'annya sendiri, itu nikmat. Al-Qur'annya sendiri nikmat. Tapi belum tentu orang yang membaca akan menikmati. Kok bisa sesuatu yang nikmat belum tentu bisa dinikmati? Karena orang yang membacanya bermasalah. Contoh misalnya, di belakang sana ada tahu. Tahu ya? Apa? Bakso tahu. Enak. Enak. Tapi orang yang lagi sariawan gak bisa menikmati enaknya tahu bakso. Berarti yang bermasalah apanya? Orangnya. Jadi Al-Qur'annya itu nikmat. Al-Qur'annya jamuan. Ustaz, yang benar aja Al-Qur'an jamuan? Iya. Kata Abdullah ibn Mas'ud. Radhiyallahu anhu. Inna hadhal Qur'an ma'dubatullah. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah jamuannya Allah. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah hidangan yang disajikan Allah Ta'ala. Kalau yang menyajikan hidangan itu adalah seorang pejabat, orang kaya, itu kan gambaran kita, wah, kayaknya ini nanti makanannya bakalan enak. Akan banyak sekali macam-macam pilihan. Ada prolognya, ada utamanya, ada epilognya, ada mukaddimahnya, ada intinya, ada

0: khotimahnya kayaknya bakalan seperti itu. Ini yang menyediakan jamuan tersebut bukan pejabat, bukan orang kaya, tapi yang menyajikannya adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti nikmat. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, belum tentu sesuatu yang nikmat aslinya bisa dinikmati. Karena ada masalah di dalam diri kita. Karena dosa-dosa yang kita kerjakan. Karena maksiat yang selalu tidak putus kita tinggalkan. Ini yang kemudian menjadi hijab, menjadi penghalang dari kita untuk bisa menikmati Al-Quran. Maka ada proses pemaksaan. Kenapa harus dipaksa? Karena melawan nafsu. Setelah kita paksa, maka lama-lama akan menjadi sebuah kebiasaan. Setelah menjadi sebuah kebiasaan, akan menjadi sebuah kebutuhan. Ketika kita sudah sampai level kebutuhan itu, kok suatu saat kita tinggalkan, maka ada sesuatu yang hilang. Itu kebutuhan. Biasanya setiap pagi ngopi. Ngopi kebutuhan atau bukan? Bukan ya? Kok nggak ngopi? Ada sesuatu yang hilang. Buktinya mata mulai ngantuk. Kalau sudah sampai level kenikmatan, bagaimana Ustaz? Kalau sudah sampai level kenikmatan, kita enggak puas dengan sehalaman, dua halaman, satu juz, dua juz. Selalu pengin nambah dan nambah. Kata Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu, "Law tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Andaikan hati kita bersih, kita tidak akan pernah merasa kenyang untuk membaca Al-Qur'an. Enggak pernah kita akan merasa jenuh dan bosan membaca Al-Quran. Kapan itu? Kalau hati kita bersih. Berarti kalau kita baru baca setengah halaman sudah. Itu berarti yang bermasalah apanya? Hatinya apa matanya? Mata itu berawal dari hati. Yang bermasalah adalah hati. Salah satu cara agar kita bisa menikmati jamuan Al-Quran adalah dengan memahami apa yang kita baca. Dengan apa? Memahami apa yang kita baca. Di hadapan kita ada sebuah buku cerita. Kata orang, cerita ini bagus banget. Tapi begitu kita ambil buku ceritanya, ternyata di situ hurufnya huruf apa? Huruf apa kemarin? Huruf planet. Kata orang, banyak orang baca buku cerita ini sampai nangis. Iya betul, kita begitu buka nangis. Nangis kenapa? Gak bisa baca. Gak ngerti isinya apa. Jadi Al-Quran itu, kenapa sebagian orang tidak bisa menerima? Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak ngerti. Dia tidak paham apa yang ditulis di dalam lembaran mushaf Al-Quran tersebut. Emang kita paham Al-Quran? Betul. Kita disuruh baca Quran. Tapi kita disuruh baca dan memahami Al-Quran. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya satu, karena Allah nyuruh kita untuk memahami Al-Quran. Jadi kita harus memahami Al-Quran Satu, karena Allah memerintahkan kita untuk memahami Al-Quran. Allah yang nyuruh. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh? Antara lain di dalam surat Muhammad. Ayat 24. Surat apa? Muhammad. Ayat 24. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Mengapa mereka tidak menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi orang-orang yang enggak mau memahami Al-Quran itu ibarat hatinya sudah apa? Terkunci. Sudah mati hatinya. Ini motivasi dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi kita untuk membaca dan berusaha memahami. Karena bagaimana kita bisa tahu Allah nyuruh A, Allah melarang B, Allah memerintahkan kita untuk melakukan C, Allah mengharamkan D. Bagaimana kita tahu itu semua kalau kita tidak ngerti apa yang kita baca? Makanya orang yang membaca Al-Quran sembari memahaminya, dia akan mendapatkan pahala yang melimpah ruah melebihi orang yang cuma membaca dan tidak memahaminya. Kemarin yang nanya masalah ini siapa ya? Kemarin siapa yang nanya masalah? Kita dapat pahala itu cuma baca aja, dapat pahala 10 atau harus baca dan paham? Siapa kemarin? Iya. Jadi kita ini baca aja sudah dapat berapa? 10 per huruf. Kalau kita baca dan paham, pahalanya akan ada tambahan plus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Ketika ada sekelompok orang ngumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitaballah, baca Al-Quran, wa dan yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari kandungannya, berusaha memahami isinya, bukan cuma baca tapi juga berusaha memahami kandungannya. Kalau ada orang ngumpul seperti itu, misi dan tujuannya adalah untuk baca dan mempelajari isinya, illa nazalat alaihimus sakinah, maka ketenangan akan meliputi mereka. Satu, hati akan terasa tenang. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala akan mengelilingi manusia-manusia yang ada di situ. Dua, wa haffathumul malaikah, para malaikat akan datang turun berada di sekeliling mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan manusia-manusia tersebut akan dipuji-puji Allah di hadapan para malaikatnya. Makanya yang namanya hadir pengajian, hadir kajian, apalagi yang dikaji adalah Al-Quran, itu pasti hati terasa tenang. Saking tenangnya jadi apa? Tapi coba bayangkan ya, kalau kita lagi ngantuk saat kajian, kemudian teman kita yang di samping ngapain? Nyenggol, bangunin. Marah gak? Marah gak? Masa harus ngantuk dulu supaya? Biasanya kalau kita lagi ngantuk di kajian, terus ada yang nyenggol kita ngingetin, marah gak? Enggak. Coba lagi konser dangdut. Lagi konser dangdut. Kesenggol dikit gimana? Kelai. Kenapa? Karena orang-orang yang belajar Al-Quran, mempelajari, mentadaburi, dikelilingi oleh para malaikat. Kalau yang disono dikelilingi apa? Kebalikannya. Makanya hawanya itu marah, panas, jengkel. Kalau kita di sini mudah-mudahan hawanya dingin. Memang udah dingin. Hawanya tenang. Karena kita mempelajari Al-Quran. Ini yang pertama. Karena Allah subhanahu wa ta'ala nyuruh kita. Masih ingat? Ya. Sahabat Nabi SAW, Abdullah ibn Umar, menghabiskan waktu 8 tahun untuk mengkhatamkan surat Al-Baqarah. Ya. Keren siapa? Anak kita atau Ibnu Umar? Keren siapa? Ibnu Umar. Walaupun anak kita khatam Al-Quran 30 juz kurang dari 8 tahun. Ibnu Umar khatam surat Al-Baqarah berapa tahun? 8 tahun. Tetap kerenan Ibnu Umar. Kenapa? Karena Ibnu Umar enggak cuma ngapalin. Beliau ngapalin, beliau pahami, beliau amalkan kandungannya. Para ulama kita itu dahulu mengorbankan apapun yang mereka miliki supaya ngerti kandungan Al-Quran. Ada seorang tabi'in, namanya Masruq. Siapa namanya? Masruq. Masruq. Yang tahu bin siapa, dapat surprise. Masruq bin. Siapa kelanjutannya? Bin siapa? Ada? Gak ada? Mau googling dulu? Masruq bin Ajda'. Siapa? Masruq bin Ajda'. Seorang tabi'in besar. Beliau pernah baca ayat di dalam Al-Quran, tidak paham. Satu ayat tidak paham. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan perjalanan ke kota Basrah. Kota mana? Basrah. Nyari guru yang bisa mengajarkan beliau satu ayat tersebut. Jaraknya berapa? Ribuan kilometer. Jalan kaki. Yang datang ke sini jalan kaki ya, katangan? Tidak ada. Hatta yang dari mana? Bandung. Hatta yang dari Lembang. Hatta yang dari sini kota apa namanya? Hah? Agak susah. Hatta yang dari sini. Ya, ada yang rumahnya daerah sini, satu daerah dengan hotel ini, ada? Hatta yang dari sini. Enggak ada yang jalan-jalan. Ribuan kilometer, bayangkan jalan kaki. Cuma nyari tafsir satu ayat. Satu ayat. Beliau mengorbankan perjalanan ribuan kilometer jalan kaki. Tahu apa yang terjadi? Sampai di Basrah, dikasih tahu. Gurunya tidak ada. Coba bayangkan itu. Udah jauh-jauh dari Cikarang, ya, sampai ke mana? Bandung, sampai ke hotel. Ustadz tidak jadi datang. Apa yang antum lakukan? Balik. Kalau Masruq begitu tahu gurunya tidak ada, maka beliau nanya, lagi kemana? Lagi ke Syam. Allahu Akbar. Lagi ke Syam. Sebentar, sebentar. Basrah tahu enggak sekarang di mana? Irak. Syam itu sekarang di mana? Palestina, Yordania, Lebanon, itu Syam itu. Ya. Bayangkan. Lagi ke mana? Lagi ke Syam. Oke, sekalian aja ke Syam. Mental baja. Bukan mental tempe. Apalagi mental tahu. Apalagi mental kerupuk. Kata kalau ayah kami, Ustaz Zaini Muhayyad rahimahullah, kata, jangan kalian bermental kerupuk kudanen. Kudanen itu artinya apa? Kehujan. Jadi kerupuk itu kan benda yang diremes aja sudah hancur. Apalagi kerupuk kehujanan. Udah jadi kayak gini nih. Gak ada apa-apanya gitu. Kenapa beliau rela untuk jalan kaki sedemikian jauh? Karena beliau tahu keutamaannya mempelajari tafsir Al-Quran. Jadi kalau misalnya ada di antara kita hanya sekedar dari satu kota ke kota yang lainnya, itu sebenarnya belum ada apa-apanya dibandingkan yang dipraktekkan oleh siapa tadi? Masruq bin Ajdah rahimahullahu taala. Sudah, ini yang pertama. Apa yang pertama tadi? Karena Allah nyuruh kita untuk memahami Al-Qur'an. Yang kedua, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca dan memahami Al-Quran. Karena Rasulullah SAW baca dan memahami Al-Quran. Dan beliau adalah uswatun hasanatun kita. Kalau kita enggak nyontoh Rasulullah SAW, kita mau nyontoh siapa? Kalau kita tidak meneladani Rasulullah SAW, kita mau meneladani siapa? Kalau kita tidak mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mau mengidolakan siapa? Hudzaifah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah makmum di belakang Rasul Sallam. Apa kata Hudzaifah? Kana idza marra bi ayati rahmatin sa'al. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ayat yang isinya pemaparan tentang rahmat Allah azza wajalla, maka beliau pun buru-buru untuk sa'al, berdoa memohon kepada Allah rahmatnya. Wa idza marra bi ayati adzabin istajar. Seandainya beliau Rasulullah SAW melewati ayat yang isinya cerita tentang azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah SAW bersegera memohon perlindungan kepada Allah dari siksaannya. Begitu interaksi dengan Al-Quran. Jadi kita itu baca bukan sekedar selesai. La tahudzul Qur'ana hadza syi'r. Kata seorang salaf, jangan kalian baca Quran kayak baca mantra. Komat kamit gak jelas apa yang dibaca. Jangan. Makanya kan kemarin kita sudah sampaikan. Rasulullah SAW kalau baca ayat per ayat. Supaya ada kesempatan buat hati kita, buat otak kita untuk mengerti dan memahami apa yang kita baca. Berapa kali kita melewati ayat tentang surga di dalam Al-Quran? Innal ladhina amanu wa amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Siapa di antara kita yang ketika lewat ayat ini berhenti sebentar? Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta surga. Siapa di antara kita ketika lewat innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Siapa di antara kita yang berhenti sebentar? Allahumma inni a'udzubika minan nar. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari api neraka. Siapa di antara kita yang seperti itu? Itu namanya membaca sambil menikmati. Jadi ketika kita membaca ayat-ayat tentang surga, kita bayangin betapa nikmatnya nanti kalau masuk surga. Innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang baik itu nanti di hari kiamat akan mendapatkan kenikmatan yang tidak ternilai, yang tidak bisa terbayangkan. Allah jelaskan secara global dulu. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala rinci. Innal abrara lafi na'im. Global. Terus rinciannya gimana? Kok sepi? Innal abrara lafi na'im. Terus? Oh iya, banyak ayat ya. Yang ada di Mutaffifin. Alal araiki yanzuru. Alal araiki yanzuru. Orang-orang yang baik itu nanti di surga mendapatkan kenikmatan. Salah satu kenikmatannya adalah mereka akan duduk di atas dipan-dipan yang begitu indahnya, yang ada naungannya, yang berhias permadani, berhias kain yang begitu indahnya, yang turun sambil melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di sekelilingnya. Kita ini baru di sini aja, baru di sini. Duduk di situ tuh, sambil ngeliatin apa? Pemandangan yang udah merasa apa? Enak banget. Kapan saya punya rumah kayak gini? Kalau pikiran saya, ya Allah, kapan saya punya pesantren kayak gini? Kita aja di dunia sudah kayak gini. Gimana nanti di surga? Sungainya mengalir di kanan, di kiri. Dan sungai di surga itu, jangan dibayangin ada giniannya, enggak. Mengalir di atas apa namanya? Di atas tanah, di atas. Jadi bukan ada ininya, bukan ada apanya. Bukan ada cerukannya, enggak. Ngalir di situ saja. Mau sungai susu, mau sungai madu. Madu kan manis. Iya, Bu? Manis. Iya, Pak. Senyum aja. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai khamr. Ustaz khamr, Ustaz. Iya, khamr. Tapi enggak. Enggak memabukkan. La yusadda'una. Enggak bikin. Enggak bikin pusing. Nikmatnya dapat, pusingnya enggak. Ya. Enggak ada muntah-muntahnya. Kalau orang minum khamr di dunia kan, muntah-muntah, pusing, hilang akal. Enggak, suka enggak. Udah enggak pusing, enggak hilang akal, kenikmatannya dapat. Begitu pula ketika lewat ayat-ayat tentang neraka, maka berusaha untuk memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla dari ngerinya siksaan neraka. Makanya dalam berbagai kali momen Rasulullah SAW kalau lewat ayat itu nangis. Yeah. Karena ngeri. Membayangkan betapa ngerinya ayat yang beliau baca. Kata Abdullah, ayahnya Al-Mutarrif, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah datang ingin ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saat aku datang beliau lagi salat. Beliau lagi salat. Wa li jawfihi izun ka'azizil mirjal. Dan aku mendengar suara bergemuruh. Bergemuruh di dalam dadanya. Seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Ya'ni yabki. Karena Rasulullah SAW saat itu nangis. Menghayati apa yang boleh baca. Hadis riwayat Nasa'i nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Jadi kalau kita kadang-kadang nanya, Ustaz gimana Ustaz ya supaya sholat bisa nangis? Ya pahami apa yang dibaca. Rasulullah SAW sampai nangis itu karena ngerti apa yang dibaca. Beliau paham apa yang beliau baca. Sehingga ketika sholat nangis. Dan ini salah satu cara supaya kita manakala sholat pikirannya enggak kemana-mana. Pernah enggak antum sholat pikirannya kemana-mana? Sering. Sering mana? Kemana-mana apa? Di situ aja. Lebih sering kemana-mana. Salah satu sebabnya karena kita enggak paham apa yang dibaca imamnya. Atau sholatnya lagi sholat sir. Sholat apa misalnya? Zuhur, asar, rakaat ketiga dan keempat sholat-sholat yang lainnya. Saat kita baca sendiri kita enggak ngerti. Pikiran kita kemana-mana. Coba kalau misalnya kita ngerti apa yang kita baca. Minimal kita itu berusaha memahami, merenungi, meresapi apa yang kita dengar saat imamnya baca, apa yang kita baca saat kita baca sendiri. Kata Imam At-Tabari, rahimahullahu ta'ala, saya heran. Bagaimana orang membaca Al-Quran dan dia tidak ngerti maknanya, kok dia bisa menikmati bacaan Al-Quran? Saya heran, kata beliau. Bagaimana mungkin orang baca Al-Quran dan dia tidak ngerti maknanya, kok menikmatinya? Bagaimana mungkin, kata beliau. Berarti supaya kita paham, supaya kita menikmati, kita perlu apa? Kita perlu paham. Paham saat kita baca sendiri, paham saat mendengar orang lain baca. Lagi-lagi Ibnu Mas'ud. Ya, lagi-lagi Ibnu Mas'ud. Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra' alayya. Ibnu Mas'ud suatu hari dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah, Ibnu Mas'ud, bacalah ayat Al-Qur'an. Saya pengin dengerin. Siapa yang disuruh? Ibnu Mas'ud. Ayo baca Quran. Saya pengen dengerin. Qultu, maka aku pun berkata, ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzi. Wahai Rasul, saya bacain di hadapan engkau. Bukankah Al-Quran itu diturunkan Allah kepadamu? Ya kalau bahasa kita sekarang ya enggak pede gitu ya. Wong Allah itu nurunkan Al-Quran kepada siapa? Rasulullah SAW. Kok malah yang suruh dibaca? Kok malah yang suruh baca orang lain? Kata Ibnu Mas'ud, saya yang suruh baca wahai Rasul. Bukankah Al-Quran diturunkan kepadamu? Qala'am. Iya. Qara'tu surat An-Nisa. Maka kata Ibnu Mas'ud, aku baca surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Hatta idha ataitu ila hadhihi ayah. Ketika aku sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat nomor 41. Ayat berapa? 41. Ada yang tahu bunyinya? Masya Allah. Ini dapat door prize. Ya, saya siapa? Saya Zain. Fakih. Ya, Masya Allah. Ustaz Faqih. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Apa yang akan terjadi di hari kiamat? Ketika kami Allah mendatangkan setiap sakti atas setiap umat. Dan kami juga akan datangkan engkau wahai Muhammad sebagai saksi atas umatmu. Jadi salah satu peristiwa di hari kiamat nanti adalah peristiwa dipanggilnya setiap nabi. Dipanggilnya setiap rasul untuk bersaksi tentang perilaku siapa? Umatnya. Nabi Adam dipanggil misalnya, Nabi Nuh dipanggil, Nabi Musa dipanggil. Suruh bersaksi, Bani Israel ngapain aja dulu ketika kamu jadi nabi. Rasulullah termasuk dipanggil. Rasulullah dipanggil. Suruh bersaksi umatmu apa yang mereka kerjakan. Apakah mereka menjalankan apa yang engkau ajarkan, yang engkau perintahkan. Qala hasbukallah. Begitu sampai ayat nomor berapa tadi? 41. Maka Nabi SAW pun langsung berkata, cukup. Kepada siapa? Ibnu Mas'ud. Cukup wahai Ibnu Mas'ud. Faltafattu. Maka aku pun noleh. Kenapa Nabi SAW berhenti? Kenapa Nabi SAW menyuruh aku berhenti? Faltafattu ilaihi fa'idha aynahu tadhrifan. Ternyata saat itu beliau sedang nangis sejadi-jadinya. Mengucur deras air mata dari kedua mata beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kenapa beliau nangis? Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi disebutkan. Karena beliau sedang membayangkan. Apa yang akan dialami oleh sebagian umatnya. Ketika beliau bersaksi. Orang-orang ini tidak mengikuti tuntunanku. Apa yang akan terjadi? Mereka akan disiksa di neraka. Disiksa di neraka setelah persaksian dari siapa? Rasulullah SAW. Beliau kasihan sama kita. Bahkan sampai orang-orang yang gak mau mengikuti sunnah beliau. Beliau kasihan. Itu sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, aku, perumpamaan aku dengan umatku, itu seperti orang yang duduk di depan api. Kemudian di sekeliling api itu banyak serangga yang mendekat. Maka aku berusaha untuk apa? Menghalangi serangga itu supaya enggak mendekat ke api tersebut. Wa antum taqahhamuna fiha. Kok malah kalian memaksakan untuk masuk ke dalam api tersebut? Nabi SAW itu sayang banget sama kita. Beliau gak bisa bayangkan. Seandainya beliau bersaksi. Di hari kiamat nanti dipanggil sama Allah bersaksi. Gimana? Mana di antara umatmu yang mengikutimu? Mana yang tidak mengikutimu? Yang mengikuti Nabi SAW insya Allah masuk ke mana? Ke surga. Tapi yang tidak mengikuti beliau. Kasihan beliau sama kita. Itu sebab. Pas sampai di ayat ke-41, Rasulullah SAW gak tahan untuk membayangkan suasana tersebut. Akhirnya beliau menyuruh Ibnu Mas'ud untuk berhenti. Kenapa beliau bisa nangis? Karena paham. Mau beliau baca sendiri, beliau paham. Sebagaimana yang dituturkan di dalam hadis yang beliau sholat sampai terdengar gemuruh apa tadi? Gemuruh seperti gemuruhnya air yang mendidih. Itu ketika beliau baca sendirian. Ketika beliau dengar dari orang lain. Sebagaimana yang tadi barusan kita dengar. Beliau pun juga bisa tersentuh. Kenapa? Lagi-lagi karena beliau paham. Sudah. Ini yang keberapa? Ini yang kedua. Kita ulangi apa yang pertama? Karena Allah nyuruh kita untuk memahami Al-Quran. Yang kedua? Karena Rasulullah SAW baca Al-Quran sambil memahaminya dan beliau adalah uswah kita. Yang ketiga, karena memahami Al-Quran adalah cara supaya kita bisa mengamalkan isinya. Karena memahami Al-Quran adalah cara supaya kita bisa mengamalkan isinya. Masih ingat Allah menurunkan Al-Quran untuk apa? Bentuk? Sebagai Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran hudan linnas. Sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin buku petunjuk tidak dipahami maknanya? Ayat yang familiar, yang sering kita dengar atau mungkin sering kita baca. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Bukan hudan lil nas. Di dalam ayat yang sebelumnya hudan lil nas. Di ayat yang ini hudan lil muttaqin. Yang benar yang mana? Al-Quran itu petunjuk buat seluruh umat manusia atau Al-Quran petunjuk buat orang-orang yang bertakwa? Yang benar yang mana? Kedua-duanya benar. Mana yang benar? Iya, dua-duanya. Kenapa dua-duanya benar? Karena dua-duanya firman Allah. Masa ada yang salah firman Allah? Ya, enggak ada. Tapi bagaimana cara mengkompromikannya? Yang satu mengatakan Al-Quran petunjuk buat seluruh umat manusia. Yang satu berbunyi Al-Quran petunjuk hanya untuk orang yang bertakwa. Bagaimana mengkompromikannya? Cara menggabungkan antara dua ayat ini adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk semua umat manusia. Siapapun boleh untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Siapapun boleh. Tapi orang yang mendapatkan petunjuk secara maksimal hanya orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi. Al-Quran hudal linnas, petunjuk untuk seluruh umat manusia. Maknanya apa? Maknanya Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk untuk semua manusia. Siapapun boleh mempelajari Al-Quran. Siapapun boleh untuk mengambil petunjuk dari Al-Quran. Mau beriman, mau tidak beriman, siapapun boleh. Tapi, dari sekian banyak manusia itu yang maksimal mendapatkan petunjuk darinya, hanya orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang bertakwa. Dan tidak mungkin kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk kalau kita tidak mengerti isi dan kandungan yang ada di dalamnya. Makanya kata Iyas Ibn Muawiyah, salah seorang tabi'in, sebagaimana dinukil di dalam tafsir Al-Qurtubi, tabi'in atau atba' tabi'in, wafatnya 122 Hijriah. Ya kalau enggak tabi'in, ya atba' tabi'in. Iyas bin Muawiyah. Kata beliau, orang yang baca Al-Quran dan tidak paham maknanya, itu seperti suatu kaum yang kedatangan surat dari rajanya di malam hari. Dan saat itu enggak ada lampu. Enggak ada apa? Lampu. Padahal surat itu berisikan instruksi yang harus segera dilaksanakan. Apa yang terjadi? Hatinya terasa cemas. Wah, jangan-jangan ini terkait dengan keselamatan kita bersama. Kalau kita nggak segera kerjakan, apa yang akan terjadi? Perumpamaan orang yang baca Al-Quran dan tidak ngerti maknanya seperti sekelompok kaum yang kedatangan surat dari rajanya di malam hari dan di saat itu tidak ada lampu. Terus perumpamaan yang ngerti apa? Kalau tadi kan perumpamaan orang yang gak ngerti, yang gak paham. Perumpamaan orang yang paham saat membaca Al-Quran seperti orang yang membawa lampu untuk kaum tersebut. Seperti orang bawa apa tadi? Lampu. Nih, lampu buat kalian. Wah, bisa kebaca. Ternyata harus lakukan ini. Harus tinggalkan itu. Maka bersyukurlah orang-orang yang mau belajar memahami Al-Quran. Masih ingat tahapannya bagaimana? Baca terjemahannya dulu. Tapi kalau baca Quran terjemah, pilih terjemahan yang otentik, ya, bukan terjemahan yang mungkin di situ ada hal-hal yang tidak pas saat menerjemahkan ayat. Ada beberapa mushaf terjemahan yang di situ beberapa ayat diterjemahkan dengan penerjemahan yang kurang pas. Ada. Ya, cari terjemahan yang otentik. Setelah kita selesai baca Quran terjemah, baca apa kemarin? Tafsir yang ringkas. Salah satu yang direkomendasikan tafsir apa? Muyassar. Ya, tafsir yang sangat dimudahkan. Ya. Dan saya emang lupa, harusnya bukan sekarang. Harusnya sesi kapan? Habis ini sesi kapan lagi? Pada asar ada? Malam kayaknya ya. Pada asar kayaknya enggak ada deh. Malam ya. Sesi malam nanti, seperti yang saya janjikan, kita akan coba ngambil satu surat dari tafsir Muyassar, surat Al-Fatihah. Kemudian kita akan baca bareng-bareng. Saat itulah kita akan mengetahui betapa mudahnya tafsir tersebut di dalam menjelaskan makna dari Al-Quran. Ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Masih ada sisa beberapa saat. Kalau ada yang mau nanya, bisa disampaikan pertanyaannya. Silakan.
1: Jazakallahu khairan, Ustaz, sudah memberikan tausiah mauidhahnya kepada kita di kesempatan daurah kita pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, para peserta daurah, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustaz untuk bisa menuliskan pertanyaannya dan disampaikan kepada kami. Dan kami mohon maaf untuk sahabat loja di rumah, untuk pertanyaan edisi kita kali ini dikhususkan bagi Bapak Ibu peserta daurah saja. Baik, untuk Bapak-Bapak sudah ada yang menuliskan, silakan. Baik, pertanyaan tadi disampaikan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu ayat-ayat tentang surga, kemudian beliau berdoa dan seterusnya. Kadang kami menjumpai saudara-saudara kami setelah membaca Al-Fatihah, kemudian sebelum amin membaca doa Rabbighfirli waliwalidayya. Bagaimana mengenai hal ini, Ustaz? Dan bagaimana jika kami bermakmum dengan beliau? Mohon penjelasannya, Ustaz. Sebelum membaca amin, membaca Rabbighfirli waliwalidayya.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Secara spesifik dalil yang menyebutkan praktek tersebut saya belum pernah dengar. Ya, saya belum pernah dengar. Yang ada adalah ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, yang ada adalah kita mengucapkan amin. Sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau makmum dengan orang yang seperti itu, selama orang ini bukan pelaku kesyirikan, ya, bukan pelaku kekufuran, mudah-mudahan masih bisa, ya, masih bisa untuk sholat di belakang imam yang seperti itu, apalagi seandainya tidak ada alternatif lain. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana memberi masukan kepada si imam dengan cara yang baik. Jangan cuma ngerundel di mana? Di belakang. Ya, jangan cuma ngerundel di belakang. Maka sampaikan dengan cara yang baik. Kalau memang beliau kurang menerima dari kita, maka kita bisa pinjam lisannya orang lain. Pinjam lisannya orang lain itu gimana? Kita minta tolong sama seseorang yang dihormati sama imam tersebut. Misalnya beliau punya ustadz nih, ya, kita minta tolong sama ustadz tersebut. Ya, ustadz ini kira-kira bisa nggak menyampaikan poin ini kepada beliau? Nanti ustadz ini yang menyampaikan kepada si imam. Ya, kalau beliau kurang mau mendengar apa yang kita sampaikan, atau bisa dengan cara yang lain, misalnya kita punya buku, yang di dalamnya membahas tentang masalah itu kita hadiahkan kepada beliau. Saat menghadiahkan pun juga kita bukan, nih baca nih biar benar jadi imam. Bukan seperti itu. Nah, kita sampaikan, Pak Imam, ini saya dapat buku nih, bisa minta tolong dibaca, barangkali ada hal-hal yang kurang pas di situ. Jadi kita harus menjaga etika, menjaga adab ketika memberi masukan, apalagi kepada orang-orang yang terpandang atau orang yang ditokohkan di masyarakatnya. Sambil didoain, mudah-mudahan beliau terbuka hatinya. Ya, silakan.
1: Jazakallahu khairan Ustaz penjelasannya. Pertanyaan berikutnya masih melanjutkan pertanyaan tadi Ustaz. Dari riwayat tadi, apakah ketika kita sholat wajib atau sunnah boleh berdoa di tengah-tengah pembacaan ayat Ustaz? Dan doanya apakah di dalam hati atau boleh dilafalkan?
0: Kalau yang dipraktekkan tadi itu adalah di sholat-sholat sunnah. Di sholat-sholat sunnah. Sehingga banyak ulama mengatakan menyelingi tadi itu adalah di dalam sholat-sholat sunnah. Ya. Ada sebagian ulama belum dapat menganalogikan dengan sholat sunnah juga dalam sholat fardu. Tapi nampaknya pendapat ulama yang mengatakan sebaiknya mencukupkan dalam sholat-sholat sunnah saja, itu yang nampaknya lebih selamat, lebih aman. Ya. Maka baca itu dalam sholat-sholat sunnah kita. Dilafatkan. Ya, dilafatkan itu artinya mulutnya bergerak. Ya. Kalau di dalam hati itu namanya batin. Namanya apa? Batin. Ya, dilafatkan. Allahumma inni as'alukal jannah. Saya enggak bisa. Saya belum apal Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar. Saya belum apal Ustaz. Boleh enggak saya pakai bahasa Indonesia? Ya Allah, aku masukkanlah aku ke surga. Ya kalau dalam sholat ya sebaiknya enggak. Ya. Kalau dalam sholat sebaiknya kalau kita mau doa dilafatkan, ya jangan pakai bahasa selain bahasa Arab. Itu lebih aman. Ya lebih aman, menghindari polemik diantara para ulama yang berbeda pendapat dalam hal itu. Maka lebih amannya yang pakai bahasa Arab. Ya, pakai bahasa Arab. Kecuali kalau kita bacanya di luar sholat. Ya. Kalau kita mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Jawa boleh. Karena di luar apa? Di luar sholat. Jadi yang kayak tadi itu, lewat ayat surga berhenti, kita minta dulu, berhenti dulu, kita baca doa, minta surga. Itu di luar sholat juga enggak masalah, boleh-boleh aja. Kalau di luar sholat lebih fleksibel, bisa pakai bahasa Indonesia, bisa pakai bahasa yang lainnya, syukur-syukur bisa pakai bahasa Arab. Ya, silakan.
1: Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada pertanyaan bisa dituliskan kembali. Saya bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Semoga Allah menjaga antum dan keluarga Ustaz serta kaum muslimin. Amin. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah dalam sholat juga kita harus membaca Al-Quran itu dengan tajwid dan makhraj yang benar Ustaz? Dan hukumnya seperti apa? Barakallahu fiik.
0: Justru dalam sholat itu yang sangat ditekankan untuk membaca dengan benar, dengan tajwid, dengan tartil. Ya. Karena itu nanti terkait sah tidaknya sholat. Ya. Jadi justru ketika sholat itu kita perlu membaca dengan tajwid. Kecuali, ya, kecuali kalau kita sholatnya sebagai makmum. Kalau kita sholatnya sebagai makmum kan kita memang bacanya secara lirih. Ya. Mungkin kita jadi makmum kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa enggak di depan aja Mas? Ya. Kalau jadi makmum kan kita bacanya memang pakai suara yang lirih. Ya. Kecuali kalau kita jadi imam, kita baca dengan tajwid, dengan tartil. Iya. Hukumnya apa? Kalau sudah terkait dengan bacaan-bacaan yang kalau salah itu bisa mengubah makna. Lahnun jaliyun, ya kesalahan fatal. Maka membaca dengan benar itu hukumnya wajib. Yeah. Tapi kalau misalnya terkait misalnya Gunnah. Apa? Gunnah. Gunnah itu berapa harokat? Dua. Misalnya kelebihan 2,5 gimana? Atau kurang jadi 1,5 gitu. Gimana? Merubah mana enggak? Enggak. Atau misalnya harusnya dibaca 5, kita baca berapa? 2, 4, 3. Enggak mengubah mana. Nah, kalau yang seperti itu insya Allah enggak sampai level wajib. Dan sekalian mumpung ada yang nanya seperti itu, saya ingin menyampaikan, jangan sampai kita belajar tahsin itu salah fokus. Salah fokus. Belajar tahsin ketika sholat malah kita fokus untuk imamnya orang panjang ini. Maksudnya, bro, kenapa kol-kol suro imamnya nih? Ini salfok. Ya, kita tahsin, ikut pelajaran tahsin, belajar baca yang benar. Itu bukan untuk mengganggu konsentrasi kita saat sholat. Kecuali kalau tadi lah nun jali. Kalau kesalahannya kesalahan fatal. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tahu-tahu kebalik misalnya. Atau nasta'innya jadi asta'in. Ya. Kesalahan fatal yang bisa mengubah makna. Siratal ladzina an'amta. Tahu-tahu bacanya siratal ladzina an'amtu. Ya. Itu kan merubah makna total itu. Kalau kayak gitu ya buyar sholatnya emang. Yeah. Tapi kalau cuma kayak tadi itu, cuma gara-gara kurang panjang dikit atau kurang mendengung dikit atau kol-kolahnya kurang mantep, ya. Yeah. Atau bahkan seandainya kol-kolahnya nggak kebaca sekalipun, ya. Yeah. Seandainya kol-kolahnya tidak nggak kebaca sekalipun atau kebaca tapi nggak terlalu apa? Nggak terlalu kentara, itu jangan kita kemudian jadi fokusnya ke situ. Ya. Saya khawatir praktek seperti itu, khawatirnya itu termasuk tipu dayanya syaitan. Khawatirnya seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan dengan teriring doa, semoga Allah merahmati Ustaz dan seluruh ulama kita, dan semoga merahmati juga tim panitia daurah peserta dan seluruh kaum muslimin. Ustaz, atas izin Allah, ustazah yang mengajarkan tahsin kepada saya memilih saya untuk menjadi asisten beliau untuk mengajarkan Iqra kepada umahat yang belum bisa membaca Al-Qur'an. Namun ada perasaan dalam hati saya bahwa saya adalah orang yang baru ngaji, Ustaz. Tidak percaya diri saya. Ustazah sudah meyakinkan bahwa pahala mengajarkan Al-Qur'an sangat besar. Dan perasaan saya itu adalah was-was dari setan. Apakah benar ini Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakumullahu khairan.
0: Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya jawab pertanyaan ini, saya mau cerita pengalaman pribadi. Boleh? Tahun 2010. Saya tamat S2 dari Madinah. Sebelum saya pulang, saya mengumpulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan saya alami ketika saya tamat dan saya terjun dakwah di Indonesia. Mungkin ada 7 pertanyaan gitu. Saya tulis rapi, kemudian saya ajukan kepada guru kami, Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Saat itu beliau menyampaikan, setelah saya sampaikan ke beliau, beliau mengatakan, saya nggak bisa jawab sekarang. Ada beberapa pertanyaan yang perlu dipelajari dulu. Begitu para ulama. Ya. Jadi nggak langsung, nggak mentang-mentang ulama terus apa? Langsung jawab. Ya. Ketika ada beberapa pertanyaan yang menurut beliau perlu untuk diteliti dulu, dikaji dulu, maka beliau kasih saya waktu. Sehari atau dua hari kemudian saya menanya. Salah satu pertanyaan itu adalah,

apa kata beliau? Anta adra binafsik. Kamu lebih ngerti tentang kondisimu. Kamu lebih ngerti tentang kondisimu. Kamu lebih ngerti tentang kemampuanmu. Kalau kamu merasa mampu, maka tidak masalah, ajarkan. Tapi kalau kamu merasa tidak punya kemampuan di bidang itu, maka jangan ajarkan. Setelah itu beliau menyampaikan kayak gini. Ada orang punya kemampuan. Ada orang punya apa? Kemampuan di sebuah bidang. Tapi dia terjangkiti was-was. Wah, jangan-jangan nanti gimana-gimana. Kalau nanti salah gimana. Kalau ini gimana. Akhirnya dia gak jadi melakukan niat baik yang sudah dia rencanakan itu. Orang yang seperti ini, kata beliau, tidak jujur dengan dirinya dan tidak jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jujur dengan siapa? Dirinya, dan tidak jujur dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, kaidahnya adalah jujurlah dengan dirimu dan dengan Allah azza wa jalla. Kalau kamu tahu enggak mampu, maka jangan kamu masuk di bidang itu. Tapi kalau kamu tahu kamu mampu, maka masuklah di bidang itu. Kemudian beliau menyampaikan tafsir itu bagi orang yang sudah punya ilmu alat. Ilmu alat itu apa? Nahwu, sorof, ulumul Quran, usul tafsir, itu ilmu alat, asbabun nuzul. Orang yang sudah punya ilmu alat, dia bisa baca tafsir. Kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama, kalau dia sudah punya ilmu alat, dia bisa membaca sendiri. Kalau ada hal yang gak paham, dia bisa konsultasi. Alhamdulillah saya putuskan untuk mengajar, ya, dengan memohon pertolongan kepada Allah dan juga dengan persiapan yang matang. Seperti yang semalam saya ceritakan, kadang-kadang harus apa? Baca sekian banyak referensi. Dan ternyata Allah subhanahu wa ta'ala beri karunia kami untuk melanjutkan S3 di jurusan tafsir. Alhamdulillah. Allah mudahkan, akhirnya cita-cita saya pengen mendalami ilmu tafsir, Allah kabulkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan segera selesai. Dan bermanfaat untuk kami dan segenap kaum muslimin. Jawabannya apa, Ustaz? Jawabannya, jujurlah dengan dirimu dan jujurlah dengan Allah Azza wa Jalla. Itu jawabannya. Kalau guru Anda sudah mengatakan kamu mampu dari sekian banyak yang belajar. Dari sekian banyak yang belajar, dilihat, wah, ini yang paling mampu di antara yang ada. Maka sudah, ikuti, ajar. Tapi, ada tapinya. Jangan berhenti untuk mengembangkan diri dan kemampuan. Jangan berhenti. Di atas langit, masih ada langit. Wa fawqa kulli dzi ilmin 'alim. Di atas ulama, masih ada yang lebih ahli lagi. Maka terus belajar. Misalnya ketika ngajarin tafsir itu, kadang-kadang belajarnya itu dari pagi itu sampai menjelang mau berangkat ke masjid itu masih baca-baca itu. Dari pagi nyiapin. Jadi bisa berapa jam itu? Bisa 5 jam, 6 jam. Padahal materinya cuma disampaikan berapa menit? 40 menit padahal. Nyiapin. Ya. Udah disiapin kayak gitu, nanti sampai menjelang maghrib, ya. Itu masih dibaca-baca lagi, ditambah lagi, dikoreksi lagi. Sehingga kalau yang biasa ngikuti pengajian tafsir itu kan biasanya saya kan bawa teks, bawa diktat gitu ya. Ya, bawa contekan. Itu udah ada oretan-oretan, ada yang tambah, ada yang dikurangi. Oh, ini disampaikan. Oh, ini nggak perlu disampaikan.

0: itu detik-detik menjelang naik ke podium, bukan. Duduk di kursi, itu masih ada gitu-gitu. Artinya, kita merasa mampu, alhamdulillah, dikasih kemampuan sama Allah. Tapi kita juga jangan putus asa, jangan berhenti untuk terus mengembangkan kemampuan. Itu pun kadang-kadang tetap ada salahnya. Berapa kali saya ditegur sama ustadz lain, ditegur sama jamaah pengajian bahkan. Ustadz, itu kayaknya bukan itu ayatnya. Kayaknya ayatnya ini. Ustadz, kayaknya bukan kayak gitu deh maksudnya. Saya koreksi lagi, saya cek lagi, oh iya benar. Langsung saya revisi. Alhamdulillah ada yang ngingetin. Gak cukup kadang-kadang saya revisi hari itu, besoknya saya revisi lagi. Di pertemuan pekan berikutnya, kemarin saya ngomong kayak gini, itu salah. Saya bilang sama yang ngerekam, ya, sama yang nge-live-in, tolong bagian ini dihapus. Dari menit sekian sampai menit sekian. Padahal sudah persiapan, sudah ini. Namanya manusia. Namanya manusia. Yang gak salah ya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau salah, jangan gengsi untuk minta maaf, memperbaiki diri. Baik.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya dan kisahnya ya. Mudah-mudahan menginspirasi. Baik, lembar terakhir untuk pertanyaan. Siapa tahu masih ada pertanyaan yang menyusul, kami persilahkan. Ustadz minta tolong diberikan contoh referensi Ustadz terjemahan Al-Quran yang otentik. Jazakallahu khairan.
0: Emang boleh nyebutin merek di sini? Ya, tafsir yang terbitan dari Saudi itu sudah melalui quality check. Jadi saya tahu beberapa ustadz, salah satunya Dr. Ali Misri hafizahullah ta'ala, dan beberapa tim itu beliau diminta oleh percetakan Arab Saudi, percetakan Mujamma' Malik Fahad yang ada di mana? Yang ada di Madinah. Beliau dan satu tim para doktor diminta oleh percetakan untuk mengecek terjemahan Al-Quran yang akan dicetak. Jadi kemudian beliau menyampaikan, oh ini ada takwil ayat, ada takwil sifat, ada. Itu kemudian diperbaiki. Nah setelah itu baru kemudian dicetak. Nah itu rekomendasinya. Kalau yang di Indonesia ada juga, setahu saya ada juga. Cuman saya harus ingat-ingat lagi. Khawatirnya saya nyebut label, nyebut percetakan, mushaf terbitan cetakan mana, tahu-tahu bermasalah. Karena khawatirnya kayak gitu. Jadi itu yang saya tahu persis sudah melewati koreksian dari para ahli, ya para doktor, para ustadz yang kita kenal. Wallahualam. Ya.
1: Jazakallahu khairan Ustaz, dan tampaknya pertanyaan tadi menjadi penutup untuk sesi tanya jawab kita di kesempatan pagi menjelang siang ini. Tafadhol ikhtitam mungkin dari antum Ustaz.
0: Jadi untuk menikmati jamuan Al-Qur'an, kita salah satunya adalah harus ngerti apa yang kita baca, harus paham apa yang kita baca. Kenapa? Karena satu, Allah nyuruh kita untuk memahami Al-Quran. Yang kedua, karena Rasulullah SAW baca dan memahaminya, dan beliau adalah uswah kita. Yang ketiga, karena itu adalah cara agar kita bisa mengamalkan isi dari Al-Quran. Ayo kita terus berusaha untuk naik kelas dari baca Quran tidak paham menjadi baca Quran dan paham secara bertahap, dari Quran terjemah dulu, kemudian naik ke level tafsir yang ringkas, nanti bisa naik ke tafsir yang berikutnya. Jadi jangan ucuk-ucuk, wah saya enggak level Ustaz tafsir Mulyasar, saya pengennya tafsir Tobari. Berapa jilid tafsir Tabari? Segini nih mungkin tebalnya nih, dari ujung meja sampai ujung meja. Soal level saya nih, nih baru pemula udah tafsir Tabari, pusing. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: الكلمة الطيبة.

0: الكلمة الطيبة. راديو رجاء منبر جهاية سنة.
1: إخوة السلام عليكم الله sahabat رجاء. الحمد لله telah kita simak program kajian ilmiah dalam format rekaman disampaikan oleh Ustaz Abdullah Zain MA Fidhahullah dalam pembahasan dari tema Hidup Bahagia Bersama Al-Quran. Semoga apa yang telah beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah keimanan, melembutkan hati kita, serta menguatkan semangat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi maknanya, mengamalkan isi kandungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saat ini pukul 11 lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja. Dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim di surat Abasa dari Qori Syekh Misyara Rasid Al-Afasi beserta terjemahannya dengan nomor urut surat ke-80. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut, dan malaikat-malaikat yang turun dari langit dengan cepat, dan malaikat-malaikat yang mendahului dengan kencang, dan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia.

0: خَاشِعَةٌ.
1: Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu sangat takut. Pandangannya tunduk.
0: يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً.
1: Orang-orang kafir berkata, apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Apakah akan dibangkitkan juga apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat?
0: قَالُوا تِلْكَ إِذَا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ.
1: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja. Maka, dengan serta-merta, mereka hidup kembali di permukaan bumi.
0: Hal ataka hadithu Musa, idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
1: Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad, kisah Musa? Tatkala Rabbnya memanggilnya, di lembah suci, ialah lembah tua.

0: yasha.
1: Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Dan kamu akan kupimpin ke jalan Rabbmu, agar supaya kamu takut kepadanya

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Maka dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru, memanggil kaumnya, seraya berkata, "Akulah Tuhanmu yang paling tinggi."

0: maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Rabbnya.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
0: Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya, ataukah langit? Allah telah membangunnya. Dia meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.

0: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
1: Dan bumi sesudah itu dihamparkannya. Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dipancangkannya dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

Maka apabila malapetaka yang sangat besar, hari kiamat telah datang. Pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Rabb-nya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya.

Orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari berbangkit. Kapankah terjadinya? Siapakah kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya? Kepada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.

0: Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya, hari berbangkit. Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau pagi hari.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma.
2: Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya.

0: Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya.
1: Amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka an la yazzakka.
0: Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri, beriman.

Dan ada pun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya.

0: Tolong.
1: Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya, ajaran-ajaran Rob itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis, malaikat, yang mulia lagi berbakti.

0: qaddarah.
1: Binasalah manusia, alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya, lalu menentukannya.

0: basharah.
1: Kemudian dia memudahkan jalannya. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali.

Sekali-kali jangan, manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka, hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya.

0: أنعامكم.
1: Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun yang lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

0: Dan apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya.
1: Wujuhun yawma'idhin musfirah, dhahikatun mustabshirah.
0: Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan gembira ria.

0: Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir, lagi durhaka.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku, Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
5: Idzas syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat wa idzal jibalu suyirat.
0: Apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan.
5: Wa idzal 'isyaru 'uttilat wa idzal wuhushu husyirat wa idzal biharu sujjirat wa idzan nufusu zuwijat.
0: Dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, tidak diperdulikan. Dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Dan apabila lautan dipanaskan. Dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh.
5: Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat.
0: Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh?
5: Wa idzas suhufu nushirat wa idzas samaa'u kushitat. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat.
0: Dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan.
5: Alimat nafsum ma ahdarat.
0: Maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya.
5: Fala uqsimu bil khunnasi jawaril kunnas wal layli idza as'asa was subhi idza tanaffas.
0: Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar dan terbenam, demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing.

0: بقول شيطان رجيم فأين تذهبون.
1: Dan temanmu Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Dan sesungguhnya Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Dan dia Muhammad bukanlah seorang yang bakhil untuk menerangkan yang gaib. Dan Al-Quran itu bukanlah perkataan syaitan yang terkutuk. Maka, kemanakah kamu akan pergi?

Al-Quran itu tiada lain hanyalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus.

0: Dan kamu tidak dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Rabb semesta alam.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
4: Dari ابن عباس semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata: aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Apabila langit terbelah, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan, dan apabila lautan dijadikan meluap,
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ.
0: Dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya.
1: Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim.
0: Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Rabbmu yang Maha Pemurah?

yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan

0: Sesungguhnya, orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam syurga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

0: Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?
1: يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ.
0: Yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikitpun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه.
4: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, seseorang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mencintai sebuah kaum namun dia tidak bertemu dengan mereka?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seseorang bersama dengan yang dicintainya." Muttafaqun alaih.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat zuhur untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
2: Nurun minal Qur'an.

0: kathiran.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
2: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma Rabbi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Tatkala seorang salaf menghibur saudaranya yang terkena musibah, ia berkata, "Jika engkau bersabar, maka hanyalah satu musibah. Akan tetapi, jika engkau tidak bersabar, maka ada dua musibah menimpamu."
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Nurun minal Qur'an.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, jika Allah menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan menolongnya untuk memanfaatkan waktu dengan baik dan menjadikan waktu tersebut yang akan menolongnya. Dan jika Allah menghendaki kejelekan pada seseorang, waktunya menjadi kecelakaan untuk dirinya. Waktu tersebut akan menghalangi dan tidak akan menolongnya. Sehingga jika ia mampu semangat untuk memanfaatkan waktu dalam kebaikan, waktu tersebut akan mendukung dan menolongnya.
1: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian? Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Roja 756 kHz.
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Ikhwati Islam jazakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami, alhamdulillah kita masih bisa bersua kembali di radio kesayangan kita bersama Radio Roja Merbar Cahaya Sunnah. Saat ini pukul 13:13 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari tema memupuk keluarga untuk mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: ذاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. Para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat-sahabatnya adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Satu kisah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang sangat dicintai oleh para sahabat-sahabatnya, dan mereka merasa kehilangan jika sekiranya tidak berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya sekejap saja. Sebagaimana dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abu Musa al-Asy'ari, diceritakan dalam satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa sungguhnya Abu Musa al-Asy'ari suatu hari kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ia pun mencari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata setelah ia mencari ke sana dan ke sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia jumpai berada pada satu kebun milik seorang sahabat dari kalangan Madinah. Dan Abu Musa al-Asy'ari melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia duduk di atas sumur di dalam kebun tersebut, dan kemudian Abu Musa tidak berani mengusik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia pun kembali keluar menjaga pintu masuk kebun tersebut. Namun ternyata muncullah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini adalah sahabat yang senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang senantiasa membenarkan semua apapun yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang juga secara psikologis adalah orang yang sangat dekat dengan Rasul, karena di samping ia seorang sahabat, ia pun juga orang tua atau mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq kita kenal sebagai orang yang sangat dekat dengan Rasul. Bahkan ketika hijrah ke Madinah, berada dalam persembunyian di Gua Thawr, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menyertai Rasulullah, menemani Rasulullah SAW sepanjang bersembunyi di Gua Thawr atas upaya orang-orang kafir Quraisy yang berusaha untuk menjumpai mereka. Namun Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Kita tahu Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang rahim, orang yang sangat pemurah, dan orang yang memiliki hati yang sangat lembut. Di awal-awal keislaman, Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan hartanya untuk membebaskan para budak dari kungkungan majikan mereka. Sampai-sampai ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ya Abu Bakar, ada apa lagi di rumahmu?" Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Ada Allah dan Rasulullah SAW." Ia juga yang benarkan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW saat di mana sebagian sahabat ragu. Apakah yang dilakukan Rasulullah SAW satu yang benar? Lakukan perjalanan sekejap dari Masjid Al-Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dan ketika mereka bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar pun menjawab dengan mengatakan, "Iya, benar." Abu Bakar juga yang diminta oleh Rasulullah SAW untuk menggantikan kedudukannya menjadi imam bagi kaum muslimin. Walaupun saat itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Ya Rasulullah, kalau sekiranya Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi imam bagi kaum muslimin, maka tentu yang terdengar hanyalah suara isak tangisnya saja. Karena kelembutan daripada hati Abu Bakar As-Siddiq, sehingga manakala ia membaca Al-Quran, lebih banyak menangisnya daripada suara lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang ia sampaikan, yang ia baca. Namun Rasulullah SAW tetap mengatakan, "Panggil Abu Bakar As-Siddiq." Yang pada akhirnya kemudian satu peristiwa yang tidak pernah lagi terjadi sepanjang sejarah Islam. Sesungguhnya Rasulullah SAW menjadi imam bagi Abu Bakar As-Siddiq, dan Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam bagi seluruh kaum muslimin. Ini adalah merupakan satu isyarat begitu dekatnya Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saat Abu Bakar As-Siddiq menjumpai Abu Musa Al-Asy'ari, ia pun menyapanya, memberikan salam kepadanya, dan meminta izin kepada Abu Musa agar dapat bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka Abu Musa pun masuk ke dalam kebun, menjumpai Rasulullah SAW dan mengatakan akan kedatangan Abu Bakar As-Siddiq, dan minta izin kepadanya agar bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Rasul mengatakan, "Izinkan Abu Bakar As-Siddiq untuk masuk, dan kabarkan berita gembira kepadanya bahwa ia adalah ahlul jannah. Kabarkan berita gembira kepadanya bahwa ia ahlul jannah." Rasulullah SAW mengatakan dengan lisannya kepada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari, sampaikan kepadanya berita gembira bahwa sukunya ia adalah ahlul jannah. Subhanallah. Abu Bakar telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai ahlul jannah. Dan kemudian Abu Bakar pun dipersilahkan masuk menjumpai Rasul. Pada peristiwa ini kita lihat keakraban antara Rasulullah SAW dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian Abu Bakar pun didudukkan Rasulullah SAW di samping sebelah kanannya. Ia pun melakukan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Masukkan kedua kakinya ke sumur, dan seterusnya. Maka keluar Abu Musa Al-Asy'ari, ia kembali menjaga pintu masuk kebun tersebut, dan tidak ingin mengusik kedua orang yang saling cinta mencintai ini. Kemudian tiba-tiba muncullah sahabat yang lain. Sahabat ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita tahu Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang masuk Islam karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, "Ya Allah, masukkan salah satu di antara dua Umar." Umar yang pertama adalah Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dan Umar yang kedua adalah Abu Jahal, yang kemudian ternyata Allah pun mengabulkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Umar pun masuk ke dalam Islam atas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar sejak kafir, sejak belum Islam, telah dikenal sebagai orang yang sangat pemberani. Tidak ada yang ditakuti oleh Umar. Dan Umar begitu juga ketika ia telah menjadi Islam. Ia disegani oleh para sahabat-sahabat. Dan dia juga orang yang ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Satu kisah yang lain. Umar pernah menawarkan ketika Hafsah telah menjadi janda, menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar Siddiq. Nah, ternyata Abu Bakar Siddiq diam. Tidak mengomentari tawaran Umar bin Khattab. Manakala juga Umar menawarkan kepada Utsman bin Affan, Utsman pun mengatakan, "Saat ini aku belum berminat untuk menikah kembali." Ketika Umar menawarkan kepada Abu Bakar Siddiq dan Abu Bakar terdiam, tidak mengomentari tawaran Umar, maka Umar pun marah kepada Abu Bakar Siddiq. "Kenapa ini?" Pada akhirnya kemudian ternyata Hafsah dipinang oleh orang yang lebih baik, orang yang lebih mulia, orang yang lebih utama dari Abu Bakar Siddiq dan Utsman bin Affan. Hafsah dipinang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa sungguhnya setelah itu Abu Bakar mengatakan kepada Umar, setelah terjadi pernikahan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Hafsah, Abu Bakar mengatakan, "Ya Umar, bukan aku tidak mau menerima tawaranmu, tetapi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut nama Hafsah, sehingga ketika engkau tawarkan ia kepadaku, aku tidak mengomentari apapun." Subhanallah. Adab, perilaku, etika sahabat yang sangat mulia Abu Bakar Siddiq terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasul itu adalah juga mantu Abu Bakar Siddiq. Maka Umar pun meminta izin kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada akhirnya Abu Musa pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meminta izin telah kedatangan seorang sahabat yang lain yang bernama Umar bin Khattab. Kemudian kata Rasulullah, "Izinkan Umar bin Khattab untuk masuk dan sampaikan berita gembira kepadanya bahwa ia ahlul jannah." Sampaikan berita gembira kepadanya, ia ahlul jannah. Subhanallah. Dengan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hadis ini hadis yang sangat sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, dan kita bisa baca riwayat tersebut hingga saat ini. Tidak mansukh. dan dibaca oleh semua orang tentang peristiwa ini. Dengan lisannya Rasul mengatakan, Umar digembirakan dengan surga Jannatul Na'im. Suatu garansi, suatu jaminan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa Umar ahlu jannah. Yang pertama Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab adalah ahlu jannah. Subhanallah. Kemudian Umar pun masuk dan Umar didudukkan oleh Rasulullah SAW di samping sebelah kirinya. Sebagaimana perilaku Rasulullah, sebagaimana perilaku Abu Bakar As-Siddiq, begitu juga lah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Suatu peristiwa, betapa keakraban, keintiman, kedekatan diri Rasulullah SAW dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dengan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anh. Subhanallah. Pada akhirnya kemudian Abu Musa kembali menjaga pintu kebun tersebut. Dan ternyata datang lagi seorang sahabat yang lain. Sahabat ini bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu an yang mendapatkan gelar Dzun-Nurain. Dzun-Nurain, seorang sahabat yang memiliki dua cahaya. Kenapa? Karena ternyata dua putri Rasulullah SAW dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang pertama Zainab, yang kedua Ummu Kulthum. Bahkan kata Rasulullah SAW manakala kedua putrinya wafat, ia katakan, kalau sekiranya aku masih ada anak gadis, aku akan berikan kepada Utsman bin Affan. Subhanallah. Utsman bin Affan, orang yang kaya raya sebelum Islam dan kaya raya setelah dia Islam. Utsman bin Affan, orang yang mengorbankan harta bendanya untuk perjuangan dan dakwah Rasulullah SAW. Setiap kali peperangan Rasulullah SAW, Utsman bin Affan menyiapkan kendaraan berupa unta dan kuda, ratusan ekor unta dan kuda yang dipersiapkan bagi peperangan Rasulullah SAW. Setiap kali peperangan Rasul, Utsman bin Affan menyiapkan ratusan ekor kuda dan ratusan ekor unta. Bahkan dengan harta bendanya, Utsman bin Affan membebaskan para penduduk yang berada sekitar Masjid Nabawi agar mereka pindah dan memperluas masjid Rasulullah SAW. Begitu juga lah dengan Masjidil Haram. Harta Utsman bin Affan tidak sedikit yang ia keluarkan untuk peperangan, untuk dakwah, untuk perjuangan Rasulullah SAW. Bahkan satu kisah, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kita tahu ia adalah orang yang sangat sederhana, lahir dari orang tua yang sederhana juga. Abu Talib yang sempat beberapa saat lamanya mengasuh Rasulullah SAW dalam kesederhanaan. Bahkan kita tahu Rasulullah beberapa kali diajak berniaga oleh Abu Talib. Ali bin Abi Talib merasa malu untuk meminang putri Rasulullah SAW, Fatimah radhiyallahu anha, karena ia tidak memiliki apa-apa. Sampai kemudian hal itu diketahui oleh Utsman bin Affan. Maka kemudian Utsman pun mengeluarkan pundi-pundi emas yang ia serahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk dijadikan mahar meminang putri Rasulullah SAW. Setelah dalam genggaman Ali bin Abi Talib pundi-pundi emas tersebut, apa kata Utsman bin Affan? Ya Ali, itu hadiah dariku untukmu. Hadiah dariku untukmu. Mengamalkan sabda Rasulullah SAW, tahadu tahabu. Adalah kalian saling memberikan hadiah. Dan kalian akan saling cinta mencintai. Subhanallah. Pada akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib dengan penuh keberanian didampingi oleh Utsman bin Affan meminang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utsman bin Affan dun nurain. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Musa al-Asy'ari saat Abu Musa minta izin agar Utsman bisa masuk menjumpainya? Kata Rasulullah dengan lisannya, izinkan ia masuk dan sampaikan berita gembira kepadanya, dia ahl jannah dengan fitnah, dengan fitnah yang akan menimpanya, dengan fitnah yang akan menimpanya. Jika kepada Abu Bakar As-Siddiq tidak ada kalimat ini, jika kepada Umar bin Khattab tidak ada tambahan kalimat ini, tetapi kepada Utsman bin Affan Rasul mengatakan dengan fitnah yang akan menimpanya. Ini adalah merupakan khabar gaib yang diberikan, disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang satu hal yang akan menimpa diri Utsman pada saatnya nanti. Kapan? Yaitu saat Utsman menjadi khalifah. Ketika Utsman menjadi khalifah, maka fitnah itu merebak. Dan pada masa Utsman bin Affan menjadi khalifah, negara-negara banyak yang tunduk kepada Islam, dan sebagian di antara mereka juga banyak yang mengagungkan agama Islam. Namun keislaman mereka sebagian ada yang ternyata tidak sungguh-sungguh dalam menerima agama Islam. Maka muncullah orang-orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Utsman bin Affan, yang pada akhirnya mereka memberontak kepada Utsman bin Affan. Saat itu, saat peristiwa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, itu Utsman akan masuk surga dengan fitnah yang menimpanya di musim haji, saat di mana sebagian besar para sahabat melaksanakan ibadah haji dan Utsman hanya ditemani oleh beberapa orang sahabat muda. Saat itu Utsman mengatakan, silakan kalian keluar dari rumah saya, aku akan hadapi fitnah ini sendiri. Aku tidak akan menumpahkan darah kaum muslimin. Aku tidak akan menumpahkan darah kaum muslimin, kata Utsman bin Affan kepada para pemuda tersebut. Silakan kalian keluar dari rumah saya. Dan mereka pun meninggalkan Utsman. Pada akhirnya para penodak itu pun merangsak masuk maju, memukul Utsman bin Affan yang pada akhirnya wafat dalam keadaan bersimbah darah. Yang dilakukan oleh para pemberontak. Wadiyadubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini peristiwa yang dahulu Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Utsman bin Affan saat belum ada fitnah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Para pendengar radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa ini kita lihat bahwa sesungguhnya ada satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang persiapkan sahabat-sahabat untuk mendampingi Rasulullah SAW dalam setiap perjuangannya, dalam setiap dakwahnya. Dan ketika mereka telah menjadi sahabat pendamping Rasulullah SAW, mereka merasakan kedekatan, kecintaan Rasulullah SAW terhadap diri mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Tentunya ini satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya, adalah agar kita juga berusaha dalam diri kita, kita tanamkan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka adalah orang-orang yang pertama-tama Islam. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan garansi jaminan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlu jannah. Bahkan bukan Rasulullah yang mengatakan juga. Bukan hanya Rasulullah SAW yang mengatakan, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa'adalahum jannat tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Dan orang-orang yang pertama kali Islam, kata Allah Subhanahu wa taala, minal muhajirin wal ansar, baik dari kalangan muhajir dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka dengan baik, mengikuti jejak langkah mereka, yaitu mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan muhajir dan ansar, biihsan, dengan baik. Biihsan, dengan baik. Artinya mereka berusaha untuk terus ittiba, mengikuti semua apa yang ada pada mereka, tutur kata mereka, perilaku mereka, tata cara beragama mereka, ittiba kepada tauladan yang mereka berikan, biihsan, dengan baik. Tidak ada upaya-upaya untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan, penyelewengan-penyelewengan, penyelewengan, atau kejahatan-kejahatan sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa taala ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah janjikan kepada mereka surga. Allah janjikan kepada mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal selamanya di dalamnya. Subhanallah. Oleh karena itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di satu hadisnya yang sahih, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Jangan kalian menghinakan para sahabat-sahabatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memproteksi, menjaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melindungi para sahabat-sahabatnya dengan perkataannya, la tasubbu ashabi. Jangan kalian caci maki para sahabatku. Kita tidak bisa mengomentari kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah para mujtahid. Mereka berijtihad. Tentunya seorang mujtahid ketika berselisih atau melakukan kesalahan mendapatkan satu pahala, dan manakala mereka benar, mereka mendapatkan dua pahala. Oleh karena itulah maka para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali diungkapkan, disampaikan bahwa sungguhnya rumah tangga itu tidaklah akan menjadi baik kecuali jika didasari oleh aturan-aturan yang sudah baku, aturan-aturan yang jelas, yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sekian banyak ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban kita semuanya sebagai seorang Muslim untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mencintai agamanya dan mencintai para sahabat-sahabatnya. Karena mereka telah berjasa besar dengan pengorbanan-pengorbanan mereka menyampaikan dakwah Islam ke seluruh dunia. Dan dakwah itu alhamdulillah biiznillah sampai kepada kita semuanya. Sampai kepada kita sekalian. Oleh karena itulah maka kita berusaha kepada setiap rumah tangga kaum muslimin agar mereka betul-betul memberikan pemahaman yang benar kepada seisi rumah tangganya. Pemahaman tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas manhaj yang telah ditegakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat-sahabatnya, dan salah satu di antara bukti kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga kita berusaha untuk mencintai para sahabat-sahabatnya. Dan kita ittiba', sentiasa mengikuti semua pola, semua tauladan yang diberikan oleh mereka bagi kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga, memelihara, melindungi kita dan juga memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk senantiasa mampu menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita, keluarga kita, istri kita serta anak-anak kita dan orang-orang yang berada dalam tanggung jawab kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Alafinkum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-kalimatu at-tayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Ikhwata syirama azakumullah, sahabat Roja, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah telah kita simak dengarkan satu program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Firdaus Sanusi rahimahullah dalam pembahasan dari tema memupuk keluarga untuk mencintai Rasulullah dan para sahabatnya. Semoga ilmu yang telah disampaikan menjadi cahaya dan pengingat bagi kita semua bahwa keluarga yang dipenuhi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat adalah keluarga yang akan lebih mudah diarahkan kepada kebaikan, akhlak mulia serta ketaatan kepada Allah subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menanamkan dalam hati-hati kita rasa cinta yang benar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai teladan utama dalam kehidupan rumah tangga, pendidikan anak dan pergaulan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saat ini pukul 13.49 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikut akan kami hadirkan jeda Radio Roja, dilanjutkan tilawah Al-Quranul Karim dari Qori Syekh Abdul Wali Al-Arkani di surat Al-Fatihah, dilanjutkan surat Al-Baqarah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.

0: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
4: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
5: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah.

0: حسن صحيح، ورواه الحاكم أيضا وصححه، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن تصحبهم ناقة ملعونة، فقد ثبت في صحيح مسلم عن عمران بن الحسين رضي الله عنه عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد. والحاصل أيها المستمعون الكرام أن الأشخاص المعينين من العصاة لا يلعنون كما هو الراجح في رأي العلماء، بل يدعى لهم بالهداية والعافية من البلاء، وأن الله يخلصهم مما هم فيه من المعاصي، لعل الله أن يهديهم ويقلعوا عن تلك المعاصي، وبالله التوفيق والسداد.
1: Hukum melaknat pelaku dosa. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang suka melakukan dosa, yang menampakkan dosa, ketika kita mendoakan kejelekan untuk mereka, lebih utama daripada mendoakan kebaikan untuk mereka? Kemudian, Fadilatul Syekh Ahmad Sayyir Al-Mubaraki Hafizahullah menjawab, masalah ini memang banyak diperbincangkan oleh masyarakat, dan kami bagi pembahasannya menjadi beberapa bagian. Yang pertama, berkaitan dengan melaknat pelaku maksiat secara umum, maka hukumnya tidak mengapa, sebagaimana dalam beberapa ayat, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala la'natullahi 'alal zalimin, dan ingatlah bahwasanya laknat Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam firman Allah Azza wa Jal yang lain, فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. Kemudian seorang penyeru dari malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah akan ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak, baik itu dalam hadis sahihain ataupun yang diriwayatkan oleh yang lainnya. Misalnya hadis Nabi SAW, la'anallahul wasilah wal mustausilah, semoga Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang meminta untuk disambungkan rambutnya. La'anallahu akilar riba wa mukilah, semoga Allah melaknat orang yang makan harta riba dan yang memberikan makan dengan harta riba. Demikian juga di dalam hadis Nabi SAW, la'anallahu sariqa yasriqu baydah, semoga Allah melaknat pencuri walaupun hanya mencuri telur satu biji. La'anallah man la'ana walidayh, semoga Allah melaknat siapa yang melaknat orang tuanya. La'anallah man dhabaha li ghairillah, semoga Allah melaknat orang yang menyembelih bukan untuk mendekatkan kepada Allah. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menjelaskannya. Kemudian masalah yang kedua, yaitu melaknat kepada individu tertentu, walaupun pelaku maksiat hukumnya tidak boleh. Walaupun itu pelaku maksiat, melaknat kepada individu tertentu, maka hukumnya tidak boleh. Karena seorang mukmin bukanlah orang yang suka melaknat. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari hadis Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la yambaghi lisiddiqin an yakuna la'ana, rawahu Muslim. Tidak pantas bagi seorang siddiq untuk menjadi orang yang suka melaknat. Demikian juga dalam hadis Abu Darda, Nabi SAW beliau bersabda, la yakunu la'anuna syufa'a wala syuhada'a yawmal qiyamah. Orang yang suka melaknat itu bukanlah orang yang dapat memberi syafaat dan tidak pula menjadi saksi pada hari kiamat. Dalam hadis Samurah bin Jundab, Nabi SAW bersabda, La tala'anu bila'natillah, wala bighadabih, wala binnar. Janganlah kalian saling melaknat dengan mengucapkan Allah melaknat kamu, atau kamu mendapatkan murka Allah, atau semoga Allah masukkanmu ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan Nabi SAW sangat membenci jika ditemani, walaupun saat itu bersama beliau ada unta yang sudah dilaknat oleh pemiliknya. Sebagaimana dalam hadis Muslim dari hadis Imran ibn Al-Husain, qala bainama Rasulullah SAW fi ba'di aswarih wa imra'atu min al-ansar ala naqatin fadajirat fala'anatha. Di satu saat Rasulullah SAW ketika beliau dalam perjalanannya, kemudian ada seorang wanita yang berada di atas unta menggertak dan melaknat untanya ini agar supaya cepat lajunya. Fasami'a dhalika Rasulullah SAW faqala khudu ma'alaiha wada'uha fa'innaha mal'unah. Maka Rasulullah SAW, beliau pun ketika mendengar kalimat tersebut, beliau mengatakan, ambillah apa yang ada di atas unta ini dan tinggalkan dia, karena unta ini sudah dilaknat. Qala Imran, faka'anni araha al'an tamshi fin nasi ma ya'ridu laha ahad. Kata Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, seolah-olah aku melihat wanita itu berjalan di antara manusia, tapi tidak ada orang yang menegurnya. Ringkasnya, bahwa individu yang melakukan dosa tidak boleh dilaknat, sebagaimana pendapat yang rajih dari pendapat para ulama. Bahkan selayaknya orang seperti ini didoakan. Didoakan agar mendapatkan kebaikan dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Dan mudah-mudahan orang yang seperti ini segera meninggalkan dosa tersebut. Wabillahi taufiq wassadad.
2: Fatwa mukhtar.
3: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibu. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu, ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
6: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
7: An Anas radhiyallahu anhu, an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fih wajada bihinna halawata al-iman." أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
8: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
9: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
3: هذا عبد الله يقول أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
4: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم.
3: أحسن الله إليكم.
5: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
1: Fatwa dari Fadilat Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
5: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Mereka lah yang menjadi generasi umat ini. Sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
1: Fatwa Mukhtar.
2: Fatwa-fatwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah.
6: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita insyaAllah akan mengambil faedah sebuah ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menggambarkan tentang kepribadian seorang muslim, kepribadian seorang yang mereka berhias dengan dinul Islam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di antaranya dalam sebuah ayat yang mulia, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'ithni rabbiha. Tidakkah anda perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat permisalan tentang kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman. Kemudian Allah contohkan atau Allah permisalkan dengan kasyajaratin thayyibah, seperti syajarah atau pohon yang thayyibah, ini pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Allah katakan asluha thabitun, akarnya kuat, akarnya thabit, wa farwaha fis sama, batang percabangannya menjulang tinggi, tu'ti kulaha kullahinin bi'ithni rabbiha, dan dia selalu membuahkan pada setiap waktu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayat Allah yang mulia ini di antara gambaran bagaimana gambaran seorang muslim yang seutuhnya, yang tumbuh dari akidah yang sahihah, yang tumbuh dari iman yang sahih, yang Allah katakan dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah, kalimat akidah, kalimat la ilaha illallah, kalimatul iman, kalimat yang menancap di hati seorang. Kemudian iman itu memiliki batang percabangan, yaitu menumbuhkan segala macam amal-amal yang terangkat naik menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaihi yas'atu al-kalimu tayyib wal-amal salih, menuju Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik adalah semua kalimat yang merupakan bentuk taqarrub ilallah, kalimat yang merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qira'atul Quran kalimatu tayyibah, dakwah kalimatu tayyibah, amar ma'ruf nahi munkar kalimatu tayyibah, dan semua perkataan baik merupakan bagian perintah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu waqulu linnasi husna, dan ucapan untuk manusia, ucapan-ucapan yang baik. Ini adalah amal seorang muslim di antara ucapan yang baik yang terangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wal amalu salih, dan amal-amal salih. Amal salih, semua gerakan amal yang merupakan amal ubudiyah dan amal ketaatan dan amal kebaikan yang kita ikhlaskan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah amal salih yang tidak menyimpang dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin yang memiliki akidah yang sabit dalam hati dia, akidah yang kokoh, lalu menumbuhkan berbagai macam amalan-amalan yang terangkat menuju Allah subhanahu wa ta'ala dengan niat yang ikhlas, dengan akidah yang benar, dengan iman yang sahih, lalu dia melakukan amal-amal kebaikan, dia naikkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari akidah ini dan dari amal salih ini membuahkan buah-buah yang indah, buah yang dia rasakan dan buah yang dirasakan oleh manusia yang lainnya. Buah yang dia rasakan adalah kebahagiaan dunia dan akhirat, karena iman dan amal saleh tidak akan membuahkan kecuali kehidupan yang baik, al-hayatu thayyibah, di dunia maupun di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala katakan, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Orang yang beramal saleh, orang yang beramal saleh dan sedangkan dia mukmin, baik dia laki atau perempuan, maka sungguhnya bagi dia adalah kehidupan yang baik itu di dunia. Adapun di akhirat, dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Wala najzianahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Allah Azza wa Jalla tersebut, maka kita bisa memiliki faedah bahwa seorang muslim adalah mereka yang memiliki akidah yang sahihah, memiliki iman yang sahih, memiliki keyakinan yang menancap di hati mereka. Kemudian akidah itu melahirkan berbagai macam bentuk amal-amal saleh yang terangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amal yang dilakukan dengan ikhlas, amal yang tidak menyelisih syariat nabinya, bahkan berangkat dari ajaran nabinya dia beramal, dan dari iman dan amal saleh dia akan membuahkan, yakni al-hayatu thayyibah. Ini kehidupan yang thayyibah. Al-hayatu thayyibah para ulama mengatakan itu al-hayatu sa'adah, kehidupan yang sa'adah, kehidupan yang baik. Al-hayatu sa'adah yaitu insirahu sadri wa itminanul qalbi. Yaitu kehidupan orang di mana dia memiliki kelapangan dada, ketenangan hati dan kelapangan dada, dan itulah hakikat kebahagiaan manusia di dunia. Dan itulah jannahnya dunia. Dia merasakan ketenangan, ketenteraman, kebahagiaan dalam kondisi apapun. Karena seorang mukmin dia berada di antara dua sayap yang sangat penting dalam kehidupan yang akan memandu kebahagiaan dia, antara sabar dan syukur, antara syukur dan sabar. Ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur, ketika dia mendapatkan musibah dia bersabar, maka kata Nabi ajaban, itu kehidupan yang sangat menakjubkan luar biasa dalam diri seorang mukmin. Kemudian yang dirasakan oleh orang lain berkaitan keberadaan kita sebagai seorang muslim adalah al-akhlakul karimah. Itu akhlak yang tumbuh dari akidah yang kita miliki. Akhlak yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik, dan keberadaan yang bermanfaat bagi orang lain. Sungguh sangat menakjubkan sebuah hadis Nabi SAW ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyun nasi ahabu ilallah, ya Rasulullah, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah SWT? Dengarkan jawaban Nabi yang mulia, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Apa kata Nabi kita? Ahabu nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Subhanallah. Seandainya setiap kita selalu berpikir tentang diri kita. Kita punya harta, kita memiliki ilmu, kita memiliki tenaga, kita memiliki waktu dan kesempatan. Kita memiliki apa yang kita miliki dari karunia Allah di dunia. Kita tanyakan pada diri kita, sejauh mana manfaat telah kita berikan untuk orang? Apa yang telah kita perbuat sehingga orang mendapat manfaat dari apa yang kita miliki? Seandainya setiap kita demikian, insyaAllah kita menjadi orang yang dicintai oleh manusia. Kita sering dibenci orang karena menjadi sumber masalah. Perkataan tidak baik, perbuatan tidak nyaman, sehingga orang tidak merasa enjoy dengan dia, tidak merasakan keuntungan bergaul dengan dia. Tentu yang demikian merupakan itu jauh daripada akhlak seorang muslim. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, inilah singkat dari pembicaraan tentang ayat tersebut yang menggambarkan bagaimana kita seharusnya berkepribadian seorang muslim. Dan ini kita angkat dalam rangka kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang sungguh kita dengar bahwasanya ada orang yang mereka mengatakan seorang salafi atau seorang ahlus sunnah itu orang yang mereka dikenal keras, ya dikenal akhlaknya buruk, dikenal omongannya kotor, dikenal ini perangnya jelek. Ini sesungguhnya jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Seharusnya seorang mukmin yang akidahnya bagus, tauhidnya benar, imannya kuat, dia akan memberikan akhlak yang bagus. Sehingga dia sendiri merasakan ketenangan hidup, dan orang lain merasakan ini buah daripada akhlak yang karimah, sehingga menjadi sosok kepribadian yang menunjukkan pribadi syakhsiah Islamiah yang seorang muslim, kata Nabi, man salimal muslimuna an lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah orang yang orang lain dia selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan perbuatan dia. Semoga manfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa an alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
0: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja fi talabil ilm فهو في سبيل الله حتى يرجع." رواه الترمذي وقال حديث حسن.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali." Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
6: Untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja.
5: Seorang mukmin, dia bekerja untuk
7: menjaga harga diri,
5: menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja
7: untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya.
5: Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta
7: yang bakal dia gunakan untuk bersedekah,
5: untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji.
7: Itulah tujuan mukmin bekerja.
6: Bagaimana mukmin bekerja?
7: Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan oleh Allah saja.
5: Bukan pekerjaan yang remeng-remeng, yang syubhat, apalagi yang haram. Kesibukan mukmin dalam bekerja
7: tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer.
8: Allahu akbar, Allah.
7: Waktunya sholat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan sholat. Waktunya belajar agama, dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkerama dengan keluarganya, ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah.
1: Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
10: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه.
11: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya." Muttafaqun alai.
12: Pernahkah kita berpikir ketika tergerak hati kita untuk bermaksiat? Sanggupkah kita tinggal selain dari dunia Allah ini? Sanggupkah kita tinggal selain dari bumi Allah ini?
13: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalan naik ketika mereka sedang bermain?
1: Hadhihi nasiyatil kadhiba al-khati'ah baina yadayk. Ini ubun-ubunku yang selalu berbuat maksiat, kesalahan bersimpuh di hadapanmu.
2: Bisakah kita makan selain daripada rizki yang diberikan oleh Allah? Bisakah kita bersembunyi ke tempat yang tidak terlihat dan tidak terdengar oleh Allah? Sanggupkah kita ketika malaikat maut datang menjemput nyawa kita, lalu kita tolak, katakan saya tidak mau, saya tidak mau.
3: Aminu makrallah, fala ya'manu makrallah illa alqawmul khasirun.
0: Apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiada yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi.
2: Bisakah kita ketika malaikat Zabania kelak menyeret ke dalam neraka, lalu salah seorang berkata, saya tidak mau, lalu dia lari? Kalau itu tidak bisa kita lakukan, apa yang membuat kita lancang untuk bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala?
4: Roja 756 kHz.
5: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.
8: Ridha setelah ketentuan takdir yang kau berikan.
9: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
8: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
9: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
8: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
9: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
8: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
9: Kita menjadi hamba-hamba.

0: Berbeda dengan halnya orang-orang yang ahli Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
0: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
0: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat asar untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadu lillahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
5: قال الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.
7: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم.
0: Dari Aisyah, semoga Allah meridhoi kepadanya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidaklah berada pada sesuatu, melainkan dia akan menghiasinya. Sebaiknya, tidaklah sifat lemah lembut itu dicabut dari sesuatu, melainkan dia akan membuatnya menjadi buruk. Riwayat Muslim.

Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan.

dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah. Lalu didatangkan manusia yang gemar bermaksiat ketika di dunia. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apakah engkau ingat dosamu ini?" Maka dia menjawab, "Aku tidak melakukan dosa tersebut." Maka Allah berkata kepadanya, "Wahai hambaku, aku mempunyai saksi atas perbuatanmu selama hidup di dunia." Dikatakan kepadanya, "Aku mempunyai saksi dari malaikat. Aku mempunyai saksi dari manusia. Dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak."

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minkum salihul amal. Kami ucapkan kepada antum semuanya untuk kita merayakan Idul Adha di kesempatan Rabu kali ini, semoga diberikan keberkahan, kebahagiaan, menikmati santap hewan kurban, dan kita berbanyak bertakbir, mengagungkan Allah di hari-hari ini. Yukhadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan untuk kita semuanya. Kita akan ikuti kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Roy MA Hafidhullah Ta'ala Situdurur Min Usuli Ahli Lasar dalam format rekaman. Kita merujak kembali pelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Para pemirsa Rojak TV dimanapun antum berada, insyaallah kita masih bersama kitab Sittud Durar Min Usuli Ahli Al-Athar yang ditulis oleh guru kami Fadilatul Syekh Abdul Malik Al-Jazairi Hafizahullah. Masih pada pembahasan mutiara yang pertama, pondasi yang pertama di antara pondasi-pondasi Ahlu Sunnah, Ahlul Hadith, yang membedakan antara mereka dengan yang lain, yaitu tentang pondasi tauhid. Dan masih pada pembahasan yang sebelumnya yang berkaitan dengan masalah riya pada halaman yang ke-37. Setelah beliau menyebutkan tentang definisi ikhlas, karena masalah ikhlas, masalah riya ini termasuk hal-hal yang berkaitan dengan tauhid, dan ini juga termasuk yang dibicarakan oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah, Ahlul Athar, ketika mereka membahas tentang tauhid, bukan saja mengingatkan manusia dari kesyirikan yang besar yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tetapi mereka juga membicarakan tentang masalah syirik yang kecil. Di antaranya adalah riya. Meskipun dia adalah syirik yang kecil, tetapi dia adalah dosa yang besar. Bahkan sebagian ulama mereka menjelaskan bahwa syirik yang kecil ini lebih besar daripada dosa yang besar. Beliau mengatakan hafizahullah, qala Bilal ibn Sa'ad, berkata Bilal ibn Sa'ad, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, la takun waliyan lillahi fil alaniyati wa aduwan fis sirri. Janganlah engkau menjadi seorang wali Allah ketika bersama orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya dia tampak soleh dan kelihatan taat kepada Allah di depan umum. Tetapi apa? Wa'aduwahu fisir. Tetapi dia menjadi musuh Allah di dalam keadaan tersembunyi. Ini adalah nasihat yang agung dari Bilal bin Sa'ad bahwasanya kita sebagai seorang Muslim hendaknya kita menjaga keikhlasan kita. Jangan sampai seseorang zahirnya adalah kesolehan, tetapi ternyata di dalam hatinya dia adalah orang yang bermaksiat. Karena dia menginginkan dengan amalan tersebut ujian dari manusia. Zahirnya seakan-akan dia adalah wali Allah, tetapi dalam batinnya ternyata dia bukan wali Allah. Dia menginginkan pahala selain dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wa ta'riful akhiru lis-sidq muntaza'un min mithli qawli Allah ta'ala wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Dan definisi yang terakhir untuk as-sidq yaitu kejujuran diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Atau definisi yang lain atau definisi yang terakhir dari kejujuran adalah diambil dari firman Allah, yaitu untuk memahaminya kita memahami firman Allah wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menyembunyikan sedekah tersebut atau kalian berikan sedekah tersebut kepada dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, kalian sembunyikan dan kalian berikan sedekah tersebut kepada orang-orang yang fakir, bahwa khairul lakum, maka yang demikian adalah lebih baik bagi kalian. Wa in tukhfuha, yaitu kalian sembunyikan. Dan yang demikian tentunya lebih selamat bagi seseorang. Lebih selamat, lebih jauh dari riya. Dia memberikan sedekah dan tidak ada yang mengetahuinya. Bahkan terkadang orang fakirnya pun juga tidak tahu siapa yang memberi. Sebagaimana ini dilakukan oleh sebagian salaf. Ya, sebagian mereka setiap malam keliling ke rumah orang-orang yang membutuhkan, kemudian menaruh makanan pokok di depan rumahnya, dan mereka tidak tahu di pagi hari siapa yang telah memberikan makanan kepada mereka di malam harinya, dan itu berlangsung selama bertahun-tahun. Apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah pahala dari Allah semata. Tidak ingin dilihat oleh manusia, bahkan tidak ingin diketahui oleh orang yang diberi sedekah. Maka inilah as-sidq. Inilah kejujuran. Kejujuran bersama Allah. Sama antara zahirnya dan batinnya. Zahirnya memberi karena Allah dan batinnya juga memberi karena Allah. Bahwa sifatu أحد السبعة الذين يذلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Kejujuran ini adalah sifat atau satu di antara atau sifat salah seorang di antara tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah dengan naungannya di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada tujuh golongan yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan di padang mahsyar, di saat matahari didekatkan dan tidak ada di sana tempat berteduh. Tidak ada di sana pohon-pohonan, tidak ada di sana gedung. Tidak ada di sana tempat berteduh kecuali teduhan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita ingin masing-masing dari kita termasuk di antara 7 golongan tadi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya adalah kama qala sallallahu alaihi wasallam wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Adalah seorang yang dia bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminah, sehingga tangan kanan seseorang atau tangan kiri seseorang tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Maksudnya adalah demikian menyembunyikannya dia. Sampai ketika dia memberi, tangan kirinya ini tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Tangan kirinya saja yang satu badan, ya, dan dia sama-sama tangan, tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Nah, ini menunjukkan bagaimana dia menjadi orang yang shadiq, bagaimana dia menjadi orang yang menyembunyikan amalannya. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, di sini tentunya waqfah, ya, sesuatu yang perlu menjadi perhatian kita semuanya. Jangan semua amalan kita nampakkan kepada orang lain. Justru asalnya yang namanya amalan ini kita berusaha untuk menyembunyikannya supaya kita lebih ikhlas, supaya kita lebih banyak pahalanya. Kalau memang ada di sana amalan yang mau tidak mau harus kita nampakkan, atau kita melihat di sana ada maslahat, kebaikan yang kita harapkan, maka tidak masalah seseorang menampakkan dan terus dia berusaha untuk tetap ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau mengatakan wan nasu yanshatuna li satri sayyiatihim ma la yanshatuna li satri hasanatihim. Manusia mereka bersemangat untuk menutup kejelekan-kejelekan mereka, apa yang mereka tidak bersemangat dalam menutup kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika mereka, yaitu manusia, memiliki keburukan, kejelekan, aib, maka mereka, semangat mereka untuk menutupi keburukan tersebut lebih besar daripada semangat mereka untuk menutupi kebaikan. Kemudian beliau mengatakan li'annahum yuriduna bidzalika ayyakuma lahum jahun 'inda ghairihim. Kenapa demikian sifat manusia? Karena mereka menginginkan, ya, dengan yang demikian memiliki kedudukan di sisi manusia yang lain. Ya, mereka menginginkan untuk memiliki kedudukan di depan manusia yang lain. Kemudian beliau mengatakan bal tara katsiran minhum yanshatuna fil jalwah. Ya. Tadi disebutkan bahwasanya manusia secara umum mereka lebih bersemangat untuk menutup kejelekan mereka daripada menutup amal baik mereka. Kenapa demikian? Karena mereka ingin memiliki kedudukan di mata manusia yang lain. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kalau memang demikian, ya, mereka lebih senang untuk beramal di depan umum. Karena ketika mereka beramal di depan umum, dilihat oleh manusia yang lain, maka dia akan mendapatkan kedudukan di depan manusia. Ketika dia sendirian, dia malas. Bal tara kathiran minhum yanshatuna fil jalwah. Syekh mengatakan, kamu melihat banyak di antara mereka semangat ketika dalam keadaan bersama orang lain. Wa yaksaluna fil khalwah. Tapi ketika dalam keadaan sendiri, maka dia bermalas-malasan. Walidzalika qila, oleh karena itu, ada yang mengatakan, الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. Ada yang mengatakan bahwasanya ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi selain Allah. Engkau tidak mencari di atas amalanmu seorang saksi selain Allah Azza wa Jalla. Dia beramal dan dia hanya menjadikan atau menginginkan Allah sebagai saksi yang melihatnya. Kemudian beliau mengatakan wala mujazian il siwah, dan dia tidak mengharapkan zat yang membalas amalan tersebut kecuali Allah saja. Tentunya ini adalah ucapan yang indah ya, dari sebagian ulama, bahwasanya ikhlas adalah engkau tidak mencari atas amalanmu seorang saksi kecuali Allah saja, dan tidak mencari yang membalas amalanmu kecuali Allah saja. Demikian, yang namanya keikhlasan itu hanya mengharap ridha Allah. Dan dia tidak peduli apakah dia dilihat oleh manusia atau tidak dilihat oleh manusia. Kemudian beliau mengatakan, وَالنَّاسُ وَلَوْ أَنَّ الْمَرْأَى يجتهد لستر حسناته عن الخلق كما يجتهد لستر سيئاته عنهم لبلغ درجات المخلصين. Seandainya seseorang bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya, ya, bersungguh-sungguh dalam menutupi kebaikan-kebaikannya dari manusia, sebagaimana dia bersungguh-sungguh dalam menutupi aibnya dari manusia, bisa mereka akan sampai derajat yang tinggi yang dimiliki oleh orang-orang yang ikhlas. Seandainya seseorang berusaha untuk menutupi kebaikan-kebaikannya, artinya dia berusaha untuk sir dalam beramal saleh, berusaha supaya tidak dilihat oleh orang lain, dan dia bersungguh-sungguh menutupi seperti yang dilakukan oleh sebagian salaf. Ketika dia membaca Al-Quran di kamarnya, kemudian dia mendengar ada pintu yang bergerak, seperti ada orang yang mau masuk, maka dia segera menjadikan mushafnya ini di bawah bantal. Ada di antara mereka yang sholat malam, berusaha bagaimana dia bangun, tidak ada yang mengetahui, termasuk istrinya sendiri. Kemudian ketika di akhir malam, maka dia kembali ke kasurnya. Kemudian ketika datang azan, maka dia berusaha seakan-akan dia bangun, seakan-akan dia baru bangun, dan manusia tidak tahu bahwasanya dia ternyata tadi malam sudah melakukan sholat malam. Ini contoh di antara contoh para salaf bagaimana mereka menutupi kebaikan-kebaikan mereka. Kama qala Abu Hazim Salamah ibn Dinar rahimahullah, sebagaimana ucapan Abu Hazim Salamah bin Dinar, semoga Allah merahmati beliau. Beliau mengatakan, Uktum min hasanatika kama taktumu min sayyiatika. Hendaklah engkau menutupi, menyembunyikan di antara kebaikan-kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekan-kejelekanmu. Maksudnya berusahalah untuk menutupi, tidak menampakkan kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan kejelekanmu. Dan ini menjadi tentunya perhatian bagi kita semuanya tentang pentingnya kita menutup atau menyembunyikan amal soleh yang kita lakukan. Baqila al-ikhlas huwa ifradul haqqi subhanahu bil qasdi fi ta'ah. Ada yang mengatakan bahwa ikhlas adalah seseorang mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dengan di dalam maksud. Mengisahkan Allah di dalam maksud ketaatan dalam beribadah. Wa qila tasfiyatul fi'li min mulahadhatil makhluqin. Di antara maknanya adalah membersihkan amalan dari perhatian makhluk. Membersihkan hati dari mencari perhatian manusia. Nah, ini semuanya insya Allah adalah termasuk definisi keikhlasan. Ikhlas adalah mengisahkan Allah dalam maksud, maka ini juga dinamakan dengan ikhlas. Orang yang membersihkan amalannya dari mencari perhatian manusia, ini juga merupakan makna dari ikhlas. Walidzalik qila li Sahl. Oleh karena itu dikatakan kepada Sahl. Dan Sahl yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah At-Tustari. Ayu syai'in ashaddu 'ala an-nafs? Ya. Ada yang bertanya kepada beliau dan mengatakan, apa hal yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling berat bagi jiwa? Apa yang paling susah untuk diobati? Yang ada di dalam diri kita masing-masing. Wa qala al-ikhlas. Maka beliau mengatakan, ikhlas. Ini adalah yang paling berat. Li'annahu laysa laha fihi nasibun. Kenapa ikhlas ini adalah paling berat? Karena orang yang ikhlas, maka dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun. Tidak ada di sana pujian, tidak ada di sana kepuasan, ya, tidak ada di sana keinginan dunia. Maka ikhlas ini adalah sesuatu yang paling berat, karena tidak ada di sana bagian bagi manusia. Qala Abu Bakar Al-Marudi, berkata Abu Bakar Al-Marudi, sami'tu rajulan yaqulu li Abi Abdullah wa dhakara lahu as-sadaqa wal ikhlasa. Abu Bakar Al-Marudi beliau mengatakan, aku mendengar seorang laki-laki berkata kepada Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Ahmad. Kemudian wadzakara lahu as-sidqa wal ikhlas. Kemudian dia menyebutkan yang namanya keikhlasan dan juga kejujuran. Maka faqala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, bihadza irtafa'a al-qaumu. Dengan hal ini maka bertambah derajatnya kaum tersebut. Dengan apa? Dengan adanya kejujuran dan juga keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun mengangkat mereka, menjadikan mereka memiliki derajat yang tinggi di antara manusia. Apa sebabnya? Karena as-sidq yang ada dalam diri mereka dan juga keikhlasan yang ada dalam diri mereka. Kemudian beliau mengatakan, walihada kana a'immatu hadhil ummah yakrahuna syuhrah. Oleh karena itu, imam-imam dahulu mereka membenci yang namanya popularitas. Ya. Wa yuhibbuna khumul adz-dzikri. Mereka ingin tidak disebut-sebut oleh manusia. Subhanallah, demikian keadaan para imam-imam kita. Ri'ayatan minhum liikhlasihim wa khaufan 'ala qulubihim min fitnatil madh. Karena ini untuk penjagaan bagi mereka terhadap keikhlasan mereka dan rasa takut terhadap hati-hati mereka supaya tidak terkena fitnah madah, itu fitnah senang dipuji oleh orang lain. Faminan nasi may yubtala biwat'i aqibih wa takbil yadih. Ya, ada sebagian manusia itu mereka terfitnah ya dengan syuhrah ini. Bagaimana terfitnahnya? Man yubtala biwat'i aqibihi, ya dengan di antaranya adalah watakbil yadihi, yaitu dengan mencium tangannya. Wattawsi'ati lahu fil majlis, dan meluaskan untuk dia di dalam majlis. Wal isyarati ilaihi biddu'ai raja'a barakatih, terfitnah dengan keterkenalan popularitas ketika dia ada yang mengisyaratkan kepadanya supaya didoakan oleh si fulan. Ya, didoakan oleh si fulan karena mengharap berkahnya. Maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik ketika ada orang yang mengatakan si fulan doanya mustajab, si fulan insyaallah orang yang berbarokah. Maka muncullah di dalam hatinya perasaan-perasaan yang tidak baik, ingin dipuji oleh manusia. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Kemudian beliau mengatakan, faman qalla nasibuhu min al-ikhlas a'jabahu dzalika wa rubbama talabah. Jadi ada sebagian orang yang dia tergila-gila dengan popularitas sehingga dia pun senang dicium tangannya, dia senang diluaskan majelisnya, dia senang untuk diminta doa dan seterusnya. Maka barang siapa yang sedikit keikhlasan yang dia miliki, maka dia akan senang dengan perkara-perkara tersebut. Bahkan warubbama talabahu, mungkin saja dia mencari-cari, justru malah menyuruh orang untuk mencium tangannya, ya menyuruh orang untuk memperluas majelisnya dan seterusnya. Qala Ahmad bin Zaid, berkata Ahmad bin Zaid, kuntu amshi ma'a Ayyuba fayakhudhu bi fi turuqin inni la'ajabu kayfa ihtada laha firaran minan nas ayu qala hadha Ayyub. Berkata Ahmad bin Zaid, suatu saat aku berjalan bersama Ayub, yaitu Ayub As-Sikhtiyani, gurunya. Maka tiba-tiba beliau mengambil tanganku, mengambil diriku menuju ke sebuah jalan, atau menuju ke jalan-jalan, gang-gang. Kemudian beliau mengatakan, sungguh aku terheran-heran bagaimana dia sampai ke jalan-jalan tersebut. Kok bisa orang seperti Ayub kok bisa menemukan gang-gang tadi? Kenapa? Kenapa beliau seperti itu? Firaran minan nas, beliau berusaha lari dari manusia. Berusaha untuk lari dari manusia supaya tidak dikatakan hadza Ayub. Oh, ini adalah Ayub, ini adalah fulan, ini adalah fulan. Dia berusaha untuk mencari jalan yang kira-kira tidak banyak dilalui oleh manusia. Subhanallah, di sini tentunya ada pelajaran yang sangat besar sekali bagi kita. Wa qala aidan wa kana ayyubu ya'khudhu bi fi tariqin wa hiya ab'ad. Terkadang, kata Hamad bin Zaid, Ayub ini mengambilku ke sebuah jalan dan itu adalah lebih jauh. Fa'akulu inna hadha akrab. Maka aku mengatakan, justru di sini lebih dekat. Kenapa kita milih yang jauh? فيقول إني أتقي هذه المجالس. Beliau mengatakan, aku berusaha untuk menjauhi tempat duduk tersebut. Karena kalau melewati jalan ini banyak orang yang sedang duduk. Wa kana idza sallama yarudduna alaihi salaman fawqa ma yuraddu ala ghairihi. Dahulu apabila beliau mengucapkan salam, maka orang-orang yang duduk di situ mereka membalas salam Ayyub lebih dari salam yang dibalas kepada orang-orang yang lain. Dan beliau tidak ingin muncul di dalam diri beliau rasa riak tersebut. Akhirnya beliau pun menjauhi majelis-majelis tadi, mencari jalan yang lain. Fayaqul, kemudian beliau mengatakan, Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Allahumma innaka ta'lamu anni la uriduh. Beliau mengatakan kepada Allah, Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahasanya aku tidak menginginkan yang demikian. Maka ini juga bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya. Ya, kita mengambil sebab bagaimana supaya tidak muncul di dalam diri kita riya. Kalau misalnya ada sebabnya, tiba-tiba itu muncul, maka kita berdoa kepada Allah. Ya, meminta kepada Allah supaya dijauhkan ya dari perbuatan tersebut atau dari sifat riya tersebut. Nah, dan berusaha untuk jujur kepada Allah. Seperti yang diucapkan oleh Ayub di sini, mengatakan Allahumma innaka ta'lam. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu. Yaitu engkau tahu apa yang ada di dalam diriku, bahwasanya aku tidak menginginkan riya. Aku tidak menginginkan sum'ah. Wa qala Abu Zur'ah Yahya ibn Abi Amr. Berkata Abu Zur'ah Yahya ibn Amr. خرج الضحاك بن قيس فاستسقى بالناس. Dahulu Dhahak bin Qais keluar bersama orang unta, bersama orang-orang. Untuk apa? Untuk melakukan salat istisqa. Walam yumtaru walam yarau sahaban. Kemudian manusia tidak mendapatkan hujan. Bahkan mereka tidak melihat mendung. Berarti harapannya masih jauh. Faqala Dhahak, "Aina Yazid bin Al-Aswad?" Berkata Dhaha, di mana Yazid bin Al-Aswad? Fi riwayah, falam yujibhu ahadun. Dalam sebagian riwayat, ketika ada pertanyaan, mana Yazid bin Al-Aswad? Tidak ada yang menjawab. Thumma qala aina Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi. Di mana Yazid bin Al-Aswad Al-Jarashi? Azamtu alaihi in kana yasma'u kalami illa qama. Beliau mengatakan, saya sudah berjanji kalau dia mendengar ucapanku supaya dia berdiri. Faqala hadha ana. Kemudian beliau mengatakan, yaitu Yazid Al-Aswad, beliau mengatakan, hadha ana, saya di sini, atau ini saya. Qalakum, maka Ad-Dhahak mengatakan, berdirilah engkau. Fastashfi'lana Allah Azza wa Jalla ayyaskiyana. Berdirilah engkau dan mohonlah kepada Allah untuk kami, supaya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan minum kepada kami. Faqama, maka dia pun berdiri. Fa'atafa bi ra'sihi 'ala minkibaihi. Ya, maka dia pun berdiri, kemudian dia memiringkan kepalanya di atas dua bahunya. Ya, memiringkan kepalanya di atas kedua bahunya. Wahasara an dhira'ihi. Kemudian dia menyingkap kedua lengannya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, Allahumma inna ibadaka ha'ula istashfa'u bi ilaik. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu mereka meminta kepadaku untuk supaya aku berdoa kepadamu. Istashfa'u bi ilaik. Jadi mereka meminta kepadaku untuk berdoa kepadamu. Fama da'a illa thalathan hatta umtiru, maka tidaklah beliau berdoa kecuali tiga kali saja. Ya, berdoa dengan tiga kali. Hatta umtiru mataran kadu yughraquna minhu. Ya, akhirnya tidak lama setelah itu mereka mendapatkan hujan, hampir-hampir mereka tenggelam dengan hujan tersebut. Thumma qala inna hadha qad shaharani fa'arihni minhu. Sesungguhnya si fulan, yaitu khalifah ini atau gubernur ini, dia telah menjadikan aku terkenal. Maka ya Allah, istirahatkan aku darinya. Ya, karena dia khawatir, benci dengan syuhrah. Dia ingin dikenal oleh Allah saja. Sehingga dia pun mengatakan, Inna hadha qad shaharani. Sesungguhnya ini telah menjadikan aku terkenal. Fa'arihni minhu, ya Allah, istirahatkan aku dari perkara ini. Fama labitha ba'da dhalika illa jum'ah hatta mat. Sehingga tidaklah berlalu setelah itu kecuali satu pekan saja, sehingga akhirnya dia pun meninggal dunia. Ya Allah SWT mengabulkan doanya, fa'arihni biha, sehingga beliau pun sudah tidak merasakan bahayanya hubbu syuhrah. Bahayanya hubbu syuhrah. Meninggal dunia seminggu setelah beliau berdoa dengan doa ini. Baik, ini masih ada satu halaman lagi, coba kita selesaikan. Wa ajma'u ta'rifin lil ikhlasi ra'aituhu. Definisi keikhlasan yang paling bagus. Definisi keikhlasan yang paling bagus yang aku lihat adalah wa huwa jami'un li syattati ma sabaqa. Dan dia menggabungkan yang berpencar dari apa yang telah berlalu. Maqalahu Abu Uthman, apa yang dikatakan oleh Abu Uthman Sa'id bin Ismail rahimahullah, sidqu al-ikhlasi nisyanu ru'yatil khalqi lidawamin nadhari ilal khaliqi. Ya, kejujuran dalam keikhlasan adalah ketika seseorang lupa penglihatan makhluk karena dia senantiasa melihat kepada Al-Khaliq. Jadi yang dia perhatikan adalah Allah Azza wa Jal, sehingga dia pun lupa dengan penglihatan makhluk kepada dirinya. Wal ikhlasu an turida biqalbika wa amalika wa fi'lika ridallah ta'ala khaufan min sakhatillah. Dan ikhlas adalah engkau menginginkan dengan hatimu dan juga amalanmu dan juga perbuatanmu ridha Allah, karena engkau merasa takut dari kemarahan Allah. Ka'annaka tarahu bihaqiqati amalika bi'annahu yaraka hatta yadhhaba ar-riya'u an qalbika. Seakan-akan engkau melihat dia dengan hakikat dari amalan. Bi'annahu yarak, bahasanya dia Allah SWT telah melihatmu. Sehingga hilang darinya sifat riya, sehingga hilang darinya, dari hatinya sifat riya tersebut. Ini juga masih dalam penjelasan tentang keikhlasan tadi. Thumma tadhkur minnatallahi alaik in waffaqaka lidhalika al-amal. Kemudian ingat-ingatlah karunia dari Allah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepadamu untuk melakukan amal soleh ini. Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan. Hatta yadhhabal ujubu min qalbika. Kalau kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan taufik dan dialah yang memberikan karunia, maka insyaallah akan hilang ujub di dalam hatimu. Wa tastamilu rifqa fi amalik. Ya, sehingga akhirnya engkau pun menggunakan kelemah lembutan di dalam beramal. Hatta tadhhabal ajalatu min qalbik. Dan akhirnya hilanglah ketergesaan di dalam hatimu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ju'ila rifqu fi syai'in illa zanah wa ma nuzi'a min syai'in illa syanah. Tidaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kelemah lembutan di dalam sesuatu kecuali menghiasinya, dan tidaklah diambil dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Ya, ini penjelasan dari Sa'id bin Ismail bagaimana cara kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam amalan kita. Qala Abu Uthman, berkata Abu Uthman, wal ajalatu ittiba'ul hawa war rifqu ittiba'us sunnah. Ini maksud dengan ketergesaan adalah mengikuti hawa nafsu. Dan kelemah lembutan adalah dengan mengikuti sunnah. Fa idza faraghta min amalik wa jalla qalbuka khawfan min Allah an yarudda 'alayka 'amalak fala yaqbaluhu mink. Boleh mengatakan, apabila engkau selesai dari amalanmu dan takut hatimu, takut kepada Allah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan membatalkan amalan, menolak amalan kita, kemudian tidak menerima dari kita, darimu. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Itu dalam firman Allah yang menunjukkan bahwasanya seseorang beramal dan dia takut apabila amalannya tidak diterima oleh Allah. Dan orang-orang yang memberi apa yang mereka beri, dan hatinya dalam keadaan takut, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kembali kepada Rabb-nya. Wa man jama'a hadhil khisal al-arba'ata kana mukhlishan fi 'amalihi insyaallah. Dan barang siapa yang mengumpulkan empat sikap ini di dalam dirinya dalam keadaan dia ikhlas, maka man jama'a hadhil khisal al-arba'ah, barang siapa yang mengumpulkan sifat-sifat yang empat ini, maka dia adalah orang yang ikhlas di dalam amalannya insyaAllah. Itu apa? Yang pertama adalah ya, seperti yang disebutkan oleh di sini oleh Abu Uthman, atau sebelumnya adalah Sa'id bin Ismail. Kemudian beliau mengatakan, wa ta'ammal ha huna kaifa ja'ala ar-rifqa huwa ittiba' sunnah. Kemudian perhatikanlah di sini bagaimana beliau menjadikan pelan-pelan itu adalah termasuk mengikuti sunnah, karena tadi beliau mengatakan warifku ittiba'u sunnah, dan pelan-pelan itu adalah bagian dari mengikuti sunnah. Wadhalika anna an-nafsa tahwi au tahwa asya', demikian karena yang namanya jiwa itu menginginkan perkara-perkara, wa idha hawaitaha talabtaha ala ajal. Ya, kalau engkau sudah menginginkannya, maka engkau akan mencarinya dengan tergesa-gesa. Lianna haddaha fihi, karena bagian bagi jiwa tersebut ada di dalamnya. Wa hadzal hawa la yaksiru suratahu illa ta'anni. Maka yang namanya keinginan ini, hawa nafsu ini, ya tidak memecahkan pagarnya kecuali dengan kita pelan-pelan. Wa bi ta'anni yatamakkanu al-mar'u min muraqabati 'amalihi bi'aini sunnah. Dan dengan pelan-pelan, maka seseorang mampu untuk mengawasi amalannya dengan mata sunnah. Kay yuwafiqa al-haq, supaya sama atau sesuai dengan kebenaran. La bi'ainil hawa, bukan dengan mata hawa nafsu. Walidhalika qala Ibrahim al-Khawwas, berkata Ibrahim al-Khawwas, al-ajalatu tamna'u min isabatil haq. Yang namanya tergesa-gesa, ini bisa menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran atau menemui kebenaran. Wa'ala kullin fa'inna mawdu' ikhlasi ad-dini lillah tawilun dayni wa kathirun nayni. Secara umum, sungguhnya kata beliau di akhir mutiara yang pertama ini, bahwa masalah keikhlasan di dalam agama ini adalah perkara yang panjang lebar dan banyak. Bal huwa a'zamu mawdu'ati dinina al-hanifi 'ala al-itlaq. Bahkan masalah ikhlas ini adalah termasuk pembahasan di dalam agama kita yang paling agung. Ya, secara mutlak yang paling agung adalah pembahasan tentang masalah ikhlas ini. Wa innama gharadhi huna huwa muhawalatul ilmami bihi min haythu usuluhu allati la yasaw ahadan at-tafriṭu fiha. Tapi maksudku di sini hanyalah sekedar kita mencoba untuk mendatangkan hal-hal yang paling penting, yang tidak sepantasnya seseorang bermudah-mudahan di dalam masalah ini. Wa huwa ma'a hadza ajallu man yuhitu bihi kitabun aw yasta'ibuhu khitabun. Meskipun demikian, sekali lagi, perkara ikhlas ini adalah perkara yang paling agung, yang dibahas oleh sebuah kitab atau yang di yang dibicarakan oleh manusia. Yang paling afdal, yang paling utama adalah tentang masalah keikhlasan ini. Baik, para pemirsa sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian kita telah menyelesaikan mutiara yang pertama. Lihat bagaimana beliau Habibullah menjelaskan kepada kita tentang pentingnya tauhid dan dakwah kepada tauhid dan waspada dari kesyirikan yang besar maupun yang kecil, termasuk di antaranya adalah waspada dari riya. Maka insya Allah kita akan masuk pada pondasi yang kedua yang diberi judul oleh beliau dengan At-Tariqu Wahidun. Al-Aslu Thani, pondasi yang kedua, At-Tariqu Wahidun, jalan ini hanya satu. Maksudnya adalah jalan menuju Allah, jalan yang membimbing kita kepada kebahagiaan, hanya ada satu. Kemudian beliau mulai menjelaskan dan mengatakan, I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dirimu. Anna at-tariqa alladhi yadhmanu laka ni'matal islami wahidun la yata'addad. Sesungguhnya jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam, jalan yang menjamin untukmu kenikmatan Islam adalah wahidun la yata'addadu, hanyalah satu saja, tidak berjumlah, tidak berbilang. Lianna Allah kataba al-falah li hizbin wahidin faqat. Di antara alasannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis kesuksesan, keberuntungan hanya untuk satu golongan saja. Allah tidak menulis kesuksesan untuk berbagai jenis golongan, tapi Allah hanya menetapkan keberuntungan untuk satu golongan saja. Faqala, Allah mengatakan, ulaika hizbullah. Mereka itu adalah golongan Allah. Dan hizb ini adalah mufrad. Jamaknya adalah al-ahzab. Ulaika hizbullah, mereka ini adalah golongan Allah, satu saja. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwasanya golongan Allah yang mereka membela Allah, mentauhidkan Allah, menolong agama Allah, mentaati Allah, meninggalkan larangan Allah, maka ini adalah golongan Allah. Kata Allah, sesungguhnya golongan Allah merekalah orang-orang yang beruntung, hanya satu saja. Wa kataba al-ghalabata li hadha al-hizb. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwasanya al-ghalabah, kemenangan, hanyalah untuk satu golongan ini. Al-falah, keberuntungan adalah untuk golongan ini, dan kemenangan adalah untuk golongan ini. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa may yatawalla Allah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Nah, barang siapa yang loyal kepada Allah dan juga Rasulnya, cinta kepada Allah dan juga Rasulnya,

yang akan menang. Mereka yang dipastikan oleh Allah SWT, mereka akan menang. Entah sekarang atau nanti. Dan ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Barang siapa yang mencintai Allah dan juga Rasulnya, menolong Allah dan juga Rasulnya, menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan loyal kepada orang-orang yang beriman, maka merekalah orang-orang yang akan menang. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari janjinya. وَمَهْمَا بَحَثْتَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ sallallahu alaihi wasallam. Dan sejauh apapun engkau mencari di dalam Al-Quran atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, فَلَنْ تَجِدَ تَفْرِيقَ الْأُمَّةِ إِلَى جَمَاعَاتٍ وَتَحْزِيبِهَا فِي تَكَتُّلَاتٍ إِلَّا مَذْمُومًا. Bagaimanapun kita mencari di dalam Al-Quran maupun hadis, maka kita tidak akan menemukan bahwa memecah belah umat menjadi kelompok-kelompok, jamaah-jamaah, dan menggolong-golongkan mereka menjadi blok-blok, menjadi golongan-golongan, illa mazmuman, kecuali tercela. Ini semakin menguatkan bahwasanya jalan yang diridhai oleh Allah itu hanya satu saja. Dan bahwasanya perpecahan dalam banyak jalan, dalam banyak golongan, ini adalah suatu yang tercela. Kemudian beliau mendatangkan dalil-dalil yang menunjukkan tentang tercelanya perpecahan, tercelanya jalan-jalan yang banyak. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT mengatakan, وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Dan janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Kita dilarang untuk seperti orang-orang musyrikin. Bagaimana sifatnya? مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا. Dari orang-orang yang mereka memecah-mecah agama mereka. Kenapa demikian? Ya karena mereka mengikuti hawa nafsunya. Orang-orang musyrikin, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah orang soleh pun berpecah-pecah. Ada yang menyembah Syekh Fulan, ada yang menyembah Syekh Fulan, masing-masing merasa kalau menyembah Syekh ini, maka ini lebih mujarab, ini lebih mustajab doanya, ini lebih dekat kepada Allah, dan seterusnya. Ini farraqu dinahum. Ya, mereka memecah belah agama mereka. Nah, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, wa kanu syi'an. Mereka adalah orang-orang yang berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Dan masing-masing dari kelompok tersebut, hizab tersebut, bangga dengan kelompoknya. Bangga menganggap kelompoknya adalah yang terbaik, kemudian dia menghinakan kelompok yang lain. Padahal mereka di atas kebatilan. Mereka bukan berada di atas kebenaran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing dari kelompok tersebut bergembira dengan apa yang ada di dalam diri mereka. Ini celaan. Perpecahan itu adalah celaan, bukan pujian. Bagaimana yuqirru rabbuna ummatan 'ala at-tashattuti ba'da ma 'asamaha bihablihi? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala, Rabb kita, membiarkan, meridhai umat di atas perpecahan, sementara Allah Subhanahu wa taala telah menjaga umat ini dengan talinya,

Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dengan talinya, maksudnya adalah menyuruh mereka untuk bersatu dengan tali Allah, berpegang bersama dengan tali Allah supaya kita bersatu. Bagaimana? Setelah ini dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senang kalau kita saling berpecah satu dengan yang lain, masing-masing memiliki jalannya menuju Allah. Ini suatu yang mustahil. Mustahil dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita bersatu, berpegang dengan talinya yang satu, kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ridha kalau kita berpecah-pecah, berahzab, berkelompok-kelompok, ya saling berbeda satu dengan yang lain. Ini mustahil. Wa huwa yubarri'u nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam. Sementara Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minha, dari perpecahan tersebut. Hina takunu kadzalika wa tawa'adaha alaihi. Allah Subhanahu wa taala melepaskan Nabi Muhammad SAW, yaitu menjadikan beliau berlepas diri, menyuruh beliau untuk berlepas diri dari orang-orang yang berpecah belah di dalam agamanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam. Fayaqulu, kemudian Allah mengatakan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka berkelompok-kelompok, yang memecah belah agamanya masih mengikuti hawa nafsunya. Apa yang sesuai dengan hawa nafsunya diikuti, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Akhirnya mereka pun berpecah belah, berkelompok-kelompok. Lasta minhum fi syai', engkau wahai Muhammad bukan termasuk golongan mereka sedikit pun. Nah, kalau Nabi SAW bukan termasuk salah satu di antara golongan-golongan yang berpecah belah tadi, maka jangan sampai kita mengikuti golongan-golongan tersebut. Karena yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau bukan termasuk di antara golongan-golongan yang sesat tadi. Maka kita tinggalkan golongan-golongan tersebut dan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya urusan mereka, perkara mereka adalah kepada Allah. Kita serahkan mereka kepada Allah. Karena semuanya kita akan kembali kepada Allah. Yang dapat hidayah, yang sesat, semuanya akan kembali kepada Allah. Yang penting sudah kita sampaikan, sudah kita ajak. Innama amruhum ilallah. Urusan mereka adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Mereka akan kembali kepada Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada mereka tentang apa yang dahulu mereka lakukan di dunia. Kemudian kembali beliau menguatkan dengan membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Muawiyah bin Abi Sufyan. An Muawiyah ibn Abi Sufyan annahu qala, ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Dari Muawiyah bin Abi Sufyan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdiri di antara kami. Faqala, maka beliau mengatakan, ala inna man qablakum min ahli alkitab. Beliau berdiri di antara para sahabatnya dan beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli alkitab, iftaraku, mereka berpecah belah. Ini termasuk talan. Mereka berpecah belah menjadi 72 golongan. Ala thintaini wa sab'ina millah. 72 golongan. Wa inna hadhihi

0: ملة ستفترق. Demikian pula umat ini, yaitu umat Islam, akan berpecah belah menjadi ala 73, menjadi 73 golongan, lebih banyak daripada umat sebelumnya. Umat sebelumnya hanya 72, kita menjadi 73. Kemudian beliau mengatakan thintani wa sab'una finnar, 72 golongan di antaranya adalah di dalam neraka, itu dengan sebab akidahnya yang rusak, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Dan bukanlah yang dimaksud mereka keluar dari agama Islam, karena di sini belum berbicara tentang umatnya, umat Islam yang masih statusnya sebagai Muslim, cuma diancam di sini dengan neraka. Sebabnya karena dia memiliki akidah yang menyimpang dari Islam, maka dia pun diancam dengan neraka. Wahidatun fil jannah, dan yang satu adalah di dalam surga. 72 di dalam neraka, yang satu di dalam surga. Wahiyal jama'atu, dan yang dimaksud dengan yang satu di sini adalah al-jama'ah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas di sini Nabi SAW mengatakan wa wahidatun fil jannah, satu aja yang masuk ke dalam surga. Artinya dia atau mereka ini berada di atas jalan Allah. Yang jalan ini menyampaikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah al-jamaah. Dan yang dimaksud dengan jamaah adalah jamaahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang mengikuti dengan baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti para sahabatnya, mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dalam melaksanakan agama ini. Mereka berjamaah, mereka menjadi satu, berjamaah di atas jalan yang lurus. Maka inilah yang wa wahidatun fil jannah, satu di antara mereka adalah di dalam surga. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran di sini dari beberapa paragraf di atas. Yang pertama, bahwasanya Islam hanya memiliki satu jalan keselamatan saja, yaitu jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditempuh oleh para sahabat. Tidak ada jalan keselamatan selain jalan yang satu ini. Meskipun di sana orang-orang yang berjalan di atas jalan-jalan tersebut mengaku mereka adalah benar, selama itu di luar jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah jalan yang sesat. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil bahwa golongan Allah, Hizbullah, ciri mereka yang utama adalah mengikuti wahyu, bukan mengikuti hawa nafsu, bukan fanatisme terhadap golongan. Karena mereka mengikuti wahyu, maka mereka lah orang-orang yang beruntung, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah larangan berpecah belah. Karena tadi kita melihat bersama ayat dan juga hadis menunjukkan bahwa perpecahan di dalam agama ini termasuk sifat orang-orang musyrikin. Wala takunu minal musyrikin. Kemudian juga termasuk sifat ahlul kitab. Iftarakat al-yahudu wa nasara ala 72 millah. Ya, orang-orang Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, orang Nasara berpecah belah menjadi 72 golongan. Nah, ini termasuk sunnahnya Ahlul Kitab. Maka jangan kita ikut-ikutan, jangan kita mengikuti jalannya orang-orang Ahlul Kitab. Ini bukan ciri umat Islam. kewajiban untuk ittiba' terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika di masa fitnah banyak perselisihan, banyak perpecahan, al-muflih orang yang beruntung, al-ghalib orang yang menang, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus ini. Ini adalah janji Allah. Dan hadis yang terakhir menunjukkan bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah ini tidak bukan jamaah yang dipahami oleh sebagian membentuk sebuah jamaah tertentu kemudian tinggal di tempat yang tersembunyi kemudian membaiat salah seorang di antara mereka. Ini bukan jamaah yang dimaksud. Jamaah yang dimaksud seperti yang disebutkan dalam hadis ini, mereka adalah jamaahnya para sahabat, jamaahnya orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Sehingga dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, "Ma ana alaihi wa ashabi," mereka adalah orang-orang yang berada di atas jalanku dan juga jalan para sahabatku. Dan ini menunjukkan tentang bahayanya hizbiyah, bahayanya fanatisme, membuat kelompok kemudian loyal dengan kelompok tersebut dan berlepas diri dari selain kelompoknya padahal mereka adalah sesama umat Islam dan sampai kita terjerumus ke dalam hizbiyah. Kewajiban kita adalah menjadi hizbullah. Ya, hizbullah dengan makna yang sebenarnya bukan hizbullah sebuah nama dari aliran atau kelompok yang ada di negara tertentu. Hizbullah sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Golongan Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang loyal kepada Allah. Loyal kepada Rasulullah. Menjalankan syariat Allah. Kemudian beliau mengatakan, Qala al-Amir As-San'ani rahimahullah. Berkata al-Amir As-San'ani. Seorang ulama. Semoga Allah merahmati beliau. ليس ذكر العدد في الحديث لبيان كثرة الهالكين. Bukanlah penyebutan jumlah di dalam hadis, maksudnya adalah hadis iftiraqul ummah. Bukanlah maksudnya menyebutkan jumlah tadi 73 golongan untuk menunjukkan banyaknya orang-orang yang celaka, bukan. Wa innama huwa li bayan ittisa'i turuq ad-dhalal wa syu'abiha. Akan tapi maksudnya adalah menjelaskan tentang luasnya jalan-jalan kesesatan. Luasnya jalan-jalan kesesatan dan luasnya cabang-cabang jalan kesesatan. Jadi kalau orang mau binasa, mau celaka itu banyak jalannya. Tapi kalau mau selamat, ya hanya satu saja. Jalan kesesatan itu banyak. Wa wahdati tariqil haq. Dan Allah SWT ingin menunjukkan bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu saja. Nadhiru dhalika ma dhakarahu a'immatu tafsir. Biqaulih. Yang semisal dengan ini adalah yang disebutkan oleh para imam ahli tafsir dalam firman Allah wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Allah mengatakan dalam ayat yang lain dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan as-subul, ini adalah jalan-jalan yang lain jamak dari as-sabil. Fatafarraqu bikum an sabili, akhirnya kalian nanti akan berpecah belah satu dengan yang lain. Ya kalau masing-masing dari kita mengikuti hawa nafsunya, ikut tarekat ini, ikut aliran ini dan seterusnya, ya nanti yang terjadi adalah kita akan berpecah belah. Berbeda kalau kita sepakat untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang diutus kepada kita untuk mengajarkan kepada kita akidah, mengajarkan kepada kita tata cara ibadah. Maka semuanya akan bersatu di atas jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan annahu jam'u subuli al-manhi an ittiba'iha li bayani tasha'ubi turuq ad-dhalal wa kathratiha wa si'atiha annahu jama'a as-subul. Allah Subhanahu wa taala di sini menjama' as-subul. As-subul ini adalah jamak dari as-sabil. Kalau as-sabil satu saja, kalau as-subul ini banyak. Allah mengatakan wala tattabi'u as-subul, janganlah kalian mengikuti as-subul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjama' as-subul al-manhiya an ittiba'iha, yang kita dilarang untuk mengikutinya. Karena Allah mengatakan wala tattabi'u as-subul, jangan kalian mengikuti. Jadi dia memang banyak dan kita dilarang untuk mengikuti jalan-jalan tersebut. Libayani tasya'ubi turuqid dhalali wa kathratiha wa si'atiha. Ini semua adalah untuk menjelaskan bercabang-cabangnya jalan kesesatan. Ya, kalau mau sesat banyak jalannya. Dan banyaknya dan juga luasnya. Wa afrada sabilal huda wal haqqi li wahdatihi aw li wahdatihi wa adami ta'addudihi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengifradkan, yaitu menjadikan lafadznya adalah satu saja, tunggal, as-sabil. Kenapa demikian? Karena dia memang li wahdatihi, karena memang dia hanyalah satu saja, wa adami ta'addudihi, dan dia tidak berbilang. Nah, ini semakin jelas di sini bahwasanya jalan Allah SWT itu hanya satu saja. Jalan hidayah itu hanya satu saja. Adapun jalan-jalan yang sesat, maka ini adalah banyak sekali, banyak cabangnya. Tidak cukup sampai di situ, beliau kembali mendatangkan hadis. Wa 'an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai beliau. Qala khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan thumma qala hadha sabilullah. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat garis. Ia membuat garis. Kemudian beliau mengatakan hadha sabilullah, ini adalah jalan Allah. Kadang beliau SAW membuat permisalannya supaya kita ini ada bayangan, supaya kita ini lebih paham. Maka di sini beliau membuat khat, yang membuat sebuah garis yang lurus, kemudian mengatakan ini adalah jalan Allah. Thumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau SAW membuat garis-garis yang lain di kanan dan juga kirinya. Berarti garis yang lurus tadi berada di tengah, kanan dan juga kirinya dibuat oleh Nabi SAW garis-garis yang lain. Kemudian beliau mengatakan thumma qala, kemudian beliau mengatakan hadhihi subul, ini adalah jalan-jalan, ini adalah jalan-jalan kesesatan. Banyak. Adapun jalan Allah hanya satu, jalan kesesatan banyak. Wa'ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Di dalam setiap jalan-jalan tadi ada syaitan yang menyeru kepada jalan tersebut. Jadi syaitan berada di jalan-jalan selain jalan yang lurus tadi. Ya, dan tujuannya adalah mengajak, ayo ke sini. Ayo melewati jalanku. Dia berusaha untuk menggoda, membisikkan, menipu. Dan tidak peduli kemana orang yang berada di atas jalan yang lurus ini tergelincir. Entah itu tergelincir ke kanan atau tergelincir ke kiri. Yang penting mereka tergelincir. Itu target iblis, target syaitan. Thumma qara'a, kemudian belum membaca firman Allah dalam surat Al-An'am, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Maka adalah kalian mengikuti jalan ini. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena itu akan memecah belah diri kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah, semakin jelas bagi kita apa yang diinginkan oleh mu'alif di sini, penjelasan bahwa jalan menuju Allah itu hanya satu saja. Jangan kita meyakini bahwasanya jalan Allah ini banyak, kemudian terserah bagi kita mau mengambil jalan yang mana saja. Satu, kalau kita ingin selamat, maka kita harus melewati jalan yang satu ini. فدل هذا الحديث بنصه على أن طريق واحد. Maka hadis ini menunjukkan atau jelas menunjukkan bahwasanya jalan itu adalah satu saja. Kemudian kita baca dan nukilan terakhir mungkin di dalam pertemuan ini, ucapan dari Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim, وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد. Yang demikian karena jalan yang menyampaikan kita kepada Allah hanyalah satu saja. وهو ما بعث به رسله وأنزل به كتبه. Dan satu jalan ini adalah syariat yang dengannya Allah mengutus para rasul dan dengannya Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Jadi jalan yang lurus tadi Allah tunjukkan kepada kita dengan mengutus para rasul dan menurunkan kitab. Isinya adalah jalan yang lurus. Yang telah diturunkan kepada kita adalah Al-Quran. Maka di dalamnya ada As-Siratul Mustaqim. Barang siapa yang ingin hidayah kepada jalan yang lurus, maka dia kembali kepada Al-Quran. وَلَا يَسِلُ إِلَيْهِ أَحْدٌ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ. Maka tidak ada seorang pun yang sampai kepada Allah kecuali dia harus melewati jalan ini. Mau cari jalan mana saja, sebagus apapun, maka dia tidak akan nyampe kalau tidak melewati jalan yang satu ini. Walau atan nasu min kulli tariqin wastaftahu min kulli bab. Meskipun manusia mencari berbagai jalan dan membuka semua pintu. Fatturuqu alaihim masdudah wal abwabu alaihim mughlaqah. Maka jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang tertutup. Pintu-pintu tersebut adalah pintu-pintu yang tertutup. Maksudnya adalah tertutup, tidak sampai atau tidak menyampaikan kita kepada Allah Rabbul Alamin. Illa min hadha tariqil wahid, kecuali melalui jalan yang satu ini. Fa innahu muttasilun billah, musilun illallah, musilun illallah. Karena sesungguhnya, maka sesungguhnya jalan yang satu ini itulah yang nyambung kepada Allah. Yang lainnya enggak nyambung. Yang nyambung adalah satu jalan ini. Musilun illallah akan menyampaikan kita kepada Allah. Adapun yang lain, maka tidak akan menyampaikan kita kepada Allahu Rabbul Alamin. Maka ini adalah penjelasan-penjelasan dari beliau yang semakin menguatkan bahwa jalan menuju Allah itu hanyalah satu saja, yaitu yang dibawa oleh para nabi. Dan semua jalan selain yang dibawa oleh para nabi adalah jalan kesesatan dalam menempuh jalan ini. Bagaimanapun rintangan, mungkin kita diuji dengan ekonomi, mungkin kita diuji oleh keluarga, pisah dengan suami, pisah dengan istri. Tahuilah bahwasanya kalau ini memang jalan yang lurus, ya kita harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, kemudian memilih untuk meninggalkan jalan yang satu ini, ya kita akan sesat. Kalau kita menyangka itu adalah sebuah kenikmatan, sampai kapan? Apakah kita akan selamanya di dunia? Ya, kenikmatan tersebut adalah kenikmatan yang sedikit. Maka seorang yang sudah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal jalan yang lurus ini, dia harus sabar dan juga istiqomah. Di antara faedah yang bisa kita ambil juga bahwasanya yang namanya perpecahan ini azab. Perpecahannya adalah azab, bukan rahmat seperti yang diungkapkan oleh sebagian. Azab. Allah SWT mencela perpecahan. Ya, orang-orang yang meninggalkan jalan yang lurus, mengikuti jalan-jalan syaitan. Nah, insyaAllah sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah SWT mudahkan dan jaga kita semuanya untuk senantiasa berjalan di atas jalan Rasulullah SAW sampai kita meninggal dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdullah Rai MA Hafidhullah Ta'ala. Kajian bersama Ustaz Dr. Abdullah Rai MA dari pembahasan Situ Durar Min Usuli Ahli Asar ini telah menghadirkan ilmu yang semoga dapat menghadirkan kemanfaatan untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan simak kumandang adzan salat maghrib tuluh Jakarta dan sekitarnya.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia, kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tatkala Nabiullah Ibrahim al-Khalil membangun rumah Allah subhanahu wa ta'ala, dan hal itu atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Allah memuat kisah anak beranak, ayah dan anak ini, Ibrahim dan Ismail, ketika membangun Ka'bah dalam firman-Nya yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 127 dan 128. Allah mengatakan, "Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-baiti wa Ismailu. Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul 'alim." Allah mengungkapkan peristiwa ini dengan firman-Nya, dan ingatlah tatkala Ibrahim membangun kaidah atau asas daripada rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, Ka'bah, dan dibantu oleh anak Ismail, kedua-duanya mengatakan, Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami ini, innaka

0: umat, generasi yang pasrah berserah diri kepadamu. Kemudian Nabiullah Ibrahim dalam doanya mengatakan, wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami wahai Tuhan bagaimana cara kami beribadah, bagaimana cara kami melaksanakan manasik ibadah kami. Wa arina manasikana wa tub alaina, dan berilah kepada kami taubat wahai Tuhan. Innaka anta at-tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat at-tawwab yang senantiasa menerima taubat hamba-hambamu. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Dalam ayat yang mulia ini yang perlu kita garis bawahi, subhanallah, ungkapan Nabiullah Ibrahim yang mengatakan dalam doanya, wa tub alaina innaka anta at-tawwabur rahim, wahai Tuhan terimalah taubat kami, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha penerima taubat, engkaulah yang maha penyayang. Ketika kita perhatikan ayat ini, sungguh kita bertanya-tanya, Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, kenapa kedua-duanya mengatakan wa tub alaina, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami. Subhanallah. Idealnya ketika seorang beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala, berkorban membangun yakni rumah Allah Subhanahu wa taala, idealnya dia seharusnya yakni berupaya memohon daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan amalan tersebut, mengangkat derajat mereka dengan amalan tersebut. Tapi lihatlah ketika Ibrahim mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Subhanallah. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya perkataan Nabiullah Ibrahim wa tub alaina, terimalah taubat kami, bahwasanya dalam segala macam bentuk amal ibadah yang kita lakukan, wallahi banyak sekali padanya berbagai macam unsur-unsur yang mengurangi kesempurnaan ibadah. Perhatikan Nabiullah Ibrahim membangun Ka'bah dan putranya Ismail, amalan yang mulia. Tidak selayaknya mereka mengatakan wa tub alaina, tapi mereka mengatakan wa tub alaina, terimalah taubat kami Allah. Subhanallah. Dan itulah ciri-ciri orang mukmin. Orang-orang mukmin senantiasa merasa berbagai macam amalan yang dilakukan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kurang, yang tidak sempurna, padanya berbagai macam ragam bentuk kekurangan-kekurangan. Dan kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali kita selesai melaksanakan ibadah salat, apa yang pertama kali kita ucapkan? Rasulullah mengajarkan untuk mengucapkan kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Bukankah Anda telah beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kenapa Anda mengucapkan istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah? Jawabannya, karena setiap mukmin merasa khawatir seluruh amal yang dikerjakan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin khawatir jangan-jangan amalannya dihinggapi riya, jangan-jangan amalannya dihinggapi berbagai macam ragam penyakit-penyakit amalan. Dia khawatir jangan-jangan sholatnya tidak khusyuk, jangan-jangan konsentrasi yakni terhadap Allah Subhanahu wa taala bubar, jangan-jangan dia ingat dunia. Dan semua perkara ini membuat seorang mukmin khawatir Allah Subhanahu wa taala tolak amalannya, sehingga dia mengatakan selepas sholat kata-kata astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan itu pula lah yang membuat Ibrahim Al-Khalil alaihi salatu wasalam mengucapkan kata-kata Rabbana, yakni dalam ucapan beliau wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim, wahai Tuhan kami terimalah taubat kami, semoga engkau wahai Tuhan engkaulah zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Pelajaran kepada kita agar jangan pernah kagum dengan segala macam amalan yang kita buat, dan hendaklah setiap orang setiap kali beramal menyembah Allah Subhanahu wa taala memohon kepada Allah ampunan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahannya dalam beribadah, kekurangannya, ketidaksempurnaannya dalam ibadah. Selayaknya begitulah yang diperbuat oleh orang-orang mukmin. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan mutiara nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wal khabar. Kita akan simak dan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdul Hazen MA Hafidhullah Ta'ala, tafsir surat Abbas ayat yang ke-20. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى

نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita mengawali pengajian malam hari ini, kita akan membaca sebagian dari ayat-ayat yang termaktub di dalam surat yang mulia, surat Abasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majlis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: عليكم. Para hadirin dan hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan ayat ke 19. Apa bunyinya? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Ayat itu menceritakan tentang proses penciptaan manusia dan penetapan takdir untuknya. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-20. Apa bunyinya? Thummas sabila yassarah. Yang artinya, kemudian Allah memudahkan jalan manusia. Napa? Kemudian Allah memudahkan jalan manusia. Sebelum kita mengupas makna ayat yang ke-20 ini, kita akan memahami terlebih dahulu hubungan antara ayat yang ke-20 dengan ayat yang ke-19. Dua-duanya sama-sama menerangkan tentang karunia yang Allah berikan kepada manusia. Ayat ke-19 menyebutkan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada manusia, yaitu diciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna hanya dari napa? Setetes air mani. Faqaddarahu, kemudian Allah tentukan takdirnya, Allah kasih kesempurnaan fisiknya. Di ayat yang ke-20, Allah kembali menyebutkan karunia yang Allah berikan kepada kita. Apa karunia itu? Kemudahan jalan. Dan nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan jalan di sini. Berarti, manakala kita memahami betapa banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, apakah pantas kita untuk bersikap kufur kepada Allah? Sama sekali enggak pantas. Masa sudah dikasih begitu banyak nikmat, kok malah bersikap kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Oke. Ini adalah korelasi antara ayat berapa dengan ayat berapa? 19 dengan ayat 20. Mari kita bahas makna ayat yang ke-20. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَحْ. Kemudian Allah memudahkan untuk manusia jalan. Muncul pertanyaan toh, yang dimaksud dengan jalan itu apa? Sekurang-kurangnya ada dua penafsiran yang disampaikan oleh para ulama. Penafsiran pertama, maksud dari jalan itu adalah jalan keluar dari rahim ibu. Jalan keluar dari rahim ibu. Berarti ini pas kapan ini? Pas lahiran. Ampun. Yang kedua, yang dimaksud dengan jalan di sini adalah jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kenapa? Jalan kebaikan dan jalan keburukan. Mari kita bahas satu persatu. Penafsiran yang pertama terlebih dahulu. Kenapa wow? Jalan keluar dari rahim ibu. Thumma sabila yassara, artinya kemudian kami mudahkan bagi bayi itu untuk keluar dari rahim ibunya. Sebagaimana yang dituturkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak asing bagi kita semua, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau dalam tafsir At-Tabari, "Tsumma as-sabila yassara." Makna dari ayat ini, "Khurujuhu min batni ummihi yuyassirahu lahu au yassarahu lahu." Maksud dari "Tsumma as-sabila yassara" adalah Allah memudahkan jalan keluar dari rahim ibunya. Dan penafsiran Ibnu Abbas inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama tafsir. Sebagaimana yang dituturkan oleh Imam As-Sam'ani rahimahullahu ta'ala. Kita bisa keluar dari rahim ibu kita. Itu kemudahan atau bukan? Enggak usah mikir terlalu dalam. Ukuran bayi dengan ukuran jalan keluar lebih besar mana? Bayi normal ya. Ini bukan lagi ngomongin bayi yang bukan yang ukurannya besar. Bayi normal itu mungkin sekitar normal berapa bayi? 3 kilo gitu ya. Atau kurang dari itu. Paling diameter kepalanya sekitar 36 cm, 32 cm. Dan jalan keluarnya cuma 5 cm. Itu bayi yang normal. Bagaimana dengan bayi yang 4 kilo? Bagaimana Allah memudahkan bayi itu keluar dari rahim ibunya? Ternyata ada sistem yang sangat ajaib. Mulai dari bayi itu sendiri sampai si ibunya. Bayi itu saat menjelang lahir, tengkorak kepalanya belum terlalu keras. Bahkan disebutkan dalam beberapa keterangan, tulang yang ada di tengkorak bayi itu masih fleksibel, masih elastis, sehingga tulang-tulang itu masih bisa geser-geser, masih bisa tumpang tindih tanpa merusak otak yang ada di dalam tulang itu. Sehingga kepala itu bisa menyesuaikan dengan apa? Rahim si ibu. Ketika terjadi pergeseran itu, mengecil misalnya ya, nanti begitu keluar dari rahim si ibu, maka akan kembali normal. Satu. Dua. Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan bahwa menjelang lahir, bayi itu akan diselimuti dengan lapisan putih. Yang ini memudahkan dia untuk bisa keluar secara gampang. Ya. Karena kayak ada pelumasnya. Begitu keluar, ya akan keluar, diliputi dengan lapisan tersebut, dan fungsinya juga selain untuk memudahkan keluarnya, fungsinya juga akan melindungi kulit si bayi yang sangat sensitif. Sehingga dia tidak terluka ketika keluar, walaupun mungkin agak susah untuk keluarnya, walaupun mungkin harus ditarik. dua, tiga. Proses keluarnya itu bertahap. Dari mana kita bisa memahami itu? Dari kontraksi. Dari nopo? Kontraksi. Jenengan yang sudah punya anak, ya, ketika istri jenengan sudah mulai nopo? Mules-mules, ya, kontraksi. Maka dibawa ke mana? Bidan. Oh, ini baru bukaan satu, nanti nunggu. Wah, kewis bukaan 10. Coba lihat jenengan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 10. Itu adalah proses yang bertahap. Dan tahapan kontraksi ini akan membuat si ibu gak terlalu capek. Karena ada fase untuk apa? Istirahat. Makanya saya dengar cerita berkali-kali dari seorang ibu yang bayinya gak keluar-keluar, terus dikasih apa? Pemacu. Katanya luar biasa. Jauh lebih sakit daripada normal. Kenapa? Karena obat pemacu itu membuat dia terus menerus kontraksi tanpa bisa istirahat. Padahal secara normal itu keluarnya apa? Bertahap. Bukan pertama terus ngapa maning? Hambekan. Ora tau ngrasakaken. Mulane ya. Aja galak-galak karo bojone. Ya, luar biasa. Ya. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga. Yang keempat. Posisi janin. Allah menjadikan janin itu menjelang kelahirannya secara alami dia akan berputar. Posisi kepalanya di bawah. Seandainya dalam posisi sebelumnya, berarti apanya? Kakinya di bawah. Wah, itu yang namanya sungsang. Mungkin ada sebagian kita nggak bisa bayangin apa sih bedanya loh, dhuwur ngisor pada baik gitu. Wow. Kalau kakinya dulu bisa nopo? Ya bisa macet, nyantol. Tangannya gimana mau keluar? Misalnya nih, mau keluar, kakinya sudah keluar. Tangannya kayak gini keberiwe. Padahal ini ngulet di situ. Ya. Kan orang bisa diomong ya, jangan ngulet siki, kan udah bisa. Makanya sama Allah dibikin sebuah sistem. Dimudahkan sama Allah, bayi ini menjelang keluar. Dia otomatis akan apa? Akan pindah posisi sendiri. Kalau kepalanya dulu yang keluar, kan tangannya otomatis akan kayak gini. Gak mungkin tangannya kemudian kayak gini kan? Gak mungkin, tangannya akan kayak gini. Berapa ini? Empat. Yang kelima. Ketika si ibu akan melahirkan, Allah menakdirkan ibu ini mengeluarkan sebuah hormon. Hormon relaksin. Apa? Hormon relaksin. Apa fungsi hormon tersebut? Fungsinya adalah melunakkan dan melonggarkan jalan keluar bayi. Ya. Dan bisa jadi, ya, walaupun terasa sakit, tapi tidak sesakit kalau tidak ada hormon tersebut. Oke, begitu bayi itu keluar, maka kemudahan berikutnya yang Allah berikan adalah bayi itu secara alami punya refleks untuk mencari punting. Bukan hanya mencari, tapi juga untuk menyedot punting tersebut. Secara alami bayi seperti itu. Padahal enggak pernah di kursus. Dari keterangan ini, kita bisa memahami betapa besar karunia Allah kepada manusia. Ketika manusia enggak bisa apa-apa, belum bisa apa-apa, sama Allah sudah dikasih begitu banyak kemudahan, begitu banyak sistem, begitu banyak keajaiban. Kok bisa-bisanya manusia itu kemudian kufur kepada sinten? Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, ini penafsiran yang pertama. Thumma sabila yassarah. Jalan apa? Jalan keluar bayi dari mana? Rahim ibunya. Yang kedua, yang dimaksud dengan kemudahan di sini adalah kemudahan jalan kebaikan dan keburukan. Kemudahan apa? Jalan kebaikan dan keburukan. Penafsiran ini dibawakan oleh salah seorang ulama tafsir dari kalangan tabi'in yang bernama Mujahid. Salah satu murid unggulnya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Thumma sabila yassarah, maknanya asyqa'u was-sa'adah. Yang dimaksud dengan jalan di dalam ayat tersebut adalah jalan kebinasaan dan kebahagiaan, alias jalan keburukan dan apa? Kebaikan. Ya. Allah mudahkan jalan kebaikan dan keburukan. Naik kebaikan sih oke, Ustaz, tapi kok Allah mudahkan apa? Jalan keburukan ki kepriwe, Ustaz? Ayat ini kata para ulama mirip sama ayat yang ada dalam surat Al-Balad. Tepatnya ayat ke-10. Siapa sih ngapal? Aja diurut, suwen. Wahadainahun najdain. Najdain itu dua jalan, jalan kebaikan dan keburukan. Apa maknanya Allah memudahkan bagi kita jalan kebaikan dan keburukan? Allah mudahkan kepada kita untuk memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Allah mudahkan bagi kita untuk apa? Memahami jalan yang baik dan jalan yang buruk. Kemudian Allah membimbing kita untuk meniti jalan kebaikan dan meninggalkan jalan keburukan. Dengan cara apa? Ini pernah kita jelaskan di tafsir surat Nabawaw Al-Balad ayat 10. Dengan cara apa Allah menjelaskan kepada kita jalan kebaikan dan keburukan? Sekurang-kurangnya dengan 3 cara. Yang pertama dengan fitrah. Yang kedua dengan akal. Dan yang ketiga dengan wahyu. Jajal baleni. Pertama apa? Betul. Yang kedua? Iya. Yang ketiga? Wahyu. Mari kita bahas satu persatu. Allah mudahkan kita untuk memahami mana yang baik dengan yang buruk. Pertama dengan apa? Fitrah. gampangane yo sifat gawan apa? Bayi sekaligus baiklah ya. Fitrah adalah sifat yang sudah Allah tanamkan di dalam diri kita. Sifat asli yang sudah melekat sejak kita diciptakan. Ya. Siap untuk menerima kebaikan. Ya. Makanya manusia itu aslinya menyukai kebenaran, menyukai keadilan, menyukai kejujuran, dan membenci kebalikannya. Ya. Kalau tidak percaya, bayi yang belum diajari keburukan dan kebaikan, terus njenengan di hadapan bayi tersebut melotot. Apa? Melotot. Dipendeliki karo raine mandan kepriwe? Serem medeni. Apa yang terjadi? Nangis. Pertanyaannya, siapa yang ngajari bayi bahwa ini muka jahat? Siapa? Itu fitrah. Oke. Kebalikannya, kalau kita ketemu bayi terus kita apa? Senyum. Belum ngomong loh ya. Belum apa? Ngomong. Cuma senyum aja. Apa yang terjadi? Ikut senyum. Itu fitrah. Contoh yang lain. Bayi itu suka bersih apa kotor? Hah? Temenan. Apa buktinya? Ketika pipis, nangis. Kenapa? Kotor. Terus? Bau. Terus? Najis. Terus? Gak enak, gak nyaman. Pertanyaannya, fitrah ini bisa berubah gak? Bisa. Yang biasanya ngerusak fitrah siapa? Ya siapa maning? Ya. Fa'abawahu. Kedua orang tuanya. Yuhawidanihi. Au yunassiranihi. Au yumajjisanihi. Dua orang tuanya inilah yang kemudian membuat anak yang terlahir dalam keadaan fitrah kebaikan itu berubah menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah siapa? Orang tua. Apa yang membuat anak menjadi nyaman dengan pipis? Yang awalnya dia gelisah dengan pipis, apa yang membuat dia nyaman? Pempes. Padahal dulu, sebelum ada pempes, apa yang terjadi? Dipakein popok, sekali pakai, enggak? Begitu pipis, nangis. Apa yang dilakukan oleh ibu? Diganti dengan yang baru. Itulah ketekunan ibu zaman dulu. Kalau zaman ini, golet pempesing bisa 24 jam. Nah, Isa. Kenapa? Gak mau repot. Siapa yang merusak itu? Orang tuanya sendiri. Contoh yang lain. Bayi, anak kecil, itu biasanya bangunnya gasik atau telat kesiangan? Gasik. Betul? Wis pada duwe bayi mbok? Oh, wis putu malah. Kadang-kadang bangun jam berapa? Jam 2. Ya. Telat-telatnya jam berapa? 3. Kemudian biasanya kalau bangun apa? Nangis. Oke. Ada sebagian orang tua yang mengeluh, "Ustaz, anak saya susah banget dibangunin." Ketika sudah umur SD, ketika sudah umur SD, susah banget Ustaz dibangunin. Apakah Anda tidak sadar? Ketika dia masih bayi dan bangun gasik, apa yang jenengan lakukan? Dipuk-puk maning ben apa? Tur. Mergane wong tuane motang. Orang tuanya masih ngantuk. Akhirnya anak yang sudah bangun gasik itu sama dia disuruh tidur lagi. Lama-lama fitrah bangun gasiknya hilang. Begitu fitrah bangun gasiknya hilang, baru ngeluh, "Kenapa anak saya susah dibangunin?" Fitrah itu modal yang sangat berharga yang Allah berikan kepada manusia. Sayangnya banyak manusia mengabaikan dan menyia-nyiakan modal yang sangat mahal tersebut. Sing-sing duwe bayi angkat tangan. Alhamdulillah. Berarti mulai nanti malam nek bayine tangi gasik, pripun? Melu tangi. Ya. Udah dolanan HP. Nggelar sajadah, napa? Salat, baca Quran, ya. Ini yang pertama. Jadi Allah bantu kita untuk memahami kebaikan dengan dan keburukan dengan apa? Fitrah. Yang kedua, dengan apa? Akal. Dengan akal. Allah Subhanahu wa taala bekali kita dengan akal. Untuk apa? Untuk bisa memahami. Untuk bisa membedakan. Untuk bisa merenung. Untuk bisa mengambil sebuah kesimpulan. Dan akal ini adalah yang membuat manusia menjadi makhluk yang sangat istimewa. Dengan akal manusia bisa membedakan bahwa ini bermanfaat dan ini tidak bermanfaat. Dengan akal manusia bisa tahu bahwa api itu berbahaya. Dengan akal manusia bisa membedakan mana kejujuran, mana kedustaan, mana keadilan, mana kezaliman. Dan dengan akal pula manusia bisa mengambil kesimpulan bahwa alam semesta ini tidak mungkin ada tanpa ada penciptanya. Dengan apa? Akal. Kenapa demikian, Ustaz? Ya karena sangat teratur alam semesta ini. Kan ada sebagian mengatakan, "Oh, alam semesta ada karena teori nopo? Big Bang, ledakan nopo? Dahsyat." Sesuatu yang awalnya satu meledak terus berubah menjadi nopo? Planet Bumi, planet Pluto, Saturnus, Mars, apalagi? Ya, Jupiter, ada matahari, ada bulan. Awalnya itu satu meledak terus jadi banyak. Saya tanya sama jenengan. Sesuatu yang meledak atau pecah atau terpisah tanpa disengaja, biasanya hasilnya apa? Berantakan. Tidak presisi. Nek orang percaya, enggak wa? Gelas, terus diapakan? Gigalakan. Coba jenengan lihat, pecahannya itu gimana? Tersusun rapi sesuai dengan rotasi gitu? Nggak ada. Tidak mungkin. Sekarang realitanya alam semesta ini, planet-planet yang ada di alam semesta ini, tersusun rapi atau tidak? Amat sangat rapi sekali. Dan masing-masing punya jalur edar sendiri. Dan tidak bergeser satu mili pun. Karena seandainya tergeser satu mili, maka akan terjadi benturan dahsyat. Dan itu ada jutaan atau miliaran benda yang ada di alam semesta. Mungkin itu gak ada yang bikin? Mustahil. Jadi akal itu digunakan untuk berpikir, merenung, mengambil apa? Kesimpulan. Berarti akal cukup nama badan? Cukup atau belum? Belum. Kenapa? Karena akal bisa dipengaruhi nafsu. Karena akal bisa digoda syaitan. Karena akal bisa salah. Karena akal terbatas dalam urusan gaib. Sehingga riba, apa? Riba, kalau pakai hitungan apa? Akal dan logis, gue kan kepenak banget. Kepenak apa nih? Ya udah saya kerja. Kurgari apa? Nyilih akan duit terus. Jukut apa nih? Nduge. Ya. Itu kan tinggal duduk di rumah manis gitu. Terus ngirim debt collector gitu. Sing mandan apa? Sangar gitu ya. Tidur masih hidup. Enggak kerja, enggak ngapa-ngapain. Itu kalau hitungan apa tadi? Akal. Ya, happy-happy aja. Akan tetapi wahyu datang untuk mengharamkan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui betapa besar dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh riba. Maka kita butuh yang ketiga. Nopo? Wahyu. Kalau akal bisa salah, kalau wahyu tidak mungkin salah. Kalau akal banyak keterbatasannya, maka wahyu itu sempurna. Kalau boleh saya umpamakan, fitrah itu seperti tanah subur. Seperti apa? Tanah subur. Akal itu seperti alat untuk mencangkul. Sedangkan wahyu itu adalah cara kita untuk mengetahui mana benih yang unggul dan mana benih yang tidak unggul. Berarti tiga-tiganya bersinergi untuk membimbing kita mengetahui mana jalan kebaikan dan mana jalan keburukan. Yang baik diikuti, yang buruk ditinggalkan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala kurangannya, kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah untuk kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Ustaz Abdullah Zain MA Hafidhullah Ta'ala. Tafsir surat Abbas ayat yang ke-20 mengantarkan kita sampai pada pukul 18.50 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akan lanjutkan kembali guna menyimak beberapa program acara kami. Rekan kurang dan Anda, kami ucapkan selamat mendengarkan.
3: Radio Roja.

0: Allah Ta'ala berfirman, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Surat Al-Ahzab, ayat 35.
2: Ikhwatal Islam, kumandang adzan salat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun minat dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: Roja menebar cahaya sunnah.

Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar suara neraka mengerikan. Sedang neraka itu menggelegar.

hampir-hampir neraka itu terpecah lantaran marah. Setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekumpulan orang-orang kafir, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah datang kepada kamu di dunia seorang pemberi peringatan?"

0: Mereka menjawab, "Benar ada. Sesungguhnya telah datang kepada kami seorang pemberi peringatan. Maka kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah di dalam kesesatan yang besar."
1: Roja menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwani al-kiram, antum bisohbat high quality min al-Qahir لنواصل معكم الاستماع للمصحف الشريف مرتلا بصوت القارئ مشاري بن راشد العفاسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihi salam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihi salam. Tatkala Nabi Yusuf alaihi salam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yaqub AS yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf AS. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf AS diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf AS. Ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra. Dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi, inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti fakdhifihi fil yammi falyulqihi al yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kaitaqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, "Al khair khiratullah," bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, "Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala." Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, "Wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik." Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, "Jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini." Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, "Al khair khiratullah," yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, "Orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita." Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم
4: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها متفق عليه.
5: Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara, yaitu kepada seseorang yang Allah karuniakan harta kekayaan lalu ia membelanjakannya dalam kebenaran, dan kepada seseorang yang Allah karuniakan ilmu hingga ia memberi keputusan dengannya dan mengajarkan ilmu tersebut. Muttafaqun alaih.
3: Qala ar-rasul. Qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam.
6: An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ash-shaytan qad ya'isa an ya'budahu al-musalluna fi jazirati al-Arab. ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
7: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
8: Barang siapa yang melakukan syirik, membunuh, berzina, ya maka dia akan mendapatkan dosanya dan dilemparkan dalam neraka jahanam, kemudian dilipat gandakan dosanya, azabnya dan kekal di dalamnya.

0: Di sini Allah menggandengkan dosa zina dengan dosa syirik berkaitan dengan hak Allah dan dosa membunuh berkaitan dengan hak orang lain. Ternyata ini tiga dosa yang digandengkan, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina. Ini menunjukkan zina bukan dosa biasa, bahkan dia dosa besar. Diberi hukuman di dunia dengan didera bagi yang belum menikah. Kalau sudah menikah maka dirajam. Ini menunjukkan agungnya dan besarnya dosa tersebut, berbahayanya. Kemudian di alam barzah juga disiksa dalam hadis bagaimana para lelaki pezina, wanita pezina dikumpulkan dalam semacam tempat, kemudian dibakar dari bawah, dan ini siksaan di alam barzah. Apalagi di hari akhirat sebagaimana azab tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kenapa perbuatan zina diharamkan? Ada empat sebab. Sebab yang pertama, dalam rangka mengagungkan kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua, yaitu sebagai penjagaan terhadap kehormatan dan kewibawaan. Sebab yang ketiga, sebagai penjagaan terhadap keturunan sehingga tidak tercampur baur. Sebab yang keempat, sebagai sarana untuk membersihkan masyarakat dari sikap yang kotor. Karena kalau seandainya di sebuah masyarakat sudah dihalalkan perzinahan, maka yang akan terjadi adalah masyarakat tersebut akan kotor, tidak terlihat mana yang asli keturunannya, keturunannya tercampur dan sebagainya. Ini empat sebab kenapa Islam mengharamkan perzinahan.
2: Janganlah kalian mendekati perbuatan

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه.
3: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaih.
4: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
1: sallallahu alaihi wasallam.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku kepadaku dan aku bersamanya ketika dia mengingatku. Demi Allah, Allah Ta'ala sangat gembira menerima taubat seseorang dari kalian, melebihi kegembiraan seseorang yang menemukan kembali barangnya yang hilang di suatu tempat yang luas. Barang siapa mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku akan mendekat kepadanya sedepa. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari. Muttafaqun alaih.
5: Sesungguhnya kami menjadikan apa saja yang di muka bumi sebagai perhiasan di atas, untuk menguji siapa yang paling baik amalan. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan. Tapi yang paling baik amalan. Yang ada di muka bumi semua akan rata semuanya. Akan jadi debu yang berterbang. Kemudian kita masih tergoda untuk mengumpulkan kekayaan di dunia ini, berlomba-lomba bersaing untuk meraih jabatan dan kedudukan, lupa dengan tujuan kita. Adapun orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya, walam adri ma hisabiyah. Ya laytaha kanatil qadiyah. Andai kata aku tidak mendapatkan catatannya, andai kata aku tidak tahu dengan isi yang di dalamnya, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah, tidak berguna.

0: صلوه ثم الجحيم صلوه
1: ثم الجحيم صلوه.
0: أمدل تنكب ما سوك.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: Begitu cepat waktu berjalan, hingga sisa waktu yang kudapatkan tak terasa tinggal sedikit lagi.
1: Dia berada di persimpangan jalan terakhir. Kalau kau salah pilih jalan, habis. Seakan-akan di depan situ dia jalan ke kanan, jelas menuju ke surga. Jalan ke depan menuju ke neraka. Jalan ke kiri gak tahu, gak jelas. Tapi ada orang yang umur 40 tahun masih bingung mau milih yang mana dia. Sehingga terkadang dia melangkahkan kakinya menuju ke neraka Allah. Na'udzubillahi minannar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Khadil Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita akan simak dan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah dalam format rekaman bersama Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, diterjemahkan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala. Mengapa aku memilih dakwah salaf? Kami hadirkan kembali kita murojaah pelajaran ini, semoga dapat menghadirkan tambahan ilmu dan kebermanfaatan untuk kita semuanya.
3: Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. أما بعد فإني أحمد الله جل وعلا أن يسر لي اللقاء بكم في هذا المسجد المبارك مسجد البركة في جاكرتا ضحى يوم السبت 19 من شهر شوال من شهر شعبان عام 47 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنتحدث حول موضوع مهم، وهو لماذا اخترت الدعوة السلفية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا لبيان هذا المعنى في هذه المحاضرة إن شاء الله.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Beliau mengawali dengan khutbatul hajah. Setelah itu beliau mengatakan, aku bersyukur kepada Allah yang memudahkan pertemuan kita dengan antum semua pada pagi hari ini di Masjid Al-Barakah, hari Sabtu duha, tanggal 19 Syaban, bersama mengkaji pembahasan penting, yaitu kenapa aku memilih manhaj atau dakwah salafiyah. Semoga Allah Azza wa Jal memudahkan kita, memberikan kita bimbingan untuk menjelaskan pembahasan ini pada kajian pagi hari ini.
3: Kana an-nabiy alaihi salatu wassalam was sahabah ala hudan min al-amri wa istiqamatin ووحدة كلمة كما قال عز وجل ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. هذه العقيدة التي عاشها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الدعوة التي كان يقوم بها عليه الصلاة والسلام ويعلمها أصحابه، كان المسلمون عليها إلى أن ظهرت نوابت التفرق والاختلاف بسبب الأيدي الخفية التي أرادت الكيد للإسلام والمسلمين، فظهر التفرق شيئا فشيئا.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada pada petunjuk dan jalan yang lurus. Mereka berada pada kondisi persatuan. Allah menyatakan thumma ja'alnaka ala syari'ati minal amri fattabi'ha. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad berada pada sebuah syariat maka ikutilah akidah yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini, maupun dakwah ini diajarkan beliau kepada para sahabat, kemudian dipraktekkan oleh seluruh kaum muslimin dan terus berlangsung hingga ketika muncul benih-benih perpecahan. Karena memang ada usaha tangan-tangan yang tidak kelihatan menginginkan kerusakan umat Islam ini, sehingga muncullah berbagai perbedaan.
3: Zahara syakhsun yuqalu lahu Ibnu Saba' wa kana min al-Yahud wa adhhara al-Islam thumma min dakhil bayt al-Islam asbaha ya'malu khafiyan lihadm al-Islam fanashara fikrayn khatirayn ahaduhuma فيه إفساد الدنيا المسلمين وهو الخروج على الحكام وتغيير الحكام بالقوة والثاني الطعن في الصحابة رضوان الله عليهم والطعن في الصحابة رضوان الله عليهم يعني الطعن في القرآن والسنة لأن القرآن والسنة وصل إلينا من طريقهم فإذا طعنا فيهم أو طعن فيهم فقد وقع الطعن في القرآن والسنة فحينئذ يكون الدين مأخذه عقول الناس وأذواق الناس عياذا بالله.
4: Ada seseorang yang muncul di zaman dulu bernama Abdullah ibn Saba. Dia berasal dari bangsa Yahudi. Dia menampakkan keislaman, kemudian merusak Islam dari dalam. Dia menyebarkan dua pemikiran sesat. Pemikiran sesat pertama adalah hasutan untuk memberontak pemerintah, mengganti kekuasaan dengan cara yang kasar, yaitu kudeta. Pemikiran kedua, dia berusaha untuk mencela para sahabat. Dan mencela para sahabat itu artinya mencela Al-Qur'an dan hadis. Karena Al-Qur'an dan hadis sampai kepada kita melalui perantaraan para sahabat. Maka dengan dicelanya para sahabat berarti agama ini akan diambil bukan dari Al-Qur'an dan hadis lagi, akan tapi akan berpindah dari pendapat, akal, perasaan, wal'iyadu billah.
3: Innama dhakarna Ibn Saba kamithalin li'annahu inkashafa amru wa amthaluhu kuthur mimman ta'awanu ma'ahu hatta wasal al-amru ila qatli Uthman radiyallahu an. Thumma ظهرت الخوارج كفرقة لها قائد في زمن علي رضي الله تعالى عنه وكل ذلك بنفخ وبوق وصوت وصراخ وتعليم ابن سبأ وأمثاله.
4: Kita katakan seperti ini, Abdullah bin Sabah hanya sebagai contoh saja. Karena pada akhir sejarahnya ketahuan. Tetapi orang-orang semacam ini banyak. Mereka yang berusaha dan bekerja sama untuk menebarkan fitnah sampai terjadinya pembunuhan Uthman radhiyallahu an. Setelah itu muncullah sebuah sekte atau gerakan seperti sebuah komunitas yang memiliki pimpinan di zaman Khalifah Ali radhiyallahu an, dan ini semua merupakan buah dari seruan, teriakan, hasutan dan ajakan Abdullah ibn Saba.
3: Kana an-nabiy alaihi salatu wassalam was sahaba ya'ishuna quwwatan wahidah mutamasikah مطبقين قول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. ولما ظهر ابن سبأ وأمثاله أصبحت هذه الكتلة الموحدة موزعة مفرقة إلى جماعات، فتمزق الإسلام والمسلمون إلى فرق من الخوارج يكفر بعضهم بعضا، فخوارج مصر تكفر خوارج الكوفة، وخوارج الكوفة تكفر خوارج البصرة، وخوارج البصرة تكفر خوارج خراسان. وظهر كذلك سباب الصحابة وتفرقوا فيما بينهم، فأصبح لزاما على المسلم أن ينظر أين تلك الكتلة الأساسية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
4: Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bagaikan sebuah kekuatan yang satu, saling erat dan berpegangan. Mereka mencerminkan dan mempraktekkan firman Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman semuanya bersaudara. Dan mereka menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu akhul muslim. Seorang muslim merupakan saudara untuk muslim yang lain. Ketika Abdullah bin Sabak muncul, maka persatuan tadi terpecah menjadi berbagai komplotan, sekte, dan berbagai kelompok-kelompok, sehingga menyebabkan kerusakan dan tersobeknya Islam dan Muslimun hingga terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Orang Khawarij tidak satu bagian saja, mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Orang Khawarij yang ada di Kufah mengkafirkan orang Khawarij yang ada di Basrah. Khawarij yang ada di Basrah mengkafirkan orang-orang Khawarij yang ada di Khurasan. Khurasan yang sekarang ini ada di sekitaran Iran, beberapa daerah di Turkmenistan, Tajikistan dan sekitarnya, karena Khurasan besar sekali dulu. Artinya orang-orang Khawarij saling mengkafirkan di antara mereka yang tempatnya berbeda. Kemudian muncullah orang-orang pencela para sahabat. Mereka pun demikian, terpecah menjadi berbagai sekte. Maka tugas yang wajib untuk diambil oleh seorang muslim adalah melihat mana di antara ajaran yang menjadi pilar dan prinsip dasar yang dulu pernah dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat.
3: ثم بدسائس سرية من مؤسسات كفرية ظهر بين المسلمين فرق ومزقت الأمة الإسلامية تمزيقا أشد، فظهر فرقة القدرية، ثم ظهر فرقة المرجئة، ثم ظهر فرقة الجهمية، ثم ظهر فرقة المعتزلة. وحينئذ لا يستطيع المرء المسلم إلا أن ينظر أي هذه الفرق المختلفة أحق بالاتباع، وهذا هو عنوان ومعنى ومغزى هذه المحاضرة.
4: Kemudian dengan usaha dan hasutan berbagai kelompok-kelompok kufur tadi, muncullah di tengah kaum muslimin berbagai sekte yang sesat. Di antaranya adalah sekte Al-Qadariyah. Kemudian ada sekte Al-Murji'ah. Kemudian ada sekte Al-Jahmiyah. Lalu ada juga sekte Al-Mu'tazilah. Hingga seorang mukmin bingung mana yang harus diikuti dari berbagai jamaah ini. Siapa yang berhak untuk diikuti? Maka inilah inti dari pembahasan muhadarah hari ini.
3: Nahnu ayyuhal ikhwah la yasa'una an nughmidha a'yunana ونقول أنا من هذه الفرقة وأختار واحدا، ولا يسعنا أن نقول أنا مع هذه الفرقة لأنه ابن عمي أو لأنه قريبي، بل لا بد بالدلائل
5: والبراهين أن نختار الفرقة والجماعة التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
4: Kita tidak bisa hanya menutup mata saja. Ketika ada orang yang mengatakan, saya hanya milih kelompok ini karena ini adalah kelompok yang diikuti oleh sepupuku, saudaraku, atau pilihan yang lain. Akan tetapi seseorang ketika akan menentukan pilihan untuk mengikuti sebuah ideologi, dia harus melandaskan kepada dalil. Dia perlu memilih mana yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
5: Al-ikhtilafu amrun kauniyun waqi' la yumkinu daf'uh. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في القرآن فقال سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فلا بد للمسلم أن لا يكون من الذين قال الله عنهم ولا يزالون مختلفين وأن يكون من الذين قال الله فيهم إلا من رحم ربك فكيف يكون كذلك.
4: Perpecahan adalah takdir yang harus terjadi dan itu tidak mungkin bisa ditolak karena Allah Azza wa Jal telah menegaskan di dalam Al-Qur'an wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan senantiasa berpecah kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Rabbmu. Berarti tugas seorang muslim, dia harus menghindarkan diri dari firman Allah bagian pertama, wala yazaluna mukhtalifin. Mereka akan terus berpecah. Tetapi tugas seorang muslim berupaya untuk menjadi pengecualian berikutnya, illa man rahima rabbuk, menjadi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara agar kita masuk ke dalam pilihan itu?
5: An-nabiy alaihi salatu wassalam ar-rahim bi ummatih الشفيق على أمته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ونفسي فداه بيّن لأمته أن الاختلاف سيقع وأن الأمة ستتفرق إلى أجزاء ثم بيّن أن هؤلاء الفرق ستتفرق إلى أن تصل إلى 73 فرقة كلها في النار. معنى في النار أي موعدة لارتكابها البدع والمحدثات وليس لارتكابها الذنوب والمعاصي. إلا واحدة فهي ليست موعدة بالنار. لماذا؟ قالوا إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من هي؟ قال صلى الله عليه وسلم

0: dan aku siap menjadi tebusan, bahkan orang tuaku aku siap jadi tebusan untuk mereka, atau aku siap untuk menjadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sayang kepada umatnya. Beliau menjelaskan kepada umatnya bahwa perselisihan ini pasti terjadi, bahkan umat ini akan terpecah menjadi berkeping-keping, bersekte-sekte, berkelompok-kelompok. Beliau mengatakan jumlahnya sampai 73, semuanya di neraka. Maksudnya apa semuanya di neraka? Semuanya terancam akan masuk neraka karena mereka melaksanakan sebuah kebid'ahan dan urusan-urusan yang tidak ada dalam Islam sebelumnya. Ya, tapi bukan berarti mereka hanya sekedar melakukan maksiat atau dosa, tetapi mereka melaksanakan kebid'ahan. Illa wahidah, kecuali satu. Satu saja yang tidak diancam dengan masuk neraka. Maka para sahabat bertanya, man hiya, siapa mereka? Satu-satunya kelompok yang aman tidak diancam dengan neraka. Qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan cara yang aku dan para sahabatku hari ini kerjakan. Maka inilah alasan yang mendasar kenapa kita harus memilih manhaj salaf, dakwah salaf. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat pernah menelusuri jalan ini dengan dalil yang kuat.
1: نحن سنبين لماذا اخترنا دعوة السلفية. فلا بد حينئذ أن نسأل أنفسنا سؤالا. عندما كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل سواء من المشركين أو من النصارى أو اليهود أو المنافقين أو المسلمين، هل كان يجيبهم برأيه واجتهاده؟ هل كان يقول لهم انظروا ماذا يقول عمي فاتبعوه؟ أم كان عليه الصلاة والسلام يجيبهم بالقرآن، فإذا لم تكن الآية نزلت يقول لهم اصبروا حتى ينزل علي الوحي؟ فدلنا هذا الواقع أن من أعظم أسباب اختيارنا لهذه الدعوة المباركة، دعوة السنة، دعوة الكتاب والسنة، دعوة سلف الأمة، لأنها قائمة على الوحي، على الكتاب والسنة، ليس على عقل ولا على ذوق ولا على فلسفة ولا على قول فلان وقول علان. فهذه ميزة عظيمة بها تستحق هذه الدعوة الاتباع.
0: Kita akan menjelaskan kenapa kita memilih jalan ini. Tetapi sebelumnya kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang musyrikin atau oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, atau ditanya oleh orang-orang munafikin, atau bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh orang-orang muslimun waktu itu, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan akalnya atau dengan kesimpulan pribadinya, atau beliau akan menjawab dengan lihat apa yang disampaikan oleh pamanku atau nenek moyangku, ikutilah apa yang disampaikan oleh leluhurku, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka dengan Al-Qur'an? Bahkan ketika beliau belum mendapatkan wahyu, beliau akan mengatakan sabar kalian sampai Allah jelaskan di dalam wahyu itu. Ini menunjukkan bahwasannya ini adalah penyebab terbesar yang paling mendasar kenapa kita memilih dakwah sunnah, dakwah yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga Salaful Ummah, pendahulu umat ini. Karena memang dakwah ini dibangun di atas pilar dan pondasi wahyu, Al-Quran dan Hadis. Bukan karena dibangun di atas akal, perasaan, atau falsafah. Ya. Kemudian pendapat orang ini dan orang itu. Ini merupakan ciri

0: khas yang sangat kelihatan betapa manhaj ini adalah satu-satunya yang memang pantas diikuti.
1: Ad-da'watus salafiyyah qa'imah ala kalami rabbil bariyah. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. ولا تتبعوا من دونه أولياء. نحن نرى في واقع كثيرا من الناس يتبعون الأولياء لا يتبعون المنزل من السماء. نحن نرى في واقع الناس أن الدعوة السلفية هي التي امتازت باتباع الوحي باتباع المنزل. ولذلك حق للعاقل حق للمسلم الذي يحب النجاة لنفسه اتباع هذا المنهج القويم.
0: دعوة سلفية dibangun di atas dasar firman Allah Subhanahu wa taala, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah Azza wa Jalla kepadamu dan jangan mengikuti apa yang disampaikan oleh mereka. Kita lihat bahwa banyak orang yang mengikuti perkataan-perkataan para awliya tapi tidak mengikuti apa yang diturunkan dari langit yaitu Al-Quran. Maka inilah dakwah salafiyah. Dakwah yang mengikuti wahyu sehingga sudah sepantasnya untuk setiap insan berakal atau setiap muslim yang menghendaki keselamatan untuk dirinya untuk memilih dakwah ini.
1: نحن نقرا القران ونجد في القران ان الله عز وجل ذكر عن اهل الكتاب انهم لا يتبعون المنزل ويتبعون ما وجدوا عليه احبارهم ورهبانهم. ونحن نقرا القران ونجد أن الله عز وجل أخبر عن المنافقين وهم ينتسبون إلى الإسلام أنهم لا يتبعون المنزل، فقال عز وجل وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا ممن يرد سننه فكيف بمن يرد القرآن والسنة. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم ليكونن في أمتي أناس يأتيه الأمر من أمري والخبر من خبري فيقول هاتوا ما في كتاب الله ألا وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
0: Kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan tentang Ahlul Kitab. Mereka tidak mengikuti kitab yang diturunkan dari langit, tetapi justru mereka mengikuti ahbar atau ulama-ulama mereka. Kita membaca di Al-Quran, kita lihat bahwa Allah menceritakan orang-orang munafik. Ternyata sama, mereka yang menisbatkan diri kepada Islam tidak mengikuti firman Allah yang diturunkan dari langit. Allah menyatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Kalau dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang diturunkan Allah, maka jawab mereka, kami akan mengikuti apa yang kami temukan dan kami warisi dari bapak-bapak kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari orang-orang yang menolak sunnah. Bagaimana dengan orang yang menolak Al-Quran dan sunnah? Dalam Sunan Abi Dawud dengan sanad yang hasan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yakunanna fi ummati unas يأتيه الأمر من أمري والخبر من خبري ويقول هاتوا ما في كتاب الله. Akan ada sekelompok di umat ini orang-orang yang ketika mendengar perintahku atau dari perintah atau dari khabar dari khabar-khabarku, dia akan mengatakan cukup kita mendapatkan dari Al-Qur'an saja, tidak usah dari yang lain. Ala wa innama harrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallama kama harrama Allah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasannya yang diharamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sama dengan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Thaniyan, ikhtarna hadhihi ad-da'wah al-mubarakah, da'wah al-kitab was-sunnah, li'annaha tamayyazat بفهم الكتاب والسنة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. لا نفهم الكتاب بعقولنا، لا نفهم السنة بعقولنا، لا نفهم الكتاب والسنة بأذواقنا، وإنما نفهم الكتاب والسنة كما فهمه سلف الأمة. فنحن عندما نفسر آية نقول ماذا قال ابن عباس في تفسير الآية، ماذا قال عبد الله بن مسعود في تفسير الآية، ماذا قال عكرمة ومجاهد وعلقمة في تفسير الآية، ماذا قال التابعون في تفسير الآية. لا نهجم على القرآن بأنفسنا، لأننا نرى اليوم كما وجد ذلك قبل، من يزعم الانتساب إلى القرآن ثم يفهم منه بعقله القاصر أو بذوقه الحاصر. نسأل الله السلامة والعافية.
0: Kita memilih ini yang kedua. Kenapa kita memilih dakwah salafiyah ini, dakwah Al-Quran dan Sunnah? Karena dakwah ini memiliki ciri khas memahami Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dipahami di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Kita tidak memahami Al-Quran dengan akal saja, kita tidak memahami hadis dan sunnah dengan akal saja, atau mungkin kita pahami keduanya dengan zauq, perasaan. Akan tetapi kita memahami Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf. Ketika kita menafsirkan satu ayat, kita akan melihat bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Ikrimah, Mujahid, Alqamah dan para tabi'in menafsirkan ayat tersebut. Karena kita tidak ingin menyerang Al-Qur'an memahami dari akal kita sendiri. Kita melihat hari ini banyak orang yang menyangka dia termasuk orang-orang ahli Al-Qur'an, akan tetapi ketika memahami ternyata mereka pahami dengan akal mereka sendiri atau perasaan sendiri. Kita minta kepada Allah agar Allah melindungi kita dari perbuatan semacam ini.
1: Nahnu naqul kama qala rabbuna jalla wa ala al-Qur'anu fihi tibyanu kulli shay kama qala jalla wa ala wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyanan likulli shay mimma nahtaju ilayhi fi dinina. والسنة فيها الكمال وفيها البيان الشافي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يرشد أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذر أمته شر ما يعلمه لهم. ومع ذلك نحن نقول لكي نكون في فهومنا صائبين لابد أن ننظر إلى الكتاب والسنة ليس بنظارات الطبيب ولكن بنظارات السلف الصالح رضوان الله عليه.
0: كتاب mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Qur'an memiliki penjelasan pada segala sesuatu yang kita butuhkan dalam urusan agama. Allah menyatakan wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai. Kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab sebagai penjelasan dari segala sesuatu yang kita butuhkan pada urusan agama. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat kesempurnaan, penjelasan yang cukup tentang apa yang dibutuhkan oleh umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'athallahu nabiyyan illa kana haqqan alaihi an yursyida ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yuhadhdhiru ummatahu an khairi ma ya'lamuhu lahum
1: an syarr."
0: ويحذر أمته عن شر ما يعلمه لهم. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang nabi diutus oleh Allah kecuali dia pasti akan menyampaikan kepada umatnya setiap kebaikan yang dia tahu untuk mereka, dan dia wajib untuk melarang dan memperingatkan mereka dari setiap kejelekan yang dia tahu akan menimpa umatnya. Sekalipun demikian, kita ingin menegaskan, ketika kita ingin benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, kita tidak ingin menggunakan kacamata dokter atau kacamata yang lain. Kita akan memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kacamata dan penilaian para ulama salaf.
1: وهذا الأمر منصوص عليه في القرآن أنه لا بد أن يكون إيماننا ومنهجنا وعقيدتنا وعباداتنا كإيمان الصحابة رضوان الله عليهم، كعقيدة الصحابة رضوان الله عليهم، كعبادات الصحابة رضوان الله عليهم. ولهذا قال جل وعلا: آمنوا كما آمن الناس. وقد جاء في تفاسير السلف: كما آمن الناس، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
0: Perintah ini ditegaskan di dalam Al-Quran. Artinya iman kita, akidah dan keyakinan kita, ibadah kita harus sama dengan imannya para sahabat. Keyakinan kita harus sama dengan keyakinan mereka, dan ibadah kita harus sama dengan ibadahnya para sahabat. Ketika Allah berfirman, aminu kama amanan nas, berimanlah kalian semua sebagaimana dulu orang-orang beriman. Siapa orang-orang ini? Dinukil dari para ulama salaf tentang tafsiran manusia yang dulu beriman, artinya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya.
1: Nahnu nattabi'u tariqat as-salaf لأنها تحقق وصية النبي صلى الله عليه وسلم عند الاختلاف. فقد ورد عند الإمام أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وهي الأضراس، وإياكم ومحدثات الأمور.
0: كتاب مغيكوتي جلن يصلف الصالح. Karena jalan ini yang bisa menerapkan wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita menghadapi perpecahan. Dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmizi dengan sanad yang sahih dari sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, beliau menceritakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha alqulub wa dharafat minha alayun. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan kepada kami dengan pesan yang sangat menyentuh. Hati kami tersentuh, mata kami sampai berlinang air mata. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوسنا يا رسول kayaknya ini adalah nasihat perpisahan. Berilah kami pesan kalau begitu. Beri kami wasiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Di antara kalian yang akan dipanjangkan umurnya setelah aku meninggal, dia pasti akan melihat perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka ikutilah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Dan ikuti juga sunnahnya para khulafa yang mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala setelah aku. Uddu 'alaiha bin nawajidh. Gigit yang kuat dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru.
1: Nahnu nattabi'u manhaj as-salaf as-salih wa 'aqidatahum لأنها تمثل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم wala man khalafahum.
0: Kita mengikuti manhaj salaf dan akidah mereka karena akidah inilah yang menjadi cerminan akidah kelompok yang selamat atau kelompok yang Allah akan tolong. Dalam sahih Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq, akan ada sekelompok umatku yang akan tetap berada dalam pendiriannya, menang dengan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang berusaha mencelakakan, menghinakan mereka atau yang menyelisihi mereka.
1: Wa jaa 'inda at-Tirmidzi bi isnadin hasan anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma dzakara at-tafarruq قال افترقت اليهود على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه لفظة محفوظة. وفي رواية أخرى مفسرة هي ما كان على ما أنا عليه اليوم هي الجماعة هي الجماعة يعني أنهم على مثل ما أنا عليه قبل التفرق.
0: نعم. dalam hadis Tirmidzi dengan sanad yang hasan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perpecahan umat ini, beliau mengatakan, iftaraqatil yahudu ala 71 firqah. Orang Yahudi akan terpecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatil nasara ala 72 firqah. Kemudian orang Nasrani akan terpecah menjadi 72 golongan. Wasataftariqu ummati ala 73 firqah. Umatku ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semua akan diancam masuk neraka kecuali satu saja. Maka para sahabat bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa mereka? Qala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berada pada ajaranku dan para sahabatku. Ini adalah lafaz yang disebutkan secara tekstual dalam hadis ini. Dalam riwayat lain yang menafsirkan hadis ini disebutkan dengan redaksi wahiyal jamaah. Mereka adalah al jamaah. Artinya mereka adalah orang yang ala mithli ma ana alaihi al yaum qabla tafarruq. Mereka yang mengikuti ajaran ini, aku dan para sahabatku, sebelum terjadi perpecahan.
1: Innama tayaqqanna anna manhaj as-salaf wa 'aqidat as-salaf هو الواجب علينا اتباعه لأنها طريقة أئمة المسلمين، سواء من الصحابة أو من التابعين أو من تبع التابعين إلى زمن الإمام أبي حنيفة النعمان ومالك والشافعي وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم. هؤلاء الأئمة نحن على طريقتهم، بخلاف غيرنا فهو مثلا يقول أنا حنفي المذهب، ما تريدي العقيدة نقشبندي الطريقة. لماذا لم يكتفي بالإمام أبي حنيفة؟ بخلاف من يقول أنا شافعي المذهب، أشعري عقيدتي، تيجاني الطريقة. لماذا لم تكتفي بطريقة الإمام الشافعي؟ فهذه الدعوة المباركة هي دعوة أئمة المسلمين، حتى إن الإمام أبو القاسم اللالكائي الطبراني في كتابه الكبير الذي بلغ 7 مجلدات في عقيدة السلف يقول رحمه الله إن هذه العقيدة منقولة عن أكثر من 500 نفس من علماء الأمصار من مختلف الأعصار.
0: Kenapa kami yakin atau kita semua yakin bahwa manhaj salaf memang harus diikuti? Karena manhaj dan madhab ini merupakan manhaj dan metodenya para ulama'nya kaum muslimin. Sejak dari zaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian mereka murid-murid mereka lagi tabi'ut tabi'in, sampai zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan selain mereka. Semua berada pada mazhab ini. Dan kita melihat bahwa orang-orang yang selain mereka sampai memilah-milah mengatakan mazhabku Hanafi, tetapi tarekatku Naqsyabandi, akidahku Maturidi. Ada pula orang lain mengatakan mazhabku Syafi'i, tapi akidahku Asy'ari, kemudian tarekatku Tijani. Kalau seandainya mereka jujur ikut dengan mazhab imam mereka, kenapa tidak dikatakan akidahku juga ikut mazhab Abu Hanifah, ikut akidahnya Imam Syafi'i, ibadahku sama dengan imamku? Ini merupakan tanda tanya, kenapa harus seperti ini? Ya, maka dakwah ini dakwah yang barokah. Dakwahnya para ulama, imam-imam mazhab dan sebelum-sebelum mereka, sampai Abul Qasim At-Tabarani Al-Lalakai dalam kitab beliau yang terdiri dari 7 jilid menerangkan tentang akidahnya para ulama salaf, mengatakan bahwa akidah berkah ini diikuti dan dinukil dari lebih dari ulama yang berjumlah 500 orang, semua dari berbagai ulama di tempat-tempat yang berbeda-beda.
1: اخترنا هذه العقيدة المباركة لأنها تحفظ الدين من الزيادات ومن البدع والمحدثات، فهم لا يقبلون لا في العقائد ولا في العبادات أي بدعة أو محدثة ولا في المنهج، ويقولون نحن نبقي الإسلام نقطة واحدة من بعيد أنت تراه. أما أهل البدع ماذا فعلوا؟ هذا هو الإسلام الأصل في نظرهم، ثم تأتي الفرق، كل فرقة تضيف نقطة ونقطة ونقطة ونقطة ونقطة، ثم إذا أردنا منك أن تعرف أين النقطة الأولى لا تستطيع أن تعرف أين الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
0: Kita memilih akidah salaf yang berbarakah ini karena akidah ini dapat menjaga agama kita dari tambahan-tambahan, dari bid'ah-bid'ah dan sesuatu yang dibuat-buat. Kita tidak berani sebagaimana mereka, para ulama salaf, tidak berani menambahkan dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, bid'ah apapun, dan juga termasuk dalam metode dakwah ini. Mereka ingin meninggalkan Islam ini satu warna saja. Engkau bisa melihat satu warna ini dari jauh karena terangnya. Berbeda dengan para pelaku kebid'ahan. Masing-masing berpecah dan masing-masing kelompok akan menorehkan warna. Sehingga warna itu banyak sekali. Hingga salah satu dari pengikutnya bertanya, sebenarnya yang paling pertama dari warna Islam ini yang mana, kita tidak tahu.
1: Nas'al anfusana su'alan. Man alladhina hafizallahu bihimud din? Ahum at-turuqiyyah? Ahum al-khawarij? Ahum ashabu al-aql? Al-manatiqah? La wallah. Ma wajadna minhum imaman hafizallahu bihid din. Kull al-a'imma alladhina حفظ الله بهم الدين ليسوا من الخوارج ولا من الطرقية ولا من البدع الكلامية والمنطقية ولا الذوقية كلهم من المتبعين لمنهج السلف الصالح حفظ الله بهم الدين قرآنا وسنة هم نقلوا لنا القرآن والسنة البخاري لم يكن طرقيا وحاشاه وأمثاله من الأئمة أن يكونوا لهم ميول بدعية فهذا يجعلك يا صاحب العقل الرجيح يجعلك تستيقن أن الدعوة الحق التي لا بد من اتباعها هي دعوة هؤلاء الأئمة.
0: Kita bertanya kepada diri kita sendiri, siapakah para ulama yang Allah jadikan mereka sebagai pengawal agama ini? Apakah para ulama yang mengikuti tarekat-tarekat, atau mereka dari bangsa dan sekte khawarij, atau orang-orang yang selalu mendengung-dengungkan akal, rasio atau ahlul kalam? Tidak. Kita tidak mendapatkan di antara mereka ini seorang alim yang menjadi wasilah Allah jaga agama ini. Setiap imam yang Allah tunjukkan di setiap masa, ternyata mereka tidak termasuk orang khawarij, tidak termasuk sekte dalam tarikat, atau yang mengikuti bid'ah-bid'ah maupun ilmu kalam dan lain-lainnya. Semua termasuk ulama yang mengikuti manhaj ini, madhab salaf ini, Allah jadikan mereka sebagai penjaga agama ini, baik dalam Al-Quran atau mereka menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengikuti dan menukil madhab Al-Quran dan sunnah. Imam Bukhari bukan tokoh tarekat, dan sangat jauh sekali beliau akan masuk dalam tarekat apapun. Begitu pula para ulama yang lain, ulama hadis maupun fikih. Dan ini akan menjadikan kita sebagai orang yang memiliki akal yang sehat dan jernih, semakin yakin bahwa dakwah yang hak, yang memang pantas diikuti, adalah dakwahnya para ulama mereka tadi yang kita sebutkan.
1: Jaa fil hadithi anin nabiyya alaihi salatu wassalam min hadithi Jabir radhiyallahu an, qala wa iyyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah. من أهل البدع يحذر الناس من البدع؟ لا أحد، لأنهم فتحوا أبواب البدع. وإنما الذين حفظوا صلوات الناس، عبادات الناس، عقائد الناس كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هم سلف هذه الأمة والمتبعون لهم بإحسان.
0: Kita sebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Kita sering mendengar hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, mengatakan, "Hati-hati kalian dari semua urusan yang baru diada-adakan, karena setiap urusan yang baru dan diada-adakan adalah sebuah kebid'ahan." Apakah ada seorang ahlu bid'ah akan melarang orang untuk mengerjakan bid'ah? Justru mereka yang membuka pintu kebid'ahan itu. Maka kita akan melihat bahwa agama ini dijaga. Sholat-sholat yang ada dalam syariat dijaga. Akidah kaum muslimin dijaga. Sebagaimana dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada akidah, sholawat, ibadah itu semuanya. Sebagaimana diterapkan, kecuali para ulama salaf saja yang mereka berani menjaga kemurnian itu.
1: إنما اخترنا هذه العقيدة المباركة عقيدة سلف الأمة لأنها تحافظ على رأس المال وترى البداءة بالأصل وهو الدعوة إلى التوحيد الدعوة إلى السنة الدعوة إلى اجتماع الكلمة كما هي دعوة الأنبياء والمرسلين.
0: Kita memilih cara ini, akidah salaful ummah, karena akidah ini yang akan menjaga modal kita. Kita akan memulai dari prinsip yang paling dasar, mengajarkan dan mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah, dan mengajak kepada persatuan umat, sebagaimana ini merupakan dakwahnya para nabi.
1: ليس بين الله وبين عباده نسب وإنما هو السبب فمن أخذ بالسبب نجا ما هو هذا السبب هل هو مجرد قول هل هو مجرد انتساب كما يقول اليهود العرق السامي في الجنة فجعلوا الجنة مرتبطة بالنسب أو كما تقوله النصارى من اعتقد أن عيسى هو المخلص فهو يدخل الجنة هل دخول الجنة بمجرد اعتقاد بلا عمل كما نرى اليوم أن كثيرا من أهل البدع والأهواء يقولون أنت معنا أنت في الجنة ولا يقولون إن شاء الله يقولون أنت على طريق الفلانية والطريق الفلاني يكفي لو سألته عن أركان الإيمان لا يعرف لو سألته عن أركان الإسلام ربما لا يعرف لكن العقيدة التي كان عليها السلف الصالح هذه العقيدة مبناها على العمل مبناها على العمل فلا نجاة إلا بالعمل كما قال عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم فطريق النجاة عبادة الله وحده لا شريك له هذه هي الدعوة السلفية في الأساس أنها تدعو العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد تدعو الناس من تبعية فلان وعلان إلى تبعية محمد صلى الله عليه وسلم تدعو الناس من التحزب والتفرق إلى اجتماع الكلمة على ما كان عليه سلف الأمة.
0: Tidak ada hubungan antara Allah dengan hambanya dibentuk dengan nasab. Akan tetapi hambanya adalah upaya dan sebab. Orang yang ingin selamat dia mengambil dan meniti sebab itu. Dan tidak hanya cukup dengan sekedar omongan atau mengaku-ngaku. Seperti orang Yahudi yang mereka mengatakan, bangsa Yahudi dan keturunannya pasti masuk surga. Maka mereka menjadikan sebab masuk surga adalah nasab. Atau orang Nasrani yang mengatakan, barang siapa yang mengatakan Isa alaihissalam adalah orang yang mengentaskan kesesatan kepada kebenaran, dia yakini itu maka dia akan masuk surga. Cukup itu? Tidak. Tidak ada dalam syariat ini seorang hanya meyakini tapi tidak mau beramal. Kita melihat bahwa sekte-sekte ahlu bid'ah, mereka mengatakan, kalau kamu bareng tarikat kami, sudah cukup, kamu masuk surga sudah. Dan mereka mengatakan, pasti masuk surga dan tidak pakai insya Allah. Ya. Dan ini juga mengatakan, kelompok ini kalau kamu masuk, aman. Kunci surga sudah dipegang. Mereka bahkan sebagian tidak kenal rukun iman itu apa. Aqidah salaf dibangun di atas amal. Harus siap untuk menerapkan syariat. Fala najata illa bihi. Tidak ada yang akan selamat kecuali dengan siap beramal. Allah berfirman, ya ayuhan nasu'budu rabbakum. Wahai sekalian manusia, sembahlah, beribadahlah kepada Rabbmu. Maka jalan keselamatan ini adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah yang satu-satunya. Dakwah ini adalah dakwah sunnah, dakwah salafiyah sebagai dasar. Mengajak orang dari nyembah makhluk kepada nyembah kepada Allah. Mengajak seluruh manusia dari mengikuti tokoh ini dan tokoh itu untuk kembali mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengajak orang dari perpecahan menuju sebuah persatuan sebagaimana dulu para salafus salih.
1: Limadha akhtarna al-aqidata as-saniyah التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم وسلف الأمة لأنها تجمع بين العلم والعمل ليس فيها جدل ومنطق وفلسفة ليست مبنية على القيل والقال وإنما هي مبنية على العلم والعمل وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بالعمل وفي القرآن الكريم أكثر الآيات تأمر بالعمل أكثر الآيات تأمر بتطبيق العقيدة واقعا أنت تخاف الله إذن اعبده لينجيك من عذاب الآخرة أنت ترجو الله إذن أعبده ليعطيك ما ترجو وهكذا فهي عقيدة جامعة بين العلم والعمل.
0: Kenapa kita memilih akidah ini yang dulu dipilih oleh para sahabat dan salafus salih? Karena akidah inilah yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Bukan sekedar berdebat atau bersilat lidah menggunakan filsafat dan macam-macam alasannya. Akidah ini tidak dibangun di atas katanya, akan tapi akidah ini memiliki pondasi ilmu dan amal. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk beramal. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat dan mayoritas ayat-ayatnya memerintahkan untuk beramal, untuk membuktikan sebuah akidah dan keyakinan dalam bentuk nyata. Engkau takut kepada Allah, sembahlah Allah agar Allah melindungi kamu dari apa yang kamu takutin. Kamu mengharap pahala Allah, beribadahlah kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kamu harapkan. Maka akidah ini adalah akidah yang menghimpun antara ilmu dan amal.
1: Hadhihi al-aqidah al-mubarakah allati kana 'alayha salaful ummah تعصم الأمة من التفرق والتحزب المذموم ونستطيع من خلالها أن نطبق قول الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فالسلفية توحد على ما كان عليه سلف الأمة وتجمع ولذلك نجد أنهم من أعظم الناس دعوة إلى الاجتماع على الكتاب والسنة دينا وإلى الاجتماع على ولي أمر المسلمين وحاكمهم في البلد دنيا فحازوا ونالوا العزة في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله.
0: عقيدة إني yang penuh dengan keberkahan, aqidah salaful ummah, menjaga umat dari perpecahan, dari kelompok-kelompok. Dan aqidah inilah yang bisa satu-satunya merealisasikan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpeganglah kalian dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala semuanya, dan jangan kalian berselisih. Karena aqidah salaf mengajak orang untuk bersatu, sebagaimana dulu para ulama salaf bersatu. Mereka berusaha untuk merealisasikan itu. Maka kita melihat di tengah-tengah dakwah, para ulama yang menisbatkan kepada dakwah salaf adalah orang yang paling bersemangat mengajak umat untuk bersatu. Bersatu di atas apa? Al-Quran dan Sunnah untuk menyelamatkan agama kita. Bersatu untuk taat kepada waliul amr, pemerintah kaum muslimin, untuk menjaga persatuan di tengah masyarakat dalam keuntungan dunia juga. Maka mereka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, dari sisi dunia maupun sisi akhirat.
1: هذه الدعوة المباركة يختارها العاقل لما تميزت به من وسطية وعدالة، فهي بعيدة عن غلو الخوارج وعن تسيب وتساهل المرجئة، هي بعيدة عن تشبيه المشبهة وتعطيل المعطلة، هي بعيدة عن الغلو في الأشخاص، بل يزنون الأشخاص بميزان الكتاب والسنة. فهذه العقيدة كونها وسطية، ذلك فيها الكفاية لأجل أن يتبع.
0: دعوة مباركة إني. Kenapa dipilih oleh orang yang memiliki akal yang jernih, akal yang sehat? Karena akidah inilah akidah yang tengah, akidah yang ideal, jauh dari sifat berlebihan seperti yang diyakini oleh orang-orang khawarij, atau di jalur yang lain orang-orang yang gampang meremehkan seperti orang-orang murjiah atau sekte sesat lain, yaitu al-musyabbihah. Ketika mereka menyerupakan nama-nama Allah dan sifatnya, atau seperti mu'attilah, sekte sesat yang menolak nama Allah karena mereka menyangka kalau kita sebutkan nama Allah berarti sama dengan makhluknya, maka mereka tolak semuanya. Ahlussunnah tidak seperti ini. Mereka berada di tengah-tengah antara orang yang menolak atau antara orang yang menyerupakan. Aqidah Ahlussunnah, aqidatus salaf, jauh dari berlebih-lebihan dalam mengultuskan tokoh. Bahkan mereka mengukur seorang ulama dengan ukuran Al-Quran dan Sunnah. Inilah akidah. Ketika kita mengetahui bahwa akidah salaf ini merupakan suatu yang ideal dan wasat, ini cukup untuk menjadi alasan kenapa kita bisa memilih akidah ini.
1: Qala Allah Ta'ala, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه العقيدة التي جعلنا الله عز وجل عليها هي تشهد على الناس إما بالغلو وإما بالجفاء، وهي على العدل والخيار، لأن معنى وسطاً في الآية عدولاً خياراً كما جاء عن الصحابة والتابعين في تفسير الآية.
0: الله عز وجل بفرمان وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat yang wasat, di tengah, ideal, agar kalian nanti bisa menjadi saksi di depan manusia, dan agar Rasul akan menjadi saksi untuk kalian. Akidah ini yang Allah jadikan kita bisa mengenal agama ini akan menjadi sebab untuk menilai orang-orang lain Apakah mereka orang-orang berlebihan atau mereka orang-orang yang meremehkan? Karena agama ini dibangun di atas sifat sempurna, sifat tengah dan yang paling baik. Karena makna al-wasat, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama salaf, ummatan wasata, artinya udulan khiyara, kalian yang adil di tengah dan kalianlah yang terbaik.
1: هذه العقيدة المباركة إنما اخترناها لأنها عقيدة ميسرة، عقيدة مفهومة، ليس فيها تعقيدات ولا منطقيات ولا فلسفات ولا ذوقيات، فهي عقيدة يفهمها العامي الذي يرعى الغنم، ويفهمها الأستاذ الدكتور الذي يدرس في الجامعة، لا يختلف في فهم هذه العقيدة اثنان، ولله الحمد والمنة.
0: Akidah ini kenapa kita pilih? Karena akidah ini mudah dan akidah ini sangat gampang dipahami. Tidak ada kepelikan, kesulitan atau perincian yang membuat orang pusing. Tidak terlalu diombang-ambingkan oleh pembahasan-pembahasan mantik atau dengan perasaan atau dengan perdebatan dan lainnya. Akidah ini bisa dipahami oleh seorang awam penggembala kambing. Sebagaimana akidah ini akan dipahami oleh orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi. Seorang profesor, seorang dokter yang ada di sebuah perguruan tinggi. Semua bisa memahami akidah ini dengan benar.
1: Innama akhtarna hadihil aqidah li'annaha aqidatun mabniyatun على قال الله قال رسول الله ليس على قول فلان لا نقول قال الأشعري ولا نقول قال الماتريدي ولا نقول قال الخارجي ولا نقول قال فلان.
0: Kita mengikuti akidah ini karena akidah ini dibangun di atas firman Allah. Allah berfirman bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bagaimana. Dan kita tidak memilih karena akidah ini diucapkan oleh tokoh ini, tokoh itu. Apakah dia termasuk golongan Asy'ariyah, Maturidiyah, atau seorang yang mengikuti Khawarij dan sebagainya.
1: Nahnu walillahil hamd najidu aqidatana fi kutubis sunnah fi ayyi kitabin minha wa fi kutubi tafasiris salaf fi ayyi tafsirin minha بخلاف أصحاب الطرق يبحثون في الكتب السلفية التي ألفت قبلهم لا يجدون شيئا لأنفسهم.
0: Kita memilih akidah ini dengan mudah melihat buku-buku sunnah. Buku apa saja kita akan dapatkan akidah ini. Kita mencari tafsir, buku tafsir akan dijelaskan pula akidah ini. Berbeda dengan orang-orang yang mengikuti paham tarekat tertentu. Mereka tidak bisa mendapatkan pedoman dalam buku-buku umum. Bahkan jika mereka mencari bukunya para ulama salaf, mereka tidak akan dapat untuk pedoman mereka sendiri.
1: Law qala lana qail antum taqulun al-iman, aina ja'a al-iman fi kutub as-sunnah? Fa awwalu kitabin ba'da kitab bad' al-wahy fi sahih al-Bukhari كتاب الإيمان. تقولون التوحيد أين جاء التوحيد؟ آخر كتاب في صحيح البخاري كتاب التوحيد. تقولون الاعتصام بالكتاب والسنة أين جاء الاعتصام بالكتاب والسنة؟ قال البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير من البدع. فكل ما نقوله موجود في البخاري ومسلم والدارمي وسنن ابن ماجة، عقيدتنا منقولة وليست منحولة.
0: Kalau ada orang yang bertanya kepada kita, Kalian ini sering mengatakan pembahasan iman. Mana kira-kira referensi buku kalian? Kita lihat. Buku setelah Al-Quran yang paling sahih, Sahih Bukhari. Setelah mengawali dengan kitab Bad'il Wahyi, Imam Bukhari langsung memberi judul Kitabul Iman. Kalau ada yang bertanya kepada kita, kalian sering berbicara tentang Tauhid. Tidak usah kemana-mana. Dalam Sahih Bukhari, buku yang paling sahih setelah Al-Quran, di akhir pembahasan beliau sebutkan Kitab Tauhid. Kalau orang lagi bertanya, kalian sedikit-sedikit, kitab sunnah, referensi yang paling lama mana? Sahih Bukhari. Beliau sebutkan ada pembahasan khusus namanya Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah wat Tahdhiru minal Bid'ah. Pembahasan untuk perintah berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah dan larangan, peringatan dari melakukan kebid'ahan dalam Sahih Bukhari. Dan semua yang kita sebutkan ini semuanya ada dan dinukil oleh para ulama ahli hadis senior di abad kedua dan setelahnya. Dalam kitab Imam Bukhari, Muslim, Ad-Darimi, Ibnu Majah, dan lainnya. Semuanya adalah nukilan. Kita hanya menyampaikan dari yang sebelumnya dan bukan buatan.
1: Yakfina mayzatan fi ikhtiyari hadhihi al-aqidah al-mubarakah annaha la tunsabu illa ila salaf al-ummah. La tunsabu ila ashkhas. فلا تقولوا عقيدة الأشعري ولا تقولوا عقيدة المعتزلي ولا تقولوا عقيدة الخوارج تقول عقيدة السلف فهذه النسبة في حد ذاتها دليل وعلامة على ميزتها ووجوب اتباعها.
0: Cukuplah kita menjadikan dasar kenapa memilih akidah ini. Karena di antara ciri khas dan keistimewaan akidah ini tidak dinisbatkan kepada siapa-siapa, tetapi kepada salaful ummah. Kalau kita melihat banyak yang menisbatkan kepada perorangan, ada yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Ash'ari, jadilah sekte Ash'ariyah. Ada yang kepada orang Mu'tazilah. Ada seorang yang dikatakan Khariji, maka sektenya menjadi Khawarij. Tidak. Kita akan mengambil akidah yang hanya dinisbatkan kepada salaful ummah. Dan ini menunjukkan tanda keistimewaannya.
1: Alif al-Imam al-Bukhari kitaban mustaqillan ghair sahihihi fi bayani aqidati salaf. Walam yaqulin nas aqidati al-Bukhari. Limadha? لأن الكتاب كله من أوله إلى آخره حدثنا وأخبرنا روايات عن الصحابة والتابعين وتبع التابعين.
0: الإمام البخاري رحمه الله menuliskan berbagai karya ilmiah selain kitab Sahih Bukhari, menjelaskan tentang aqidah salafus salih. Tetapi tidak ada yang mengatakan ini akidahnya Imam Bukhari. Karena buku yang beliau tulis isinya adalah haddatsana wa akhbarana. Jadi semua adalah riwayat. Riwayat yang dinukil dari jauh sebelum Imam Bukhari rahimahullah. Ini menunjukkan bahwa ini adalah nukilan.
1: Innama akhtarna hadhihi al-aqidah al-mubarakah li'anna ahliha wa aimmataha min a'lam an-nas bil-haqq وأرحم الناس بالخلق أما علمهم فمنقول وأما رحمتهم فمشاهدة ومرئية فإنهم لا يكفرون من خالفهم وإنما يزنون المخالفين بالكتاب والسنة بخلاف أهل البدع كل فرقة تكفر الأخرى وترى أنها خرجت من الإسلام وكل طريقة ترى أن الطريقة الأخرى ليست بشيء أما أهل السنة أصحاب الاتباع لما كان عليه سلف الأمة فإنهم يقولون أخطأ فلان ولا وحقه محفوظ ويقولون فلان ليس بمعصوم ويبينون خطأه بالعدل والرحمة والحكمة.
0: Kenapa kita memilih manhaj salaf? Karena

0: akan menilai orang lain dengan penilaian Al-Quran dan Sunnah. Berbeda dengan ahlu bid'ah. Masing-masing dari sekte menyesatkan sekte yang lain, mengkafirkan, bahkan menyatakan keluar dari Islam. Dan semua seolah-olah tidak ada nilainya sama sekali. Ini penilaian sekte kepada sekte yang lain. Ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah akan mengatakan, oh ternyata fulan ini salah. Tetapi hak-haknya tetap harus dihormati, dipelihara. Dan memang mereka tahu tidak ada orang yang maksum, tidak bisa salah. Sehingga hukum ahlu sunnah ketika menilai orang-orang yang lain, mereka berupaya menjelaskan dengan adil, dengan kasih sayang, dan dengan sebijaksana mungkin.
1: Ayuhal ikhwah, ahuthu nafsi wa iyyakum bitamassuki bima kana alaihi salaf al-ummah, لأنها طريق النجاة من الفتن في الدنيا وطريق النجاة من العذاب في الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. رواه الإمام مالك في موطئه بإسناد حسن.
0: Ayuhal ikhwah, aku mengajak kepada diriku sendiri dan kepada semuanya untuk selalu berpegang dengan apa yang dulu pernah diyakini oleh para ulama salaf. Karena jalan ini satu-satunya yang akan menyelamatkan kita dari berbagai fitnah dunia maupun azab akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullahi wa sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian wasiat dan peninggalan. Kalau kalian pegangi, kalian tidak akan tersesat. Yaitu Al-Quran dan Hadis. Ini diriwayat oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang hasan.
1: Wa qad ja'at al-aqwal as-saniyah 'an 'adadin min a'immati as-salafiyyah fi wujub ittiba'i hadhihi al-'aqidah as-salafiyyah. Faqad qala al-Imam Malik rahimahullah: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها.
0: Ada beberapa nukilan dari ulama salaf tentang kewajiban seseorang untuk mengikuti akidah salaf ini. Di antaranya nukilan dari Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. Tidak ada yang dapat membuat umat ini di zaman kita menjadi baik kecuali kalau kita memiliki pedoman yang membuat orang-orang dulu menjadi baik.
1: نحن ندعو الناس إلى ترك المسميات وترك التحزبات وترك البدع والمحدثات. ندعوهم جميعا إلى الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجتماع الكلمة. فأي عدل خير من هذا.
0: Kita mengajak orang untuk meninggalkan semua kekelompokan atau bangga dengan nama, apalagi mengajak orang untuk melakukan inovasi atau yang baru dalam agama. Kita hanya mengajak kaum muslimin untuk berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita mengajak kaum muslimin untuk bersatu. Maka dakwah apa yang lebih baik dari ini?
1: A'zamu syi'arati hadhihi da'wati al-mubarakah alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaban min dunillah.
0: Di antara simbol yang paling besar untuk seruan dakwah ini adalah firman Allah, "Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Ini syair yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita tidak akan menyembah kecuali kepada Allah dan kita tidak ingin menyekutukannya dengan satu apapun, sebagaimana kita juga tidak boleh untuk menjadikan satu sama lain sebagai sembahan atau yang diagungkan selain Allah.
1: Lamma kharajatil khawarij amara Ali radhiyallahu anhu

0: وخليفة المسلمين، حبر الأمة، بحر العلم، ترجمان القرآن، ابن عباس، أن يذهب وينصحهم. فذهب إليهم وقال، وكان مما قال كلمة عجيبة، قال: أيها الناس، هل فيكم أحد ممن صحب محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. قال: فأنتم أعلم أم هم؟ فسكتوا، فعلموا أنهم خصموا، فقالوا: لا تكلموا ابن عباس، فإنه أوتي جدلا. إذن طريقتنا عظيمة، أن نقول للقوم المخالفين لنا: من قال بقولكم؟ تقرؤون القرآن عند القبور، أي حديث أمر به النبي عليه الصلاة والسلام أن تقرأ القرآن عند القبر؟ إذا مات ميتكم تقرؤون القرآن، من قال لكم إن القرآن أنزل لأجل أن تقرأ على الموتى إلا اتباعا لليهود والنصارى الذين يقرؤون شيئا من التوراة والإنجيل عند موت موتاهم؟ فيا إخوة، هذه عقيدة عظيمة، نقية، سليمة، هي دعوة الأنبياء، والله هي منهج الصحابة، طريق النجاة، ميزان الحق.
1: Ketika orang Khawarij muncul di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu, maka Khalifah Ali radhiyallahu anhu memerintahkan seorang sahabat yang diberi julukan Habrul Ummah, tintanya umat ini, terjemahul Quran, orang yang ahli dalam tafsir Al-Quran, untuk menemui orang-orang Khawarij, untuk berdiskusi dengan mereka. Maka di antara ungkapan beliau yang dijadikan sebagai masukan dan nasihat kepada orang Khawarij, wahai sekalian manusia, apakah ada di antara kalian, di tengah-tengah kalian, satu orang saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka mengatakan, tidak ada satupun di antara kami dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, apakah kalian lebih tahu terhadap Al-Qur'an daripada para sahabat? Maka mereka terbungkam. Ketika mereka melihat bahwa mereka kalah dalam diskusi, maka mulailah mereka mengatakan, jangan berdebat dengan Ibnu Abbas karena ini jago debat. Inilah akidah Ahlus Sunnah. Ketika kita menghadapi satu kasus dan contoh ibadah, maka kita akan bertanya, kalian punya kebiasaan ini dari mana dan siapa yang anjurkan? Apakah ada dalam Al-Quran seperti ini? Ketika sebagian masyarakat memiliki kebiasaan baca Al-Quran di makam, hadis mana yang menunjukkan perintah untuk itu? Demikian ketika ada orang meninggal kemudian dibacakan Al-Quran, apakah ini ada perintah dari hadis atau dalil yang mana yang digunakan untuk membaca Al-Quran ketika orang meninggal? Karena Al-Quran diturunkan bukan untuk dibaca kepada orang yang mati, dan ini dikhawatirkan masuk dalam mengikuti kebiasaan orang Yahudi dan Nasrani ketika mereka membaca Injil atau Taurat untuk orang yang sudah meninggal. Kaum muslimin, akidah ini adalah akidah yang agung, yang murni, yang selamat, dan demi Allah, inilah dakwahnya para nabi, dakwahnya para sahabat, dan ini adalah sebuah pedoman.
0: هذه العقيدة المباركة ما فيها أسرار، ما نقوله لكم نقوله لطلابنا، وما نقوله لطلابنا نقوله فيما بيننا، ما عندنا أسرار، لأن الأمر كما قال أكثر غير واحد من السلف: إذا رأيت اثنين أو إذا رأيت قوما يتناجون بأمر فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة.
1: Akidah yang kita pelajari, tidak ada rahasia, tidak ada yang kita sembunyikan. Apa yang Ana sampaikan kepada antum, kita sampaikan pada murid-murid Apa yang kita sampaikan kepada murid-murid, ini yang Anda sampaikan kepada antum. Akidah ini tidak ada yang dirahasiakan, apalagi menjadi sandi-sandi rahasia. Sebagaimana ungkapan dari sebagian ulama salaf, kalau kalian melihat ada orang berbisik-bisik atau belajar sambil sembunyi-sembunyi, fa'alam annahu ala ta'sisi dhalalah. Ketahuilah bahwa ini ajaran yang sesat.
0: Wa nahnu naqul ayyuhal ikhwah, al-khayru kullul khayri fi ittiba'i man salaf, wasyarru kullul syarri fi ibtida'i man khalaf.
1: Kita katakan bahwa semua kebaikan dan seluruhnya berada pada mengikuti manhaj salaf. Dan semua kejelekan, semuanya dipantik pada orang-orang yang mengikuti kebiasaan orang-orang terbelakang atau orang-orang belakangan.
0: Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah wa huwa min at-tabi'in wa khalifatun min khulafai al-muslimin al-umawiyyin yaqulu min Allahi ar-risalah wa ala Jibril al-isal وعلى محمد صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم والقبول.
1: عمر بن عبد العزيز رحمه الله seorang tabi'in, seorang khalifah Bani Umayyah. Beliau mengatakan min Allahi ar-risalah, ajaran ini dari Allah, wa ala Jibril al-isal, dan ini adalah tugas yang disampaikan oleh Jibril. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki tugas untuk menyampaikan. Tugas kita adalah menerima dan tunduk serta patuh.
0: Naktafi bi hadha al-qadr wa nas'al Allah jalla wa ala an yuthabbitana wa iyyakum ala aqidati salaf al-ummah wa an yumitana ala hadhihi al-aqidah al-mubarakah wa an yahshurana مع النبي صلى الله عليه وسلم وتحت لوائه وأن يريدنا وإياكم حوضه وأن يسقينا من حوضه وأن يرزقنا شفاعته وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Kita cukupkan sekian pembahasan hari ini dan kita minta kepada Allah agar Allah Azza wa Jal memberikan ketetapan, bimbingan dan kekuatan agar kita selalu berada dalam manhaj yang sunnah. Dan satu saat nanti Allah mematikan kita di atas akidah ahlus sunnah. Kemudian Allah kumpulkan kita bersama para nabi dan di bawah bendera nabi sallallahu alaihi wasallam kita diberi kesempatan untuk lewat di telaganya, minum dari air telaganya, dan kita mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah. Demikian ikhwah dari Islam rahimani wa rahimakumullah untuk kajian ilmiah yang kami hadirkan di kesempatan malam hari ini dalam format rekaman bersama Fadilati Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri, di mana diterjemahkan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah M.A. Hafidhullah Ta'ala. Kajian yang telah kami rekam di pertemuan yang telah lalu, mengapa aku memilih dakwah salaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah untuk kita semuanya untuk bisa mendapatkan kebaikan dari dakwah ini, dakwah yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salafus salih, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid beliau di dalam mengamalkan dan mencontoh Nabi dalam setiap amalan, akhlak, adab, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ikhwah fil Islam rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan untuk menyimak beberapa jeda dan tilawah Al-Quran Karim yang barokah ke ruang dalam Anda. Kami ucapkan selamat menyimak kembali. 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulihi. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadhulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lainnya. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika indi malan." dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. Fakultu al-yawma asbiqu Aba Bakrin in sabaqtuhu yawman. In sabaqtuhu yawman. Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat, di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Mastabaqna bi khairin illa wa qad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat." Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhain, profesor doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nafis akhaka fil umuril akhirah wala tanafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat, jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya, rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kaum muslimin dan muslimat pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, mengucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semuanya, teriring doa dan harapan agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menimpahkan hidayah, taufiknya, rahmat dan keberkahan untuk kita semuanya, serta kemudahan dalam setiap usaha kita, membekali diri dengan ilmu sebelum beramal. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh yang kita kerjakan yang berlandaskan dengan ilmu dan niat yang lurus. Di kesempatan malam hari ini kami akan hadirkan kajian dan bimbingan ilmiah bersama Ustaz Mubarokah Mualim LCMHI dari bahasan hal-hal yang penting dalam Islam. Kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak kembali.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa, para pendengar radio televisi Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wasallam. Pada kesempatan yang dalam pertemuan yang lalu kita telah membaca secara panjang lebar dan detail kisah tentang Khalilullah, kekasih Allah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wat taslim, yang mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa putranya dan istrinya, yaitu Hajar dan Ismail, agar ditempatkan di sebuah lembah yang tandus, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah, bumi yang paling dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah itu sudah dijelaskan pada dua pertemuan yang lalu, bagaimana sikap Hajar ketika akan ditinggalkan oleh suaminya, yaitu Ibrahim, yang meninggalkan mereka berdua, ya, anak dan ibu, ya, di sebuah lembah yang tandus tersebut. Dan bagaimana kita melihat taatnya Hajar ketika beliau bertanya kepada suaminya, yaitu Ibrahim alaihissalam, apakah Allah yang memerintahkan kamu untuk menempatkan kami di tempat ini, ya, dan kau meninggalkan kami? Maka dijawab oleh Ibrahim alaihissalam bahwa iya, itu adalah perintah Allah Maka dengan iman yang kuat dan keyakinan Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Hajar berkata, "Idzan lan yudayyana." Kalau memang ini semua adalah perintah Allah, ya agar kamu menempatkan kami di sini dan meninggalkan kami di sini berdua, maka berarti itu adalah tentu tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang wanita yang benar-benar kuat imannya dan kuat keyakinannya serta tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai pada akhirnya yaitu Ibrahim datang pertama, kedua, kemudian sampai ketiga kali. Dan demikian pula Ismail telah menikah dengan istri yang pertama, kemudian disuruh oleh ayahnya agar dia menceraikan istri yang pertama, ya, kemudian dia menceraikan istri yang pertama dan kemudian menikahi lagi, lalu kemudian dia mendapatkan kecukupan, ya, dan Ibrahim menyuruh atau menyampaikan pada istri yang kedua dari Nabi Ismail agar tetap melanjutkan pernikahannya dengan istrinya tersebut karena keberkahan yang ada dalam rumah tangga mereka. Kemudian juga kita melihat bahwa Nabiullah Ismail, ya, nikah dengan seorang wanita dari kabilah Jurhum yang berasal dari Yaman. Dan beliau, Nabi Ismail, belajar bahasa Arab dari Jurhum, ya, dari kabilah Jurhum yang mereka minta izin kepada ibunya, kepada ibu Ismail, yaitu Hajar, agar mengizinkan mereka untuk menempati lokasi-lokasi yang dekat dengan mata air Zam-Zam itu. Dan diizinkan oleh Hajar, ya, dengan catatan bahwa mereka, ya, pendatang itu tidak boleh mengakui bahwa sumur itu milik mereka. Ya, tapi itu tetap milik dari Hajar, ya, dan Ismail. Nah, ini kisah yang menarik. Oleh karena itu saya telah mengatakan pada pertemuan yang lalu bahwa kita akan mengambil pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini. Ya, di antara pelajaran-pelajaran penting dari kisah ini yang pertama adalah yaitu para anbiya dan para rasul, ya, mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Nabiullah Ibrahim Khalilullah alaihissalam, beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menempatkan anaknya atau istri dan putranya Ismail di lembah yang tandus, yang tiada pohon, tiada air dan seterusnya. Ya. Kemudian kita melihat juga bahwa mereka para anbiya itu, ya, selain mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, yaitu mereka juga adalah orang-orang yang berkorban, ya, di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka berkorban, ya, apa yang mereka miliki. Ya, bahkan kita lihat dalam kisah ini bagaimana Ismail dan ibunya ditinggal pergi oleh Ibrahim dan meninggalkan mereka berdua di tempat itu. Ini satu bentuk pengorbanan yang menunjukkan betapa kuatnya iman-iman mereka. Ya, salah satunya dalam kisah tentang ditinggalkannya Nabi Ismail dan ibunya di tempat yang tandus ini. Ya, maka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala hakikatnya memerlukan, ya, pengorbanan, memerlukan kesungguhan, memerlukan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya, ya. Ya, oleh karena itu tidak boleh dalam berdakwah itu mencari dunia. Tetapi kalau dunia itu diberikan oleh Allah taala, ya, itu pun seorang tidak mengapa dia menerimanya, ya, tetapi mengharapkan dari dakwanya untuk kepentingan-kepentingan duniawi, maka ini termasuk hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Karena keikhlasan itu sangat penting dan Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang-orang yang ikhlas di dalam berdakwah, menyeru manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat juga kisah ini menunjukkan kepada kita betapa kuatnya tawakal ya Ibrahim ketika dia meninggalkan istrinya, dan betapa tawakalnya Hajar ketika beliau ditinggalkan oleh suaminya, yaitu oleh Ibrahim. Ya, beliau ditinggalkan bersama putranya yang masih dalam buaian, masih sangat kecil. Jadi menunjukkan bahwa orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan mencukupinya. Allah pasti akan melindunginya. Ya, jadi keyakinan Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan teguh imannya, dan beliau menghadapi apa yang harus beliau hadapi, ya, yaitu kesendirian bersama putranya di tanah tandus tersebut. Ini menunjukkan kekuatan imannya dan keyakinan Hajar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang yakin pada Allah taala dan dia bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya, akan melindunginya, akan memeliharanya ya dari berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan oleh mereka atau oleh orang yang bertawakal itu. Nah, kita melihat di sini bagaimana keyakinan Hajar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia spontan menjawab ucapan suaminya ketika beliau bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkan kamu wahai Ibrahim untuk meninggalkan kami di tempat yang tandus ini?" Ya, maka spontan kata ketika Nabi Ibrahim mengatakan iya, Hajar langsung mengatakan bahwa idzan lan yudhayyana. Kalau memang ini perintah Allah, ya, maka tentu dan pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ya, pasti Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Ternyata apa yang diyakini ya oleh Hajar itu benar terjadi dan terwujud. Ya, dan sampai saat ini kita melihat bagaimana tanah haram atau Masjidil Haram ya dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan diberikan keberkahan-keberkahan yang luar biasa banyaknya. Jadi negeri yang tandus itu yang tidak ada buah-buahannya, tapi apabila kita mencari buah-buahan, segala macam buah-buahan ada di kota Mekah, ya. Ini menunjukkan keberkahan-keberkahan. Ya, jadi intinya bahwa seorang harus yakin pada Allah Subhanahu wa taala, harus bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Selama seorang melakukan kebenaran, dia menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan memberikan dampak yang sangat baik. Ya, memberikan akibat yang sangat baik bagi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pelajaran yang diambil dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar dan putranya Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan meninggalkan ya putranya dan istrinya di tanah tandus itu, ya, setelah mereka berpisah, ya, kemudian di balik gunung, artinya di tempat yang tidak dilihat oleh Hajar dan Ismail, Nabiullah Ibrahim berdoa dengan menghadap ke Baitullah, ya, menghadap ke akal Baitullah, ya, malah dibangun di situ Baitullah, kiblatnya manusia, kaum mukminin. Dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan bahwa di antara adab-adab dalam berdoa adalah menghadap kiblat, ya, meskipun seorang kalau berdoa kapan saja, di mana saja, ya, itu dianjurkan walaupun tidak menghadap ke arah kiblat. Namun di antara adab-adab ya berdoa, hendaknya seorang berdoa dia menghadap ke arah kiblat, ya, dia menghadap ke arah kiblat. Demikian pula kita melihat Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berdoa, ya beliau menghadap ke kiblat waktu perang Badar, ya beliau mohon pada Allah azza wa jalla itu sambil menghadap ke arah kiblat. Maka ini diantara adab-adab dalam doa yang seyogianya seorang muslim atau muslimah ya melaksanakannya ketika dia berdoa, meskipun hukumnya adalah sunnah. Kemudian juga kita melihat tentang apa yang ditinggalkan atau setelah munculnya air zam-zam atau sumur zam-zam ketika itu, maka makanan dan minuman ya yang dimiliki oleh Hajar dan putranya Ismail itu hanya air zam-zam. Itu hanya air zam-zam. Ya, karena air zam-zam itu adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ta'amu tu'min syifa sukmin. Kalau air zam-zam itu adalah ya makanan ya yang bisa dimakan ya, artinya diminum ya tentunya, dan dia adalah merupakan penyembuhan bagi setiap penyakit. Nah, ini menunjukkan keutamaan air zam-zam, air yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman sayangnya kadang-kadang kita jumpai ada ya khurafat-khurafat dari sebagian kaum muslimin yang mereka menggali sumur di suatu daerah yang jauh ya, bahkan di seberang laut. Kemudian mereka mengatakan ya bahwa sumur ini cabang dari sumur Zam-Zam. Ini semua ada dusta. Ini semua adalah kebohongan ya, untuk menarik manusia, untuk memakan harta manusia dengan batil. Maka mereka mengadakan omongan-omongan itu ya, bahwa sumur ini sumur yang berkah. Karena apa? Ini sambungan dari Zam-Zam yang ada di Mekah. Ini kedustaan-kedustaan. Karena tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang penting mereka itu dapat duit, ya, mengumpulkan duit, mengumpulkan harta, memakan harta manusia dengan batil, ya, dengan mengadakan kebohongan-kebohongan, ya. Seandainya sumur Zam-Zam itu, ya, patut dia itu ada sumbernya yang mengalir ke tempat lain, tentu kota Madinah yang paling pantas mendapatkan sumber langsung ya, sambungan langsung dari Mekah air Zam-Zam ke Madinah. Tetapi Nabi alaihi salatu wasalam selama beliau di kota Madinah tidak pernah ada hadis atau informasi dari beliau sallallahu alaihi wasallam ya bahwa ada sumur Zam-Zam atau cabang dari Zam-Zam.

kita itu percaya kepada omongan-omongan itu. Ya. Sekarang kita buktikan. Ketika kita ke Madinah, ya, itu ada di Masjid Nabawi, ada tempat-tempat air, yaitu air zam-zam. Itu diambil, dibawa dengan tangki-tangki dari kota Mekah. Dibawa ke Madinah. Kemudian dimasukkan di tempat-tempat air di Masjid Nabawi. Jadi seorang minum dari air zam-zam, tapi yang diangkut dari kota Mekah ke Madinah. Ini hal-hal yang sangat kita sayangkan. Kalau masih ada kaum muslimin ya yang kok berani berbohong. Ya, berani berbuat sesuatu yang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan duniawi. Ya, dan menipu kaum muslimin. Membohongi kaum muslimin. Ini satu hal yang kita mohon perlindungan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kaum muslimin menyadari hal itu. Semoga mereka menyadari bahwa propaganda-propaganda tentang adanya sumur-sumur zam-zam di beberapa tempat, ya, karena mereka gali sumur di situ, ini adalah sebuah kebohongan. Ini adalah sebuah kebohongan, maka jangan sampai kita tertipu. Kemudian hadis kisah tentang Ibrahim dan Hajar dan Ismail juga memberikan pelajaran kepada kita tentang ibadah haji yang kita lakukan ini banyak ya dari terambil dari sejarah perjalanan Nabi Ibrahim ya di kota Mekah ya. Kita dianjurkan minum air zam-zam, kita dianjurkan tawaf, bahkan diwajibkan kita tawaf ketika haji atau umrah. Nah ini semua adalah merupakan ringkasan dari kejadian yang terjadi pada peristiwa Ibrahim, Hajar dan Ismail. Kemudian ada sa'i, ya, kita berlari-lari ketika antara Safa dan Marwah. Ini juga adalah kisah dari perjalanan hidup Hajar dan putranya di kota Mekah. Jadi banyak ya peristiwa-peristiwa atau ibadah-ibadah yang kita lakukan, manasik-manasik yang kita lakukan waktu ibadah haji atau umrah, ini adalah bagian dari sejarah perjalanan ya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar serta anaknya Ismail. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang firasat orang-orang Arab ketika itu yang hidup di tengah padang pasir ya. Mereka itu mempunyai semacam firasat atau ilmu di mana ya ketika mereka ingin tahu adanya ya, tempat air itu dengan melihat ya dengan memantau adanya burung-burung yang berterbangan di sekitar tempat itu. Maka ini berarti pertanda bahwa di tempat itu ada air. Sebagaimana Nabila Juruh ketika mereka melihat ya tentang berbolak-baliknya burung-burung berterbangan di suatu lokasi yang mereka tidak pernah lewat lokasi itu. Nah, mereka melihat ternyata di situ ada burung-burung. Maka mereka berfirasat bahwa pasti di situ ada air. Nah, maka mereka mengutus orang untuk mencari tahu. Ternyata betul di sana ada sumur dan di situ ada seorang ibu dengan putranya. Kemudian datanglah mereka, sebagian dari kabilah Jurhum itu untuk kemudian meminta izin kepada Hajar agar mereka diizinkan untuk menempati atau membangun kemah-kemah ya di sekeliling tempat tersebut. Kemudian bahwa ketika disebutkan dalam kisah ini ya bahwasanya Ismail ta'allamal arabiyyata minhum, beliau belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum yang dari Yaman. Ini merupakan bukti sejarah ya, bukti sejarah bahwasanya bahasa Arab itu sudah ada sebelum kedatangan Ibrahim membawa istri dan anaknya di kota Mekah ya. Jadi mereka anak asal usulnya yakni Jurhum itu adalah dari orang-orang maka sudah saya katakan waktu itu supaya yang komentar bahwa mereka bukan Arab dan lain sebagainya supaya pelajari lebih mendalam. Jangan asal bunyi dalam berbicara. Karena sekarang ini setiap orang berbicara punya ilmu atau tidak punya ilmu dan bukan bidangnya itu dia nimbrung berbicara di bidang tersebut.

0: Nah, ini yang menjadikan kerusakan, salah satu penyebab kerusakan ya di muka bumi ini karena apa? Yaitu karena orang berbicara ya bukan pada bidang ilmunya, ya bukan pada bidang ilmunya. Nah, kemudian kalau ada hadis yang mengatakan ya itu yang berbunyi Inda Ibrahim wa Ismail alaihi wassalatu wassalam nataqa bil arabiyah, ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah ya, yang tidak apa yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau bukti. Jadi dalam kisah ini bahwa Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adanya atau bolehnya menggunakan kata-kata yang memberikan makna ya sindiran untuk mentalak, untuk menceraikan seorang wanita ya. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika datang ya dan bertemu dengan ketika itu Nabi Ismail sedang tidak berada di tempat ya, tidak berada di rumahnya, bertemu dengan istri dari Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada istrinya, kepada istri Ismail, ya gimana keadaan hidup kalian? Kata dia, kami dalam keadaan sulit, dalam keadaan sempit, dan seterusnya. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, dia memberikan kalimat, ya, pesan kepada istri Ismail agar menyampaikan kepada suaminya, ya, kepada Ismail. Yaitu apa? Beliau menyuruh supaya pintu rumah ini diganti. Ya, ini sebetulnya adalah kinayah ya, atau sindiran ya yang mengarah kepada agar dia menceraikan istrinya, agar Ismail menceraikan istrinya. Jadi ini hal-hal yang dibolehkan. Nah, oleh karena itu dari sini apabila ada orang atau seorang suami berbicara dengan sindiran yang itu mengarah kepada kepada keinginannya untuk menceraikan istrinya, ya walaupun dia tidak terang-terangan, maka itu jatuh talak. Ya, walaupun dia tidak mengatakan kamu saya ceraikan, tidak. Terjadi dengan sindiran-sindiran dan niatnya dalam hatinya itu bahwa dia memang niat untuk dia ingin menceraikan istrinya. Ya, tatkala dia ucapkan kalimat sindiran itu, maka jatuh talaknya. Ini jatuh talaknya. Kemudian kita lihat dalam kisah ini juga bahwa Nabiullah Ismail ketika kembali ke rumahnya dan disampaikan oleh istrinya bahwa tadi ada orang tua datang dan dia berpesan ini dan itu, maka kata Nabi Ismail, itu adalah ayahku, dia memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Ya. Dia memerintahkan aku untuk menceraikan kamu. Dan maka kemudian Nabi Ismail menyuruh istrinya untuk kembali kepada kerabatnya atau kepada keluarganya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ya, dibolehkannya ya, bagi seseorang tatkala dia memiliki istri yang tidak baik akhlaknya, tidak baik moralnya, ya dan seterusnya. Yang intinya banyak hal-hal yang buruk pada diri istri ini, itu dibolehkan menceraikannya. Ya, dibolehkan untuk menceraikannya. Tentu setelah dia berupaya, suami berupaya untuk menasihati, untuk membimbing, mengarahkan istrinya. Tetapi kalau tetap seperti itu, tidak berubah, maka suami berhak menceraikan istrinya. Ya, suami berhak menceraikan istrinya, terutama wanita-wanita yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mereka tidak bersyukur berterima kasih pada suami-suami mereka. Ya, wanita-wanita yang tidak tahu terima kasih. Ya, suaminya berbuat baik, tapi tetap dia itu berbuat yang berakhlak yang jelek pada suaminya. Ya, maka ini dalam agama boleh diceraikan. Nah, kalau dalam segi akhlak, ya, itu seorang suami menceraikan istrinya, maka, ya, apalagi istri yang tidak sholat, Istri tidak pernah sholat. Diperintahkan oleh suaminya suruh sholat, dibimbing, diarahkan, dinasihati, tetap tidak sholat, maka ya, maka suami ceraikan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Ketika ada seorang wanita yang soleha, dia mendapatkan suami yang tidak sholat. Ya, tidak sholat. Maka dia berhak. Setelah dia menasihati suaminya, ya, dia berhak untuk meminta diceraikan. Ya, khulu. Karena sholat ini tidak bisa dibuat sesuatu yang dimain-mainkan. Ya, sholat lima waktu ini adalah sesuatu yang paling wajib setelah dua kalimat syahadat. Oleh karena itu kaum muslimin, ya, terutama orang tua, ayah dan ibu, dalam rumah tangga, perhatikan masalah sholat ini. Ya. Saling ingatkan. Suami ingatkan istrinya, istrinya ingatkan suaminya. Kemudian mereka juga mengingatkan anak-anak mereka. Ya, tentang betapa pentingnya sholat ini. Ya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ya, maka di sini pentingnya at-ta'awun, saling tolong menolong, bahu membahu antara suami dan istri dalam hal yang baik, dalam hal ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam hal yang ma'ruf, ya, termasuk kepada anak-anak mereka. Karena kita sering ditanya, ya, oleh ada seorang suami wanita, dia bertanya suami, ya Ustaz, bagaimana hukumnya suami saya tidak sholat, sudah diingatkan berulang-ulang, maka Anda minta diceraikan kalau tidak mau sholat, ya. Ngapain Anda masa ya, nyiapkan ini, nyiapkan itu untuk orang yang tidak sholat, ya. Dibuat masakan, dicuci pakaiannya, dia berkhidmat kepada suaminya, tapi suami tidak sholat, untuk apa perbuatan itu? Tidak ada gunanya, ya. Ya. Tapi semua ini setelah proses, tentu dengan nasihat, dengan mengingatkan, ya, maka istri berhak untuk, kalau suaminya tidak berubah dan tetap meninggalkan sholat lima waktu, dia berhak untuk minta agar meminta khulu, diceraikan oleh suaminya. Dan itu tidak dosa. Ya. Itu tidak, bahkan justru ya, harus demikian. Ya. Semua tentu dengan didahului oleh peringatan, oleh nasihat, kalimat-kalimat yang baik. Ya. Semoga suaminya sadar. Tapi kalau juga tidak sadar, maka istri berhak untuk khulu meminta diceraikan oleh suaminya. Kemudian hadis kisah ini juga menjelaskan kepada kita betapa sayang seorang ibu pada anaknya. Ya, kita melihat bagaimana Hajar ketika beliau berbolak-balik ya mencari air ya, atau cari orang yang mungkin ada di situ ya untuk keselamatan putranya, anaknya. Ya, maka dari itu anak itu wajib ya untuk dia berbakti pada orang tuanya, terutama ibunya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, siapa orang yang paling patut aku berbuat baik? Kata Nabi SAW, ibumu. Kemudian orang itu bertanya kedua kalinya. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian dipertanya lagi ketiga kali. Kemudian siapa? Ibumu. Ya, kemudian siapa? Baru ayahmu. Maka ini hal-hal yang harus diperhatikan, terutama untuk anak-anak, jangan sampai durhaka kepada orang tua. Apalagi kepada ibunya, ya. Apalagi kepada ibunya yang telah mengandung, ya, hamil selama 9 bulan. Kemudian dia merawat, dia memelihara, dia menjaga dan seterusnya. Dan maka sudah seyogianya ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi Islam ketika memerintahkan kita berbakti pada orang tua, pada hakikatnya adalah ya, Islam ingin menanamkan kepada anak-anak kaum muslimin agar jangan lupa kepada jasa orang-orang yang pernah berbuat baik kepadamu. Jangan lupa. Ya. Oleh karena itu, ukukul walidain, durhaka kepada orang tua, apalagi ibu, ini perbuatan dosa besar setelah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini. Demikian pula siapa saja yang pernah berbuat baik pada kita, hendaknya kita tidak lupa pada mereka. Kita menjadi manusia karena mereka, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya kita ini tahu diri. Ya, lihat cermin pada diri kita. Kamu itu berhasil, siapa yang mendidik kamu? Ya. Nah ini hal-hal yang penting. Karena seorang kalau dia ya lupa, ya dia apalagi berbuat jelek kepada orang pernah berbuat baik padanya, itu akan ada akibatnya. Cepat atau lambat, dia akan merasakan akibatnya. Akibat buruk dari perbuatannya. Jadi Islam ya menginginkan kepada kita untuk tetap berbuat baik, apa berbuat baik ya kepada orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Itu ajaran Islam, ajaran Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu ini menyesatkan kita ya. Hawa nafsu menyesatkan seorang ya, tapi ikutilah dalil Quran dan sunnah ya dengan secara benar. Kemudian kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang anak. Apabila orang tua yang memerintahkan kepada yang baik dan bukan kepada maksiat pada Allah Ta'ala, hendaknya dia segera mengerjakannya. Jangan menunda-nunda. Selama itu perbuatan baik yang diperintahkan oleh orang tuanya kepadanya, hendaknya dia segera melakukannya. Ini terambil dari apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ismail alaihissalam ketika istrinya bilang bahwa ada orang tua yang berpesan agar kamu mengganti pintu rumah ini, maka dipahami oleh Ismail bahwa itu adalah perintah untuk menceraikan istrinya. Dan langsung beliau menceraikan istrinya. Jadi intinya bahwa apabila orang tua kita memerintahkan kepada hal-hal yang baik, ya, dan bukan maksiat pada Allah Ta'ala, hendaknya kita segera mengerjakannya, ya, segera mengerjakannya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kita ini dianjurkan untuk ya ini bersabar ketika menghadapi kehidupan yang mungkin sulit, kehidupan yang mungkin kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian kefakiran, kemiskinan, hendaknya sabar. Jangan sampai tidak sabar, ya. Jangan sampai tidak sabar. Ya kalau tidak sabar itu justru nanti akan berdampak buruk. Tapi hendaknya sabar, menerima ya dan terus berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan kesyukuran kita pada Allah Azza wa Jalla. Apapun yang diuji oleh Allah kepada manusia, nikmat Allah tetap lebih banyak dibandingkan dengan ujian-ujian Allah itu. Maka marilah menjadi hamba Allah yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Ya. Dan berterima kasih kepada manusia. Ya. Lam yashkur, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur pada Allah orang yang tidak berterima kasih pada orang pada manusia. Ya. Ini akhlak Islam. Ini akhlak salafus salih. Radiyallahu anhum ajma'in. Ya. Maka jangan kita hanya bisa berbicara tentang manhaj akidah salaf, tapi kita jauh dari akhlak dan moral para salafus saleh. Ya, ini satu ketimpangan yang sangat. Demikian pula amanah-amanah yang diberikan, ya hendaknya diamalkan, dijalankan, ya dikerjakan, dipraktekkan, ditunaikan, dan khianat pada amanah-amanah yang kita diamanati. Ya, ya ini satu perbuatan yang akan menjerumuskan seorang ke dalam ya azab Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Raja dimanapun Anda berada, nah ini di antara pelajaran-pelajaran yang diambil dari kisah perjalanan Ibrahim ketika membawa putra beliau dan istrinya Hajar ke tanah haram, ya ke tanah haram. Dan itu semua atas perintah Allah Ta'ala. Dan apa yang kita lihat sekarang ini merupakan buah dari ketaatan Ibrahim, Hajar, dan Ismail kepada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka bersabar, ya mereka menjalani kehidupan ini dengan tetap mentauhidkan Allah, tetap taat pada Allah, dan tetap bertawakal, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sampai hari ini, kisah perjalanan Ibrahim, Hajar dan putranya ya itu dijadikan suatu ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam manasik haji ya atau manasik umrah. Kemudian hadis yang berikutnya. Wa an Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-kam'atu min al-manni wa ma'uha shifaa'un lil-'ain. Ya ada kam'ah, kam'ah satu jenis tumbuh-tumbuhan, ya satu jenis tumbuh-tumbuhan yang tidak ada daunnya, ya, tidak ada batangnya, dia berada di dalam tanah, ya sejenis umbi-umbian. Kam'ah itu jenis umbi-umbian Ya antum bisa nanti apa namanya cari di apa internet kalau untuk mengetahui apa itu kam'ah itu, silakan buka aja. Saya cari apa yang dimaksud dengan tanaman kam'ah. Nanti akan keluar foto-fotonya tentang tanaman tersebut. Di sini disebutkan bahwa tanaman ini adalah sebagai dia bagian dari alman, ya, dan dia airnya itu adalah merupakan penyembuhan atau obat dari obat mata. Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, di sini menjelaskan pada kita tentang ya disyariatkannya berobat. Artinya kalau orang itu sakit, agama memerintahkan berobat. Ya. Bukan sekedar aku tawakal pada Allah Ta'ala. Ya, kalau memang Allah kehendaki apa penyakitku hilang, tidak. Agama memerintahkan kita untuk berobat. Maka berobat kepada ke dokter misalnya atau dengan yang lainnya, ini merupakan pelaksanaan pengamalan tentang melakukan sebab. Jadi Allah Ta'ala menjadikan sebab-sebab ya untuk menyembuhkan, sebab untuk ini dan itu, ya. Selama sebab itu syar'i, selama sebab itu ada tuntunannya, artinya dibolehkan dan tidak haram, maka ini kita boleh mengerjakannya, ya, melakukan sebab itu, ya. Dan yang tidak dibolehkan adalah sebab-sebab yang haram. Ya, misalnya ada orang sakit, kemudian disuruh oleh apa dukun misalnya, kamu harus minum khamr, misalnya minuman keras, ini haram, tidak dibolehkan. Atau seorang bermimpi, ya, datang oleh syaitan, mengatakan pada dia yang sakit ini, kamu harus minum dari kencingmu, misalnya. Ini semua adalah syaitan dan itu tidak benar. Ya, itu tidak benar. Jadi boleh berobat dan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan kita dianjurkan melakukan sebab. Adapun selebihnya kita serahkan pada Allah Taala. Karena berobat itu adalah salah satu sebab. Ya, namun yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia yang menyembuhkan. Dia yang menyembuhkan. Ya, bukan manusia menyembuhkan, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dokter, obat, ya, dan yang lainnya itu hanya sebab. Dan kita dianjurkan untuk melakukan sebab. Ya, kita dianjurkan untuk melakukan sebab. Oleh selebihnya kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian kita masuki kitab al-istighfar. Hal-hal yang berkaitan dengan mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Istighfara yastaghfiru. Istighfar. Kata An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, kitabul istighfar. Yani hadis-hadis yang akan datang ya, di dalam apa dalam kitab istighfar ini semua berkaitan dengan istighfar. Ya, nanti akan ada bab-bab yang dibawakan oleh An-Nawawi ya, dan di situ ada dalil-dalil baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, kita dianjurkan, bahkan kita diperintahkan oleh Allah ya, untuk beristighfar kepadanya. Ya, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Kalian sungguhnya dia zat yang maha pengampun. Apalagi manusia. Ya, tidak ada yang luput dari kesalahan. Tidak ada yang luput dari dosa. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam itu pasti banyak berbuat kesalahan. Banyak berbuat dosa. Ya. Dan sebaik-baik orang yang berbuat dosa itu adalah ya, adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala. Apa beda antara taubat dan istighfar? Istighfar itu dan menggunakan lisan. Seorang mengucap astaghfirullah. Atau astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau membaca sayyidul istighfar. Jadi istighfar itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan ucapan lisan. Sedangkan taubat itu menghentikan perbuatan dosa yang seorang lakukan dengan fisiknya. Dihentikan. Seorang pernah minum khamr. Dia kebiasaan minum khamr, minuman keras, minum arak. Kemudian dia bertobat. Dia berhenti dari minum khamr. Ya. Dia berhenti dari minum khamr. Ini berhenti dari perbuatan minuman khamr. Ini taubat namanya. Sambil dia istighfar. Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Atas perbuatan-perbuatan yang pernah dia lakukan. Yaitu dalam hal minum minuman keras. Ya, jadi tobat itu berhenti dari perbuatan dosa dengan fisik. Istighfar adalah memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan lisan. Itu di antara perbedaan ya, tentang antara taubat dan istighfar. Ya. Taubat dan istighfar. Kemudian, babul amri bil istighfar wa fadlihi. Ya, atau wa fadlihi. Bab tentang perintah untuk beristighfar. Dan bab tentang keutamaan istighfar. Ya. Bab tentang atau berkaitan dengan perintah untuk beristighfar dan bab berkaitan dengan keutamaan istighfar. Adapun perintah istighfar itu, ya, atau mohon ampun kepada Allah Ta'ala banyak dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ya. Di antaranya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala, ya, yaitu surat Muhammad ayat yang ke-19. Surat Muhammad ayat yang ke-19. Wastaghfir li dzambika. Ya. Wastaghfir li dzambika. Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Wastaghfir li dzambika. Dan mohon ampunlah engkau kepada akan dosa-dosamu. Ya, mohon ampunlah engkau kepada Allah akan dosamu. Jadi perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk memohon ampun untuk dirinya, ya, dan juga untuk kaum mukminin. Waliman taba alaika untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang-orang yang bertobat, ya, yang beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian juga disebutkan dalam surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa ayat yang ke-106. Surat An-Nisa ayat yang ke-106. Allah Ta'ala berfirman, wastaghfirillaha innallaha kana ghafurar rahima. Ya, dan mohon ampunlah engkau kepada Allah, sesungguhnya Allah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, jadi ini juga perintah Allah kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya, agar beliau mohon ampun pada Allah Ta'ala. Ya, demikian pula orang-orang yang berbuat kezaliman. Kalau saja Nabi SAW, seorang yang tidak pernah berbuat dosa, dalam arti beliau menjaga dirinya dari bermaksiat pada Allah Ta'ala. Ya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk istighfar. Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Ya, yang banyak kita berbuat dosa. Ya, hampir setiap hari kita ini berbuat dosa. Entah kita sadari atau tidak. Entah dosa besar atau dosa kecil. Ya, kita selalu berbuat dosa. Nah, oleh karena itu sudah seyogyanya kita memperbanyak, ya, mohon ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengampun. Dia mengampuni orang-orang mohon ampun kepadanya dan dia menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Jalla jalaluhu. Ya, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Setiap hamba yang bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan sebenarnya dan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni, ya, hamba-hambanya yang kembali kepada Allah Ta'ala, bertobat kepadanya dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi ini satu keutamaan, ya, orang-orang yang bertobat. Ya, mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama mereka betul-betul ikhlas, ya, dalam mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat-syarat diterimanya taubat itu dibicarakan dalam pembahasan yang lain. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah Ta'ala dalam bab ini, yaitu surat An-Nasr ayat yang ketiga, ya. Idza ja'a nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Allah perintahkan juga kepada Nabi alaihi wasallam, ya, fasabbih bihamdi rabbika, ya, maka bertasbihlah engkau, mensucikan dan memuji Tuhanmu, ya, wastaghfirhu, dan mohon ampunlah kepadanya. ya, mohon ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya yang bertaubat, yang kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalil yang lain yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, dari Al-Quranul Karim tentang taubat ini, ya, atau istighfar, yaitu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-15, ya, dan seterusnya. Ya. Allah sebutkan, ya, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mereka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Waktu sahur artinya di akhir malam. Ya, waktu sahur arti akhir malam. Ya, kita dianjurkan misalnya seorang setelah dia sholat tahajud atau sholat witir, hendaknya dia memperbanyak istighfar. Mohon ampun pada Allah Ta'ala. Atau dalam sujudnya. Ya, atau dalam sujudnya. Bahkan ada salah satu macam dari doa-doa iftitah. Di waktu sholat malam, ya, itu ada yang mana seorang ketika baca doa iftitah ada istighfarnya 10 kali. Ya. Jadi dia membaca Allahu Akbar. Dan dia membaca Allahu Akbar 10 kali. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian membaca Alhamdulillah 10 kali. Ya, setelah Allahu Akbar 10 kali, baca Alhamdulillah 10 kali. Kemudian baca Subhanallah 10 kali. Ya. Kemudian baca La ilaha illallah 10 kali. Kemudian membaca Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah 10 kali. Ya. Kemudian ada doa yang pendek di situ. Setelah 4 kalimat ini, masing-masing 10 kali. Ya, kemudian seorang membaca Allah maghfirli wahdini, maafini. Ya, Allah maghfirli wahdini, ya, warzukni waafini. Ya. Ini kemudian Allahumma in Allah kemudian a'udzu billahi min dhiqil maqam, dalam satu riwayat min dhiqil maqam yaumil qiyamah, itu satu kali, walaupun ada riwayat yang menyebutkan 10 kali masing-masing doa itu. Ya, baru kemudian baca ta'awudz, kemudian baca al-Fatihah. Jadi istighfar itu, ya, di antara atau istighfar yang 10 kali yang saya sebutkan tadi, itu salah satu di antara doa-doa iftitah yang kita dianjurkan membacanya ketika sholat malam, ya, ketika sholat malam. Nah, jadi intinya bahwa kita dianjurkan setelah sholat malam, setelah sholat tahajud atau witir, untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang tidak ada bilangan tertentu. Artinya setelah sholat baca berapa kali Ustaz? Ya, apa 50 kali, 100 kali? Tidak ada ketentuan itu. Intinya kita membaca istighfar. Dan istighfar yang paling apa? Yang paling afdal adalah sayyidul istighfar. Ya, ini istighfar, lafaz istighfar yang paling afdal, yaitu sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'at a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, ini sigo istighfar atau bentuk istighfar yang paling lengkap, makanya disebut sayyidul istighfar karena dia mengandung banyak hal yang luar biasa, ya, dalam ucapan tersebut. Lain kata Nabi Alaihissalam, barang siapa membaca sayyidul istighfar ini di pagi hari, kemudian dia meninggal di siang hari, dia masuk surga. Barang siapa membacanya di sore hari, kemudian dia meninggal di malam hari, ya, maka dia masuk surga. Karena keutamaan dari sayyidul istighfar. Maka sudah seyogianya, ya, setiap muslim, muslimah, untuk menghafal sayyidul istighfar. Karena dia membaca, memperbanyak membacanya. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian ayat yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab istighfar ini, yaitu surat An-Nisa ayat yang ke-110. Ya, surat An-Nisa ayat ke-110. Allah ta'ala berfirman, Man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu. Dan barang siapa yang dia melakukan perbuatan yang buruk atau dia menzalimi dirinya, tsumma yastaghfirillaha, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, yajidillaha ghafurur rahima, maka dia akan dapati bahwa Allah zat yang maha pengampun, yang banyak ampunan, ampunannya, dan dia adalah zat yang maha penyayang. Ya. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Ya. Ayat 110 surat An-Nisa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayat ini ada kandungan perintah, walaupun ini kalimat berita, tapi mengandung perintah untuk perbanyak istighfar. Jangan berbuat kezaliman, berbuat dosa, berbuat keburukan, hendaknya ya memperbanyak dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha pengampun dan dia zat yang maha penyayang. Kemudian tentu ayat ini juga menganjurkan untuk seorang itu bertobat. Ya, bertobat berhenti dari dosanya. Ya. Kemudian kita melihat dalam surat Al-Anfal. Ya, ini juga di antara ayat yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala ya sebagai dalil dari bab ini. Yaitu firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-33. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Ya. Dan tidak sepatutnya Allah mengadab mereka ketika engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak sepatutnya mengadab mereka sedang mereka senantiasa beristighfar. Senantiasa beristighfar. Ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini bahwa ada dua keamanan yang Allah berikan pada manusia. Ya, yang pertama itu sudah berlalu ya, dalam ayat ini, yaitu dengan wafatnya Nabi alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu li'adzibahum fihim." Tidak sepatutnya Allah mengadab mereka sementara engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka. Ya. Ini artinya bahwa Allah tidak mengadab mereka selama masih Nabi SAW ada di tengah-tengah mereka. Dan ini sudah berlalu dengan wafatnya Nabi SAW. Kemudian yang satunya masih ada sampai saat ini. Dan sampai kapanpun. Yaitu pada lanjutan ayat ini. وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Dan tidak sepatutnya Allah mengadab mereka, ya, sementara mereka itu terus beristighfar, ampun kepada Allah Taala. Ini keamanan yang kedua. Artinya ini yang bisa kita lakukan, ya, ketika seorang berbuat dosa, perbanyak istighfar, ya, mohon ampun kepada Allah Taala, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dengan demikian, ketika seorang beristighfar kepada Allah Taala, mohon ampun kepada Allah Taala. Ini adalah sesuatu yang menjadikan sebagai keamanan dia dari adab Allah Subhanahu wa taala atau dari murka Allah Subhanahu wa taala. Satu ayat lagi sebagai penutup kajian kita, setelah itu nanti ada soal jawab, yaitu ayat 135 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, di antara ciri orang-orang bertakwa kepada Allah taala adalah الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. Ya, dan orang-orang yang mereka apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri-diri mereka, ذكروا الله, mereka segera ingat pada Allah. Ya, فاستغفروا لذنوبهم, kemudian mereka mohon ampun kepada Allah dan dosa-dosa mereka. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan perbuatan dosa mereka sementara mereka mengetahui. Ya, jadi ayat ini juga menjelaskan tentang kita atau seorang berbuat dosa, ya, kita semua pernah berbuat dosa dan mungkin terus berbuat dosa, hendaknya memperbanyak istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sementara itu yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini, masih ada waktu kurang lebih 10 menit atau 15 menit untuk sesi tanya jawab. Dan insya Allah hadis-hadis yang berkaitan dengan istighfar ini kita lanjutkan biidznillah subhanahu wa ta'ala di waktu-waktu yang akan datang. Aku luqau li hadza wa jazakumullahu khairan. Subhanakallah, demikian kami kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini tentang hak keutamaan istighfar dan perintah untuk melakukannya. Telah kita simak bersama ikhwatal Islam azanillahu ayyakum. Untuk selanjutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semuanya ikhwatal Islam yang ingin bertanya. Dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan, kami berikan kesempatan Anda untuk bertanya secara langsung di 0218236543 melalui telepon lokal ataupun di 0218236543 untuk pertanyaan melalui tulisan ke layanan WhatsApp kami. Baik, kami angkat yang pertama, mari telepon terlebih dahulu. Silakan. Ya, silakan.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, Ustaz, izin saya dari Jakarta. Mau mau menanyakan terkait pada saat kita sholat. Setelah sholat wajib, kita kan ada zikir ya. Mm-hmm. Nah, pada saat kita berzikir, itu kan kadang-kadang juga ada kajian langsung, kajian ya. Mm-hmm. Kajian baik. Kajiannya dimulai kan setelah sholat. Mm-hmm. Nah, pada saat kita berzikir, si ustaz yang mengisi kajiannya kan beri salam. Mm-hmm. Nah, kita sebenarnya itu kita menjawab salamnya, atau meneruskan zikir zikir yang telah sholat wajibnya.
1: Baik.
2: Satu ini. Terus yang kedua terkait istighfar. Mm-hmm. Istighfar itu kan banyak macamnya ya. Ustaz, ya. Mm-hmm. Nah, kalau yang saya pernah tahu itu untuk yang kita setelah sholat pada waktu mau tidur itu kan ada zikir yang tiga kali yang Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, itu apakah sesuai sunnah atau seperti syukran, jazakallah khairan.
1: Wah, jazakallah khairan. Baik, barakallahu fik. Dan tadi kita lupa tidak bertanya nama dan alamat ya. Baik, untuk jawaban kami sampaikan kepada satu yang memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
0: Baik tentang atau pertanyaan yang pertama, ketika seorang sedang berzikir di masjid setelah misalnya entah sholat subuh atau sholat maghrib, kemudian ada seorang atau ustadz atau orang lain masuk dan dia mengucapkan salam sementara seorang sedang berzikir, apakah dia jawab salam atau tidak jawab salam, dia melanjutkan zikirnya? Jawabannya adalah dia menjawab salam ya, kemudian baru lanjutkan zikirnya. Bahkan seorang ketika sedang baca Al-Quran misalnya, ya, selagi ngaji, kemudian ada orang masuk, assalamualaikum, ya, maka kita sementara berhenti baca Quran kita, ya, kemudian kita menjawab salam, karena baca Quran bisa dilanjutkan, ya, sedangkan salam itu ya tidak ditunda, begitu ada orang salam kita menjawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian kita lanjutkan baca Qurannya atau zikirnya sebagaimana yang ditanya dalam pertanyaan tadi. Kemudian yang kedua, bahwa sigho atau bentuk-bentuk istighfar itu banyak. Ya, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya, yang pendek itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, terus berbanyak. Itu istighfar yang pendek. Ada kemudian agak panjang. Ya, ada tambahannya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Itu juga. Kemudian yang lebih dari panjang dari itu, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya. Yang saya tahu bacaan ini adalah atau istighfar ini ya kapan saja kita baca boleh. Ya, saya belum mendapatkan dalil yang mengatakan bahwa istighfar ini dibaca ketika akan tidur. Ya, wallahu a'lam. Saya belum dapat ya. Ya, tentang dalil yang mengatakan bahwa istighfar ini dibaca ketika sebelum tidur. Kemudian yang keempat, yaitu seorang membaca Sayyidul Istighfar. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alaiya wa bu'u bi dhambi. Fakfirli fa innahu la yakfiru dhunub illa anta. Ya. Ini doa, ini dia bisa jadikan atau salah satu dari bacaan zikir pagi petang. Ya, pagi hari. Atau seorang misalnya mau istighfar baca itu juga tidak mengapa. Ya. Nah, ini yang tentang macam-macam istighfar. Ya, jadi ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada Sayyidul Istighfar. Silakan baca. Ya, ya, silakan dibaca. Ini yang kami ketahui. Wallahu ta'ala alam.
1: Nah, Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya yang sudah terhubung. Ya, silakan.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
3: Iskandar, Pak, dari Kalimantan Timur.
1: Masya Allah, Pak Iskandar. Silakan, Pak Iskandar.
3: Ini saya mau tanyakan, Pak, masalah witir. Sholat witir itu, Pak, bilangnya ada orang bilangnya apa sholat witir itu kalau kita misalnya habis sholat isya lalu ambil witir, bilangnya tidak bisa sudah sholat di belakangnya. Apakah betul? Apakah sholat witir itu betul penutupan sholat, Pak Ustaz? Dan kedua, aku sering laksanakan witir cuma satu rakaat. Kalau misalnya mepek waktu, apakah itu tidak paham begitu anunya, Pak Ustaz? Kalau mepek waktu, karena saya seorang kaum ini, marbot, dekat waktu saya sholat witir cuma satu rakaat saja, apakah itu diperbolehkan juga, Pak Ustaz? Itu saja dua pertanyaan, Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Iskandar, atas pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan, Ustaz.
0: Baik, tentang sholat witir, ya, sebetulnya pernah saya jelaskan, cuman mungkin sudah agak waktu yang lama. Jadi sholat witir itu, ya, dikerjakan setelah sholat ba'diyah isya, ya, seorang langsung sholat witir, 3 rakaat misalnya, kemudian tidur. Ini berdasarkan, ya, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Darda, ya, bahwa Nabi SAW mewasiatkan kepada mereka ini agar witir sebelum tidur, ya, agar sholat witir sebelum tidur. Jadi kita boleh sesekali kita amalkan hadis ini, ya. Kemudian yang kedua, sholat witir itu dilakukan pada akhir sholat malam, ya. Ini juga ada keutamaannya, yaitu karena itu waktu-waktu yang mustajab, ya. Ya, waktu-waktu yang mustajab, maka seorang misalnya dia sholat apa di akhir waktu, ya, dia bangun malam, kemudian sholat tahajud misalnya 2 rakaat atau 4 rakaat, kemudian dia sholat witir, ditutup dengan sholat witir, ya. Kemudian dia berdoa dan seterusnya. Ini hal yang dianjurkan dan ini lebih afdol, karena di waktu yang mustajab. Kemudian hal yang penting yang harus diingat juga, apabila seorang dia sudah sholat witir setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya, dia sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian dia tutup dengan witir 3 rakaat misalnya. Apakah boleh dia sholat, ya, di malam hari, mungkin bangun jam 3 malam misalnya. Maka silakan dia sholat, bangun jam 3 malam sholat, ya, tahajud. Tapi tidak ada witir lagi. Jangan sholat witir lagi. Karena dia sudah mengawali sholat witir di awal waktu. Maka dia tidak sholat witir lagi. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau seorang sudah sholat witir di malam apa waktu setelah sholat isya, dia tidak witir lagi di saat malam hari ketika dia bangun. Cukup sholat yang genap-genap saja. Dorakat salam, dorakat salam, dorakat salam. Dan tidak ada witir lagi. Karena sudah dilakukan di awal waktu. Kemudian yang kedua, pertanyaannya, bolehkah seorang sholat witir 1 rakaat? Ya, Jawabannya boleh. Kalau memang dia misalnya terlambat bangun, ha? Dan tidak ada waktu kecuali mungkin hanya satu rakaat, silakan dia lakukan. Ya. Tapi lebih afdalnya yaitu tiga. Karena ada pendapat sebagian ulama, bahkan sebagian sahabat ada yang melakukan witir satu rakaat. Dan itu dibolehkan. Ya, jadi seorang kalau memang ya, tidak ada waktu lagi, kecuali hanya satu rakaat, maka silakan dia sholat witir satu rakaat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Demikian jawaban Bapak Iskandar, mudah-mudahan dapat diamalkan. Nama ikhlasam azani Allah wa yakum. Kami angkat kembali pertanyaan telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
4: Aryani di Majalengka.
1: Baik, Ibu Aryani Majalengka. Silakan Ibu Aryani.
4: Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan suami Ustaz yang tidak memperbolehkan istrinya pergi pengajian Ustaz? Katanya lebih wajib mengurus rumah tangga daripada pergi pengajian. Sedangkan suami sendiri tidak bisa memberikan, maksudnya tidak bisa mengajarkan ilmu agama Ustaz kepada istri. Ini bagaimana menyikapi hal ini Ustaz? Apakah saya berdosa Ustaz jika saya pergi pengajian Ustaz sementara suami saya melarang Ustaz? Itu saja Ustaz, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali, dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab.
0: Baik, yang ditanyakan tadi itu ya, yang pertama bahwa suami tidak berhak melarang seorang istri untuk datang pengajian. Ya, selama pengajian itu, ya, artinya pengajian yang betul-betul mengajarkan Quran dan Sunnah dari pemahaman yang benar, kemudian kajian itu tidak mengganggu suami atau tidak mengganggu istri atau tidak menjadikan istri melalaikan tugas-tugas dan kewajiban dia terhadap suami, maka suami tidak berhak untuk melarang. Kecuali kalau istrinya ya apa tidak melakukan kewajiban, dia kemudian mungkin keluar seenaknya ya, atau meninggal apa tidak melaksanakan tugas-tugasnya terhadap suami, kewajibannya pada suami, maka suami berhak menegur, menasihati istrinya agar dia melakukan tugas dan kewajibannya ya. Kalau istri sudah melakukan tugas dan kewajibannya kepada suami, kepada rumah tangga ya, kemudian ada kajian ya, dan itu bisa dijangkau ya, kajian para ibu misalnya, para wanita, maka suami tidak berhak melarang. Suami tidak berhak melarang istrinya untuk apa menghadiri kajian itu. Selama ada waktunya ya, dan tepat, dan tidak mengganggu kerjaan dan tugas istri dalam rumah tangga. Kalau suami terus melarang, maka dia dosa. Atau yang kedua, dia harus mengajarkan istrinya. Ya. Karena dia melarang dari istri yang mengambil ilmu dari tempat lain, maka dia harus mengajarkan kepada istrinya. Ya. Dia mengajarkan pada istrinya hal-hal yang wajib bagi dia ya, terhadap istrinya, untuk yang hal-hal yang wajib diajarkan pada istrinya. Ya, kalau tidak, ya berarti suami ini adalah orang yang ego dan dia hanya mau untuk kepentingan dirinya, dan dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Pelihara diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Dan itu sebetulnya bisa dikompromikan, bisa diomongkan dengan cara yang baik antara suami dan istri. Ya. Dan dia, istri berhak menuntut di akhirat kelak. Ya. Bahwa dia, suaminya tidak bolehkan dia untuk ikut kajian. Ya. Jadi bisa menjadi tuntutan di akhirat kelak. Maka di sini pentingnya ada pemahaman yang sama. Ya, ada pengertian yang baik dari suami maupun istri ya, ketika mereka menjalani rumah tangga itu ya, semua bisa dibicarakan dengan baik ya. Tapi kalau suami sok jadi panglima di rumah, kemudian istri harus tunduk patuh, padahal ada hal-hal kebaikan yang bisa dilakukan oleh istri untuk menambah imannya, menambah ilmunya ya. Nah, ini juga sikap suami itu sikap yang tidak tepat ya. Wallahu taala a'lam.
1: Nah Ustaz, Jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan pertanyaan dari Ibu Aryani adalah pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini. Tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah yang telah kita simak bersama ini, kami meminta kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
0: Baik kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar radio TV Roja dimanapun Anda berada. Semoga apa yang kita dengarkan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Dan terus marilah kita belajar, menuntut ilmu. Kita selalu mohon pada Allah Ta'ala, Allah manfa'na bima'allamta, Allah manfa'ni bima'allamtani, ya, wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, berikan manfaat pada apa yang ilmu yang Engkau ajarkan pada aku, dan ajarkanlah pada aku ilmu yang bermanfaat, dan tambahilah aku ilmu. Ini adalah hendaknya selalu kita mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan ilmu seorang, ya, dia bisa menjalani agama ini dengan sebaik-baiknya dan menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, artinya berdasarkan pada ilmu dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian apa yang dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Demikian, jazakumullah khairan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Ya, dan saya ucapkan jazakumullah khairan kepada semuanya. Aqulu qawli hadza subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
6: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
7: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah seorang di antara kalian memperhatikan dengan siapa dia bersahabat. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi.
6: Qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam
7: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
8: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Ta'ala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
10: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
11: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: iman.
1: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Waqfir.

dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku.

0: Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka, semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tujuh golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
5: Ayatun minal Qur'an.

0: أَبِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ
1: إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat Anda sedang sendiri.
2: Takutlah kepada Allah
3: pada saat tidak ada yang melihat.
4: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
2: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
3: berhentilah.
2: Tidak ada gunanya Anda pertontonkan kesolehan Anda kepada saudara Anda, namun kepada Allah Anda pertontonkan keingkaran dan kebebalan Anda.
4: Engkau menutupi dosamu dari makhlukku, tapi dengan kemaksiatan engkau mendatangiku.
5: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus?
4: Maka bagaimana aku akan menjawabnya? Aduhai, celakalah aku. Dan siapa yang mampu melindungiku?
5: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
6: Apa yang kamu lakukan?
4: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
5: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
5: Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun,
6: tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun?
5: Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun,
6: berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam.
4: Seolah-olah aku akan hidup selamanya.
6: Hidup di dunia hanya sebentar.
4: Dan kematian tidak akan menghampiriku.
6: Tidak mungkin. Setiap kita pasti mati, akhi.
5: Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.
4: Dan ketika sakaratul maut yang sangat berat datang menghampiriku,
5: dikeluarkan nyawanya seperti mengeluarkan besi yang berduri dalam kail won yang basah.
6: Hai jiwa yang keluar.
5: Sulit menyakitkan. Kamu siap menghadapi kematian yang menyakitkan seperti itu?
4: Siapakah yang mampu melindungiku?
7: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو

0: Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main. Dan sesungguhnya akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kalau mereka mengetahui. Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agama kita ada maqam, kedudukan yang begitu tinggi, yang tidak semua orang sampai kepada tingkat itu. Dialah kedudukan disebut dengan nama tawakkal, dalam bahasa Arab at-tawakkul. Tawakal adalah merupakan maqam ibadah yang tinggi. Ya, dan secara bahasa at-tawakkul atau bahasa Indonesia tawakal bisa bermakna at-tafwid wat-taslim, menyerahkan, ya. Ath-thiqah, ya, yakin dengan sesuatu, al-i'timad, bergantung dengan sesuatu, itu tawakal secara bahasa. Adapun tawakal dalam agama adalah tafidul amri wa i'timadun nafsi wa thiqatu billah ala jalbil masalih wa daf'il mafasid. Yang kira-kira terjemahan bebasnya, tawakal itu adalah merupakan bentuk penyerahan diri, yakin dengan Allah SWT, bergantung kepada Allah SWT, bahwasanya hanya Allah SWT yang dapat mendatangkan kepada manusia manfaat. Dan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata yang dapat menjauhkan dari manusia segala macam mudarat. Maka tawakal adalah merupakan makamnya para nabi. Dan tentunya orang-orang beriman diperintahkan agar mereka menjadikan para nabi sebagai panduan. Dalam Al-Quran Al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala banyak ayat menjelaskan perintah untuk bertawakal. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hendaknya hanya kepada Allah sajalah kalian bertawakal jika kalian mengaku orang-orang beriman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tawakal akan menjadi sempurna bila mana seseorang terlebih dahulu mengambil sebab ikhtiar, baik dalam urusan-urusan dunia maupun dalam urusan-urusan akhiratnya. Agamanya, tawakal seorang petani adalah bila mana seorang petani ya berupaya untuk memilih benih yang paling baik, kemudian menyemai benih di tanah yang sudah disiapkan, ya tanah yang sudah dibersihkan, sterilkan dari gulma, kemudian memilih musim yang sesuai, cuaca yang sesuai, kemudian menyemai benih, setelah itu menjaganya daripada segala macam perkara-perkara yang dikhawatirkan akan mengganggu tanaman tersebut untuk dapat tumbuh baik. Setelah itu dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk tawakal petani. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, dia akan dapat menghasilkan panen raya. Panen yang luar biasa. Karena dia telah mengambil segala macam sebab. Dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengujinya, Allah Subhanahu wa taala akan gagal panennya. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengirim sebelum panen, satu malam sebelum panen, badai, hujan, banjir, macam-macam. Habislah semua apa yang dia telah semai. Maka tawakal dengan mengambil sebab, setelah itu menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal seseorang yang bernama pedagang adalah dia berusaha untuk mencari momen yang tepat, memilih barang yang tepat, yang sesuai. Ya, memilih tempat lapak yang tepat, menawarkan dengan cara yang tepat. Setelah itu berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bab agama pun demikian, betapa pentingnya makna tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji para nabi. Bagaimana tingkat tawakal mereka? Manakala Ibrahim alaihissalam ya, dicampakkan di udara. Manakala Ibrahim alaihissalam sebelum sampai ke api yang telah disiapkan bahan bakarnya begitu dahsyatnya menyala-nyala yang begitu besar, ya, ketika itu datanglah Jibril alaihissalam menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Hal ilayya min hajah. Apakah kira-kira engkau butuh bantuan saya? Dan Ibrahim tahu Jibril memiliki kekuatan. Dan dia mampu melakukan tersebut. Namun Ibrahim hatinya terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, "Amma ilaika fala wa amma ila rabbika fana'am." Adapun kepadamu saya tidak membutuhkan bantuan, tapi kepada Allah ya. Maka Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api, dia hanya mengatakan, "Hasbunallahu wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah sebagai penolongku, dialah sebaik-baik penolong. Inilah tawakal Ibrahim. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Manakala Ibrahim sampai ke api, terjadilah keajaiban yang luar biasa. Faqulna ya naru, kami katakan wahai api, kuni baddan wa salaman 'ala Ibrahim. Hendaklah engkau menjadi keselamatan dan menjadi penyegar dingin bagi Ibrahim. Maka Allah selamatkan Ibrahim. Mengapa? Karena dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakalnya Ibrahim ketika Allah perintahkan agar meletakkan putranya dan sang ibu di lembah yang tidak ada padanya kehidupan. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan tawakalnya ibunda Ismail Hajar. Manakala Ibrahim ingin pergi meninggalkan keduanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak beritahukan kepada Hajar, sehingga Hajar mengiringnya bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan kami di sini berdua di lembah yang tak ada padanya kehidupan?" Ibrahim tak menjawab, dia hanya terus berjalan. Tak berpaling dan menoleh sedikit jua pun. Dan Ummu Ismail Hajar terus mengiringinya. Maka manakala Ibrahim terus berjalan, bertanyalah ketika itu ibunda Ismail Hajar, "Allahu amaraka bihadha wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau dengan perintah ini?" Ibrahim menganggukkan kepalanya tanpa menoleh. Maka ketika itu berkatalah ibunda Ismail, "Idzan lan yudhayyi'ana." Kalau itu perintah Allah, pergilah, Allah tidak menyia-nyiakan kami. Itulah namanya tawakal. Yakin dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim pun berangkat meninggalkan mereka. Ya, maka ketika Ibrahim telah hilang dari pandangan mata, ya, ketika itu ibunda Hajar, meski dia yakin Allah tak menyia-nyiakannya, dia mengambil sebab, dia pergi mencari bantuan, dia naik ke Gunung Safa, ke Marwah, berjalan pulang balik mencari orang, sampai akhirnya Allah turunkan bantuan, datanglah Jibril. Ya, sehingga terjadilah peristiwa Zam-Zam dan seterusnya. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam segala macam urusan kita, kita harus berusaha untuk sepenuhnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Orang-orang mukmin yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala falamma ra'al mu'minul ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa shadaqa Allah wa rasuluhu. Manakala orang-orang beriman melihat tentara sekutu datang, maka mereka mengatakan, ini Allah janjikan, ini yang janjikan Rasulullah, dan Allah benar, Rasulnya benar. Mereka tak gentar, mereka tak takut. Kenapa? Karena mereka yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tawakal akan membuahkan yakin, dan keyakinan itu akan membuat seseorang tentram, tenang, dan Allah Subhanahu wa taala pun akan mencukupinya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah namanya tawakal. Dan kebalikan daripada tawakal adalah tatayur. Apa itu tatayur? Tatayur di mana seseorang merasa ada makhluk tertentu yang akan datang mendatangkan baginya mudarat. Ya. Namanya tatayur. Diambil daripada kata-kata tayrun bermakna burung. Asal muasal tatayur adalah keyakinan masyarakat jahiliyah sebelum Islam. Bila mana mereka ingin mengadakan suatu perjalanan, mengadakan suatu perbuatan, mereka melihat. Bila ada burung yang datang, burung gagak yang datang, mereka mengatakan ini akan mendatangkan musibah. Maka mereka tak jadi pergi musafir. Mereka tak jadi melakukan suatu aktivitas perbuatan. Karena mereka ya, merasa sia dengan kedatangan burung ini. Inilah namanya tatayur. Dan ini sifatnya kaum kafirin. Ya, sebagian daripada umat-umat terdahulu mereka merasa sial dengan nabi mereka, tatayyarna. Inna tatayyarna bikum, kami merasa sial dengan kalian. Ya. Maka ketika Islam datang, Islam mengajarkan bahwasanya tidak ada yang namanya tatayur. Tak ada yang namanya makhluk bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Tapi izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan la adwa wa la tiyarah, tidak ada yang namanya penyakit menular, tidak ada yang namanya keyakinan burung itu bisa mendatangkan malapetaka. Maka Islam benar-benar menafikan perkara-perkara yang bisa membuat seseorang tergelincir kepada kesyirikan. Inilah tatayur yang di dalam Islam dilarang. Dan Nabi menyebutkan 70 ribu daripada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, di antaranya adalah sifat mereka wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka tidak pernah yakin yang namanya sial. Burung mendatangkan sial, binatang mendatangkan sial, dan mereka bertawakal penuh kepada Tuhan mereka. Pemirsa dimulai Allah Subhanahu wa taala, jika engkau menginginkan sesuatu, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil sebab, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah engkau merasa sial dengan sesuatu. Sesungguhnya segala macam kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Untayan Mutiara Nasihat. Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wa sallam. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
2: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

0: الدين.
1: Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: حفظكم الله. هذا السائل يقول: الشخص الذي يؤخر الزواج بحجة أنه يريد أن يؤسس نفسه ويبني مستقبله وقد بلغ من العمر 40، هل يأثم مع أنه قادر ماديا وجسميا؟
3: اختلف العلماء رحمهم الله في من كان قادرا على الزواج وفي استعداد له من حيث الغنى والشهوة الجنسية، هل يجب عليه الزواج أو لا يجب؟ والذين قالوا لا يجب قالوا إنه سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ونصيحتي لهذا الرجل الذي بلغ 40 من عمره ولم يتزوج مع قدرته بدنيا وماليا أن يتزوج امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتأسيا بالرسل الكرام، فإنهم لهم أزواج كما قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. نعم.
2: أحسن الله إليكم.
4: Berkaitan dengan menunda menikah. Orang yang menunda nikah dengan alasan ingin mengurus dirinya sendiri dan ingin membangun masa depannya, sedangkan dia sudah berusaha bahkan berusia 40 tahun, apakah dia berdosa dalam hal ini padahal dia mampu baik dari segi ekonomi maupun dari segi jasmani? Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menjawab, para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat mengenai orang yang sudah mampu menikah dan mampu dari sisi segala persiapannya, baik dari sisi harta maupun dari sisi kemampuan seksual, apakah wajib menikah atau tidak. Bagi yang tidak mewajibkannya, mereka mengatakan bahwa nikah baginya sunnah mu'akkadah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alayhi bis shaum fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah, karena menikah itu lebih dapat menahan pandangan dan lebih mampu untuk memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena bagaimanapun puasa akan dapat menekan syahwatnya. Nasihat saya untuk laki-laki yang sudah berusia 40 tahun ini dan dia sudah mampu baik sisi jasmani maupun dari sisi hartanya, agar segera menikah dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perhatikan para rasul yang mulia, mereka punya banyak istri sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwaja wa dhurriyyah, dan kami telah mengutus para rasul sebelum kamu dan menjadikan untuk mereka istri-istri dan keturunan. Wallahu alam.
0: Fatawa mukhtar,
1: fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera.
1: Sebuah lampu.
0: Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajah itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang.
0: Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Yeah.

0: hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan
0: nur ala nur,
1: cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman, maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
3: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
4: Ayatun min al-Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam. Yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya, yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka bermaksiat kepada Allah ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya

untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rob, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika diingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya. Maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri, dan dari maksiat yang lain-lainnya. Ketika mereka melakukan perbuatan maksiat, semisal berzina, mencuri, minum khamr, maka sungguh iman mereka sedang drop, sedang sangat melemah, atau bahkan hampir hilang. Maka sungguh sangat besar dampak akidah

0: dan keimanan dalam diri seorang dalam upaya mereka meninggalkan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah pula bagaimana akidah ini telah memberikan sumbangsih yang sangat besar mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiatan yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-bahda'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan kepada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani salah. Dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah SWT dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat, fahal antum muntahun? Fahal antum muntahun? Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat, ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah SAW tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk. Dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba. dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba dan minuman keras. Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akalazib, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aynallah. Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aynallah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhliti laban bil ma. Campurlah susu dengan air. Dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita dari melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana. Seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana. Maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni. Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi. Dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali. Hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan. Maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan. Setelah dia melahirkan, ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam. Maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong. Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini. Tahirni. Sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali. Hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut. Dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW. Dengan menggendong anaknya. Sambil memegang roti. Yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu. Hingga memuncratkan darah. Maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat. Yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu. Bagaimana terapan hukuman rajam. Sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir. Dia ingin menghadap Allah tanpa dosa. Dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT. Yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia. Sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusirru ala ma fa'alu. Wahum ya'lamun, mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa. Maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin, demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan. Karena dampak akidah yang kita miliki. Karena kita yakin kepada Allah. kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani shirath. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa, dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan, sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.

أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت

وكان الله غفورا رحيما.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fiddin, para pemerhati Roja TV dimanapun anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikan-Nya, sebab-sebab rahmat-Nya, sebab-sebab peringatan yang selalu diturunkan-Nya kepada kita, meskipun kita selalu membalasnya dengan kelalaian, membalasnya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Roja TV dimanapun anda berada, a'azzakumullah. Memaksimalkan manfaat ibadah. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah untuk kebaikan bagi diri manusia dalam segala bentuk kebaikan. Kebaikan dalam urusan-urusan dunia, keberkahan hidup, tentu tidak terkecuali, bahkan lebih utama dibandingkan semua itu adalah kebaikan iman. Allah Maha mengetahui bahwa manusia butuh untuk imannya selalu dikuatkan setiap saat. Hamba-hambanya sering menghadapi cobaan-cobaan, godaan syaitan, tarikan hawa nafsu yang demi kuat dalam diri setiap hamba untuk berpaling dari petunjuk-Nya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ibadah, hukum-hukum yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang diatur dalam agama. Tujuan utamanya tentu agar dengan sebab itu manusia akan selalu terbimbing dengan dalam hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap langkahnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh, berpegang kuat dengan tali Allah, dengan petunjuk Allah, terikat kuat dengan Allah, maka dialah yang akan selalu terbimbing untuk menempuh jalan yang lurus. Dari sinilah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita memahami makna kebaikan yang dimaksudkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat yang sangat kita kenal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idha da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah petunjuk Allah dan petunjuk Rasul-Nya yang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dan kebaikan bagi dirimu. Ajakan Allah dan Rasul-Nya adalah untuk mengajak kebaikan bagi diri manusia dalam semua makna kebaikan. Ajakan tersebut bukan hanya untuk mendapatkan pahala, meskipun ini merupakan ajakan yang sangat agung. Bukan cuma untuk mendapatkan sorganya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun ini merupakan janji kenikmatan yang tinggi, tapi tentu ya, dalam kehidupan di dunia kita butuhkan kebaikan yang segera untuk diri kita, kebaikan untuk selalu tetap di atas hidayah, agar kita bisa menempuh jalan yang lurus sampai di akhir hayat kita. Dari mana semua itu kita dapatkan? Apa sebab-sebab yang menjadikan kita dekat dengan hidayah dan rahmat Allah tersebut? Tentu semua itu kita dapatkan dengan menetapi ibadah yang Allah syariatkan. Ibadah yang sesuai dengan petunjuk Allah yang dipraktekkan dengan sempurna oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari sini kita ketahui keterikatan antara iman dan ibadah. Iman itu, iman yang benar menjadi sebab seorang hamba senang melakukan ibadah. Itu mesti. Ciri-ciri iman yang benar menjadikan seorang hamba ketika melakukan amal soleh dia gembira, sebagaimana ketika melakukan perbuatan buruk hatinya sedih, sakit. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika berbuat baik dan merasa sedih ketika berbuat buruk, merasa sakit hatinya ketika berbuat kejelekan, berarti dia orang yang beriman. Berarti dia punya iman dalam hatinya. Jadi, iman yang benar akan memotivasi seseorang untuk rajin beribadah. Sebagaimana juga ibadah merupakan sebab yang menguatkan dan menyuburkan iman. Ibadah merupakan sebab yang menguatkan dan menyuburkan iman. Ya, Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menyebutkan dalam kitab beliau At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman, penjelasan tentang pohon iman dalam hati orang-orang yang beriman, beliau menyebutkan salah satu di antara sebab kuat yang menumbuhkan iman adalah banyak beribadah, di antaranya zikir kepada Allah. Beliau berkata, "Inna kathrata dzikri wa dawamahu yuqawwil iman wa yunammih." Sesungguhnya banyak berzikir dan terus-menerus melakukannya itu akan menguatkan iman dan menyuburkannya, menyempurnakan iman dalam hati. "Kama annal iman as-sahih yad'u ila kathrati dzikir." Sebagaimana iman yang benar akan memotivasi untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini ada kenyataan yang perlu diluruskan dalam pemahaman sebagian dari kita ketika kita membahas mengenai masalah iman. Bahwa iman yang sempurna itu adalah yang dirasakan manisnya. Orang yang memiliki iman yang sempurna akan merasakan ibadah itu nikmat. Bahkan, orang yang tidak merasakan nikmatnya ibadah berarti dia perlu mengoreksi imannya. Ada yang tidak beres dalam keimanan dalam hatinya. فَحَيْثُ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ فَعَمَلُهُ مَدْخُولُ. Ini kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala yang beberapa kali saya ulangi dalam kajian. Barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan ketika beribadah kepada Allah, berarti amalnya rusak. Ada yang segera harus perlu dibenahinya. Jadi, iman yang benar harus diusahakan supaya ibadah yang kita rasakan nikmat. Tujuan diturunkannya ibadah untuk menjadikan tenang hati manusia tercapai. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi tenang. Sebagaimana ketika kita membahas hendaknya ibadah kita perbanyak, kita giatkan dalam keseharian kita, karena ini akan menumbuhkan iman. Nah, dari pernyataan ini terkadang timbul kesalahpahaman dari orang-orang yang berpandangan Kalau iman itu manis, ibadah itu nikmat. Berarti kalau ada orang yang tidak merasakan kenikmatannya, tidak perlu dia ibadah, dia perlu perbaiki imannya dulu. Berarti sekarang dia harus belajar tentang iman dulu, jangan dulu beribadah. Ini keliru. Bagaimana mungkin Anda memperbaiki iman pada saat yang bersamaan Anda meninggalkan sebab utama untuk perbaikan tersebut? Jadi benahi iman, perbaiki kualitasnya, perbaiki sebab-sebab yang bisa menumbuhkan dan menyempurnakannya. Di antara sebab tersebut adalah banyak beribadah dengan ibadah yang disyariatkan. Sebagaimana kekeliruan juga yang dilakukan oleh sebagian orang, kesalahpahaman, ketika dia mengatakan, ah yang penting saya ibadah saja, nanti juga akan sampai kepada tujuannya. Keliru. Ibadah harus dibenarkan kualitasnya. Sekarang, bukankah saat ini mayoritas dari kaum muslimin rajin melakukan ibadah-ibadah secara zahir, dalam artian sholat, berpuasa, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran? Tapi kenapa ibadah-ibadah yang besar ini, yang merupakan, yang keutamaannya dijelaskan sangat besar dalam Islam, tidak menimbulkan atau tidak menumbuhkan dalam hati mereka tanda-tanda nyata yang menunjukkan kesempurnaan iman? Padahal jelas, harusnya ibadah-ibadah ini yang menjadi sebab terbesar bagi diri manusia untuk turunnya hidayah dari Allah, sebab-sebab rahmat dan kebaikan darinya. Berarti ada yang perlu dibenahi dari kualitas ibadah tersebut. Nah, inilah yang saya katakan tadi, kenapa kita membahas judul meningkatkan atau maksimalkan kualitas ibadah. Karena saat ini kita banyak melakukan ibadah, tapi faedahnya sedikit yang kita rasakan. Bayangkan sholat, yang merupakan sebab perjumpaan dengan Allah, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Kalau salah seorang dari kalian berdiri melaksanakan sholat, maka sesungguhnya dia sedang bermunajat dengan Allah. Tapi apa yang terjadi dalam sholat kebanyakan kita? Berjumpa dengan Allah, bermunajat dengan Allah, menjadi sesuatu yang membuat orang itu merasa payah, bosan melakukannya, tidak betah lama-lama berdiri. Bagaimana sholat seperti ini yang akan dinilai kebaikan? Ini sholat yang, ya, kalau tidak dikatakan mirip, paling tidak, tidak begitu jauh bedanya dengan sholatnya orang-orang munafik yang kita ketahui bersama. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Kalau mereka berdiri melakukan sholat, mereka berdiri dalam keadaan malas-malasan. Mereka berdiri dalam keadaan merasa berat, malas-malasan, berbuat riya kepada manusia dan tidak menyebut nama Allah kecuali sangat sedikit. Sholatnya orang-orang munafik. Malas karena tidak merasa nikmat dengan sholatnya. Nah, ini yang perlu kita perbaiki. Bagaimana caranya sholat yang kita lakukan berkali-kali, yang memang Allah jadikan termasuk sebab utama untuk menyempurnakan hidayah dalam diri manusia, supaya sholat ini bermanfaat besar untuk perbaikan bagi diri kita. Seperti yang saya jelaskan tadi, ibadah yang Allah syariatkan ini bukan tujuannya membebankan manusia. Ibadah-ibadah yang Allah syariatkan tujuannya adalah untuk qurratul ain, penyejuk hati manusia. Makanya Allah syariatkan sholat 5 waktu. Belum lagi sholat-sholat sunnah. Berzikir setiap saat diperintahkan sebanyak-banyaknya. Membaca Al-Quran seperti itu, berdoa kepada Allah. Belum ibadah-ibadah yang lain. Apakah Allah tujuan menurunkan syariat ini tujuannya untuk memperberat manusia? Tidak, demi Allah. Tujuan semua itu adalah untuk menjadikan tenang jiwa manusia, menjadi qurratul ain bagi diri manusia. Wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku menunaikan salat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah taala bahwa ini berlaku untuk semua ibadah yang Allah syariatkan dalam Islam. Sekarang kaum muslimin, para pemirsa Roja TV rahimakumullah, kita perlu bertanya pada diri kita. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan, mana hasilnya dalam memberikan kita tujuan yang mulia ini? Yang kemudian akan menjadikan kita tersadar bahwa ternyata banyak yang perlu dikoreksi dari ibadah kita. Banyak yang perlu dibenahi dari kualitas ibadah kita. Ternyata selama ini kita banyak melakukan ibadah, tapi tidak menghadirkan hati dalam mengerjakannya. Ibadah anggota badan kita kerjakan, dan ini merupakan petunjuk, tetapi dengan tidak menghadirkan hati, sehingga kualitas ibadah itu menjadi berkurang. Akhirnya, fungsi ibadah untuk menyempurnakan hidayah dalam diri seorang hamba terhambat. Akhirnya, dengan sebab inilah, godaan syaitan yang harusnya tadi lemah di hadapan kekuatan ibadah, karena ibadahnya lemah, maka godaan syaitan yang kuat mendominasi. Itulah semua yang menjadi sebab timbulnya keluhan-keluhan setelah itu. Kenapa saya sudah rajin beribadah, banyak membaca Al-Quran, banyak menunaikan sholat, tapi godaan-godaan dunia juga ketika datang juga sulit dihindari. Tarikan hawa nafsu juga sulit untuk ditolak. Godaan-godaan untuk lalai dari mengingat Allah juga sering besar pengaruhnya pada diri seorang hamba. Kenapa? Jadi disebabkan hamba ini kurang maksimal dalam melaksanakan salat yang sempurna. Harusnya hidayah Allah yang besar pada dirinya cukup untuk menjadi benteng melindungi dari segala keburukan. Tapi bagian hidayah ini sedikit yang diambilnya, sehingga menjadi sebab sedikitnya pertolongan Allah pada dirinya. Ketika pertolongan Allah kurang pada diri seorang hamba, otomatis godaan syaitan yang akan banyak mempengaruhi dirinya. Jadi sebenarnya ma'asyiral muslimin, para pemerhati Roja TV dimanapun Anda berada, kalau kita renungkan, hikmah dari ibadah itu sangat agung. Allah subhanahu wa ta'ala ketika berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan membela, melindungi, menjaga hamba-hambanya yang beriman. Allah menjaga hamba-hambanya yang beriman dengan iman yang mereka miliki, dengan ketaatan mereka mengikuti petunjuk Allah. Wallahu waliyul mu'minin, dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala adalah wali, pelindung, penolong orang-orang yang beriman. Menolong dalam hal apa? Tentu bukan cuma dalam urusan dunia, paling penting dalam urusan agama mereka, menyempurnakan hidayah kebaikan, memudahkan mereka menjadi meraih keimanan yang sempurna, menjaga mereka dari tipu daya syaitan, dari tarikan hawa nafsu, dari godaan-godaan yang bisa mengurangi apalagi merusak imannya. Ini sebenarnya merupakan janji yang sangat mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa pada kenyataannya banyak orang-orang muslim yang masih gampang tergoda tipu daya syaitan? Seolah-olah penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kurang pada dirinya. Apakah ayat-ayat ini yang salah atau orangnya yang salah? Tentu orangnya yang salah. Disinilah kita ya perlu memahami contoh yang dibawakan oleh sebagian dari para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membuat sebuah contoh menarik dalam masalah ini. Ketika menyebutkan makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَيَّجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. Allah tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menundukkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Tidak ada jalan. Allah tidak berikan jalan bagi orang-orang kafir itu untuk menghinakan, untuk menyiksa, untuk merendahkan orang-orang yang beriman. Banyak orang-orang yang tidak faham, kebingungan ketika baca ayat ini. Loh, bagaimana mungkin? Kenyataannya sekarang di dunia ini, kaum muslimin banyak tertindas. Banyak dipermalukan oleh orang-orang kafir. Bahkan negeri mereka direbut. Loh, bagaimana mungkin ayat ini mengatakan seperti ini padahal tidak terbukti di lapangan? Ini kesalahpahaman dalam memahami Al-Quran. Allah menjanjikan dalam ayat ini, Allah tidak akan memberikan jalan bagi orang-orang kafir untuk merendahkan atau menguasai orang-orang yang beriman. Janji dari Allah. Allah menyebutkan syaratnya di sini, imannya harus benar. Imannya harus lurus sesuai dengan petunjuk Allah. Baru dia dapat jaminan. Kalau ada seorang muslim yang tidak mengamalkan konsekuensi imannya dengan benar, ibaratnya Allah sudah berikan benteng perlindungan bagi dirinya, tapi dia sendiri yang keluar dari benteng. Ya, ditangkaplah dia sama musuh. Allah lindungi dia, dia yang melepaskan diri dari perlindungan Allah. Siapa yang salah dalam masalah ini? Jadi ini caranya memahami ayat tersebut. Allah tidak mungkin ingkar janji. Tidak mungkin ada yang salah dalam Al-Quran. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Tapi terpenuhi atau tidak syarat untuk terwujud janji tersebut. Ini permasalahannya. Nah, ketika orang muslim atau sebagian dari mereka melanggar konsekuensi iman, keyakinan mereka kepada Allah tidak kuat, tauhidnya tidak benar, janji ini jelas tidak terwujud pada diri mereka. Ibaratnya mereka harusnya berpegang dengan perlindungan dari Allah, tapi ketika mereka justru menjauhkan perlindungan tersebut, berpaling dari perlindungan tersebut, maka akhirnya mereka ditangkap oleh musuh dan dikuasai oleh musuhnya. Subhanallah, ini sama dengan kedudukan ibadah. Kalau kita renungkan bersama, ibadah-ibadah itu merupakan sebab penjagaan dari Allah bagi hamba-hambanya. Merupakan sebab hidayah dari Allah, sebab-sebab hidayah dari Allah agar hambanya itu menyempurnakan hidayah yang ada dalam dirinya. Yang dengan sempurnanya hal ini, dia akan kuat membentengi dirinya dari tipu daya syaitan. Mudah akan menundukkan hawa nafsunya. Dengan pertolongan dari Allah, dia akan mudah menghindari fitnah-fitnah dalam kehidupan di dunia. Tapi ketika ibadah tersebut tidak maksimal manfaatnya dalam dirinya, karena dia tidak mengusahakan perbaikannya, akhirnya pengaruh dari kebaikan tersebut lemah, sementara tipu daya syaitan yang semakin kuat di sekitarnya, akhirnya dia tidak berdaya menghadapi tipu daya syaitan tersebut. Dalam kondisi seperti ini, la yalumanna illa nafsahu, jangan dia mencela kecuali terhadap dirinya sendiri. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perhatikan, meningkatkan kualitas ibadah ini sangat perlu. Ibadah yang kita kerjakan dalam keseharian tidak kurang. Keutamaan-keutamaannya pun tidak sedikit yang kita ketahui. Sholat misalnya, bagaimana kita mengusahakan khusyuknya agar sholat itu benar-benar berfungsi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wajulat kurratu aini fi sholat, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan sholat. Orang yang telah sejuk hatinya, gembira hatinya menunaikan sholat menghadap Allah, tidak ada jalan bagi syaitan untuk masuk merusak sholatnya. Karena barang siapa yang hatinya merasakan gembira ketika dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perkara-perkara yang lain yang ingin mengganggunya dengan sendirinya akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menjadikan hadis tadi sebagai penafsiran dari makna khusyuk yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. khusyuk dalam salat, yaitu merasakan gembira, perasaan tenang dan damai ketika beribadah kepada Allah. Subhanallah. Bagaimana caranya mewujudkan semua ini? Tidak lain, memperbaiki kualitas ibadah harus dimulai dengan sebab yang menjadikan hati tenang, yang menjadikan iman dalam hati sempurna. Dan tidak lain semua itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai dengan menyempurnakan pemahaman terhadap kemahaindahan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesempurnaan sifat-sifatnya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan sebab kerusakan, sebab semua bencana dan malapetaka kembali kepada dua hal: lalai dari mengingat Allah, yang terbesar dari kelalaian tersebut adalah tidak mengenal Allah, hati yang tidak mendalami, tidak merenungkan kebesaran dan keagungan penciptanya, tidak mengenal kemahaindahan nama-namanya, kesempurnaan sifat-sifatnya. Dan yang kedua, ittiba'ul hawa, selalu memperturutkan hawa nafsu. Ini makna yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat Allah. Lalai hatinya dari mengingat Allah, dan dia selalu memperturutkan hawa nafsunya sehingga semua urusannya menjadi rusak, berantakan, hancur. Semua urusannya, semua kegiatannya, semua keadaannya. Karena dua hal, al-ghaflatu wa tiba'ul hawa. Aslu kulli baliyatin wa syarrin ya'udu ila syai'ain. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, asal dari semua bencana dan keburukan kembali kepada dua hal ini: kelalaian dari mengingat Allah, dan yang terbesar adalah tidak mengenal, tidak menghadirkan kebesaran hati, tidak menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati, dan selalu memperturutkan hawa nafsu. Jadi dengan ini kaum muslimin rahimakumullah, kita tahu cara memperbaiki kualitas ibadah kita. Dari mana kita mulai? Kita mulai dengan meningkatkan sebab-sebab yang menguatkan iman, menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita, agar hati itu memiliki tempat untuk tunduk, sesuatu yang menjadi ketergantungan bagi dirinya, yaitu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Yang kedua, menghindari yang namanya ittiba'ul hawa, memperturutkan hawa nafsu dengan selalu menyelisihinya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah-ibadah yang kita laksanakan, mulai kita perhatikan sisi perenungannya dalam hati. Waktu kita sholat, kita hadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati tunduk dan merasa tenang dalam sholat. Waktu kita berzikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang juga merupakan ibadah yang sangat ringan, dekat dengan keseharian kita. Ibadah ini akan semakin besar manfaatnya jika disertai dengan perenungan hati, memuji dan membesarkan Allah. Akan semakin besar nilainya kalau hatinya merenungkan makna kebesaran dan keagungan tersebut. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengungkapkan, afdalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbul lisan wa kana min al-adhkari an-nabawiyyati wa shahida adh-dhakiru wa ma'anihi wa maqasidahu. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat, sempurna manfaatnya. Manfaatnya apa? Dalam menumbuhkan iman, menjadi sebab penjagaan dari Allah, sebab yang selalu memudahkan untuk kebaikan berikutnya, dan manfaat yang lain. Zikir yang paling berutama dan paling besar manfaatnya adalah yang bersesuaian antara ucapan lisan dengan perenungan dalam hati. Kemudian zikir tersebut bersumber dari petunjuk Nabi SAW, bukan zikir-zikir yang bid'ah diada-adakan. disertai perenungan dari orang yang mengucapkannya akan makna dan tujuan dari zikir yang diucapkan oleh lisannya tersebut. Masya Allah, dari sinilah kenapa zikir itu disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, keutamaannya sangat besar, melebihi infak sekian banyak, bahkan melebihi jihad di jalan Allah, membunuh musuh dan musuh membunuh kita. Hadis sahih yang kita kenal bersama, riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabatnya, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'uha li darajatikum wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Apakah kalian mau aku beritahukan tentang amal kalian yang paling baik, paling suci di sisi Allah, paling mengangkat derajat kalian dan lebih baik bagi kalian dibandingkan dengan bertemu musuh di jalan Allah, kemudian kalian membunuh mereka dan mereka membunuhmu? Bahkan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak sekian banyak. Keutamaan yang sangat besar. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in menjawab, "Bala ya Rasulullah, kami mahu wahai Rasulullah." Apa jawaban Nabi SAW setelah itu? Beliau bersabda, "Zikrullahi azza wa jal." Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, zikir yang ringan kita ucapkan, ternyata dengan perenungan yang baik akan melahirkan keutamaan besar seperti ini. Begitu pula nanti doa. Doa itu mungkin kita anggap sepele, hanya memohon kepada Allah. Tapi ternyata dengan perenungan bisa menjadikan ibadah ini lebih mulia dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang hasan derajatnya, "Laisa syai'un akrama indallahi minad du'a." Tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di sisi Allah melebihi doa. Doa yang bagaimana maksudnya? Doa yang disertai perenungan dalam hati. Ketergantungan kepada Allah dalam hati, keyakinan. Karena meyakini segala kekuasaan ada di tangannya, makanya kita meminta kepada Zat yang Maha Kuasa untuk memenuhi segala sesuatu yang kita minta. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin dikabulkan. Dan ketahuilah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengabulkan doa dari hatinya orang yang lalai dan tidak merenungkan doa yang diucapkannya. Kenapa yakin? Keyakinan ini timbul dari pengetahuan seorang hamba akan sempurnanya rububiyah Allah, kekuasaannya. Sempurnanya kemahkuasaannya untuk memenuhi segala kebutuhan hamba, memberikan kebaikan bagi dirinya dan mencegah dirinya dari segala keburukan. Pengakuan seperti ini sudah terkandung padanya pengakuan akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berdoa merendahkan diri berarti ada pengakuan tentang uluhiyah, peribadatan kepada Allah semata-mata tauhid. Belum lagi pengakuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini keistimewaan yang terkumpul dalam satu ibadah yang kita anggap sepele dan sederhana, berdoa kepada Allah. Membaca Al-Quran. Coba kita bayangkan ibadah-ibadah ini ketika dalam sholat, terkumpul semua dalam sholat. Belum lagi sujudnya, belum lagi rukuknya. Ketika kita melaksanakan ibadah yang lain, haji atau umroh, juga terdapat padanya ibadah-ibadah tersebut. Tidak terkecuali juga dalam puasa yang kita lakukan, dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak berdoa. Subhanallah. Ibadah-ibadah yang sederhana ini kalau kita hadirkan dalam banyak kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, bukankah sekian banyak sebab-sebab hidayah dan petunjuk Allah telah kita himpun dalam diri kita? Coba kalau kita renungkan sejenak. Makanya orang yang beriman yang telah mengenal agama Allah, mengetahui dengan ilmu dia bisa memperbaiki dirinya lahir dan batin. dia bisa meningkatkan kualitas amalnya untuk menjadikan dia adalah orang yang mendapatkan bagian yang besar, yang sempurna dari penjagaan Allah. Ingat, kalau tidak kita mendapatkan bagian yang besar dari penjagaan Allah, siapa yang bisa menjamin kita akan aman dari tipu daya syaitan? Padahal sebab-sebab fitnah di akhir zaman sudah kita ketahui demikian besar dan bermacam-macam. Siapa yang tidak mengkhawatirkan dirinya dengan keimanannya yang setengah-setengah seperti saat ini? Ada godaan-godaan yang besar ketika Allah berpaling darinya, kemudian syaitan yang menguasai dirinya dan dipalingkan dia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala sekalian palingkan hati mereka. Jadi mengusahakan sebab-sebab keridhaan Allah, kecintaan Allah, yang otomatis ini akan menjadikan syaitan jauh dari kita, ini penting. Yang sebab terbesarnya itu adalah ada pada ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Maka dengan meningkatkan kualitas ibadah tadi, memaksimalkan manfaatnya, maka ini juga yang menjadi sebab hidayah itu akan disempurnakan pada diri seorang hamba, sehingga dengan itu dia akan mudah ya menarik ibadah-ibadah yang lainnya. Dia akan mudah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan mudah untuk menundukkan hawa nafsunya di jalan Allah, mudah meraih keikhlasan, mudah meraih khusyuk dalam ibadahnya. Dengan sendirinya semakin sempurna hidayah, maka akan semakin sempurna sebab-sebab yang dimudahkan bagi hamba itu untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana makna firman-Nya, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk Allah, Allah tambahkan baginya petunjuk, disempurnakan padanya iman, kemudian Allah akan anugerahkan ketakwaan dalam hatinya, ketakwaan pada dirinya. Ini yang tentu kita harapkan bersama. Maka, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, para pemerhati Rojak TV dimanapun Anda berada, perhatikanlah ilmu yang kita kaji untuk diamalkan. Setelah kita belajar agama, jangan lagi kita dikuasai dengan pikiran-pikiran seperti orang-orang bodoh yang hanya lebih memperhatikan sekedar banyak beramal tapi tidak merenungkan kualitasnya. Di antara keutamaan ilmu adalah menjadikan orang yang memilikinya selalu lebih memfokuskan perhatian terhadap peningkatan kualitas amal. Ini yang diisyaratkan oleh para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala ketika menyebutkan makna ucapan salah seorang tabi'in Abu Bakar Ibnu Ayyash rahimahullah taala yang mengatakan, "Ma sabaqahum Abu Bakrin bi kasrati salatin wala siyamin wala shadaqatin walakin bi syai'in waqara fi qalbihi." Tidaklah sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengungguli keutamaan para sahabat yang lainnya hanya dengan banyaknya salat, banyaknya puasa, banyaknya sedekah, tetapi beliau mendapatkan semua itu dengan keimanan kuat yang menancap dalam hatinya. Perenungan yang kuat terhadap ibadah-ibadah yang dikerjakannya. Nah, inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, nasihat yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan meningkatkan kualitas atau manfaat daripada ibadah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengusahakan sebab-sebab yang menyempurnakan keimanan kita, penghambaan diri kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, semua sebab-sebab tersebut sudah kita ketahui mayoritasnya, insyaallah sudah kita pelajari dan sudah kita amalkan. Tinggal berusaha untuk kita selalu mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita maksimalkan sebab-sebab tersebut supaya menjadi sebab penjagaan diri kita di atas kebaikan agama Islam ini yang sungguh selalu kita butuhkan untuk istiqomah di atasnya sampai di akhir hayat kita, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala nantinya. Maka demikianlah nasihat ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: عن عياذ بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد رواه مسلم.
4: Dari عياذ بن حمار رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling bersikap tawadhu, merendahkan diri, agar tidak ada seorang pun yang berbangga diri pada yang lain, dan agar tidak ada seorang pun yang berlaku zalim pada yang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: مرتقب إنهم مرتقبون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
3: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: إله آخر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayat. Ayatun minal Qur'an.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا بالشمال، فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri." Hadis riwayat Muslim.
2: An Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: فضيلة الشيخ، هذا يقول: أنا معلم وأدرس الطلاب القرآن الكريم ولله الحمد والمنة، وبعضهم صغار في السن وبعضهم يدرك ما يقال له، فهل ألزمهم بالوضوء؟
7: أما الصغار فلا تمكنهم من المصحف، إن كانك تعطيهم أجزاء أو تكتب لهم في لوح، ولا بأس أن يمسوه لأنهم غير مكلفين والحاجة تدعو إلى هذا. أما إذا كانوا قد بلغوا سن التمييز ويعرفون ما يقال لهم فلا بد من إلزامهم بالطهارة لمس المصحف. نعم.
8: فتوى dari فضيلة الشيخ صالح الفوزان.
9: Pertanyaannya, saya seorang guru dan mengajar mata pelajaran Al-Quran walillahi alhamd wal minnah. Dan sebagian murid saya ada di antara mereka yang masih kecil, dan sebagainya ada juga yang sudah faham kalau diajak bicara. Sebagainya belum. Apakah saya mewajibkan mereka berwudu terlebih dahulu sebelum mereka pegang mushaf? Kemudian Syekh menjawab, adapun anak-anak kecil yang belum mumayyiz, maka baiknya jangan diberi kesempatan untuk memegang mushaf. Baiknya mereka diberi yang perjuz, cetakan mushaf yang perjuz, atau ditulis di papan. Dan tidak mengapa mereka memegang mushaf karena mereka belum mukallaf, sementara kebutuhannya untuk memegang mushaf sangat terlihat. Adapun jika mereka sudah sampai mumayyiz, sudah faham jika diajak bicara, maka harus diwajibkan untuk bersuci sebelum memegang mushaf. Wallahu a'lam.
4: Fatwa mukhtar.
5: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
0: Qala Rasul
1: Sallallahu alaihi wasallam
10: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ma min yawmin yusbihu al-ibadu fihi illa malakani yanzilan, fayaqulu ahaduhuma: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya. Sedangkan yang satu lagi berkata, ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak. Muttafaqun alaih.
11: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: أو دع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.
1: Ikhwatal Islam, kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu.

Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Radio Roja.
5: Lidzakirina wadzakira.
6: Idza'atul Qur'anil Karim.
0: Mutiara Salaf.
7: Mutiara Salaf.
0: Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
1: Qala Rasul
8: sallallahu alaihi wasallam
9: an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه.
0: Dari Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dosa besar adalah seorang laki-laki mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mungkin seorang laki-laki mencela orang tuanya? Beliau menjawab, ya, dia mencela bapak seseorang, lalu orang tersebut membalas mencela bapaknya. Lalu dia mencela ibunya, lalu orang tersebut membalas mencela ibunya. Muttafaqun alaih.
10: 100.1 FM. Roja menebar cahaya sunnah.
11: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamr yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul,
3: qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل ويشرب بالشمال. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, karena sesungguhnya setan makan dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim.
5: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحدكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. رواه مسلم.
6: Dari ابن عمر رضي الله عنهما bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan janganlah minum dengannya, karena setan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nurun min al-Qur'an.
7: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
8: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
4: sallallahu
2: alaihi wasallam.
9: An Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata. Rawahu Muslim.
0: Dari Abdullah bin Amr, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sangat beruntung seorang yang masuk Islam kemudian mendapatkan rezeki yang secukupnya dan Allah menganugerahkan kepadanya sifat qanaah, merasa cukup dan puas dengan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
1: Untayan mutiara nasihat.
10: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Cintai nabimu lebih dari ibumu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku lebih dari cintanya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Iman yang dinafikan dalam hadis ini adalah kesempurnaan iman. Artinya kalau ada seorang di antara kita yang masih mencintai orang lain lebih dari cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak lantas kafir, tidak lantas keluar dari Islam. Namun ia berdosa, karena yang dinafikan adalah kesempurnaan iman yang wajib. Jadi wajib bagi setiap Muslim untuk mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cintanya kepada segala sesuatu dan kepada siapapun. Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diri saya sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tidak, wahai Umar. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai dari segala sesuatu, termasuk dari dirimu sendiri." Maka Umar bin Al-Khattab mengatakan, "Sekarang, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, termasuk dari diriku sendiri." Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar." Sekarang wahai Umar, baru benar. Hadis yang kedua ini menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan cinta dalam hadis ini adalah cinta dalam arti yang sesungguhnya. Bukan hanya sekedar pengagungan. Karena mengagungkan itu lebih mudah daripada mencintai. Dan Umar bin Khattab tidak pernah mengagungkan diri beliau lebih daripada Nabi Muhammad SAW. Namun beliau sempat untuk mencintai diri beliau lebih dari cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini menjelaskan bahwasanya seorang sahabat sekaliber Umar bin Khattab tidak mengetahui sebagian hukum Islam. Namun lihatlah bagaimana ketika beliau mengetahui bahwasanya hal ini adalah sebuah kewajiban. Saat itu juga beliau menyatakan bahwasanya beliau mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari cinta beliau kepada siapapun. Dan Nabi Muhammad SAW layak untuk dicintai lebih dari siapapun dan apapun. Karena faktor penyebab cinta seseorang kepada orang lain ada tiga. Yang pertama adalah faktor fisik, faktor lahir. Misalnya karena parasnya yang menawan, atau karena suaranya yang indah. Faktor yang kedua adalah faktor batin, faktor internal, inner beauty. Misalnya karena kesalehan seseorang atau tingginya ilmu yang dia miliki. Adapun faktor yang ketiga adalah faktor jasa. Dan ketiga faktor ini ada pada diri Rasulullah SAW dengan tingkatnya yang paling tinggi. Jasa Nabi Muhammad SAW dalam menebar hidayah, membawa hidayah untuk umat akhir zaman ini, jauh lebih tinggi, jauh lebih besar daripada jasa siapapun kepada kita. Bahkan jasa itu lebih besar daripada jasa ibu kita sendiri, yang berbulan-bulan mengandung kita, susah payah mendidik kita dengan berbagai kenakalan kita, tanpa pernah merasa capek, tanpa pernah merasa lelah, tanpa pernah mengharapkan jasa. Kalau seandainya ibu kita telah memberikan cintanya dengan sepenuhnya, telah menjalankan tugasnya tanpa kurang sesuatu pun, apalah artinya kalau ternyata di akhirat kita tidak masuk surga, kita tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang abadi di sana. Semua jasa itu akan menjadi sia-sia, tidak ada artinya di akhirat. Dan Rasulullah SAW adalah sebab yang telah Allah pilih agar kita bisa masuk surga, agar kita bisa merasakan kebahagiaan di alam keabadian. Maka sudahkah Anda mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari cinta Anda kepada orang tua Anda, kepada anak Anda, kepada harta Anda yang paling mahal? Anda tidak punya jawaban kecuali satu, yaitu mengatakan iya. Karena jawaban tidak membuat Anda jatuh dalam dosa. Jawabannya cuma satu. Kalau Anda sudah bisa mengatakan iya, alhamdulillah. Kalau belum, sadarilah bahwasanya itu adalah dosa dan menjadilah Umar bin Khattab sekarang. Katakanlah, wahai Rasulullah, sekarang saya lebih mencintai Anda, lebih mencintai engkau lebih dari cinta saya kepada siapapun. Demikian, jadikanlah cinta Anda kepada Rasulullah SAW sebagai cinta yang paling besar. Dengan begitu, insyaAllah, Anda akan dibangkitkan bersama beliau di akhirat nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
3: Untayan Mutiara Nasihat.

Maka, apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana dia diciptakan, dan langit, bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung, bagaimana ia ditegakkan, dan bumi, bagaimana ia dihamparkan.

0: Ma'asyiral muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Maha Adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin.

0: Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقع

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alayh wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu.

0: sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
1: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau sepuluh kali, atau dibaca setiap hari seratus kali, di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca tiga kali.
1: Allahumma inni

0: أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.
1: يا الله، sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca satu kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هل يجب على المرأة أن تقبل بمن فرضه عليها والدها زوجا لها؟ وهل رفضها له يعد من العقوق لوالدها؟ وما حكم العقد إذا كانت غير راضية؟
3: لا شك أن طاعة الوالدين في مثل هذا، لا سيما إذا كان المختار من قبل الوالد كفء، لا شك أن القبول به من البر به، وهو بداية التوفيق إن شاء الله تعالى. لكن إذا لم يكن كفءا فلا يلزمها أن تقبل، وإذا كانت لم ترضه لنفسها فليس من عقوقها أن ترد هذا الاختيار، لكن بالأسلوب المناسب الذي لا يجرح خاطر الأب ولا شعوره. فإذا ردته لأنه لا يليق بها أو لا يناسبها أو يغلب على ظنها أنها لن تستمر معه فالأمر لها. ففي الحديث لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، لأن تستحي أن تصرح. على كل حال الأمر لها. وزوج رجل ابنته في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من غير رضاها، فشكته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شكت أباها على النبي عليه الصلاة والسلام، فسخ النكاح. ولكنها قالت رضيت به، لكن أردت أن أخبر الرجال أنه ليس لهم أن يتصرفوا في مثل هذا أو كما جاء في الخبر. على كل حال الأمر لها، فلا بد من أمرها ونطقها إذا كانت ثيبا، أو سكوتها على الأقل إن كانت بكرا. نعم.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, apakah seorang wanita harus mentaati orang tuanya untuk menikah dengan seorang laki-laki pilihannya? Apakah jika dia menolak laki-laki tersebut termasuk durhaka kepada kedua orang tua? Dan bagaimana hukum akad nikahnya jika si wanita ini tetap dipaksa menikah? Kemudian Syekh menjawab, tidak diragukan lagi bahwa mentaati orang tua dalam masalah ini, apalagi jika laki-laki yang dipilih sekufu dengan putrinya, jika diterima oleh sang putri termasuk perbuatan baik kepada orang tua, bahkan termasuk awal dari taufik Allah Azza wa Jalla untuk wanita ini. Akan tetapi jika tidak sekufu, maka tidak ada keharusan untuk menerima. Jika sang wanita sendiri tidak rela untuk menerimanya, maka insya Allah tidak tergolong durhaka jika menolak. Akan tapi, tentu menolaknya dengan cara yang tepat, sehingga tidak menyinggung perasaan orang tua. Jika sang wanita memandang tidak cocok dengannya, atau melalui perasaan kuatnya tidak akan berlangsung lama dengannya, maka tidak mengapa menolak. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وقيل كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت. Seorang janda itu boleh dinikahi dengan bermusyawarah dengannya. Adapun seorang gadis boleh untuk dinikahi dengan mendapatkan izin darinya. Lalu ada seorang sahabat yang bertanya, bagaimana untuk mengetahui mendapatkan izin dari seorang gadis? Kemudian Nabi SAW mengatakan, idnuha an taskut. Izinnya itu diketahui dari diamnya. Karena bagaimanapun dia akan malu untuk terus terang. Oleh karenanya di zaman Nabi SAW, ada seorang wanita sahabiyat yang dinikahkan secara paksa oleh ayahnya. Padahal dia gadis. Lalu dia mendatangi Nabi SAW untuk mengeluhkan masalahnya. Maka kemudian Nabi SAW melarang bapaknya supaya dia tidak memaksa anak tersebut. Dan beliau memfasakh nikahnya. Akan tapi si anak putri ini menyerahkan urusannya kepada lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerahkan urusannya kepada sang putri ini. Lalu si wanita ini menerima dan dia mengatakan, aku hanya ingin menyampaikan kepada kaum laki-laki bahwa hak menikahnya seorang gadis itu harus melalui izinnya. Oleh karenanya, harus dilihat kembali pada persetujuan sang wanita jika dia janda, dan harus menunggu mendapatkan izin jika dia adalah seorang gadis. Wallahu ta'ala alam bisawab.
0: Fatawa mukhtar.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
5: A'udhu billahi minasyaitan.

0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba

0: الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar. Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aman wa ala khabad. Ikhwat al-Islam, kita akan simak dan ikuti kajian ilmiah edisi pagi bersama Ustaz Dr. Irwani Tarmizi MA Hafizullah Ta'ala. Syarah Umdatul Fiqh, Bab Dzabil Arham, pembagian berkaitan dengan waris. Kami hadirkan dalam format rekaman. Mohon maaf pada kesempatan pagi hari ini Ustaz Dr. Irwani Tarmizi MA tidak bisa secara langsung menyampaikan lanjutan pembahasan kitab Syarah Umdatul Fiqh tersebut. Semoga bermanfaat kajian ini. Kami yang bertugas dari Studio Roja mengucapkan selamat menyimak kembali.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang muamalat dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis kitabnya oleh Imam Al-Muwaffaq Ibn Qudamah dan syarahnya oleh Profesor Dr. Abdullah bin Jibrin. Sudah masuk kita pada bab waris dan sekarang masuk pada subbab ahli waris Zawil Arham. Adrasa.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mu'allif rahimahallahu ta'ala, bab zawil arham wa hum kullu qurabatin laysa bi'asabatin wala zawi arham. Mereka adalah kerabat yang tidak termasuk, yaitu kerabat mayit yang tidak termasuk asib dan tidak juga zufarat. Ka'uladil banati wa banatil ikhwah wal ammati wal khali wal khalati wa nahwihim. Wa minal adillati ala irthi dhawil arham qawlullahi ta'ala wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'd fi kitabillah. Mereka adalah anak-anak perempuan, demikian juga anak-anak perempuan awlaudil anak,
6: cucu laki, cucu dari jalur anak perempuan.
7: Mereka adalah cucu dari jalur anak perempuan, demikian juga anak-anak perempuan dari saudara kandung, demikian juga ammah, yaitu saudara perempuan dari ayah, wal khal, demikian juga saudara laki-laki dari ibu, wal khalah, dan saudara perempuan dari ibu, dari jalur ibu, wa nahwihim, dan demikian juga selain mereka. Dan di antara dalil yang menyebutkan atau menjadi landasan dari warisnya mendapatkan hak waris zawil arham, firman Allah Subhanahu wa taala, "Ul arham ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah." Dan zawil arham satu dengan mereka lebih utama di dalam bagian waris sesuai dengan kitabullah taala. Dalam surat Al-Anfal ayat 75. Wa qad dhahaba ila tawrithihim aktsarus salaf hadhihi al-ummah. Dan berpandangan akan hak mereka mendapatkan waris begitu banyak dari ulama salaf. Wa huwa sabit anna an jam'i min ashabin Nabi SAW. Bahkan menjadi pendapat yang kuat di mayoritas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
6: Naam. Baca footnote 1 dan 2.
7: Naam. Majmu' al-fatawa. Inda dzikri qawl bi adami tawrits dzawil arham, yaitu pada penyebutan atau pendapat tidak mendapatkan haknya waris dzawil arham wal 'amil 'alaihi dan tidak diamalkan atasnya, bal qala fi rahmatil umma, ya rahmatil umma Ibn Khuzaimah wa ghairihi min al huffazi yad'una al ijma' ala hada. Enam sahih. Yad'una al ijma' ala hada. Disebutkan bahwa Ibn Khuzaimah dan selainnya dari para ulama yang terjaga, mereka mengklaim dan mereka mengakui adanya ijma' dalam perkara ini.
6: Ya, bahwa Zawil Arham tidak mendapatkan warisan.
7: Naam. Wa qala
6: sebaliknya. Zawil arham mendapatkan warisan.
7: Wa qala fi tabinil haqa'iq wa huwa qulu 'amatu sahaba radhiyallahu ta'ala anhum wa Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Bahkan disebutkan di dalam kitab Tabinil Haqa'iq, yaitu perkataan dari mayoritas sahabat kecuali Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhum ijma'kan hal ini. Tsumma dzakara adila ala dzalika, tsumma qala qala Tahawi hadhihi atharun muttasila katawatarat anin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ala hadha kanat as-sahabatu radhiyallahu anhum. Berkata At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, ini merupakan athar dan riwayat yang bersambung dan diriwayatkan dari banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para perawi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan demikian ini yang diamalkan oleh sahabat radhiyallahu taala anhum.
6: Ya, di sini syarih Syekh Khuslan menjelaskan tentang bahwasanya dalam hal ini mutawatir dari Nabi dan dari sahabat, dan kecuali ada beberapa sahabat yang mengatakan Zawil Arham tidak mendapatkan warisan, yaitu Zaid bin Thabit. Ya. Dari siapa saja diriwayatkan bahwa Zawil Arham mendapatkan hak waris, Fadl Sa'ad, poin 2. Poin 2 di bawah.
7: Asani fa huwa thabit an Umar wa ibn Mas'ud wa Aisyah radhiyallahu anhu dan radhiyallahu anhu. Naam. Dan hal ini juga sabit, telah tetap dari riwayat dari Umar, demikian juga Ibn Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu taala anhum. Wa 'inda Abd Razzaq wa Darimi nam wa Sa'id wa Tahawi fi syarh ma'ani wa Ibn al-Munzir fi al-Awsat wa ghairihim. Naam.
6: Sedangkan Thabit dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Zawil Arham mendapatkan hak waris.
7: Wa qad dhahaba ila tawrisihim aktsaru salaf hadhihi al-ummah wa huwa thabit an jam'i min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat ini diriwayatkan dari begitu banyak para salaf dari umat ini dan telah tetap dari ansabit dari mayoritas sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa lam yarathu lahum 'asabah wa la dzawil arham. Mereka tidak mendapatkan warisan jika bersama 'asib dan demikian juga zufarat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, al-khalu warithun man la warasalah. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa al-khal itu saudara ayah,
6: saudara ibu.
7: Anam, saudara dari ibu mendapatkan waris apabila tidak ada waris yang lain.
6: Ahli waris ya.
7: Anam. Faju'il al-khal wa huwa min dzawil arham, maka dijadikanlah dzal yang khal yang merupakan dzawil arham warisan, mendapatkan hak waris. Inda adami wujudi ayy warisin, manakala tidak ada ahli waris yang lainnya. فدل على أن ذوي الأرحام لا يرثون مع ذي فرض أو تعصيب وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. Ini menunjukkan bahwa khal, bahwa ذوي الأرحام tidak mendapatkan hak waris apabila bersama dengan ذو فرض dan demikian juga bersama عاصب. Dan ini menjadi اجماع di kalangan أهل العلم. نعم. وكذلك يقدم المولى يقدم المولى المعتق وعصابته على ذوي الأرحام للحديث السابق وهذا قول عامة أهل العلم. Demikian juga didahulukan atau didahulukan yaitu maulal mu'tik, seorang budak yang dimerdekakan oleh tuannya, demikian juga asabnya, asabahnya dari dzawil arham, daripada dzawil arham. Maka hal ini sesuai dengan hadis yang tadi disebutkan dan ini menjadi pendapat umumnya ahlul ilmi. Naam.
6: Ya. Zawil arham mereka bukan yang disebutkan oleh Allah di dalam ahli waris Al-Quran dan juga tidak disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ashabah. Fa ma baqiya fa li aula rajulin dzakar. Tapi mereka orang-orang yang masih ada hubungan kerabat. Ini zawil arham. Maka statusnya bukan ahli waris sesuai dengan haknya yang Allah tentukan dalam Al-Quran, juga bukan mengambil sisa, tapi dia masih kerabat. Apakah dia dapat? Jawabannya dapat, tapi dengan syarat kalau sudah tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian, kemudian juga tidak ada ashabah, maka mereka baru mendapatkan bagiannya dengan cara pembagian yang berbeda dengan sebelumnya. Wasil syair.
7: Illa ma'a ahadi zawjaini fa'inna lahumma fadl anhu min ghiri hajabin minhum. Kecuali apabila mereka bersama suami atau istri, maka bagi mereka mendapatkan bagian sisa, ya, tanpa berhijab dan tanpa tanpa berhijab, liman warasa ma'ahum min az-zawjaini, dari ahli waris yang mendapatkan haknya bersama dengan suami atau istri. Wala mu'awalah, demikian juga tidak aul, ay law hasal aul fi mas'alati dzawil arham fa inna naqsalaha la yadkhilu ala man ma'ahum min az-zawjaini. Yaitu apabila terjadi permasalahan awal dalam dzawil arham, maka an-naqsu la yadkhilu ala man ma'ahum min az-zawjain. Nilai yang kurang tidak dimasukkan bersama mereka ya apabila bersama dengan suami dan istri. Bal yu'ti nasibuhu kamilan, bahkan mereka mendapatkan bagiannya secara sempurna. Summa yuqsamul mal ala dzawil arham, lalu kemudian diberikan harta kepada dzawil arham. Lian Allah Ta'ala farada lizawjaini wa nassa alaihima fala yahjubani yahjabani nam fala yahjabani bidawil arham wa hum ghairu mansusin ala furudihim wa inama yanziluna manzilata man yadluna bihi wa hada la khilafa fihi baina ahli al-ilmi al-qailina bitawrithi dhawil arham bitanzilihim manzilah man adalu bihi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan untuk bagian suami dan istri dan menetapkan nasnya atas keduanya. Maka mereka tidak menghalangi dzawil arham. Naam. Dan wa hum ghairu mansus ala furudihim, dan mereka tidak ada nas, ya, ketetapan nas terhadap bagian daripada harta waris mereka. Akan tetapi mereka ditetapkan ya, sesuai dengan ketentuan yadluna bihi, jalur yang ditetapkan. Wa hadha la khilafa fihi, dan ini tidak ada perbedaan di kalangan ahli ilmu yang berpandangan bahwa dzawil arham mendapatkan hak waris dengan ketentuan dan ketetapan yang telah disebutkan.
6: Bila ada suami atau istri, ya, zawil arham dapat sisanya. Kalau ada suami Berarti suami dapat setengah, sisanya zawil arham bila tidak ada ahli waris yang lain, baik ahlu fard yang lain ataupun ansabah. Maka zawil arham mengambil sisanya itu. Bila terjadi aul, aul itu pembagi lebih besar daripada harta yang dibagi. Namanya dibagi 6. Ternyata para yang berhak menerimanya umpamanya naik dan jadi 11. Tinggal dinaikin dari dibagi 6 jadi dibagi 11. Ya, itu umpamanya. Dalam kasus aul, suami atau istri tidak ikut berkurang. Tetap di pertama dulu cara pembagiannya berarti suami hidup, istri wafat, tidak punya anak, tidak punya orang tua, sudah meninggal. Ahli waris yang lain tidak ada kecuali suaminya saja. Ada zawil arham. Suami dapat setengah, sisanya untuk zawil arham. Ya. Seperti itu. Begitu juga kalau umpamanya yang wafat adalah suami, istri mendapatkan 1/4 karena suami tidak punya anak. 3/4 siapa ahli warisnya? Karena di sini tidak ada ahli waris siapapun. Ya, sama dengan kasus suaminya tadi, tidak ada orang tua, tidak ada saudara, orang tua sudah meninggal, saudara-saudari tidak ada, kemudian anak pun tidak ada, paman tidak ada, anak dari saudara pun tidak ada. Ya, maka sisanya 3/4 itu siapa? Lihat zawil arham. Maka 3/4-nya menjadi milik zawil arham. Ya, dan bila terjadi aul, si istri dalam hal ini tidak berkurang bagiannya. Tetap dibagi dulu, berarti cara pembagiannya 1/4 dulu untuk istri, sisanya baru dibagi kepada zawil arham.

0: darinya yang lain. Pasti tidak ada, karena kalau ada mereka tidak dapat Zawil Arham ini. Ya. Seperti itu.
1: Jazakallah khasat para kalafik, pemirsa dan pendengar di Roja. Demikian beberapa poin penting terkait dengan permasalahan Zawil Arham. Kita berikan kesempatan untuk memperdalam pembahasan. Anda bisa menyampaikan pertanyaan berkaitan dengan bab ini atau yang lain dalam bab waris di 0218236543. Demikian juga pertanyaan via chat WhatsApp di nomor yang sama. Kita akan berikan kesempatan untuk pemirsa via telepon yang sudah masuk. Baik, di 0218236543 pembahasan syarah Umdatul Fiqih. Baik, kita angkat telepon yang pertama. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah Nam. Baik, silakan ya, Umma.
2: Ya, pertanyaan saya, Ustaz. Ada seorang Ustaz sakit, Ustaz. Kemudian dia membutuhkan biaya sekitar 6 jutaan per bulan begitu, Ustaz. Tapi ini penghasilannya, kalau tidak penghasilannya tidak mencukupi, Ustaz. Tapi dia masih punya emas, ya sekitar kurang lebih 10 gram begitu, Ustaz. Nah, pertanyaan saya, bisakah dia diberikan zakat orang yang seperti ini, Ustaz?
0: Dia pakai dulu 10 gram untuk biaya hidupnya. Bila habis, baru dia dapat zakat.
2: Oh, enak, Ustaz. Takumullah khairan.
1: Baik. Wajazakallah khairan. Barakallah fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Abdillah. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya di 0218236543. Baik, bagian yang baru bergabung dalam Bob Waris, kita buka kesempatan berikutnya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana?
3: Dengan Mukhlis di Jakarta, Ustaz.
1: Pak Mukhlis, silakan Pak pertanyaannya.
3: Pertanyaannya, ini ada kasus seorang, sebutlah Ibu Dewi, dia meninggal.
0: Ibu Dewi wafat, coba saya ya, tuliskan Pak ya.
3: Ya, baik Ustaz. Ibu Dewi wafat, dia tidak punya, suaminya sudah nggak ada, nggak punya anak.
0: Tidak punya anak
3: Ustaz. Terus. Kemudian selama beliau di akhir hidupnya kan sakit tuh diurus oleh tetangga.
0: Terus.
3: Kemudian si Ibu Dewi ini pernah orang ketahui punya adik yang sejak beliau hidup sampai dia meninggal tidak bisa dihubungin.
0: Terus.
3: Tidak bisa dicari dan kabarnya si adiknya ini sudah punya suami dan punya anak gitu, Ustaz.
0: Terus.
3: Nah, ini gimana ya, Ustaz, ya? Untuk status harta warisnya, beliau adalah harta waris peninggalan suami sebuah rumah, gitu, Ustaz.
0: Berarti suaminya lebih dulu wafat?
3: Lebih dulu wafat, Ustaz, ya.
0: Sudah dibagi harta waris suami kepada ahli waris suami, kah?
3: Jadi suami pada saat beliau wafat itu ada adiknya, tapi jauh dan tidak bisa dihubungi, Ustaz. Gitu.
0: Adik suaminya
3: jauh dan pada saat beliau suaminya meninggal itu dia bilang udah saya ikhlaskan harta itu untuk si Ibu Dewi ini gitu, Ustaz, sebuah rumah itu.
0: Dia tidak bisa berwasiat pada istrinya dalam kondisi sakit. Istrinya sebagai ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Maka itu batal, tetap hak waris dari saudaranya masih ada. Maka yang hak saudaranya disisihkan dulu dari harta suaminya tadi. Kemudian yang hak istrinya Ibu Dewi ini yang akan dibagi. Dibaginya ditunggu sampai saudarinya tadi ditemukan. Hidupkah atau meninggalkah? Ya, bila saudarinya tidak ada, kerabatnya yang lain dicari. Ditunggu selama 3 tahun, dicari selama 3 tahun. Wabillahi taufiq.
3: Baik, Ustaz.
1: Cukup jelas, Bapak.
3: Insyaallah, syukur Ustaz ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya masih di

0: 08236543. Baik, halo. Kita angkat kembali. Halo.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
1: Dengan Aki Dian. Aki.
0: Ah, Taib. Di mana Bapak? Jakarta?
1: Di Bekasi.
0: Bekasi, baik. Silakan pertanyaannya.
1: Ini terkait pertanyaan sebenarnya dari Umi Ana sih, Aki.
0: Nah,
1: Umi Ana punya adik. Suaminya sudah meninggal lama.
2: Namanya meninggal ini siapa?
1: Tapi ini saat mengenai uang duka ini saat.
2: Sama, uang duka juga waris.
1: Uang duka juga waris ya. Hmm. Tapi uang dukanya itu masih utuh saat, masih lengkap.
2: Iya, dibagi waris bagi ahli bagian ke ahli warisnya.
1: Tapi anak-anaknya masih ada sih saat. Gitu loh.
2: Ya anaknya itu ahli waris.
1: Iya, tapi enggak pernah dibagikan gitu saat uang duka.
2: Udah. Ada yang nahan gitu.
1: Iya, uang dukanya maksudnya adiknya Umi Ana ini masih hidup saat gitu loh.
2: Ditahan oleh adik
1: yang
2: meninggal.
1: Adik Umi Ana yang masih hidup gitu saat.
2: Ya, nanti di akhirat kalau nggak diberinya dunia di akhirat.
1: Suaminya sudah meninggal lama gitu saat.
2: Mm-mm.
1: Oh, kalau tidak dibagikan nanti di akhirat saat ya.
2: Iya.
1: Oh, ya sih saat itu aja sih saat yang.
2: Ya, orang berbuat zalim di dunia, Anda tidak bisa menagihnya, mengambil hak Anda. Ya di akhir pasti Anda dapatkan.
1: Oh gitu Ustaz ya.
0: Cukup jelas akhi?
1: Cukup.
0: Nah barakallahu fikum. Semoga menjadi pencerahan. Wayak. Taib jazakallah khair. Hati disampaikan kepada keluarganya supaya bisa memahami. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya di 021-823-6543. Baik, kita angkat kembali. Halo.
3: Halo.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana?
3: Dengan Hasan di Jakarta.
0: Pak Hasan, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, apa hukum bekerja di Alfamart atau Indomart sebagai karyawan toko, sebagai laki-laki yang selain menjual barang dan jasa yang halal juga menjual yang haram-haram seperti misalnya rokok. Juga di Alfamart Indomart itu kan bisa buat bayar-bayar seperti listrik, BPJS, air, dan sebagainya. Tapi juga ada pembayaran dan pendaftaran leasing atau cicilan yang beriba dan sebagainya.
4: Itu saja pertanyaannya, Bapak.
3: Tidak okay. Bisa berjenggot dan juga untuk perempuan diperintah untuk bermake up dan bertabarut. Tapi tetap sangat dominan menjual barang dan jasa yang halal, Ustaz. Bagaimana, Ustaz?
0: Nah, jazakallah khair kita. Kan simak jawabannya. Silakan, Ustaz.
2: Yang halalnya adalah halal, yang haramnya adalah haram. Dalam hal yang Anda tanyakan, tidak boleh Anda melakukan hal yang haramnya. Ketika ada umpamanya rokok, Anda tidak boleh pegang, ada orang yang beli, Anda tidak boleh jual, dan seterusnya. Ya, kemudian yang ada orang mau transaksi leasing, berbuat haram, berbuat riba, Anda tolak. Kalau dia beli token listrik, tidak ada masalah. DBR, PDAM, air, PDAM, tidak ada masalah. Beli pulsa, juga tidak ada masalah. Billahi taufik.
0: Semaksimal mungkin yang haram dihindarkan, Ustaz ya?
2: Harus.
0: Wajib, bahkan. Masya Allah. Nah.
2: Wajib dihindarkan.
0: Baik. Demikian, akhi Hasan ya. Semoga menjadi pencerahan dan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon di 021-823-6543. Baik, halo.
5: Halo, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana?
5: Dengan Fahmi di Jakarta, Ustaz.
0: Fahmi di Jakarta, silakan pertanyaannya.
5: Jadi gini Ustaz, saya punya ayah namanya Pak Hadi. Nah, Pak Hadi ini punya punya ibu namanya Ibu Sri. Rumah saya, rumah yang saya tinggali ini yaitu rumah orang tua ya. Cuman itu atas nama dari Ibu Sri atau ibunya dari Pak Hadi. Nah, Ibu Sri ini sudah meninggal ya Ustaz. Nah, cuman ini ada perbedaan nih. Jadi Pak Hadi itu dia itu dulu pada saat beli rumah ini itu tinggalnya itu di Jayapura gitu. Nah dia katanya Pak Hadi ini bahwa dulu nitipin uang ke Ibu Sri itu untuk membeli rumah di Jakarta yang udah kita tinggali dari ya semenjak ya kakak semua itu ada di situ gitu. Nah sedangkan menurut adiknya itu ada adiknya dari Pak Hadi itu namanya Bu Yani, itu adalah dulu itu uang udah dikasih ke Ibu Sri, jadi harusnya itu atas nama apa milik hartanya itu hartanya Ibu Sri gitu. Nah yang mau saya tanyakan Ustadz, ini jadi gimana ya kalau ada perbedaan pendapat seperti ini gitu. Jadi hartanya itu sebenarnya miliknya siapa ya gitu ya. Apakah ada solusi atau bagaimana dari Ustadz gitu.
2: Anda dari mana tahu bahwa itu Pak Hadi nitipkan uang untuk beli rumah?
5: Oh itu dari Pak Hadinya sendiri sih. Jadi,
2: sebentar. Pak Hadi berkata, ayah nitipin uang ke nenek kalian untuk betul. Beli rumah di Jakarta.
5: Betul.
2: Anda saksi berapa orang pada waktu sendiri apa banyak?
5: Ya semuanya sih Ustaz gitu.
2: Ya udah tinggal dikatakan kepada Bibi semua kami saksi bahwa itu uang dititipkan.
5: Oh gitu Ustaz ya. Ya.
2: Kalau gitu. Bibinya Anda mengklaim enggak, dia sampaikan buktinya apa? Apakah pernah Bu Sri mengatakan Hadi alhamdulillah ngasih uang ke Ibu? Hah? Atau seperti apa sehingga dia memahami itu adalah hibah hadiah dari anak ke ibunya?
5: Ya karena dikasih bulanan sih ke jadi dikasih setiap bulan itu kalau Pak Hadi itu bilangnya ya tiap bulan itu sebenarnya uang buat titip buat cari tanah gitu di Jakarta. Sedangkan adiknya atau Ibu Yani itu bilangnya ya itu Pak Hadi itu udah ngasih duit gitu. Jadi dibeli sana itu ya harusnya itu punyanya Ibu gitulah intinya. Punyanya Ibu Sri gitu. Nah itu sih Stad. Jadi tanah tersebut tuh sampai sekarang tuh atas namanya itu atas nama Ibu Sri atau Ibu dari mereka berdua gitu Stad.
0: Baik. Nah,
5: baik.
0: Jazakallah khair. Silakan saya kesimpulannya.
2: Sudah kita jelaskan.
0: Baik. Alhamdulillah. Demikian Bapak tadi bisa disampaikan, ya. Dan berdasarkan saksi-saksinya nanti disampaikan kepada keluarga yang lain sebagai penguat. Demikian barakallahu fikum. Kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Silakan. Halo.
6: Halo.
0: Assalamualaikum.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana?
6: Dengan Ibu Dewi di Depok.
0: Baik, Ibu Dewi, silakan pertanyaannya. Silakan.
6: Ini Pak Ustaz, saya mau tanya terkait bapak saya di
0: Iya, silakan Ibu.
6: Sudah meninggal lama dari tahun 2015 yang lalu. Nah, kemudian ibu baru meninggal tahun 2025 bulan Oktober. Hmm. Itu kan bapak saya seorang tentara. Nah, itu kan tanahnya rumahnya rumah dinas. Kita semua ada bersembilan saudara perempuan semua, satu laki-laki. Jadi yang 8 perempuan, satu laki-laki. Apakah rumah dinas itu merupakan waris atau harus dikembalikan ke pemerintah? Itu yang satu. Yang kedua, untuk harta warisan ibu yang berupa tabungan uang pensiun, itu dibagi 10, karena kan perempuan 8, laki 1. Atau bagaimana Ustadz? Terima kasih.
2: Ya, mengenai rumah dinas, tinggal dilihat aturannya seperti apa, tanyakan bagian legal di tempat dinas beliau. Umumnya rumah dinas tentu dikembalikan bila sudah wafat atau tidak dinas lagi.
0: Ya.
2: Ya. Kemudian pembagian warisnya, kalau tidak ada ahli waris yang lain, iya. Anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian, 1-1-1. Ya. Maka dibagi 10.
0: Cukup jelas, Ibu?
6: jelas, cuma untuk yang rumah dinas itu apabila itu kan udah dari tahun 1963 bapak saya waktu pertama kali jadi tentara, itu kan masih diperbincangkan dari sebagian orang-orang ada yang mau jadi hak milik atau enggak. Nah kalau misalnya kita over PD atau misalnya dibalikan ke ada yang mau mengambil, itu tetap dibagi sebagai hak waris atau bagaimana?
2: Selesaikan dulu, kalau umpamanya pihak pemerintahan mengatakan iya boleh Anda jual ke pihak tentara atau luar tentara, silahkan, uangnya bagi waris.
0: Cukup jelas ya, Mu ya.
6: Terima kasih.
0: Baik, alhamdulillah. Nah, jazakillahu khairan barakallahu fik, semoga Allah mudahkan dan ditabayunkan, ditanyakan kepada sesuai dengan aturan yang berlaku ya, semoga Allah mudahkan. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih via telepon di 0218236543. Bagian yang baru bergabung dalam bab waris pagi ini, kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
7: Dengan Ibu Rina di Bandung.
0: Ibu Rina, silakan pertanyaannya.
7: Begini Ustaz, itu saya sudah meninggal kurang lebih 5 bulan. Nah, pada saat dikebumikan itu sudah diumumkan bahwa apabila ada utang piutang dan lain sebagainya harap hubungi ahli waris. Tetapi tidak ada yang menghubungi. Beberapa bulan kemudian itu ada yang menyampaikan ke saya bahwa dia menitipkan barang ke ibu saya dengan meminjam uang. Nah sekarang dia menanyakan barang itu kemana dan akan ditebusnya kembali. Yang kami ketahui kalau siapapun yang ke rumah mau menitipkan barang itu tidak pernah ibu saya mengambil, hanya dikasih ala kadarnya untuk membantu. Itu sudah kita telpon yang mengatakan bahwa ibu saya mempunyai dia menitipkan barang dan dia ingin mengambilkan barang itu. Dan kami tidak tahu barang itu ada di mana. Dan semasa hidup ibu saya itu tidak pernah bercerita. Yang kami ketahui ya itu.
2: Nah, pertanyaannya ya, apa?
7: Pertanyaannya Ustaz, ini bagaimana? Karena ya kita sebagai ahli waris itu ingin mengembalikan. Pertama, kita tidak tahu barangnya yang mana. Kedua, itu katanya itu ada surat-suratnya. Kita suruh datang ke rumah sampai sekarang juga tidak datang. Nah itu harus gimana Ustaz? Karena terus terang kami ya kasihan kalau memang benar adanya begitu. Nah itu harus bagaimana kami untuk menyelesaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nabi mengatakan, "Lau yu'tan nasu ala man da'u, lad'u rajulun ala mali akhi." Kalau semua orang yang mengklaim diberikan haknya, dia bisa mengklaim apa aja. Datang dia ke rumah Anda, ini rumah tanah nenek moyang saya ini, bayar. Ya, datang dia ke perusahaan Anda, ini perusahaan kakek saya ini. Hah? Mana saham kakek saya? Ya, maka kata Nabi SAW, al-yaminu ala al-man ankar, walbayyinatu 'alal mudda'i. Maka yang mengklaim suruh dia bawa bukti tertulis atau saksi dua orang. Kalau memang ada tapi saya enggak bawa saksi, udah jangan dengar. Ya. Tidak ada juga dinotarilkan. Ya. Maka tidak perlu didengar.
0: Nah, secara otomatis batal ya, Ustaz.
2: Ya, tidak ada gunanya.
0: Nah, sahih. Baik, Umu, demikian beberapa solusi dan penyelesaian yang disampaikan oleh Ustaz. Semoga menjadi pencerahan yang bermanfaat dan bisa disampaikan. Barakallahu fikum. Baik, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Masih dalam bab waris bagi Anda yang baru bergabung di 0218236543. Baik, halo. Nah, silakan sudah masuk kembali. Halo. Silakan, Akhi.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu di mana?
8: Ana dengan Ibu Yuli di Cibubur.
0: Baik, Ibu Yuli, silakan pertanyaannya.
8: Iya. Ustaz, Ana mau menanyakan, ibu mertua 2 bulan yang lalu meninggal dunia, meninggalkan
0: atas nama siapa ibunya, Bu?
8: Hindun Hanafi.
0: Oke. Okay.
8: Meninggalkan 5 orang anak, 3 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Sebelum meninggal, maksudnya sebelum ibu sakit, beliau berpesan kepada anaknya yang laki-laki yang nomor 4 bahwa rumah yang dia miliki akan diberikan kepada anak yang nomor 3 yang juga laki-laki. Dan pesan ini disampaikan kepada anak yang nomor 4 dan anak yang nomor 5 perempuan. Pesan ini juga disampaikan kepada adik dari ibu kandung yang perempuan yang berlokasi di Ternate. Nah, pada saat sesudah penguburan, adik ibu itu memberikan, menyampaikan pesan ini kepada anak-anaknya bahwa rumah yang dimiliki si ibu akan diberikan kepada anak yang nomor 3 laki-laki. Yang Ana ingin tanyakan, apakah ini cara syariat Islam ini hukumnya sah, Ustaz?
2: Batal. Batal ucapan dia karena anak nomor 3 ahli waris. Nabi mengatakan, wa'atu kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyyata liwarisin. Berikanlah setiap hak yang Allah tentukan dalam ahli waris, dan tidak sah wasiat untuk ahli waris.
0: Baik. Demikian, Ibu.
2: Maka rumah tetap dibagi anak perempuan 1, 3, laki 2, 4, dibagi 7. Nah, laki-laki 2/7, 2/7, perempuan 1/7, 1/7, 1/7.
0: Ya. Cukup jelas, Ibu?
8: Cukup jelas.
0: Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Ibu yang ada di Cibubur, ya semoga menjadi pencerahannya bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, masih kami terima via telepon. Silakan di 0218236543. Nah, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Ya, halo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
9: Dengan Abu Zahra dari Kota Bogor, Pak.
0: Baik, Abu Zahra, silakan pertanyaannya.
9: Afwan, izin bertanya. Jadi saya ini istri saya itu kan diberikan hibah oleh ayahnya. Ayahnya masih hidup. Diberikan hibah bidang tanah karena memang sebelumnya adiknya juga diberikan harta yang serupa, yang sepadan. Jadi mertua saya masih hidup, kemudian diberikan hartanya 1:1 gitu. Maksudnya adiknya 1, istri saya 1. Nah, pertanyaannya adalah begini, Ustaz. Saat ini kondisinya saya kan sudah memiliki rumah tinggal, tetapi memang di perkampungan, di dalam, susah aksesnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apabila saya ingin membangun pemberian hibah yang diberikan kepada istri saya tadi itu, di mana tempatnya itu lebih strategis. Nah, itu sebaiknya seperti apa ya, Ustaz ya? Apakah saya harus membayar dulu kepada istri saya, atau bisa nanti kepemilikannya, misalnya saya yang membangun, tapi itu tanahnya milik istri saya, kemudian nanti kepemilikannya milik berdua, atau bagaimana sebaiknya, Ustaz?
2: Tergantung kondisi keuangan Anda. Bila punya uang, beli tanah istri. Kalau tidak, ya, maka berkongsi, bersyarikat, istri dengan tanah, Anda dengan rumah. Nilai pada saat Anda bangun, berapa bangunan? Bangunan 100 juta. Tanah, umpamanya 900 juta. Berarti 1:9. Bila dijual, hasilnya 1:9. Jelas.
9: Baik, jelas Ustaz. Jazakallah khair, barakallah fikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Barakallah, jazakallah khair akhi. Ya, semoga menjadi pencerahan, barakallah fikum. Baik, kami angkat pertanyaan selanjutnya masih via telepon di 0218236543. Nah, dari masih dalam bab waris, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Halo. Silakan, akhi.
10: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
10: Dengan Pak Thomas Sutisno di Cibubur.
0: Ah, masya Allah. Silakan Pak pertanyaannya.
10: Assalamualaikum Pak Ustaz, selamat pagi.
11: Assalamualaikum.
10: Saya mau ngasih infonya Pak. Adik ibu saya yang nomor, kami ibu saya bersembilan bersaudara. Yang nomor 5 meninggal dunia. Yang lainnya sudah enggak ada pada dua. Nah, yang tidak punya suami yang meninggal ini Pak, ini tidak punya anak. Nah, kebetulan adiknya almarhumah ini ada satu laki-laki dan satu perempuan. Dari 9 bersaudara yang masih hidup sekarang 2.
2: Nah, yang meninggal namanya siapa Bapak? Mohon maaf.
10: Yang meninggal namanya Sutarsi, Ibu Sutarsi almarhum.
2: Ibu Sutarsi.
10: Iya.
2: Wafat, ketika dia wafat, ayah ibunya sudah tidak ada.
10: Tidak ada.
2: Tidak punya suami, tidak punya anak.
10: Iya.
2: Ya. Ada saudara-saudari yang masih hidup, satu saudara, satu saudari.
10: Ya, yang masih hidup adiknya almarhum Sutarsi, satu laki-laki dan yang kedua perempuan.
2: Ya. Hanya dibagi 3 atas Sutarsi ini. 2/3 untuk saudaranya, 1/3 untuk saudarinya.
10: Yang saya mau tanyakan Pak Ustaz, saya saya ini kan dari kamar kakaknya yang nomor 2. Sebutlah ponakan dari almarhum. Apakah kami mendapatkan hak atau tidak Pak?
2: Tidak, karena masih ada saudara yang hidup. Oh. Kalau saudaranya sudah tidak ada, barulah turun ke anak dari anak laki-laki dari saudara laki-laki.
4: Ya. Baik. Cukup jelas Bapak?
10: Oh, sudah jelas. Ya, jadi kita anda tuh anak-anak yang dari almarhum kakaknya itu tidak berhak ya Pak, pasti belum ada ini Pak ya.
2: Iya.
0: Demikian Pak. Cukup jelas insyaallah. Nanti disampaikan kepada keluarganya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Karena masih ada saudara kandung dari yang wafat ya, Ustaz ya?
2: Iya.
0: Masya Allah. Demikian, kita angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Sebelum kami angkat pertanyaan via chat WhatsApp di 0218236543. Baik, kita angkat pertanyaan selanjutnya. Halo. Silakan. Sudah masuk,
12: halo,
0: silakan.
12: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana?
12: Saya Pak Udin di Jakarta.
0: Pak Udin, pertanyaannya silakan.
12: Ya Ustaz, makasih. Mau bertanya mengenai hak waris.
0: Ya.
12: Kedua orang tua, mertua ya dalam hal ini, sudah meninggal. Sedangkan saya berumah tangga sama istri tidak mempunyai anak. Yang pertama saya tanyakan, apakah suami itu ada hak dari istrinya yang tidak mempunyai waris atau tidak mempunyai anak? Terus kedua,
2: sebentar, ini yang wafat istri-istri?
12: Bukan, yang wafat mertua. Mertuanya udah pada, istri saya masih ada, cuman nggak mempunyai anak.
2: Nggak, pertanyaan Anda apa?
12: Pertanyaannya, apakah seorang suami atau saya mempunyai hak nggak dari istri?
2: Iya. Dapat Anda kalau tidak punya anak setengah dari istri Anda.
12: Oh.
2: Kalau tanah diberikan oleh mertua Anda, dapat waris dari mertua Anda, dapat hibah dari adik-adiknya, dapat angka umumnya 5 miliar.
12: Iya.
2: Wafat dia, Anda dapat 2,5 miliar.
12: Iya.
2: Iya, setengah.
0: Itu saja pertanyaannya, itu saja.
2: Dengan syarat statusnya ketika meninggal masih istri Anda.
12: Iya, betul. Yang kedua, sekarang waris itu atau objek tanah itu kan dikuasai nama saudara-saudaranya. Nah, istri saya ini ditinggal begitu aja tuh, Ustaz. Itu cara solusinya dengan menggugat atau bagaimana ya? Karena dengan jalan musyawarah tidak bisa.
2: Ya, cobalah kalau digugat umpamanya perkiraan berhasil dan tidak mengeluarkan biaya besar, ya bagus. Tapi kalau umpamanya tidak berujung, malah bikin ribut aja, terima aja di akhirat, jauh lebih baik.
12: Oh, baik Ustaz.
0: Ya. Cukup jelasnya, Bapak.
12: Baik, terima kasih Ustaz.
0: Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga yang solusi yang Allah yang saat berikan bisa menjadi jawaban dari pertanyaan yang disebutkan, dan semoga diberikan penyelesaian yang terbaik, Bapak. Kami angkat selanjutnya pertanyaan via chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, Pak Soleh menjual tanah seharga 500 juta melalui makelar. Dengan akad makelar diperbolehkan menaikkan harga jual sebagai fee makelar tersebut. Kemudian transaksi terjadi di harga 520 juta dibayar bertahap dengan DP 60 juta. Dan perjanjian fee untuk makelar dibayar setelah tanah dibayarkan secara lunas. Dan qadar Allah pembayaran bertahap tersebut macet. Sekarang makelarnya meninggal. Pertanyaan kami, apabila transaksi dilanjutkan, bagaimana dengan fee makelar yang meninggal tersebut? Apakah bisa dibayarkan kepada ahli warisnya? Dan yang kedua, apabila karena pembayaran macet ini penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan transaksi, apakah tetap harus membayar fee kepada makelar? Kemudian kalau batal untuk DP yang sudah masuk, apakah hangus atau bisa dikembalikan atau wajib dikembalikan?
2: Panjang pertanyaan satu-satu.
0: Transaksi fee ketika makelarnya.
2: Ya, makelar tetap dapat karena sudah terjadi penjualan.
0: Sahih.
2: Ya, haknya dia dipenuhi bila sudah terima sebelumnya. Bila dia keburu wafat, sebagian haknya sudah diterima oleh penjual, umpamanya sudah dibayar 50%. Bayar hak makelar tadi 20 juta kan ya.
0: Nah.
2: Bayar 10 juta setengahnya. Kemudian penjual membatalkan akadnya dengan pembeli, ya, itu tidak ada hubungan dengan makelar. Karena tadi sudah terjadi jual beli. Haknya makelar tetap dapat.
0: Penuh Ustaz atau sebagian saja?
2: Sesuai dengan yang diterima oleh si penjual tadi. Kan dia baru terima sebagian.
0: 60 juta sahih. Terkait dengan pembatalan saat, apakah DP menjadi hangus atau bisa?
2: Boleh, hangus.
0: Nah, jazakallahu khair, demikian Bapak yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebidang tanah waris yang belum dibagikan sejak ayah meninggal tahun 2008. Ahli waris terdiri dari 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Satu anak laki-laki menggunakan tanah tersebut atau mengatakan untuk dibagikan atau dijual dengan berbagai alasan. Salah satunya karena ada kuburan kakek di lahan tersebut. Sementara 3 anak lain berharap lahan tersebut dijual atau dibagikan karena mereka sangat membutuhkan. Mohon nasihatnya, Ustaz.
2: Ya, tinggal kuburan dipindahkan, ya, silahkan dijual bagi hak waris masing-masing.
0: Nah, taib. Dipindahkan ke pemakaman umum misalnya, Ustaz, ya?
2: Iya.
0: Okay. Demikian yang bertanya, semoga menjadi pencerahan. Barakallahu fikum. Kami angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Pertanyaannya, jika seorang ayah mempunyai 4 anak dan beliau memberikan hibah kepada anak pertama sebidang tanah yang cukup luas dibandingkan dengan anak yang lain dengan catatan tidak mengambil harta waris dari rumah, bagaimana kehukumnya Ustaz?
2: Hibah harus adil. Catatan tidak mengambil waris tidak ada. Karena yang membagikannya adalah Allah, bukan ayahnya. Wabillahi taufiq.
0: Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah warisan kepada seorang ahli waris yang secara
11: pengamalan syariat atau agama tidak taat sehingga hanya terlihat sebagai muslim tertera di KTP dan tidak melakukan syari Islam, bagaimanakah hukum warisnya, Ustaz?
2: Kalau dia sama sekali tidak pernah sholat, dan ini dinukil dari banyak para ulama, dia berarti sudah keluar dari Islam, maka tidak ada hak warisnya. Tapi kalau dia ada sholat, kadang enggak, dia masih muslim, maka hak warisnya tetap dapat. Wabillahi taufiq.
11: Naam, jazakumullah khair, barakallahu fikum. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari hamba Allah di Depok, ingin bertanya, saya seorang istri yang ditinggal suami dengan 5 anak. Anak kedua laki-laki meninggal tahun 2007. Meninggalkan 2 anak dan 4 anak. Saya yang lain masih ada. Rencana mau jual rumah, Ustaz. Bagaimanakah cara pembagiannya? Suami meninggal baru 6 bulan lalu, Ustaz.
2: Yang dulu meninggal salah satu anak.
11: 6 tahun kemudian 2007.
2: Suami
11: kemudian wafat baru 6 bulan ini, ya, tahun 2026.
2: Berarti anaknya masih hidup.
11: Ada 4.
2: Berarti ahli waris istri. Berapa anak laki-lakinya yang masih hidup?
11: Baik, 4 anak. Yang disebutkan hanya 4 anak, yang wafat 2, yang wafat laki-laki, anak laki-laki, anak yang kedua. Sisa anak yang lain.
2: Yang 3 tidak jelas.
11: Nah, statusnya
2: kelaminnya.
11: Iya, sahih tidak disebutkan.
2: Ya, mungkin bisa disebutkan
11: ya, Bapak atau Ibu yang bertanya, untuk sisa anak yang ada, apakah anak laki-laki semua atau ada anak perempuannya? Dari hamba Allah di Depok, mungkin bisa diperjelas kembali pertanyaannya, mohon kepada yang lain untuk disebutkan secara rinci. Kita angkat pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
11: Ya. Dari Bogor, beliau bertanya, ibu saya meninggal beberapa tahun lalu, Ustaz, meninggalkan rumah atas nama beliau, tapi masih ada ayah atau suaminya dan kakak yang tinggal di rumah tersebut. Selama tinggal di rumah tersebut, kakak yang memperbaiki yang rusak-rusak dan sedikit merenov rumah tersebut, seperti menambah kamar mandi dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimanakah status warisnya untuk kakak saya?
2: Tinggal niat dia merenov, apakah dia membantu orang tuanya atau tidak? Kalau tidak, tentu diperhitungkan juga dengan sewanya. Dia selama di situ tidak membayar, perhitungkan dengan biaya renov, mana samakah? Kalau sama, selesai. Hak warisnya tetap.
11: Alhamdulillah. Demikian bisa ditabayunkan dan ditanya kepada kakaknya, Ibu Indri. Semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Baik, kami angkat kembali selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah saya sudah wafat sebelum orang tuanya wafat, Ustaz. Kemudian paman ayah saya semua juga sudah wafat. Saudara-saudara ayah sudah wafat. Ahli waris ayah saya hanya 1 anak perempuan. Lalu ada istri dari adik ayah. Saya bilang kalau harta ayah saya berhak juga untuk mendapatkan warisnya. Karena ahli waris wanita dianggap dilewatkan. Statusnya ayah saat ini, status ayah saya saat masih hidup sudah tidak bekerja sejak tahun 2017. Sehingga semua biaya dikeluarkan oleh ibu saya yang masih bekerja saat ini. Lalu bagaimanakah statusnya? Apakah benar itu harus dibagikan juga kepada saudara ayah saya?
2: Istri dapat 1/8.
11: Nah,
2: yang bertanya laki itu perempuan ini?
11: Anak perempuan, Ustaz.
2: Berapa jumlahnya? 1 orang?
11: 1 orang.
2: 1 anak perempuan. Maka istri dapat 1/8, perempuan 1/2.
11: Nah,
2: 8, 1, kemudian 4. Sisa 3. 3/8 untuk saudara ayah. Saudara dan saudari ayah kalau mereka masih hidup.
11: Dan bagian saudara ayah berarti mendapatkan, Ustaz, ya. Demikian.
2: Iya.
11: Yang bertanya semoga menjadi pencerahan, barakallahu fikum. Baik, kami angkat satu pertanyaan kembali. Bagaimanakah pembagian warisan dari ayah yang wafat kemudian meninggalkan 1 istri, 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, Ustaz?
2: 1 istri, 4 anak laki-laki.
11: 1 anak perempuan.
2: 1 anak perempuan. Istri dapat 1/8.